0: ini khusyuk dalam sholat ya. Jadi merenungi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat dan menyadari bahwa dirinya sedang berada atau sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memikirkan urusan dunianya dia, tidak memikirkan urusan antara dia dengan orang lain. Ya, itulah khusyuk di dalam sholat. Intinya fokus, konsentrasi, menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusyuk ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sulit untuk diraih oleh orang-orang yang tidak faham bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholatnya. Sulit ya, karena dia tidak tahu apa yang dia baca, lalu apa yang dia pikirkan. Kalau dia tidak faham dengan apa yang dia baca, apa yang ada di pikirannya. Kalau misalnya dia memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan bacaannya, ini juga menjadi tidak sinkron antara yang ada di pikirannya dengan yang ada di dalam lisannya. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Lisannya mengucapkan apa, yang dipikirannya, yang dipikirkan apa. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya sering sampaikan ini. Memang kita tidak diwajibkan semuanya untuk faham bahasa Arab agar bisa memahami bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih bisa menghafalkan terjemahan dari bacaan-bacaan dalam sholat kita. Paling tidak kita hafal terjemahannya, walaupun kita tidak belajar bahasa Arab, tapi kita bisa menghafalkan terjemahannya. Kalau belajar bahasa Arab butuh waktu yang panjang, mungkin 5 tahun, bukan waktu yang cukup untuk mempelajari bahasa Arab secara detail. Tapi untuk menghafalkan makna dari bacaan-bacaan sholat kita, 7 hari insya Allah selesai. Karena bacaan-bacaan inti dalam sholat kita itu tidak banyak, sedikit. Kalau dikumpulkan mungkin dalam 1 halaman selesai. Seperti misalnya ya Allahu Akbar, itu artinya apa? Ini bacaan inti dalam sholat. Kemudian doa istiftah, ya kalau bisa kita hafalkan, karena sangat dianjurkan untuk dibaca. Hafalkan doa istiftah yang paling ringkas dan hafalkan maknanya agar kita faham bahwa kita sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Fatihah, bacaan inti di dalam sholat, hanya 7 ayat. Kalau kita hafalkan maknanya tidak banyak ya. Ketika kita hafal maknanya, kita bisa sembari membaca kita merenungkan apa yang kita baca. Itulah khusyuk. Kemudian bacaan ruku' ya, kita hafalkan maknanya. Bacaan i'tidal, kita hafalkan maknanya. Sami Allahu liman hamidah, itu artinya apa? Begitu seterusnya. Bacaan-bacaan inti di dalam sholat kita yang selalu kita baca, hafalkan maknanya agar kita bisa lebih mudah untuk khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita yang sudah tahu bahasa Arab ya, walaupun tidak seberapa pengetahuan kita apabila dibandingkan dengan pengetahuan para ulama, dan kita sudah faham dengan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat kita secara global, itu saja masih kesulitan untuk bisa khusyuk dari awal salat sampai akhir salat. Bagaimana dengan orang yang tidak faham sama sekali bacaan salatnya? Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita sempurnakan salat kita. Memang menghafalkan makna dari bacaan-bacaan tersebut tidaklah menjadi kewajiban kita. Bahkan jumhur ulama mengatakan khusyuk itu tidak diwajibkan di dalam salat. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa kekhusyuan itu sangat mempengaruhi pahala salat kita. Semakin kita khusyuk, maka semakin besar pahala salat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang salat dia tidaklah mendapatkan dari salatnya kecuali hanya setengahnya, hanya sepertiganya, hanya seperempatnya, hanya seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Bahkan di akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang salat tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sebagian ulama mengatakan ini bisa dipengaruhi oleh kekhusyuan seseorang. Orang kalau salatnya khusyuknya sangat minim sekali, maka pahala yang dia dapatkan dari salatnya juga sangat minim sekali. Makanya ya sangat penting bagi kita kekhusyuan kita di dalam salat, agar kita benar-benar bisa menjadikan salat tersebut sebagai ladang pahala yang sangat besar untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sholat anak kecil yang belum baligh? Apakah anak tersebut bisa mendapatkan pahala ataukah orang tua yang akan mendapatkan pahala dari mengajarkan anak tersebut? Mohon nasihatnya, syukran.
0: Baik, pertanyaan yang sangat bagus, masya Allah. Anak kecil ya, itu keadaannya ada dua. Ada yang mumayyiz sampai usia tamyiz, ada yang belum mumayyiz. Yang belum mumayyiz biasanya di bawah umur 7 tahun. Anak yang seperti ini apabila diajarkan ibadah sholat dan dia melakukannya, maka anak seperti ini tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Ya karena ibadah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya karena niatnya tidak sempurna. Maka apabila orang tua mengajari anak yang seperti ini, pahalanya hanya di orang tua. Pahalanya hanya di orang tua. Pahala mengajarkan sholat kepada anak. Berbeda kalau anaknya sudah mumayyiz, anaknya sudah mencapai usia tamyiz, biasanya usia ketujuh, ya, biasanya umur 7 tahun, itu biasanya usia tamyiz. Ya bisa di bawah ini, bisa di atasnya sedikit. Tapi biasanya anak yang sudah mencapai usia 7 tahun itu sampai pada keadaan tamyiz. Ya bisa membedakan mana yang membahayakan dia, mana yang bermanfaat bagi dia. Apabila dia diperintah, bisa melakukan perintah tersebut dengan baik. Apabila dijelaskan tentang sesuatu, dia bisa memahaminya dengan baik. Inilah anak yang sampai pada usia tamyiz. Anak yang sudah sampai pada usia tamyiz ini, apabila dia menjalankan sholat dan sholatnya sudah sesuai syarat rukunnya, maka sholatnya sah. Sholatnya sah dan dia mendapatkan pahala dari sholat tersebut. Orang tua yang mengajarinya juga mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari mengajari dia sholat dan mendapatkan pahala seperti pahala sholatnya dia. Dan ini merupakan pahala yang besar ya. Pahala mengajari itu ada pahalanya. Kemudian ketika anak tersebut bisa sholat dengan baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala sholatnya tersebut. Ya, Allah Ta'ala alam. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan ini, berakhir juga pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas benar-benar bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir majelis ini saya berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak terkena wabah benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkena wabah, selamat dari wabah. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa wabah ini, mudah-mudahan benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan bisa menjalani masa-masa sakitnya dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang akhirnya wafat meninggal karena wabah ini, mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat-Nya kepada mereka, memberikan ampunan-Nya kepada mereka dan menempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جماعة sekalian rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga. Yang dengan kenikmatan itulah kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang perintah-perintah-Nya kita taati dan kabar-kabarnya kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu salat. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, para ulama telah bersepakat, mereka telah berijma' bahwa salat lima waktu itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan untuknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat 103 dari surat An-Nisa. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin dan waktunya telah ditentukan. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa salat yang diwajibkan kepada kaum mukminin itu punya waktu-waktu yang ditentukan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kita mulai dengan waktu salat zuhur. Salat zuhur, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, adalah salat yang diwajibkan dengan masuknya waktu zuhur. Dan salat ini mempunyai beberapa nama. Yang pertama, salat zuhur. Yang kedua, salat ula. Kenapa dinamakan salat ula? Karena dialah salat yang pertama kali dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril ingin menjelaskan tentang waktu salat lima waktu, yang dilakukan pertama kali oleh malaikat Jibril salat zuhur. Makanya dinamakan salat ula, yaitu salat yang pertama kali. Salat zuhur juga disebut dengan nama salat hajirah. Dinamakan salat hajirah. Hal ini berdasarkan penyebutan nama ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajirah allati yad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syams aw tazul." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hajirah. Yang dimaksud dengan salat hajirah adalah salat zuhur, yang disebut juga dengan al-ula. Berarti salat zuhur punya dua nama lain, ya. Ada salat hajirah, ada salat ula. Hina tadhadu asy-syams aw tazul. Beliau melakukan salat tersebut ketika matahari tergelincir. Tergelincir maksudnya dari tengah langit. Kapan awal waktu salat zuhur? Karena waktu zuhur ini ada awalnya, ada akhirnya. Maka pertanyaannya, kapan awal waktu zuhur? Awal waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Dan para ulama telah berijma dalam masalah ini, karena banyaknya hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waktu zuhri idza zalat asy-syams." Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik. Adapun akhir waktu zuhur, maka para ulama telah berselisih pendapat dalam masalah ini. Antara mayoritas ulama dengan ulama Hanafi, perbedaan pendapat terjadi antara ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama mazhab Hanafi, dan mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa akhir waktu zuhur itu ketika bayangan sesuatu itu sama dengan ukuran aslinya. Bayangan sesuatu sama dengan ukuran sesuatu tersebut. Kalau kita tegakkan tongkat panjangnya 1 meter, maka waktu zuhur berakhir ketika bayangan tongkat tersebut juga 1 meter. Adapun ulama-ulama Hanafiyah mengatakan waktu zuhur berakhir ketika bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lipatnya benda aslinya. Berarti tongkat itu sampai bayangannya mencapai 2 meter kalau tongkatnya 1 meter. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena banyak sekali hadis yang menguatkan pendapat mayoritas ulama. Di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan di dalam hadis beliau, waktu zuhri idza zalat asy-syams wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahdhur al-'ashr. Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Sampai kapan? Sampai bayangan seseorang itu seperti tingginya dia selama waktu asar belum datang. Disebutkan di sini bayangan seseorang itu seperti tingginya dia, dan inilah akhir dari waktu zuhur. Ada juga hadis lain yang menunjukkan bahwa waktu zuhur itu berakhir ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya, yaitu hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan di dalam hadis beliau, ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di hari berikutnya ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Kemudian di hari berikutnya beliau telah selesai sholat duhur ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Ini menunjukkan ya bahwa akhir sholat duhur itu ketika bayangan sesuatu itu sama dengan tingginya. Karena di dalam hadis Jabir ini radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kapan awal waktu dan kapan akhir waktu. Di hari pertama beliau menjelaskan kapan awal waktunya, dan beliau sholat duhur di hari pertama ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Kemudian di hari keduanya beliau ingin menjelaskan akhir waktunya, dan beliau selesai sholat ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini dengan jelas menerangkan kepada kita bahwa waktu sholat duhur itu berakhir ketika bayangan benda itu sama dengan tingginya benda tersebut. Dan ini menguatkan pendapat jumhurul ulama atau pendapat mayoritas ulama dari tiga mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat duhur ini dianjurkan untuk kita segerakan. Ketika kita lakukan di awal waktu, maka itu lebih afdal. Hal ini berdasarkan hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza tahadat asy-syams." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat zuhur ketika matahari tergelincir. Dan ini juga yang sesuai dengan dalil-dalil umum. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian dan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersegeralah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan salat termasuk amal kebaikan. Sehingga menyegerakan salat duhur itu lebih utama daripada mengakhirkannya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah dalam ayat yang lain, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dan surga bisa kita dapatkan dengan amal-amal kebaikan, di antaranya salat zuhur. Sehingga kita dianjurkan untuk menyegerakan salat zuhur di awal waktunya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, salat zuhur lebih baik diakhirkan, yaitu ketika cuaca sangat panas sekali. Ketika cuaca sangat panas sekali, maka lebih afdal kita agak akhirkan sholat duhur kita, menunggu matahari lebih adem, ya, menunggu agar panasnya tidak terlalu, ya. Dan ini sangat terasa di daerah-daerah yang panas, seperti di Makkah, Madinah, dan di Timur Tengah secara umum, karena di sana kalau pas panas sekali bisa mencapai 50 derajat Celcius. Ya, saya pernah merasakan panasnya di sana, ya, ketika mencapai derajat 50 derajat Celcius memang sangat panas sekali. Kita di Indonesia ketika panas mencapai 33 derajat saja kita merasa panas, ya, apalagi kalau mencapai 50 derajat Celcius, sangat panas sekali. Ketika keadaannya seperti itu, maka lebih baik sholat duhur agak diakhirkan sampai panas berkurang, mereda. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bard bakkara bis-salah wa idza ishtadda al-har abrada bis-salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keadaan cuaca sangat dingin, beliau menyegerakan salat. Tapi ketika keadaan cuacanya sangat panas, beliau menunggu waktu dingin untuk sholat. Ya, maksudnya agak mengakhirkan sholatnya, menunggu waktu lebih dingin. Ini menunjukkan ketika cuacanya sangat panas sekali, maka kita dianjurkan untuk agak mengakhirkan sholat duhur. Dan ini menunjukkan, ya, betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Coba lihat, ya, di waktu cuaca sangat panas sekali, kita tidak dianjurkan untuk sholat di awal waktu, untuk sholat duhur di awal waktu, tapi malah lebih dianjurkan untuk mengakhirkan sholat duhur kita. Lebih ringan dan lebih afdal. Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan jauh. Sebuah safar maksudnya sebuah perjalanan jauh. Fa arada al-mu'adzin ayyu adzin adh-dhuhra. Maka muadzin ketika itu ingin mengumandangkan azan zuhur. Faqala abrid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggu dulu sampai cuaca mendingin. Sampai cuaca menjadi lebih dingin. Thumma arada ayyu adzin Kemudian setelah itu berselang waktu, muadzinnya ingin mengumandangkan azan lagi. Faqala abrid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, tunggu lebih dingin dulu. Tunggu lebih dingin lagi. Beliau mengatakan seperti itu 2 kali atau 3 kali.

Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faidah shadd al har, faabridu bis salah." Apabila ada panas yang sangat, ya, maka lakukanlah salat ketika keadaan agak dingin. Faidah shadd al har, faabridu bis salah. Beliau memerintahkan hal ini. Beliau memerintahkan agar kita agak mengakhirkan sholat kita untuk mencari cuaca yang lebih dingin. Ini menunjukkan bahwa mengakhirkan sholat ketika keadaannya sangat panas sekali itu dianjurkan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sampai berapa menit kita mengakhirkan sholat untuk mencari cuaca yang lebih dingin? Maka jawabannya, tidak ada batasan menit di sini. Tidak ada batasan menit. Karena itu akan berbeda dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Yang penting, ya, kita bisa memperkirakan. Mungkin bisa sampai setengah jam, ya. Mungkin bisa sampai satu jam. Yang penting jangan sampai keluar waktu, ya. Jangan sampai keluar waktu. Tapi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini hanya berlaku di daerah-daerah yang memang sangat panas sekali. Di negeri kita, ya, di banyak tempat, ya, mungkin yang seperti ini tidak berlaku, ya, karena tidak terlalu panas. Dan perbedaan panas antara satu bulan ke bulan yang lain, ya, antara bulan satu dengan bulan yang lainnya tidak terlalu ada perbedaan. Tapi misalnya ada daerah yang sangat berbeda keadaan panasnya, sehingga di bulan-bulan tertentu menurut masyarakat tersebut sangat panas sekali, ketika itu ada anjuran seperti ini, anjuran untuk lebih mengakhirkan sholat duhur sampai cuaca terasa lebih dingin. Tapi jangan sampai, ya, diakhirkan sampai keluar waktu, ya, karena itu menjadi sesuatu yang menyelisih syariat. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Waktu yang berikutnya adalah waktu salat asar. Baik. Salat asar ini juga disebut sebagai salat wusta. Salat asar ini disebut sebagai salat wusta. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu dalam firman-Nya, "Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta." Jagalah salat-salat kalian dan juga salat wusta. Pendapat yang paling kuat dalam makna salat wusta adalah salat asar. Ya. Jagalah salat-salat kalian dan salat asar kalian. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah salat asar itu termasuk salat-salat yang lain? Maksudnya salat wajib. Kenapa salat asar disebutkan secara khusus di ayat itu? Bukankah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidhu 'ala shalawat, maka salat asar juga masuk di sana? Jagalah salat-salat kalian. Salat asar sudah masuk di situ. Kenapa ada penyebutan salat wusta?

dan maknanya adalah salat asar, maka jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa salat asar itu salat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan secara khusus. Dan dalam bahasa Arab seperti ini banyak ya. Seperti misalnya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini iman, bukankah termasuk amal saleh? Jawabannya iya. Kenapa Allah sebutkan secara khusus iman? Karena Allah ingin menjelaskan bahwa iman itu derajatnya sangat tinggi, derajatnya sangat mulia di dalam Islam. Contohnya lagi misalnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat di malam Lailatul Qadar itu turun ke dunia. Dan malaikat Jibril juga demikian. Disebutkan para malaikat turun ke dunia saat malam Lailatul Qadar. Bukankah malaikat Jibril masuk di situ? Jawabannya iya. Tapi kenapa Allah setelah itu menyebutkan dan malaikat Jibril juga demikian? Ini untuk menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu malaikat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan kemuliaan malaikat Jibril. Makanya disebutkan secara khusus. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat asar disebut sebagai salat wusta. Kapan waktu salat asar? Waktu salat asar ini diperselisihkan oleh para ulama karena perselisihan mereka di akhir salat zuhur, di waktu akhir salat zuhur. Ya, para ulama berbeda pendapat di masalah tadi ya. Kapan akhir waktu salat zuhur? Ada yang mengatakan ketika bayangan benda itu sama dengan tinggi bendanya. Ada yang mengatakan ketika bayangan benda itu dua kali tinggi bendanya. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, pendapat para ulama Hanafi. Dan kita tadi sudah mengatakan bahwa pendapat mayoritas ulama jauh lebih kuat daripada pendapat ulama Hanafi. Karena perbedaan ini, maka akhirnya menyebabkan adanya perbedaan di awal waktu sholat asar. Kapan awal waktu sholat asar? Para ulama Hanafi otomatis akan mengatakan ketika bayangan benda itu menjadi dua kali lipat tingginya. Dan para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali akan mengatakan bahwa waktu asar itu maksudnya ketika bayangan sebuah benda itu sama dengan tingginya benda tersebut. Dan karena kita di masalah yang pertama sudah menguatkan pendapatnya jumhurul ulama, maka di masalah kedua ini juga kita harus menguatkan pendapatnya jumhurul ulama. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat dalam masalah awal waktu sholat asar adalah ketika bayangan sebuah benda itu sama seperti tingginya benda tersebut. Dan karena perbedaan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ya sebagian aplikasi jadwal sholat waktu, kita akan
mendapatkan di aplikasi tersebut adanya pilihan. Kepengen jadwal waktu sesuai dengan pendapatnya jumhur atau sesuai dengan pendapatnya mazhab Hanafi. Kalau kita memilih sesuai dengan pendapatnya mazhab Hanafi, kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat mencolok di sholat asarnya, karena memang ada perbedaan seperti ini. Jadi menurut ulama-ulama Hanafi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholatnya kita itu tidak sah kalau kita sholat asar di awal waktu. Kenapa? Karena menurut mereka sholat asar kita itu kita lakukan sebelum waktu masuknya, sehingga itu seperti orang sholat duhur sebelum masuk waktu duhur. Misalnya kita sholat duhur jam 10:30, padahal waktu duhurnya jam 12 misalnya, maka sholat duhur kita tidak sah. Ini samaratul khilaf. Ini buah dari perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama, ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa dalil-dalil yang ada sangat menguatkan pendapat jumhurul ulama, ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa dalil dari para ulama mazhab Hanafi ketika mereka mengatakan bahwa waktu sholat asar itu dimulai ketika bayangan sebuah benda itu menjadi 2 kali lipatnya tingginya benda tersebut? Mereka berdalil dengan hadis yang sebenarnya tidak menjelaskan tentang waktu sholat, ya. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa perumpamaan perumpamaan umat Muhammad dengan umat sebelumnya itu seperti orang yang bekerja. Dia bekerja di waktu zuhur, kemudian digaji dengan gaji yang lebih sedikit. Ini umat terdahulu. Kemudian dia bekerja, kemudian orang lain bekerja dari mulai waktu asar sampai maghrib digaji 2 kali lipatnya, padahal waktunya lebih sebentar, waktunya lebih singkat. Dari sini para ulama memahami bahwa waktu sholat duhur itu lebih lama daripada waktu sholat asar. Waktu sholat duhur itu lebih lama daripada waktu sholat asar. Kenapa? Karena disebutkan di situ bahwa orang yang bekerja dari waktu duhur sampai waktu asar itu perumpamaannya orang-orang atau umat-umat di masa lalu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka waktu kerjanya lama tapi pahalanya lebih sedikit. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang yang bekerja dari mulai waktu asar sampai maghrib. Disebutkan di dalam hadis tersebut waktunya lebih sedikit, waktunya lebih singkat, tapi pahalanya lebih banyak. Hadis ini sedang menjelaskan tentang
keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka umurnya itu tidak panjang, 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Tapi dengan umur yang singkat ini, dengan umur yang jauh lebih pendek ini, mereka bisa mengungguli umat-umat terdahulu dalam masalah pahala amalan. Ya, kalau kita lihat ya, umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya bisa sampai 1000 tahun. Ya. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya sampai 950 tahun. Padahal kita tahu ya, ketika seorang nabi itu berdakwah biasanya mulai umur 40 tahun. Biasanya mulai umur 40 tahun. 40 tambah 950 sudah 990. Kemungkinan Nabi Nuh umur 1000 tahun itu sangat besar. Kalau dibandingkan 60 sampai 70 tahun ya, perbandingannya sangat sangat jauh. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi pahala mereka lebih besar apabila mereka bisa memanfaatkan 60 atau 70 tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita katakan bahwa waktu zuhur itu lebih panjang dari waktu asar, konsekuensinya kita tidak bisa mengatakan bahwa waktu zuhur itu berakhir ketika bayangan suatu benda itu sama dengan tingginya benda tersebut. Konsekuensinya demikian. Makanya para ulama Hanafi, mereka mengatakan waktu sholat zuhur itu berakhirnya ketika bayangan suatu benda itu menjadi dua kali lipatnya dari tinggi benda tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa jumhurul ulama lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa akhir waktu zuhur atau awal waktu sholat asar adalah ketika bayangan suatu benda itu sama dengan tinggi benda tersebut? Karena dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini itu lebih khusus. Kalau kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh jumhurul ulama untuk menjelaskan tentang akhir waktu zuhur, itu memang hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Sedangkan hadis yang dipakai oleh para ulama Hanafi untuk menjelaskan tentang akhir waktu zuhur, itu sebenarnya bukan hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat wajib. Ya, itu untuk menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Dan memang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada daerah-daerah yang waktu zuhurnya itu jauh lebih lama daripada waktu asarnya. Tapi tidak sepanjang tahun seperti itu. Ya. Saya pernah hidup di Madinah dan saya mengalami hal tersebut. Di bulan-bulan tertentu terasa sekali waktu zuhurnya itu lebih lama, lebih panjang daripada waktu asarnya. Tapi itu tidak sepanjang tahun. Di bulan-bulan tertentu waktu asarnya lebih panjang daripada waktu zuhurnya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis tersebut yang menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dibawa kepada keadaan-keadaan di mana waktu zuhur menjadi jauh lebih panjang daripada waktu asar. Memang ada keadaan-keadaan seperti itu. Walaupun patokan yang kita pakai sama, yaitu ketika bayangan suatu benda itu
sama dengan tingginya benda tersebut. Walaupun kita memakai patokan ini pada bulan-bulan tertentu, di daerah-daerah tertentu, waktu zuhurnya bisa lebih panjang daripada waktu asarnya. Ini menunjukkan ya bahwa pendapat jumhur ulama itu lebih kuat, karena bisa mengompromikan semua dalil yang ada. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, masalah yang berikutnya adalah kapan akhir waktu asar. Kalau awal waktu asar sudah jelas, kita beralih ke kapan akhir waktu asar. Para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah akhir waktu asar, karena adanya beberapa hadis yang terlihat bertentangan. Hadis yang pertama, hadis Jabir. Di dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa akhir waktu sholat asar itu ketika bayangan sebuah benda itu menjadi dua kali lipatnya tinggi benda tersebut. Ya, disebutkan di dalam hadis ini ketika malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau menjadi imamnya, karena malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan tentang waktu sholat lima waktu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di hari pertama malaikat Jibril menjalankan sholat di awal waktunya, di hari kedua malaikat Jibril menjalankan sholat di akhir waktunya. Disebutkan di situ, annahu shallal asra fil yaumil awal 'inda masiri dhillis syai'i mithlahu, bahwa malaikat Jibril sholat asar di hari pertama ketika bayangan sesuatu itu menjadi semisal dengan sesuatu tersebut, bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut. Wal yaumi tsani 'inda masiri dhilli syai'i mithlaihi, dan malaikat Jibril salat asar di hari yang kedua ketika bayangan sesuatu itu menjadi dua kali lipatnya sesuatu tersebut. Kemudian malaikat Jibril di akhir hadis ini mengatakan al-waqtu baina hadainil waqtain, waktu salat itu antara dua waktu ini, waktu salat itu antara dua waktu ini. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa waktu salat asar itu ketika bayangan sesuatu itu menjadi dua kali lipatnya tinggi sesuatu tersebut. Baik, hadis yang kedua yang menjelaskan tentang akhir waktu sholat asar, hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waktul asri malam tasfarra syams, waktu sholat asar itu hingga matahari, hingga sebelum matahari menguning. Waktu sholat asar itu hingga sebelum matahari menguning. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini berbeda dengan yang pertama ya. Kalau ketika bayangan sesuatu itu menjadi dua kali lipatnya sesuatu itu, matahari belum menguning. Sedangkan di dalam hadis ini dikatakan waktu sholat asar itu selama matahari belum menguning, berarti lebih panjang.
hadis lain, hadis Abu Musa, yang menjelaskan tentang kisah seorang sahabat yang bertanya tentang waktu-waktu sholat wajib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat ini dengan caranya Jibril alaihi salam, yaitu beliau sholat di hari pertama, di awal waktunya, di hari kedua beliau alaihi salatu wasallam sholat di akhir waktunya. Sebutkan di situ, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil yaumil awwal al asra والشمس مرتفعة. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang ini di hari pertama salat asar dalam keadaan matahari masih meninggi. Wa fil yaumi tsani akhara al asra fansarafa minha wal qailu yaqul ihmaratish shams. Sedangkan di hari kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat asarnya, dan ketika beliau selesai dari salat asarnya, ada orang mengatakan bahwa matahari telah memerah. Ini menunjukkan bahwa salat asar itu berakhir ketika matahari memerah, dan ini tentunya terjadi setelah bayangan sesuatu itu menjadi dua kali lipatnya, ya, setelah waktu itu. Menunjukkan ada perbedaan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Taib, hadis yang ketiga, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini lebih lama lagi, ya. Di dalam hadis sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr." Barang siapa yang mendapati satu rekaat saja dari salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia benar-benar telah mendapatkan salat asarnya sebelum terbenamnya matahari. Ini menunjukkan bahwa waktu salat asar itu berakhir hingga terbenamnya matahari, ya. Ini lebih panjang lagi. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah ini, ya, kalau kita mendasari pada tiga hadis yang kita sebutkan tadi, berarti ada tiga pendapat, ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akhir waktu sholat asar itu ketika bayangan sebuah benda menjadi dua kali lipatnya. Ada yang mengatakan bahwa waktu sholat asar itu berakhir ketika matahari menguning atau memerah. Ada yang mengatakan bahwa waktu sholat asar itu berakhir ketika matahari terbenam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya, ya, kita bisa mengumpulkan semua hadis itu, dan ini yang paling baik dalam masalah ini, dengan kita mengatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwa waktu sholat asar itu sampai bayangan sebuah benda menjadi dua kali lipatnya, kita bisa bawa ke waktu yang paling afdal untuk dilakukan. Waktu yang paling afdal untuk melakukan sholat asar adalah dari awal waktu sampai bayangan benda menjadi dua kali lipatnya. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan bahwa waktu sholat asar itu sampai matahari menguning atau sampai matahari memerah, itu waktu jawaz, ya, waktu boleh, sudah tidak afdal tapi masih boleh sampai matahari menguning atau memerah.
ya kalau sudah menguning, sudah merah, berarti tidak boleh. Kalau matahari sudah menguning atau sudah memerah, berarti tidak boleh, karena waktu bolehnya sampai matahari menguning atau memerah. Baik. Adapun dari waktu matahari menguning atau memerah sampai terbenamnya matahari, ini adalah waktu udzur atau waktu idtirar, waktu keadaan darurat ya, biasanya karena adanya udzur. Jadi kalau misalnya kita punya udzur, misalnya ketiduran, bangunnya ketika matahari sudah menguning, bangunnya ketika matahari sudah memerah, maka itu masih waktu sholat asar dan tidak berdosa kita sholat asar di waktu itu sampai terbenamnya matahari. Itu masih waktu sholat asar. Kalau matahari sudah terbenam, maka kalau kita orang yang punya uzur, maka kita diwajibkan untuk mengqadanya. Inilah cara sebagian ulama mengompromikan hadis-hadis yang ada yang menjelaskan tentang akhir waktu sholat asar. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kesimpulannya bahwa sholat asar itu bisa dibagi menjadi tiga. Kenapa kita bagi menjadi tiga? Karena dalil-dalil yang harus kita kompromikan. Waktu yang pertama adalah waktu yang afdal. Waktu disebutkan di sini waktu ikhtiar. Ini maksudnya adalah waktu yang paling afdal, yaitu dari mulai bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya sampai bayangan suatu benda itu menjadi dua kali lipatnya benda tersebut. Ini waktu ikhtiar atau waktu yang afdal. Waktu yang setelahnya namanya waktu al-jawaz. Waktu al-jawaz, waktu boleh, tapi sudah tidak afdal lagi. Yaitu mulai bayangan suatu benda itu menjadi dua kali lipatnya sampai matahari menguning atau memerah. Kemudian setelah ini disebut sebagai waktu al-udzur. Waktu al-udzur atau waktu al-ittirar, waktu darurat. Ini untuk orang-orang yang punya udzur. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak punya udzur, kita tidak boleh mengakhirkan sholat sampai matahari memerah atau menguning. Kita berdosa, tapi kita masih sholat asar di waktunya. Kenapa kita berdosa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ketika mengakhirkan waktu sampai matahari menguning atau memerah? Karena adanya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang-orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan, hatta idza kanat baina qarnai syaitan qam fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Jadi salatnya orang munafik itu, ya salat asarnya orang munafik itu, dia mengakhirkan sholatnya. Dia duduk melihat atau mengawasi matahari sampai ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, maka dia baru menjalankan sholatnya. Ya, matahari berada di antara dua tanduk setan. Ya, ini ketika matahari akan terbenam. Ya. Matahari sudah memerah atau sudah menguning.
Itu dikatakan matahari berada di antara dua tanduk setan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setan itu punya dua tanduk. Baik. Ketika waktunya sudah seperti itu, orang munafik baru menjalankan sholatnya. Dan disebutkan di sini fanaqaraha arba'ah. Orang munafik ketika sholat itu cepat-cepat ya, dia mematuk-matuk sebanyak 4 rakaat. Maksudnya mematuk 4 rakaat ini maksudnya dia sholat dalam keadaan cepat ya, seperti kalau ada burung matuk-matuk ya makanannya atau matuk-matuk sesuatu ya, itu menunjukkan cepatnya dia menjalankan sholat. Ya, orang-orang munafik itu demikian. Kalau sholat cepat-cepat, ya jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Sholat itu menghadap Allah, Allah zat yang paling agung, paling mulia, paling berjasa kepada kita. Pantaskah kita sholat dengan cara yang cepat seperti itu? Tentunya tidak pantas sekali, sangat tidak pantas. Coba bayangkan kalau kita bertemu presiden, bertemu raja, bertemu orang-orang yang punya kedudukan tinggi, apakah kita ingin bertemu sebentar saja padahal kita punya banyak kebutuhan, punya banyak sesuatu yang ingin kita ajukan agar dimudahkan? Tentunya kita ingin waktu yang lama. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ketika sholat kita itu sebenarnya sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermunajat kepadanya, mengadukan masalah-masalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantaskah kita sholat dengan cara yang cepat? Tentunya sangat tidak pantas sekali. Baik, disebutkan di sini qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Jadi ketika waktunya sudah seperti itu, orang munafik sholat asar dalam keadaan cepat-cepat dan dia tidak berzikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit ya. Dan hadis ini ya menunjukkan ancaman atau celaan bagi mereka yang sholat asar seperti sholatnya orang munafik ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa kalau seseorang tidak punya udzur, sengaja mengakhirkan sholat asarnya sampai matahari menguning atau sampai matahari memerah, maka dia berdosa ya, karena adanya hadis celaan ini. Tapi kalau dia punya udzur, maka tidak ada masalah sama sekali karena dia punya udzur. Jangankan sholat asar ketika matahari memerah ataupun menguning, kalaupun dia punya udzur akhirnya dia tidak bisa sholat kecuali setelah waktu asar selesai, waktu sholat asar habis, itu pun tidak ada masalah ya. Seperti saya contohkan tadi, misalnya ada orang dia tidur kecapean, dia inginnya bangun di waktu asar, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, dia tidak bangun kecuali di waktu sholat maghrib. Dia tidak bangun kecuali di waktu sholat maghrib. Maka orang yang seperti ini tidak berdosa sama sekali. Orang seperti ini tidak berdosa sama sekali, walaupun dia sholat asarnya setelah waktu asar selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dahulu ya, karena disibukkan oleh perang, beliau lupa. Akhirnya beliau lupa atau beliau tersibukkan dengan perang. Akhirnya beliau sholat asarnya setelah waktu asar selesai, setelah waktu asar habis. Dan keadaan seperti itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdosa karena beliau punya udzur. Baik.
Inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita, dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang terus Dia berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam amalan yang mulia ini, amalan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah menjadikan amalan ini benar-benar ikhlas hanya karenanya, hanya mengharapkan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengan amalan yang mulia ini Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sebagian masalah-masalah yang berkaitan dengan darah istihadhah, darah penyakit, darah yang datang di selain waktu haid dan selain waktu nifas. Darah tersebut terjadi karena raqdatus syaitan atau dorongan syaitan atau gangguan syaitan. Dan kita sudah membahas tentang keadaan darah istihadhah ini. Apabila darah istihadhah itu terpisah dari darah haid dan darah nifas, maka masalahnya jelas. Dia dianggap sebagai darah penyakit, dan seseorang yang terkena darah istihadhah dia hukumnya seperti orang yang suci. Yang menjadi masalah adalah apabila darah istihadhah ini bersambung
dengan darah haid dan atau bersambung dengan darah nifas. Maka kita kemarin sudah membagi keadaan orang yang demikian menjadi empat keadaan. Yang pertama, orang yang sudah punya kebiasaan haid sebelumnya, sehingga dia tahu kapan hari-hari haid, kapan hari-hari suci, jadi kebiasaannya. Maka orang yang seperti ini mengembalikannya kepada keadaannya, kepada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia haid di awal bulan dan 6 hari, maka 6 hari awal bulan dia anggap sebagai hari-hari haid. Setelah itu, apabila ada darah istihadhah, ada darah lagi, maka dianggap sebagai darah istihadhah. Keadaan orang yang kedua adalah orang yang bisa membedakan mana yang darah haid, mana yang bukan darah haid. Maka ketika dia melihat darahnya adalah darah haid, maka hukumnya dia sebagai orang yang haid. Apabila darahnya dia lihat bukan darah haid, maka hukumnya dia orang yang sedang istihadhah. Kemudian kita kemarin sudah bahas bagaimana apabila bertentangan antara kebiasaan dengan kenyataan bahwa dia bisa membedakan, ya, antara darah haid dengan darah yang lainnya atau darah istihadhah. Kebiasaannya 6 hari, tapi ternyata sampai 7 hari dia melihat darah yang keluar masih darah haid. Darah yang keluar masih membawa sifat-sifat darah haid. Maka yang lebih didahulukan adalah tamyiznya tadi, adalah kenyataan. Tanda-tanda itu lebih didahulukan daripada kebiasaan. Karena adanya tanda-tanda darah haid itu lebih kuat daripada kebiasaan. Karena tanda-tanda darah haid itu berkaitan dengan darahnya, sedangkan kebiasaan itu berkaitan dengan waktu sebelumnya. Maka apabila bertentangan antara ciri-ciri, antara tanda-tanda dengan kebiasaan, maka lebih didahulukan tanda-tandanya. Baik. Kemudian keadaan orang yang ketiga kemarin yang sudah kita bahas adalah apabila orang tersebut belum punya kebiasaan. Misalnya belum pernah haid, kemudian setelah itu datang darah dan istihadhah. Orang yang seperti ini mengembalikan kebiasaannya kepada kebiasaan wanita pada umumnya. Kebiasaan wanita pada umumnya, yaitu dianggap haid selama 6 hari. Itulah kebiasaan kebanyakan wanita. Atau 7 hari. Apabila dia melihat yang 7 hari lebih kuat indikasinya. Misalnya saudari-saudarinya dia kebanyakannya 7 hari. Maka dia memilih yang 7 hari. Atau misalnya walaupun dia belum pernah haid, dia sudah mempelajari sifat-sifat darah haid dan dia bisa melihat sifat-sifat itu pada darah yang keluar darinya, sehingga dia bisa membedakan mana yang haid, mana yang istihadhah. Ternyata darahnya sampai hari ketujuh masih istihadhah, masih haid, masih membawa sifat-sifat haid, maka dia bisa memilih 7 hari. Kemudian apabila dia tidak bisa membedakan, maka dia anggap
hari pertama keluar darah sebagai hari haid. Ya, tidak bisa membedakan sama sekali. Maka hari pertama keluar adalah hari haid. Sampai dihitung 6 hari. Setelah 6 hari dianggap istihadhah. Atau apabila indikasinya lebih kuat ke 7 hari seperti tadi ya, saudari-saudarinya kebanyakan haidnya 7 hari, maka sampai hari ke-7 dianggap haid, kemudian setelahnya dianggap istihadhah. Kemudian keadaan wanita yang ke-4 adalah keadaan wanita yang sebenarnya sudah pernah haid tapi dia lupa dan dia tidak bisa membedakan darahnya. Tanda-tanda tidak kelihatan di darahnya. Tanda-tanda haid tidak kelihatan di darahnya sehingga dia tidak bisa membedakannya. Orang yang demikian itu seperti orang yang sebelumnya, seperti orang yang belum pernah haid. Dan orang yang tidak pernah tidak bisa membedakan darahnya, belum pernah haid dan tidak bisa membedakan darahnya, maka hukumnya ketika darah pertama keluar dianggap darah haid. Kemudian 6 hari setelahnya itu dianggap masa-masa haid. Setelah itu dianggap istihadhah. Kecuali apabila dia menguatkan kemungkinan haidnya sampai 7 hari dengan indikasi misalnya saudari-saudarinya kebiasaannya 7 hari. Atau indikasi lain misalnya sampai 7 hari dia merasakan sakit di perutnya dan itu menunjukkan bahwa hari itu biasanya masih hari haid. Intinya kemungkinan 6 sampai 7 hari ini yang diambil pertama adalah kemungkinan 6 hari. Kalau ada indikasi-indikasi tertentu yang menguatkan kemungkinan 7 hari, baru memilih yang 7 hari. Baru memilih yang 7 hari apabila ada indikasi-indikasi yang menguatkan kemungkinan 7 hari. Kalau tidak ada indikasi-indikasi tersebut, maka yang diambil adalah kemungkinan 6 hari. Karena itulah kebiasaan yang paling banyak yang ada pada kaum wanita. Wallahu ta'ala alam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hukum-hukum yang berlaku pada wanita yang istihadhah. Wanita yang kedatangan darah penyakit ini. Darah yang bukan haid, dia juga bukan nifas. Darah yang terjadi karena penyakit. Dalam bahasa hadis, raqdatus syaitan, gangguan syaitan atau karena dorongan syaitan. Baik. Hukum yang pertama, bahwa orang yang istihadhah itu hukumnya seperti wanita yang suci. Sehingga tidak diharamkan padanya apa yang diharamkan pada wanita yang haid. Dia seperti wanita yang suci. Seperti misalnya wanita yang haid tidak boleh sholat. Wanita istihadhah masih punya kewajiban sholat. Wanita yang haid misalnya tidak boleh berpuasa. Wanita yang istihadhah masih punya kewajiban berpuasa. Apabila
di tengah-tengah puasa seseorang kedatangan haid, maka puasanya harus dia batalkan. Apabila ada seorang wanita sedang berpuasa, di tengah-tengah harinya kedatangan istihadhah, maka dia tetap meneruskan puasanya. Baik. Hukum yang kedua, bahwa orang yang istihadhah dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri, dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri walaupun ada darah keluar. Dan ini pendapat mayoritas ulama, dan ini sebenarnya ya turunan dari hukum yang pertama, bahwa wanita yang istihadhah itu seperti wanita yang tidak haid. Di sini wanita yang istihadhah dibolehkan untuk berhubungan suami istri walaupun keluar darah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Begitu pula ya, wanita yang istihadhah dibolehkan untuk beriktikaf, dan dia wajib untuk menjaga darahnya agar tidak mengotori masjid, karena hukumnya seperti orang yang suci. Namun perlu ditekankan di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi wanita yang istihadhah yang darahnya tidak terpisah, ya maksudnya bersambung antara haid dan istihadhahnya, maka dia harus benar-benar hati-hati. Karena bisa jadi dia mengira istihadhah padahal sebenarnya haid. Dia ngira istihadhah padahal sebenarnya haid, karena memang bersambung antara haid dan istihadhahnya. Kalau misalnya dia tidak bisa membedakan, ya maka hukumnya hari-hari pertama istihadhah dianggap sebagai haid. Hari-hari pertama istihadhah dianggap haid. Selama 6 hari atau 7 hari. Apabila ada indikasi yang menguatkan 7 hari. Misalnya datangnya istihadhah itu pertama kali di awal bulan, datangnya darah itu pertama kali di awal bulan, maka di bulan yang berikutnya, di awal bulan yang berikutnya, darah yang keluar dianggap darah haid, dan ketika itu hukumnya hukum haid, tidak boleh dijima, tidak boleh berhubungan suami istri. Maka seperti itu hukumnya. Di hari-hari haid maka dia dianggap sebagai orang yang haid. Di hari-hari selain haid dianggap sebagai orang yang istihadhah. Maka harus diperhatikan masalah ini. Di hari-hari haid dia tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan ketika haid, seperti i'tikaf di masjid yang tidak boleh, seperti puasa tidak boleh, seperti sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, ya, karena hukumnya hukum haid. Hukum yang berikutnya adalah berkait hukum yang berkaitan dengan berwudu untuk sholat. Apakah wanita yang istihadhah diwajibkan untuk berwudu setiap akan melakukan sholat? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan
para ahli fikih di sini. Pendapat yang paling berat adalah pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang istihadah itu diwajibkan untuk berwudu di setiap sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Setiap akan melakukan sholat, maka dia harus berwudu dahulu. Dan ini berdasarkan

berdasarkan hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh, ya, di akhir hadisnya disebutkan thumma tawaddai likulli shalah, kemudian berwudulah untuk setiap sholatmu, kemudian berwudulah untuk setiap sholatmu, hatta yaji'a dhalika al-waqt, sampai datang waktu itu, ya, waktu sholat yang setelahnya. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa seorang wanita yang istihadah itu diwajibkan untuk berwudu untuk setiap sholatnya. Dan ini sesuatu yang berat, ya. Misalnya ada orang istihadah ingin sholat qobliyah zuhur, maka dia harus wudu dahulu. Kemudian setelah itu dia ingin sholat duhur, harus wudu lagi. Setelah itu dia ingin sholat ba'diyah duhur, harus wudu lagi. Ini sesuatu yang sangat memberatkan, ya. Tapi ada pendapat seperti ini, dan ulama-ulama yang berpendapat seperti ini berpegang teguh pada perkataan atau hadis thumma tawaddai likulli shalah, kemudian berwudulah untuk setiap sholat. Dan sholat di sini umum, baik sholat sunnah maupun sholat baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib berwudu sama sekali selama dia sudah berwudu, maka darah istihadahnya tidak membatalkan wudu dia sama sekali, ya. Jadi pembatal, mereka mengatakan bahwa darah istihadah itu tidak membatalkan wudu. Darah istihadah itu tidak membatalkan wudu. Sehingga yang membatalkan wudu adalah pembatal-pembatal wudu yang lainnya, ya, seperti keluarnya angin, seperti keluarnya sesuatu dari keluarnya kotoran dari dua jalan, ya. Keluarnya mani dan yang lainnya, ya, misalnya tidur yang berat. Ini yang membatalkan wudu. Adapun darah istihadah itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Sehingga selama tidak ada pembatal wudu, yang keluar hanya darah istihadah, maka dia tidak wajib berwudu. Wudu jadinya sunnah bagi ulama-ulama yang mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwa perkataan thumma tawaddai likulli shalah itu bukan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah perkataan seorang tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu bukan perkataan sahabat juga, itu perkataan tabi'in sebagaimana ditegaskan dalam salah satu riwayat bahwa yang mengatakan itu adalah Urwah ibn Zubair. Thumma tawaddai likulli shalah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mewajibkan orang yang istihadah berwudu untuk setiap sholatnya. Ini pendapatnya Malikiyah. Baik, pendapat yang ketiga adalah pendapatnya banyak ulama. Mereka mengatakan seorang yang istihadah itu diwajibkan untuk berwudu di setiap sholat fardu, di setiap waktu sholat fardu dia diwajibkan untuk berwudu. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa seorang wanita yang istihadah itu diwajibkan untuk berwudu di setiap waktu sholat,

0: sehingga misalnya datang waktu sholat duhur, dia wajib wudu sampai nanti datang waktu sholat asar, dia baru wajib berwudu lagi. Setelah itu dia tidak wajib berwudu, ya, darah istihadahnya tidak menjadi pembatal wudunya sampai datang waktu sholat maghrib. Dia wajib berwudu lagi. Nanti sampai datang waktu sholat isya, dia wajib berwudu lagi. Baik. Pendapat yang ketiga ini juga berdasarkan hadis yang tadi. Thumma tawadda'i likulli shalah hatta yaji'a dhalikal waqt. Kemudian berwudulah untuk setiap sholatmu sampai datang waktu yang berikutnya. Sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Mereka mengatakan bahwa sholat itu biasanya digunakan untuk menyebut sholat yang diwajibkan. Biasanya digunakan untuk menyebut sholat yang diwajibkan. Sehingga kata-kata kemudian berwudulah engkau untuk setiap sholat, ini maksudnya adalah untuk setiap sholat fardu. Hatta yaji'a dhalikal waqt, ini menguatkan ya bahwa hatta yaji'a dhalikal waqt artinya sampai datang waktu sholat yang lain. Ini menguatkan bahwa yang diwajibkan di sini adalah wudu di setiap sholat fardu. Makanya mereka mengatakan maksudnya perintah ini adalah perintah untuk berwudu di setiap waktu sholat fardu. Perintah untuk berwudu di setiap waktu sholat fardu. Sehingga kalau seseorang sudah berwudu, seorang yang istihadah sudah berwudu di waktu zuhur, dan dia ingin melakukan sholat yang bermacam-macam di dalamnya, maka tidak ada masalah. Misalnya dia sholat qabliyah, untuk sholat zuhurnya dia tidak wajib berwudu lagi. Dia sholat zuhur dengan wudu yang tadi. Nanti sholat ba'diyah pun dia tidak harus wudu lagi, sudah cukup. Kalau misalnya dia ingin melakukan sholat sunnah mutlak, maka tidak ada masalah sampai datang waktu yang berikutnya, yaitu waktu sholat asar. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang ketiga ini lebih hati-hati. Ya, pendapat yang ketiga ini lebih hati-hati. Dia mengompromikan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertengahan. Ya, ini pendapat yang pertengahan. Sehingga pendapat ini ana lihat lebih layak untuk dipilih, ya. Tidak terlalu memberatkan dan juga ada sisi kehati-hatiannya. Wallahu taala alam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang istihadah dan dengan selesainya penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita istihadah, maka berakhirlah pembahasan kita tentang darah istihadah. Dan demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya juga berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita dalam keselamatan, dalam kesehatan, dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai dari paparan wabah COVID-19. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan saudara-saudara kita, kaum muslimin yang sedang terpapar wabah COVID-19 ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. dalam menghadapi wabah COVID-19. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah COVID-19 ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan hukum darah istihadhah. Naam, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari penelpon di baik, sambil menunggu kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana untuk mengajari anak perempuan yang baru mulai balik untuk bisa mengenali darah istihadhah ini? Mohon nasihatnya Ustadz, syukran.
0: Baik, iya. Darah istihadhah adalah darah yang sifat-sifatnya berbeda dengan darah haid. Darah istihadhah adalah darah yang sifat-sifatnya berbeda dengan darah haid. Sehingga untuk memperkenalkan darah istihadhah kepada anak yang baru balik, kita perkenalkan saja darah haidnya. Sifat-sifat darah haid kita perkenalkan kepada anak tersebut, ya. Misalnya darah haid itu darah yang merahnya merah kehitam-hitaman, tidak seperti darah segar, ya. Dia merahnya merah kehitam-hitaman dari warna. Kita juga bisa mengetahui dari darah haid dari bau, ya. Barunya baunya tidak seperti bau darah segar, tapi seperti darah yang sudah rusak, baunya agak busuk, ya. Kemudian dari sisi darah haid itu lebih kental daripada darah segar ketika keluar, lebih kental daripada darah segar ketika keluar. Kalau darah segar itu biasanya ya lebih encer. Ini salah satu dari ciri darah haid, ya. Dia lebih kental daripada darah segar. Kemudian yang keempat, dari sisi bahwa darah haid itu biasanya setelah keluar itu tidak membeku, ya. Berbeda dengan darah segar. Darah segar ketika keluar dia lebih encer, tapi kalau dibiarkan di luar maka dia akan mengental, dia akan membeku. Berbeda dengan darah haid, ya. Darah haid ya tidak mengental, dia tidak membeku. Dia lebih kental ketika keluar, tapi setelah keluar dia tidak membeku. Ini ciri-ciri darah haid yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sampaikan ini kepada anak kita yang baru balik. Kalau ada tanda-tanda ini, maka darah yang keluar dianggap darah haid. Kalau tidak ada tanda-tanda ini atau keluarnya di selain waktu haid, maka itu berarti darah istihadhah. Ya, darah haid juga bisa diketahui dari waktu keluarnya, ya. Biasanya punya waktu-waktu khusus darah haid itu. Berbeda dengan darah istihadhah, tidak punya waktu khusus. Tapi kadang-kadang wanita memang darah haidnya tidak teratur, ada yang demikian, ya. Maka lihat ciri-ciri yang lain, kalau misalnya tidak ada kebiasaan waktu keluarnya atau waktu keluarnya tidak teratur. Lihat dari ciri-ciri yang lainnya tadi yang saya sebutkan, ada 4. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah di Mamuju, betul?
2: Iya.
1: Silakan Umu.
2: Pertanyaan saya Ustaz begini. Terkadang itu kita haid, Ustaz. Mm-hmm. Berhenti-berhenti 2 hari berhenti, 4 hari ada lagi, kemudian 6 hari ada lagi. Tapi terkadang juga bagaimana Ustaz itu, kita tunggu siapa tahu datang lagi, totonya tidak datang sampai ke hari ke-6-nya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita berdosa karena menunggu waktu itu, sementara kadang keluar, kadang juga memang sudah tidak ada keluar, cuma kita masih menunggu terus. Ya, itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Iya, pertanyaan yang bagus ya. Dan ini banyak dialami oleh kaum wanita. Jadi ketika kita sudah haid dan sudah punya kebiasaan haid, maka kita jadikan kebiasaan haid itu sebagai standar awal. Ya, kita jadikan kebiasaan haid itu sebagai standar awal. Misalnya ya, kita punya kebiasaan haid 6 hari. Maka jadikan 6 hari itu sebagai standar awal di hari-hari yang berikutnya, atau di haid-haid yang berikutnya. Misalnya ya, di haid yang berikutnya, hari kedua ternyata berhenti, dan kita sudah punya kebiasaan 6 hari ya, hari kedua berhenti, berhenti sampai sehari, atau berhenti sampai 2 hari, setelah itu datang darah lagi. Maka 2 hari yang tadi tidak keluar darah haid itu dianggap sebagai hari haid. Ya, dianggap sebagai hari haid karena memang kita sudah punya kebiasaan haid 6 hari misalnya. 6 hari itu sebagai standar awal. Baik. Begitu pula apabila berhentinya tiap sehari. Hari pertama haid, hari kedua tidak haid, hari ketiga haid, hari keempat tidak haid, hari kelima haid. Kemudian berhenti. Maka hari-hari yang tidak ada haidnya ini dianggap sebagai hari haid karena kita kebiasaan waktunya sampai 6 hari. Ustaz, bagaimana dengan hari ke-6 ini Ustaz? Hari ke-5 haid, menunggu hari ke-6 ternyata enggak haid lagi. Sampai hari ke-7 enggak haid lagi. Berarti berhentinya di hari ke-5 ini. Berarti berhentinya di hari ke-5. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang seperti ini dia punya uzur untuk menunggu haidnya. Kenapa? Karena memang dia punya kebiasaan haid 6 hari. Sehingga apabila ternyata usahanya untuk menunggu tersebut ya menunjukkan bahwa dia salah dalam memperkirakannya. Seharusnya di hari ke-5 dia sudah selesai haid, karena ternyata setelah itu tidak keluar lagi. Dan di hari ke-5 sudah mendapatkan adanya salah satu tanda berakhirnya haid, yaitu dengan keringnya jalan keluar haid, atau melihat ada cairan warna putih. Kalau melihat cairan warna putih maka otomatis ya langsung suci ya. Tapi kalau tandanya baru kering, baru keringnya darah tersebut, bisa jadi nanti keluar lagi. Bisa jadi nanti keluar lagi. Iya, hari ke-5 dia melihat kering, tempat keluarnya haid itu kering, tapi dia punya kebiasaan 6 hari. Maka orang yang seperti ini punya uzur ya untuk menunggu hari ke-6. Kalau ternyata di hari ke-6 memang tidak keluar haid lagi, begitu pula hari-hari setelahnya, maka dia dianggap sucinya di hari kelima. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia mengqadha salat yang dia tinggalkan di hari kelima dan hari keenam, ya. Mulai dari datangnya tanda tadi, ya, keringnya jalan keluar darah. Keringnya jalan keluar darah tadi, ketika itu dianggap dia sudah suci dan sebenarnya dia harus menjalankan sholat. Tapi ketika dia meninggalkan sholat di hari kelima dan hari keenam, ya, tidak ada dosa. Kenapa tidak ada dosa? Karena dia punya uzur. Uzurnya apa? Karena biasanya dia haid itu sampai hari keenam. Biasanya dia haid itu sampai hari keenam. Ternyata perkiraan itu salah. Maka ini masuk dalam hukum orang yang tidak sengaja meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Karena memang sebenarnya dia tidak menyengaja meninggalkan sholat. Dia tidak menyengaja meninggalkan sholat. Maksudnya dia bukan meninggalkan sholat, tapi maksud dia adalah menunggu kapan waktu bolehnya dia sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Kalian tidak berdosa pada perkara-perkara yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Baik, wallahu ta'ala alam.
3: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mengapa darah istihadhah dikatakan suci dan berbeda dengan darah haid, padahal tempat keluarnya darah itu sama, dan apa hikmahnya? Kemudian, apakah darah istihadhah ini bisa terjadi pada setiap wanita atau hanya wanita tertentu? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
0: Baik. Pertanyaan yang bagus, ya. Darah istihadhah itu najis. Dia tidak suci. Darah istihadhah itu tetap dihukumi sebagai darah yang najis, ya. Dan najisnya darah itu sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama, ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, aku tidak tahu ada ulama yang mengatakan bahwa darah haid itu suci. Ya, aku tidak tahu ada khilaf di kalangan para ulama bahwa darah itu najis. Beliau mengatakan demikian. Aku tidak tahu ada khilaf di kalangan para ulama bahwa darah itu najis. Semua mengatakan darah itu najis. Semua ulama mengatakan darah itu najis. Ini di zamannya Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan kita tahu, ya, betapa luasnya pengetahuan beliau tentang perkataan-perkataan para ulama di zamannya. Sehingga semua darah itu najis. Yang suci itu hukumnya wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah itu dihukumi sebagai wanita yang suci. Bukan darahnya yang dihukumi suci. Ya. Tapi wanita yang istihadhah itu hukumnya seperti wanita suci. Seperti wanita yang tidak kedatangan darah sama sekali. Sehingga dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh tawaf dalam keadaan yang seperti itu. Tapi darahnya sendiri itu darah yang najis, ya. Seperti orang yang terkena salasul baul. Salasul baul itu orang yang tidak bisa menahan kencing. Orang yang tidak bisa menahan kencing. Jadi dia sudah tidak bisa mengontrol keluarnya air kencing dari alat vitalnya. Ya, di bahasa kedokteran, otot yang berfungsi untuk menahan air kencing sudah lemah, sehingga akan sulit untuk menahan air kencing sebagaimana diinginkan oleh orangnya. Ya, otot. ototnya sudah lemah. Orang yang terkena penyakit seperti ini, kencingnya keluar terus, dia dibolehkan sholat dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan keluar kencingnya. Bukan berarti kencingnya menjadi suci, tidak. Kencingnya tetap najis. Tapi dia dianggap sebagai orang yang suci. Maksudnya dia boleh sholat dalam keadaan keluar air kencingnya. Karena memang ada udzur bagi dia. Ada udzur karena kalau dia tidak boleh sholat kecuali tidak keluar air kencing, maka ini sesuatu yang sangat memberatkan dia dan sangat sulit untuk dia lakukan. Padahal agama Islam agama yang memberikan kemudahan kepada pemeluknya, kepada umatnya. Ya, jadi yang perlu diluruskan dari pertanyaan tadi bahwa darahnya itu bukan darah suci, tapi yang suci itu hukum orangnya. Orangnya dianggap dihukumi sebagai orang yang suci sebagaimana orang yang tidak istihadhah. Akan tetapi darahnya tetap dianggap sebagai darah najis. Ya. Baik, apakah istihadhah ini dialami oleh setiap wanita? Jawabannya tidak. Darah istihadhah ini tidak dialami oleh setiap wanita. Karena itu darah penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama hiya raqdatun min raqadati syaitan. Ini adalah gangguan dari banyaknya gangguan syaitan. Ini salah satu gangguan dari banyak gangguan syaitan, atau ini salah satu dorongan, ya, dari banyaknya dorongan-dorongan syaitan. Jadi ini tidak dialami oleh semua wanita, hanya beberapa wanita yang mengalami demikian. Makanya hadis-hadis tentang istihadhah ini datangnya dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalaminya saja, ya, tidak dari semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wanita. Dan hukumnya pun khusus bagi mereka yang mengalaminya saja. Berbeda dengan haid. Kalau haid itu darah kebiasaan wanita, wanita yang normal akan mengalami haid, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu, ya, misalnya menggunakan obat yang dengan obat tersebut dia tidak keluar haidnya, ya, ada yang demikian, ya. Ada wanita-wanita yang tidak haid karena minum obat. Demikian, wallahu ta'ala alam.
3: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang ibu di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau wanita sudah mendekati menopause, kadang-kadang keluar darah tapi seringkali tidak? Bagaimana mengetahui apakah darah itu haid ataukah bukan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
0: Baik, pertanyaan yang bagus, ya. Jazakallahu khaira. Paling mudah, ya, paling mudah kita kembalikan kepada tanda-tandanya. Paling mudah kita kembalikan kepada tanda-tandanya. Lihat darah yang keluar, apakah ada tanda-tanda haid ataukah tidak. Tanda yang empat tadi coba kita terapkan pada darah tersebut dari sisi warna. Apakah warnanya itu merah kehitam-hitaman? Rasulullah mengatakan damun aswad, darahnya itu hitam, ya. Tapi hitam yang ada di darah itu, ya, tidak hitam murni, tapi merah kehitam-hitaman, ya. Warnanya lebih gelap daripada darah segar. Coba lihat darahnya yang keluar, apakah warnanya seperti warna darah haid. Kemudian yang kedua dari bau, ya, dari sisi bau, apakah baunya seperti bau darah haid, ya, dan bau darah haid itu seperti bau darah yang sudah rusak, ya. agak busuk, berbeda dengan darah segar. Itu baunya amis, amis darah. Kalau darah haid baunya tidak seperti itu. Coba ya dirasakan baunya, apakah baunya mirip darah haid ataukah mirip darah segar. Kalau mirip darah haid, maka dihukumi sebagai haid. Kemudian lihat tadi kekentalannya, apakah darahnya lebih kental dari darah segar. Kalau iya, itu termasuk dari sifat darah haid. Kemudian ketika keluar, membeku atau tidak. Ketika sudah keluar, membeku atau tidak. Kalau tidak membeku, ya berarti itu darah haid. Kalau setelah keluar membeku, berarti bukan, bukan darah haid, itu darah segar. Kembalikan kepada tadi ya, kembalikan kepada tanda-tandanya, kepada sifat-sifatnya. Kalau bisa, maka itu yang paling enak ya, itu yang paling mudah. Kemudian bisa juga dikembalikan kepada kebiasaan waktu keluarnya. Kalau misalnya seseorang punya kebiasaan waktu keluar haid di awal bulan, dan ternyata darah itu setelah seseorang mendekati usia menopause selalu keluar darah di hari-hari dia biasa haid ya, ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan hukum, sebagai standar hukum. Kalau keluarnya di hari-hari haid, maka dihukumi sebagai darah haid ya. Wallahu ta'ala alam.
3: Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan yang kata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
4: Saya Ibu Anti di Sulawesi Selatan, Ustaz.
3: Silakan Ibu Anti.
4: Iya. Begini Pak Ustaz, saya mau tanyakan, kebetulan ibu saya dulu-dulu mungkin karena masih minim ilmu, beliau tetap berpuasa meskipun dalam keadaan nifas. Apakah di saat sekarang kalau misalnya kita sudah tahu bahwa saat itu puasanya tidak sah, apakah tetap harus diganti semua puasanya, atau yang kedepannya saja kalau misalnya sudah misalnya kedepannya melahirkan baru kita tidak berpuasa? Iya, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini sering terjadi pada kaum muslimah yang jauh dari ilmu. Apabila keadaannya seperti ini, ya, dan kita tahu tidak ada ulama yang mengatakan demikian, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bolehnya berpuasa bagi wanita yang nifas, maka ketika ilmu sudah sampai kepada wanita tersebut, dia harus mengqadha, ya. Dia harus mengqadha puasa-puasa yang dia lakukan di saat nifasnya. Dia harus mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan ketika masa nifasnya, karena puasa-puasa tersebut tidak sah dalam pendapat semua ulama. Ya, dalam pendapat semua ulama puasanya dia tidak sah. Dia tidak berdosa ketika itu, karena dia jahil. Tapi dia masih punya kewajiban untuk mengqadanya di hari lain. Ya. Demikian jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Anti yang berada di Sulawesi Selatan. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang akhwat yang berada di Bogor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya pernah haid melebihi dari kebiasaan 7 hari menjadi 10 hari saat bulan Ramadan saja. Dan seingat saya ada 4 kali di bulan Ramadan. Apakah perbedaan 3 hari tersebut saya wajib sholat dan puasa atau mengqadha? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan.
5: Baik. Ya, ini harus dikembalikan kepada orangnya, ya. Apakah orangnya bisa membedakan darahnya atau tidak bisa membedakan darahnya? Ya, karena kalau orangnya bisa membedakan darahnya, maka yang lebih didahulukan adalah ciri-ciri darah tersebut, bukan kebiasaan. Yang lebih didahulukan adalah ciri-ciri darah itu, bukan kebiasaannya. Kalau misalnya dia bisa membedakan darahnya antara darah haid dengan darah-darah yang lain, ternyata menyelisih kebiasaan, sampai hari ke-7 masih darah haid, ya. Sampai hari ke-8 sifat-sifatnya masih darah haid. Sampai hari ke-9 sifat-sifatnya masih darah haid. Sampai hari ke-10 sifat-sifatnya masih darah haid. Kemudian setelah itu berhenti. Maka walaupun dia punya kebiasaan 6 hari, tetap saja hari-hari yang setelahnya dianggap sebagai hari-hari haid, karena memang hakikat darahnya adalah darah haid. Ini ketika ada pertentangan antara kebiasaan dengan ciri-ciri darah, yang lebih didahulukan adalah ciri-ciri darahnya, karena ciri-ciri darah ini berkaitan langsung dengan zat darahnya, sedangkan kebiasaan itu berkaitan dengan waktu yang sebelumnya, bukan dengan zat darah yang sekarang ada. Maka ciri-ciri lebih didahulukan daripada kebiasaan. Tapi biasanya tapi kadang-kadang yang seorang wanita tidak bisa membedakan, bukan karena dia tidak tahu darah haid atau darah bukan karena dia tidak tahu ciri-ciri darah haid, tapi karena darahnya tersebut samar. Ciri-ciri yang dia ketahui, ya, menjadi samar di darahnya. Misalnya, ya, ciri-ciri darah haid warnanya itu hitam, ya, merah kehitam-hitaman. Sedangkan darah yang keluar itu lebih gelap warnanya, tapi tidak begitu gelap, menimbulkan keraguan-raguan. Ini darah haid atau tidak, ya? Kemudian misalnya dari sisi bau, ya, baunya tidak terlalu busuk, ya. Ada campuran antara bau segar dengan bau lain, ya, tidak sesegar darah biasanya, tapi juga tidak terlalu rusak, tidak terlalu bau, sehingga menimbulkan adanya keraguan. Tidak bisa membedakan dia antara darah haid dengan darah yang lainnya atau darah istihadhah. Apabila keadaannya seperti ini, ya, maka karena dia punya kebiasaan, dikembalikan kepada kebiasaan, ya. Kalau kebiasaannya 6 hari, berarti yang selebihnya, karena dia tidak bisa membedakan, yang selebihnya dianggap sebagai darah istihadhah. Tapi kalau dia bisa membedakan, maka lihat hakikat darahnya, lihat ciri-ciri darahnya. Kalau ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri darah haid, maka walaupun melebihi hari kebiasaannya, itu dianggap hari-hari haid, ya. Wallahu ta'ala alam. Taib jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jawaban pertanyaan ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini bermanfaat, bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kita, menjaga lahir kita dan menjaga batin kita, menjaga dunia kita dan menjaga akhirat kita hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هذا جاء بالحديث الذي يروي
1: كريمانا.
2: وعليكم السلام.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، segala puji dan syukur mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang wajib kita baca setiap hari, di dalamnya terdapat poin yang tadi ana katakan, bahwa segala puja dan puji mutlak milik Allah. Alif lam mim, alif lam yang ada pada alif lam yang ada pada alhamdu, para ulama menyebutnya kategori alif lam itu adalah alif lam al-istighraq, maknanya seluruh pujian tanpa terkecuali, seluruh puja dan puji tanpa terkecuali lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah rabbul alamin. Maka kita selalu membiasakan lisan kita untuk memuja dan memuji Allah, dan membiasakan hati kita memuja dan memuji Allah secara mutlak, dan menyadari bahwa semuanya adalah nikmat dan karunia Allah. Kalau ataupun kemudian nikmat itu datang melalui seorang hamba, melalui seorang makhluk, melalui seorang insan, hati seorang mukmin tidak pernah lalai bahwa ini adalah karunia Allah. Namun Allah memberikan kepada saya melalui makhluk ini, melalui insan ini, melalui hamba ini, sehingga pujiannya kepada Allah tidak pernah hilang secara mutlak, dan terima kasihnya kepada makhluk tetap ia kerjakan dengan penuh keyakinan di hati bahwa ini adalah pujian secara nisbi, parsial, dan Anda yang saya berterima kasih karena telah berbuat baik, di dalam hati tetap Anda dikirim oleh Allah untuk berbuat baik kepada saya. Beginilah seorang muslim hidup, seorang muslimah hidup setiap hari, lisannya memuja dan memuji Allah, dan hatinya secara mutlak menyandarkan seluruh nikmat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walau dia tidak pernah lupa berterima kasih kepada orang yang dia adalah jembatan atau sarana yang digunakan Allah untuk memberikan nikmat kepadanya. Masyaallah muslimin wal muslimat, nikmat yang datang kepada kita walau melalui orang lain, sebenarnya nikmat yang Allah kirim kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan nikmat apapun yang ada pada kalian, yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, yang kalian terima, semuanya adalah nikmat yang datang dari Allah. Dan Allah mendatangkan nikmatnya kepada manusia bisa secara langsung, bisa melalui perantara. Itulah yang tadi kita katakan. Sehingga hati ini senantiasa memuja dan memuji Allah, dan senantiasa menjadikan itu adalah pujian dan pujaan yang mutlak milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wassalamu alaih dan beliau adalah makhluk yang paling berjasa dalam hidup kita. Tak ada makhluk yang lebih berjasa kepada kita dalam hidup kita lebih daripada baginda Rasul tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi wasalamu alaih. Dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, dengan Allah menugaskan Nabi kita tercinta menyampaikan wahyu-wahyu Allah, menyampaikan risalah, berdakwah kepada agama Allah, dengan itu kita mengetahui kemana kita akan pergi, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jauhi, mana sesuatu yang Allah cintai, mana sesuatu yang Allah tidak ridho dan Allah murka kepadanya, mana jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan, keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat, dan mana pula yang sebenarnya adalah tipuan syaitan untuk mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Tanpa jasa yang luar biasa dari baginda Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, semua itu mustahil untuk kita ketahui. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semua kita sadar, semua kita tahu, semua kita yakin bahwa kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Kalau seandainya sekarang ini anda saudaraku dan saudariku yang sedang menyimak suara ini, kajian ini, anda sudah berumur 45 tahun ke atas, maka besar kemungkinan kehidupan yang sementara ini pun telah banyak yang anda gunakan dibanding yang tersisa. Telah banyak yang dipakai dibanding yang tersisa. Karena Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Rata-rata umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata. Kalau sekiranya kita ambil angka terbesar dari apa yang Rasul katakan ini, yaitu 70 tahun, dan telah kita gunakan 40 atau 50 tahun dari 70 tahun itu, terlihat nyata bahwa yang telah kita gunakan lebih banyak daripada apa yang tersisa. Sungguh pun demikian, kita tetap mengatakan bahwa kehidupan kita di permukaan bumi ini hanyalah sementara saja. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di kampung akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat ialah yang sebenarnya kehidupan. Dialah kehidupan yang hakiki. Dialah kehidupan yang sebenarnya. Dialah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, di mana kita tidak akan berpindah dari kehidupan akhirat. Ketika masuk ke dalam kehidupan akhirat itu, maka di sanalah kehidupan kita untuk selama-lamanya, dan tidak akan berpindah ke kehidupan selain kehidupan di sana. Istilah kekal hanya ada untuk akhirat. Khalidina fiha, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, itu tidak untuk di dunia, akan tapi untuk di akhirat. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara kekal, adalah sebuah kata, sebuah kalimat yang bisa kita ucapkan dengan lidah kita, dan kita mengerti arti dan maknanya, namun kita tidak bisa mengetahui hakikat sebenarnya. Kekal selama-lamanya, tak ada batas akhir waktu, tidak ada penghujung, dan ini sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh manusia hakikat sebenarnya di dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia tidak pernah bertemu dengan yang namanya kekekalan di permukaan bumi. Berapa usia Anda? 1 juta triliun tahun, itu belum lagi kekal. Dan untuk membayangkan 1 juta triliun tahun, mungkin otak kita gak sanggup. Membayangkan ada orang hidup 1 juta triliun tahun. Dan itu pun belum kekal. Kekal lebih daripada itu. Sehingga mengetahui akan akhirat kekal abadi, disitulah kehidupan kita yang sebenarnya akan terwujud. Ini penting bagi seorang muslim dan muslimah. Akhi fiddin, ukhti fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sadar bahwa kita akan hidup kekal abadi di akhirat, wajar kalau Allah tabaraka wa ta'ala selalu ingatkan akhirat kepada kita. Setiap kita membaca Al-Quranul Karim, kita tidak akan temukan satu lembar Al-Quran yang di dalamnya Allah tidak menceritakan akhirat kepada kita. Tidak ada. Setiap lembaran Al-Quran berisi sesuatu yang mengingatkan kita akan kampung akhirat. Dia adalah hal yang terbesar, di antara yang terbesar dari keimanan seorang mukmin, seorang mukminah, keimanan seorang muslim dan muslimah. Kehidupan kekal abadi di kampung akhirat, apabila dibandingkan dengan kehidupan dunia yang sementara, yang tadi kita katakan di awal, maka kehidupan dunia ini tak ada apa-apanya dibanding kehidupan akhirat. Berapalah 60 tahun, berapalah 70 tahun dibandingkan akhirat yang kekal? Berapalah usia kita yang hanya segini doang, segini saja di permukaan bumi ini dalam kehidupan yang kekal abadi? Sungguh waktu yang tidak bisa dibuatkan perbandingan. Sungguh tak ada perbandingan yang bisa dibuatkan untuk dunia dan akhirat secara waktu yang akan kita jalani. Di sini 60-70 tahun, di sana abadi untuk selama-lamanya. Sadari selalu saudaraku, hidup kita di dunia ini sementara, kita akan hidup sebenarnya di akhirat. Sadari selalu saudaraku, hidup di dunia ini singkat, hidup kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Agar kemudian hati ini mendambakan akhirat, memprioritaskan akhirat, paling tidak tidak melupakan akhirat, tidak lalai daripada akhirat. Karena kelalaian inilah indikasi orang-orang yang di akhirat akan sengsara. Bukankah Allah telah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sesungguhnya kami pasti akan penuhkan neraka jahannam dengan banyak sekali jin dan manusia. Kenapa? Di akhir ayat Allah katakan, ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang dihinggapi penyakit lalai. Lalai dari akhirat. Lalai daripada kehidupan yang hakiki. Dilalaikan oleh dunia dan kehidupan yang semu. Dilalaikan oleh dunia dan perhiasannya dalam kehidupan yang sangat sebentar. Saya yakin dan percaya, semua kita menginginkan kehidupan yang baik di akhirat. Mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah atas dosa dan kesalahan kita, mendapatkan rahmat Allah menjadi penghuni surga, mendapatkan ampunan Allah sehingga terhindar dari neraka. Sehingga akhirnya hidup di kampung keselamatan, di kampung kenikmatan yang hakiki, yang Nabi mengatakan, la ainun ra'at, wa la udhun sami'at, wa la waqara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang ada di surga Allah tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia akan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kehidupan yang kekal abadi di akhirat, penentunya adalah, kata kuncinya adalah dalam kehidupan yang sementara ini. Dalam kehidupan yang sementara ini, ini kata kunci bagaimana kehidupan akhirat. Apa nasib gerangan kita? Apa nasib gerangan saya di akhirat? Dalam kehidupan yang kekal abadi, di dalam kehidupan yang sebenarnya, di dalam kehidupan yang dia adalah kampung yang sesungguhnya, tempat saya hidup yang sesungguhnya nanti, bagaimana nasib saya di dunia, di akhirat nanti? Kata kuncinya adalah bagaimana saya di dunia. Di kehidupan yang sementara ini, di kehidupan yang 60 tahun, 70 tahun, atau lebih sedikit daripada itu, lebih daripada itu sedikit, 75, 76, dan semacamnya, dalam kehidupan inilah kunci jawaban bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Yang baik dalam kehidupannya di dunia ini, itu artinya dia akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat yang kekal abadi. Apabila dia buruk dalam kehidupannya di dunia, maka akan buruk juga akan dia dapatkan di akhirat kelak. Itu sudah Allah sampaikan. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Yang berbuat baik, dia akan merasakan buah daripada perbuatan baiknya, dan yang akan berbuat buruk, yang berbuat buruk, dia akan menanggung akibat buruk daripada perbuatan buruknya itu. Man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh, dia yang akan menikmati amal salehnya. Wa man asa'a, dan barang siapa yang berbuat hal yang buruk, maksiat, fa'alaiha, dia yang akan menanggung akibat buruknya. Maka, sering manusia bertanya bagaimana nasib saya kelak di dunia. Maaf, bagaimana nasib saya kelak di akhirat? Jawabannya, bagaimana Anda hidup di dunia? Bagaimana Anda dengan ketaatan kepada Allah? Bagaimana Anda dengan maksiat kepada Allah? Bagaimana Anda hari-hari yang Anda lalui dalam kehidupan dunia? Itulah dia kehidupan akhirat. Anda sedang mengukir kehidupan akhirat Anda dalam setiap detik dan menit yang Anda sadar di dunia ini sedang berbuat apa. Maka itulah perjalanan akhirat. Kata kuncinya adalah dalam kehidupan dunia. Kehidupan akhirat yang panjang, penentunya adalah kehidupan akhir dunia yang singkat. Kehidupan akhirat yang kekal abadi, penentunya adalah kehidupan yang sangat singkat ini di dunia ini. Oleh karena itu, yang peduli kepada akhiratnya, peduli kepada kehidupannya di sehari-hari dalam kehidupan dunia. Dia sedang mengukir kehidupan akhirat. Dia sedang membuat kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, ketika Allah membagi-bagikan kitab catatan hidup, Allah mengatakan, فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Maka engkau akan melihat pelaku dosa dan maksiat ketakutan terhadap apa yang ada dalam catatan itu. Takut ketika membaca buku catatan. Padahal buku catatan itu adalah dia sendiri. Dia sedang membaca biografi dirinya. Dia tidak sedang membaca biografi orang lain. Dia tidak sedang membaca petaka dan bencana orang lain. Dia sedang membaca detik-detik kehidupannya di dunia.

Bukankah ketika di dunia dia melakukannya dengan tawa dan canda? Dengan happy? Kenapa dia sekarang ketakutan? Karena ini hari pembalasan. Kebaikan akan dibalas dengan yang baik, dan keburukan pun akan dibalas dengan yang buruk. Yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, dan yang membuat buruk juga akan menemukan keburukan, dan ini akan membuat dia ketakutan. Dia akan mendapatkan keburukan disebabkan yang dia baca dalam catatannya adalah mayoritas keburukan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, penting rasanya kita untuk sadar ini agar hidup kita di dunia ini kita bisa berbenah. Setelah kita berikan mukaddimah yang seperti ini, kita tambahkan hal yang berhubungan dengan materi kita. Kalau tadi, kehidupan akhirat yang kekal abadi, kata kuncinya adalah bagaimana kita hidup di dunia ini, yang singkat ini, yang hanya sekian tahun ini. Baik, yang berhubungan dengan materi kita adalah bagaimana nasib kita hidup di dunia yang 70 tahun ini, 60-70 tahun ini, atau lebih daripada itu sedikit dan tidak banyak biasanya. Bagaimana kehidupan kita yang 70 tahun ini, kata kuncinya adalah bagaimana ketika kita wafat. Maka dia lebih singkat lagi. Kalau kehidupan akhirat yang kekal abadi, kata kuncinya adalah bagaimana kita hidup di dunia ini? Maka, bagaimana kita hidup di dunia ini? Kata kuncinya adalah, bagaimana ketika kita wafat? Ketika nanti kita mengakhiri hayat kita di permukaan bumi, kita sedang apa? Sedang mengerjakan apa? Dalam kondisi seperti apa? Di situ kata kuncinya. Di situ rumus penilaian. Sekiranya ketika wafat kita berada dalam di atas ketaatan atau pasca ketaatan, maka itu jawaban dari bagaimana kita hidup di permukaan bumi, dan berlaku sebaliknya. Kalau kita sedang berbuat maksiat atau pasca berbuat maksiat lalu Allah wafatkan kita setelah itu, maka itulah dia jawaban hasil kehidupan kita yang kita lalui dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Maka bahasan tentang bagaimana seorang muslim dan muslimah mengakhiri hayatnya adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ini kata kunci kehidupan dunia, dan kehidupan dunia kata kunci kehidupan akhirat. Saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Cita-cita adalah kebaikan. Dan mencita-citakan kebaikan adalah kebaikan. Akan tetapi, cita-cita itu biasanya adalah hasil. Cita-cita itu biasanya adalah hasil. Dan tidak ada hasil di permukaan bumi ini tanpa proses. Tidak ada hasil di permukaan bumi ini tanpa sebab. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mentakdirkan segala hasil melalui proses. Segala akibat melalui sebab. Begitu yang Allah takdirkan sunnatullah di permukaan bumi. Hujan yang kita dapatkan akibat. Dan dia melalui proses. Lahirnya kita di permukaan bumi hasil. Dan dia melalui proses. Kebaikan di akhirat adalah hasil dari proses di permukaan bumi. Dan husnul khatimah adalah hasil dari proses dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Hadari, hati-hati tipuan iblis. Menginginkan hasil tanpa proses. Menginginkan dan mengidam-idamkan hasil tanpa usaha. Saya yakin dan percaya kita semua memahami apa yang namanya

0: Banyak orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Sudah bagus. Tapi dia sedang meminta hasil. Dan itu menjadi tidak bagus kalau dia tidak menjalani prosesnya. Kalau hatinya bertolak belakang dari prosesnya untuk menjadi manusia yang husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah penilaian Allah terhadap kehidupan kita dari awal sampai akhir, lalu Allah berikan penilaiannya di akhir dengan mewafatkan kita di atas husnul khatimah atau su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Seorang hamba ketika dia berusaha untuk mencapai husnul khatimah, ini adalah prosesnya yang harus dia lalui untuk sampai kepada husnul khatimah. Dan orang yang berusaha untuk menggapai husnul khatimah merupakan keadilan dari Allah yang maha adil dan kasih sayang dari Allah yang maha pengasih memberikan kepadanya hasil yaitu husnul khatimah. Sebaliknya, keadilan dari Allah yang maha adil kepada seorang hamba yang mengisi hari-harinya dengan penuh maksiat, yang mengisi hari-harinya dengan aneka ragam hal yang dimurkai Allah, yang mengisi hari-harinya setiap saat dengan kemungkaran, merupakan keadilan bagi Allah ketika Allah berkehendak dia tidak mendapatkan husnul khatimah, justru dia mendapatkan kebalikannya yaitu su'ul khatimah. Kenapa? Karena itulah yang dia lakukan dalam proses kehidupannya menuju final akhir masa hidupnya di permukaan bumi. Oleh karena itu, bagi yang mengetahui bahwa hasil adalah penilaian akhir dari proses, harusnya dia mengiringi permohonannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan, akan diberikan husnul khatimah dengan menjalani proses tersebut. Para ulama ketika mensyarah ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat yang 102, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita bertakwa dan menyuruh kita untuk tidak wafat kecuali di atas keislaman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim, orang yang patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah proses untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu senantiasa isi hari demi hari dengan ketakwaan. Senantiasa isi hari demi hari dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita bertakwa di awal. Ini adalah proses. Dan mendapatkan husnul khatimah di akhir, ini adalah hasil. Bisakah Anda membayangkan, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, seorang yang selalu minta kepada Allah agar dia dijadikan Allah seorang miliarder, seorang yang kaya raya, seorang yang berkecukupan harta, bahkan melimpah harta, lalu dia menjadi orang yang malas-malasan, menjadi orang yang tidur-tiduran, menjadi orang yang tidak bekerja keras, menjadi orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk permainan dan senda gurau, untuk nongkrong dan ketawa ketiwi bersama teman-temannya, untuk bermain. Gerangan apa yang akan kita katakan kepada orang yang seperti ini? Lisannya minta ingin menjadi orang yang kaya raya, kemudian dia hiasi hari demi harinya dengan bermalas-malasan, nongkrong di depan televisi dengan segala acaranya, nongkrong di depan TV dengan segala game dan permainannya, lalu kemudian lisannya minta kepada Allah agar dijadikan orang kaya, kita akan mengatakan, bagaimana mungkin permintaanmu engkau mintakan sementara engkau tidak menjalani prosesnya? Para ulama dan pujangga Arab mengatakan, terjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau selalu meminta keselamatan dari Allah, namun engkau tidak menjalani prosesnya. Ketahuilah bahwa kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan yang kering. Dia harus berlayar di atas air. Dan dia harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai kepada negeri keselamatan yang dia capai, yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan. Bagaimana mungkin orang malas berusaha, malas berikhtiar, sibuk dengan permainan dan senda gurau, kita katakan dia akan menjadi manusia sukses? Hal yang sama di akhirat dan agama. Apa yang kita idam-idamkan, kebaikan akhirat, semua itu adalah hasil dari proses yang ada di dunia ini. Dan husnul khatimah adalah hasil dari selalu istiqamah dalam kehidupan di hari demi hari. Paham akan hal ini, maka sesungguhnya seorang muslim dan muslimah yang mengidam-idamkan husnul khatimah, baik di akhir hayatnya, sebelum detik-detik kematian tiba, sebelum tanda-tanda kematian datang, maka dia akan menghiasi hari demi harinya dengan ketaatan. Dia akan selalu istiqamah dan berusaha untuk istiqamah, menghiasi hari demi harinya dengan ketaatan kepada Allah, dengan Islam, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Maka mari, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita introspeksi amal kita masing-masing. Karena kita hanya akan mempertanggungjawabkan amal kita di sisi Allah. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan amal orang lain. Seorang ayah tidak akan mempertanggungjawabkan amal anaknya, sebagaimana Nabi Nuh tidak akan mempertanggungjawabkan amal anaknya yang kafir kepadanya. Seorang anak tidak akan mempertanggungjawabkan amal ayahnya, sebagaimana Nabi Ibrahim tidak akan mempertanggungjawabkan amal ayahnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang istri tidak akan mempertanggungjawabkan amal suaminya, sebagaimana istri daripada Nabi Lut. Nabi Lut tidak akan bertanggungjawab di hadapan Allah akan amal istrinya. Demikian juga dengan Nabi Nuh alaihimussalam. Dan seorang istri tidak akan bertanggungjawab di hadapan Allah akan amal suaminya, sebagaimana istri Fir'aun, Asiyah, tidak bertanggungjawab di hadapan Allah tentang amal Fir'aun. Semua akan bertanggungjawab dengan amal masing-masing. Kemari kita introspeksi diri masing-masing, melihat amal kita masing-masing, memperhatikan amal kita masing-masing. Tidak salah mengidam-idamkan husnul khatimah, tapi menjadi salah kalau proses menuju husnul khatimah itu tidak dijalani. Tidak salah mengidam-idamkan surga Allah, tapi menjadi salah apabila hari demi hari dipenuhi dengan maksiat tanpa taubat, dipenuhi dengan malas-malasan melakukan hal yang wajib, apalagi yang sunnah. Seorang sahabat datang kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau nasihat yang tidak akan beliau tanyakan kepada seseorang selain Rasul setelah bertanya ini. Ya Rasulullah, berikan saya sebuah nasihat, sebuah wasiat. La as'alu anhu ahadan ghairak. Kalau saya sudah dapat nasihat ini, saya tidak akan minta nasihat yang seperti itu kepada siapapun setelahnya. Kata Nabi SAW menjawab, nasihat yang sangat berharga, dan ini adalah nasihat untuk husnul khatimah, sesuai dengan tema kita pada pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Nasihat dari Nabi kita tercinta, Qul amantu billahi sumastaqim. Katakan, nyatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, sumastaqim, Kemudian istiqamahlah di atas keimanan itu. Iman saudaraku adalah sesuatu yang diucapkan oleh lidah, yang itu datang dari hati yang ikhlas dan dibuktikan dengan amal. Maka ayat hadis ini, kul, katakan, bukan hanya ucapan lisan tanpa amal. Itu tidak ada dalam agama kita. Di dalam agama kita, pernyataan adalah sesuatu yang keluar dari hati yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia nyatakan. Karena pernyataan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati adalah kedustaan. Dan agama kita tidak ada dusta di dalamnya. Maka kul, ucapan di sini adalah ucapan yang keluar dari hati. Hati yang ingin beriman kepada Allah. Ingin berbaris dalam barisan orang-orang yang beriman kepada Allah. Hati yang mengidam-idamkan selalu agar mendapatkan taufik di atas keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia buktikan dengan amalnya. Perkataan yang bertabrakan dengan amal adalah perkataan dusta. Maka kul di sini bukan hanya ucapan lidah amantu billah. Kalau hanya ucapan lidah amantu billah, alangkah mudahnya menjadi orang yang istiqamah. Alangkah mudahnya menjadi orang yang husnul khatimah. Alangkah mudahnya untuk menggapai ridho Allah dan surga Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sementara Nabi SAW mengatakan, Huffatil jannatu bil makari. Allah telah memagari surga dengan hal-hal yang tidak nyaman. Dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa dan nafsu. Dengan hal-hal yang berat. Dengan hal yang butuh perjuangan. Butuh usaha keras. Butuh pengorbanan. Itulah surga Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan tidak ada bukti nyata yang lebih nyata daripada kehidupan Nabi kita tercinta bersama para sahabatnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu sahabat jami'an. Mereka adalah orang-orang yang telah benar dalam pernyataan mereka beriman, dan mereka membuktikan bahwa untuk menggapai iman itu mereka melakukan perjuangan-perjuangan berat ridwanullahi alaihi majma'in bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nasihat yang berharga yang luar biasa dari Nabi tercinta ketika diminta oleh seorang sahabat agar diberikan nasihat yang sangat berharga yang tidak akan beliau tanyakan kepada siapapun selain itu dan setelah itu, maka ternyata jawaban Nabi kita tercinta adalah istiqamah di atas kehidupan sampai akhir hayat. Apabila istiqamah itu terwujud, maka sesungguhnya akhir hayat akan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala keadilan. Orang yang benar-benar istiqamah di atas kehidupan harinya. Kemarin dia istiqamah, hari ini dia istiqamah, besok dia lanjutkan istiqamahnya, lusa dia lanjutkan istiqamahnya, kemudian berikutnya dia lanjutkan istiqamahnya. Maka Allah tidak akan pernah menzalimi hamba yang istiqamah, yang kemudian tidak memberikan kepada hamba hasil, yaitu husnul khatimah. Di dalam Al-Quran, surat Fussilat, ayat yang ke-30, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mengucapkan, kembalikan kepada apa yang tadi anda katakan, bukan ucapan saja, tapi ucapan yang jujur. Ucapan yang jujur adalah ucapan yang benar-benar keluar dari hati dan dibuktikan oleh amal. Innal ladina qalu rabbunallahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Di atas pernyataan yang berasal dari hati dan dibenarkan oleh amal itu. Tidak diselisih oleh amal. Amal menunjukkan kejujuran perkataan. Dan perkataan mewakili hati. Apa yang ada di dalam hati itu yang diucapkan oleh lisan. Thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat-malaikat Allah itu menghibur mereka dengan mengatakan, alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian akan masuk surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah kepada kalian. Para ulama ahli tafsir mengatakan, sebahagian mereka mengatakan ini di akhir hayat. Turunnya malaikat memberikan kabar gembira. Turunnya malaikat yang mengatakan bahwa engkau tidak perlu bersedih dan engkau tidak perlu takut. Kabar gembira untukmu adalah surga. Ini di akhir hayat. Kalau sebagian ulama mengatakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Malaikat datang untuk mengokohkan orang yang beriman dengan kabar gembira. Dan itu mendatangkan kegembiraan di dalam hati. Dirasakan walau kita tidak bisa mendengarkan kalimat-kalimat dari malaikat. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan turunnya malaikat ini memberikan kabar gembira dengan surga, memberikan kepada orang yang beriman kabar gembira dan menyuruh dia untuk tidak takut dan tidak sedih adalah di akhir hayat. Di detik-detik terakhir kehidupannya di permukaan bumi. Sehingga orang yang beriman wafat dengan kegembiraan. Wafat dengan tanpa rasa takut. Wafat dengan tanpa rasa sedih. Wafat dengan bahagia dia akan pergi ke surga. Sekali lagi, ini husnul khatimah. Dan sekali lagi, prosesnya adalah istiqamah. Sehingga dalam bab ini para ulama mengatakan, man syabba ala syai'in syaba alaihi, wa man syaba ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in buhita alaihi. Barang siapa di waktu mudanya mengerjakan sesuatu, maka di waktu tuanya dia akan berada di atas sesuatu itu. Seperti apa dia hiasi masa mudanya, maka ia akan lanjutkan di masa tuanya. Masa tua hanyalah perilaku kelanjutan masa muda. Yang terbiasa pada sebuah kegiatan di masa muda, di masa tuanya hanya melanjutkan kebiasaan itu. Amat jarang yang berubah. Walau itu bisa terjadi, walau jumlahnya tidak banyak. Lebih banyak yang melanjutkan kebiasaan masa tuanya, melanjutkan kebiasaan masa mudanya di masa tuanya. Yang di masa muda doyan maksiat akan berlanjut di masa tuanya. Yang di masa muda suka hadir di atas ketaatan, di majelis-majelis ketaatan akan melanjutkan di masa tuanya. Ini mayoriti dan hukum diambil dari angka mayoritas. Waman syaba ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang berada di atas masa tua akan suatu kegiatan, akan sesuatu sikap dan sifat, mata alaih. Wafatnya pun akan seperti itu. Wafatnya akan kebiasaan amalan di masa tuanya. Wa man mata ala syai'in bu'itha alaih. Barang siapa yang wafat di atas suatu karakter, sifat, maka dia dibangkitkan di akhirat seperti itu pula. Kegiatan masa muda, hari demi hari yang kita lalui sekarang, itu yang akan kita amalkan di hari tua kita. Akan seperti itu karakter kita di masa tua kita di saat ini adalah buah daripada istiqamah di masa muda. Dan barang siapa di hari tuanya melakukan sebuah aktivitas, sebuah sikap, sebuah karakter hidup, dia akan wafat di atas karakter hidup itu. Karena tuanya saja sudah demikian. Kemudian kalau dia wafat di atas itu, maka akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Hasil akhiratnya adalah seperti apa dia wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung akhirnya. Tergantung akhir adalah hasil. Yang sebelumnya adalah proses menuju akhir. Maka sekali lagi saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah adalah jalan menuju husnul khatimah. istiqamah adalah jalan menuju husnul khatimah. Siapapun di antara kita yang mengidam-idamkan, dan saya yakin dan percaya semua kita mengidam-idamkan husnul khatimah, itu adalah hal yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya kita selalu meminta kepada Allah husnul khatimah, itu adalah hal yang luar biasa. Akan tetapi, hal yang aneh kalau kita meminta kepada Allah lalu kita tidak menjalani sebab, menjalani proses menuju apa yang kita minta itu. Orang yang mengidam-idamkan sehat dan setiap hari memakan makanan yang tidak sehat dan tidak melakukan kegiatan yang mengantarkan kepada kesehatan, bagaimana dia akan sehat? Kalau dia tidak meninggalkan pantangan-pantangan yang akan mengantarkannya kepada kehidupan sakit, pola hidupnya hancur, pola makannya hancur, pola istirahatnya hancur, psikisnya hancur, stres setiap hari, lalu kemudian ingin hidup sehat. Hidup sehat adalah hasil. Hasil dari proses. Harus menjaga pola hidup yang benar, pola istirahat yang benar, menenangkan, menenteramkan jiwa dengan syariat, melakukan sebab untuk menjadi manusia sehat. Kalau itu berlaku di dunia, lihatlah manusia yang maraton pagi, lihatlah manusia yang menjaga apa yang harus dimakan, lihatlah manusia yang menjaga pantangan walau dia suka. Kalau ataupun dia makan juga pantangan itu, dia makan ala kadarnya saja, sedikit saja, tidak dia berlebih-lebihan dalam makanan yang tidak sehat itu. Ditambah dia berikan asupan baik, gizi yang baik untuk tubuhnya, daripada buah-buahan, daripada sayur mayur yang cukup, atau dia minum madu, atau dia meminum makanan-makanan yang bergizi, memilih makanannya. Semua ini proses untuk kesehatan. Hal yang sama kesehatan agama kita. Hal yang sama husnul khatimah. Hal yang sama kebaikan di akhirat. Semua ini hasil, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Dan lakukanlah permintaan kepada Allah untuk husnul khatimah dengan serius menjalani proses menuju husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mewanti-wanti kita akan adanya orang-orang yang hari demi harinya terlihat berjalan di atas amalan ahli surga. Namun di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli neraka dan wafat di atas amalan ahli neraka. Dan juga Nabi mengatakan ada orang yang hari demi harinya terlihat mengamalkan amalan ahli neraka, akan tetapi di akhir-akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli surga dan wafat di atas amalan ahli surga. Terlalu banyak orang yang salah paham dalam hadis ini. Hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Banyak orang mengira bahwa husnul khatimah dan su'ul khatimah tergantung maunya Allah bagaimana. Dan tidak dilihat dari proses menuju husnul khatimah atau tidak. Berdasarkan hadis ini, tergantung Allah. Kalau Allah mau masukkan Anda ke surga, Allah masukkan Anda ke surga. Kalau Allah mau masukkan Anda ke neraka, sesoleh apapun dirimu tetap menjadi penuh neraka. Ini akidah yang batil. Ini sudut berpandang yang batil. Karena menisbatkan kezoliman kepada Allah di hamba yang telah melakukan proses keimanan, lalu Allah wafatkan di atas kekafiran. dan si hamba yang saban hari melakukan aksi kekafiran, lalu Allah wafatkan di atas keimanan. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wama rabbuka bidhallami lil 'abid. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Hadis ini harus diikat dengan makna pada hadis yang lain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nasi." Ada orang yang beramal amalan ahli surga di depan mata manusia. Itu artinya apa? Di belakang mata manusia dia orang yang berbeda. Sehingga manusia tertipu menganggap dia orang saleh dan menganggap dia adalah ahli surga. Menganggap dia adalah suri tauladan mereka untuk menggapai surga Allah tabaraka wa taala. Namun ini hanya fi ma yabdulin nas, amalannya di depan manusia. Hal yang sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar fi ma yabdulin nas. Ada orang yang amalannya amalan ahli neraka, begitu pandang manusia kepada dirinya. Berarti di balik mata manusia dia ada amalan spesial, kesolehan yang luar biasa, ada ketaatan yang luar biasa yang mendatangkan ridho Allah, sehingga di akhir hayatnya Allah anugerahkan kepadanya taubat dan istiqamah sampai akhir hayat. Saudaraku, saudariku, jadi jangan salah faham bahwa husnul khatimah, su'ul khatimah tergantung Allah. Dalam arti kata bahwa sesoleh apapun kita beramal soleh, soleh di hati, soleh di lisan, soleh dalam amalan, benar-benar soleh. Namun ketika Allah tidak berkehendak kita husnul khatimah, maka Allah akan berikan kepada kita su'ul khatimah. Ini zalim. Dan Allah jauh daripada kezaliman. Yang benar adalah makna daripada hadis tadi, ada orang yang pura-pura soleh sehingga kita menganggapnya soleh karena dia pura-pura soleh di hadapan kita. Allah tunjukkan dia bukan orang soleh dengan wafat di atas su'ul khatimah. Dan ada orang yang menurut kita banyak beramal maksiat, tapi ternyata di belakang kita ada amalan spesial yang dia lakukan. Kita tidak tahu apakah itu bakti kepada orang tuanya yang melebihi aneka ragam manusia. Kita tidak tahu apakah itu kejujurannya, apakah itu tauhid tingkat tingginya yang tidak pernah sedikit pun hatinya condong kepada manusia dan makhluk, apalagi meminta kepada selain Allah, mengingkari syirik, senantiasa permintaannya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Kita tidak tahu. Amal manusia tidak hanya apa yang bisa terlihat. Dan Allah melihat amal hati lebih daripada amal badan. Maka orang-orang seperti ini, walau di depan manusia terlihat orang-orang yang banyak berbuat maksiat, di akhir hayatnya Allah mudahkan dia untuk taat dan wafat di atas ketaatan. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta dalam hadis yang tadi, bahwa sesungguhnya ada orang yang beramal amalan ahli surga, namun kemudian wafatnya di atas su'ul khatimah, dan adanya orang-orang yang beramal di atas amalan ahli neraka, namun wafatnya di atas husnul khatimah. Intinya adalah Anda wahai manusia bisa ditipu dengan amal seseorang, dan Allah tidak bisa ditipu oleh orang itu. Kalau dia adalah manusia bejat, maka akhir hayatnya adalah su'ul khatimah. Dan kalau dia adalah manusia saleh, maka akhir hayatnya adalah husnul khatimah. Karena itulah tuntutan keadilan, itulah tuntutan hikmah. Dan Allah Maha Hakim, Maha Hikmah, Allah Maha Adil. Allah tidak menzalimi hambanya. Ada sesuatu yang Allah nilai dari kebaikan yang luar biasa. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala memberikan kebaikan kepadanya husnul khatimah. Kemudian ada keburukan yang disembunyikan, walau dipertontonkan ke ketaatan dan kesolehan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengira bahwa husnul khatimah dan su'ul khatimah terserah Allah. Naam, itu ketentuan Allah. Namun Allah pasti melihat amal hamba. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang beriman. Inilah udhi'u amala amilin minkum. Aku tidak pernah menyia-nyiakan amal kalian. Ketika kalian rajin beramal soleh, rajin mendekatkan diri kepada Allah, rajin istiqamah, rajin di atas ketaatan, dan lalu kalian meminta kepada Allah husnul khatimah, maka Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Takkan hamba yang soleh luar dan dalam, soleh di depan manusia, soleh di belakang manusia, dan dia menjaga itu sampai usia tuanya, takkan Allah menzaliminya dengan mewafatkannya su'ul khatimah. Itu tuntutan keadilan. Itu tuntutan hikmah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Maka daripada itu, siapapun di antara kita yang ingin, dan pasti semua kita ingin, karena itu adalah cita-cita seorang muslim dan muslimah, wafat di atas husnul khatimah, lihat proses hari demi hari yang Anda lalui. Lihat proses menuju husnul khatimah. Apakah hari demi hari yang kita lalui benar-benar menunjukkan bahwa kita ingin husnul khatimah? Atau kita tidak peduli husnul khatimah atau tidak? Yang penting doa saja. Yang pertama benar. Yang kedua, jebakan syaitan. Ketika apa yang kita ucapkan, ketika apa yang kita mintakan kepada Allah, kita tidak berusaha untuk meraihnya. Ini talbis iblis. Ini tipu daya syaitan. Merasa bahwa kita peduli kepada agama kita cukup dengan kata-kata. Ya akhi, kalau cukup dengan kata-kata, yang pertama kali yang akan selamat dari umat Nabi Muhammad adalah munafikin Madinah. Yang mereka sholat di belakang Rasul kita tercinta. Berpuasa bersama Rasul kita tercinta. Berjihad bersama Rasul kita tercinta. Bertemu Rasulullah SAW, mereka berpelukan. Dan mengucapkan, nasyhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa Anda utusan Allah. Sementara Allah mengatakan tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka orang munafik itu dikerak paling bawah daripada neraka. Tempat sumbernya panas neraka jahannam. Kenapa? Ucapan belaka. Na'udzubillah minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah jadi daripada kemunafikan dan ciri-ciri kemunafikan di mana agama bagi mereka hanya ucapan lisan. Tidak ada alasan bagi kita bahwa tugas saya di dunia terlalu banyak, pekerjaan saya di dunia menumpuk, membuat saya tidak bisa fokus kepada akhirat. Siapa bilang? Karena fokus kepada akhirat adalah amalan hati. Dan amal dunia sebanyak apapun tidak akan membuat hati itu lalai daripada akhirat, seandainya ingin akhirat. Bukan Anda saja yang sibuk dengan urusan dunia, para sahabat juga sibuk dengan urusan dunia. Mereka berdagang berbulan-bulan meninggalkan kota Madinah, meninggalkan Rasul tercinta. Tapi Allah memuji mereka ketika hati mereka adalah hati yang selalu ingat akhirat, selalu mendambakan akhirat, selalu istiqamah di atas amalan yang mengantarkan mereka kepada husnul khatimah. Kalau sibuk dengan perdagangan, para sahabat sebagiannya pedagang besar. Kalau sibuk dengan perkebunan, sebagian sahabat adalah orang yang saban hari di kebun mereka. Setiap hari. Tidak ada bedanya mencari nafkah para sahabat dengan kita. Tidak ada alasan kesibukan dunia membuat saya tidak bisa fokus akhirat. Karena fokus akhirat amalan hati. Bukankah dari rumah sampai kantor, yang itu 1 jam perjalanan, 1 jam setengah perjalanan, Anda bisa dengan tasbih dan takbir? Kalau hati fokus akhirat, nyetir bisa sambil tasbih dan takbir. Nyetir bisa sambil mendengarkan Al-Quran. Nyetir bisa sambil mendengarkan pengajian. Tanda bahwa hati fokus akhirat. Bukankah di dalam aksi mencari nafkah itu bisa meraih ridho Allah dengan benar-benar ingin mengambil yang halal saja dan tidak mau mengambil yang haram? Dengan niat mencari nafkah yang halal dan tidak mau melakukan yang diharamkan Allah, apapun alasannya, apapun rintangannya, itu juga menunjukkan bahwa seorang itu fokus akhirat. Sehingga 8 jam, 9 jam di kantor setiap hari, itu adalah pahala di hadapan Allah. Karena seorang hamba yang berjuang untuk mencari nafkah yang halal, untuk membawanya kepada istri dan anak-anaknya, ke keluarganya dengan nafkah yang halal, menjaga anak-anaknya agar jangan memakan makanan yang haram, agar daging mereka tumbuh dari hasil yang halal. Ini menunjukkan fokus akhirat. Maka tidak ada alasan saya terlalu sibuk dengan dunia saya, sehingga tidak mungkin saya menjadi orang yang mengutamakan akhirat dibanding dunia. Seorang yang bekerja, pergi dari rumah dan balik ke rumah 12 jam, semua bisa dijadikan ketaatan. Semua bisa dijadikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di situ terlihat siapa yang hatinya peduli akhirat lebih daripada dunia. Siapa yang benar-benar mengamalkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau saban hari Anda berzikir dalam perjalanan Anda, tidakkah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melihatnya? Dan ketika itu diamalkan dengan ikhlas, tidak akan membuahkan ridho Allah. Dan ridho Allah akan memberikan kepada Anda nikmat yang sangat banyak, di antaranya husnul khatimah. Saya dan Anda semua, kita tanpa terkecuali. Mari kita fokuskan hari demi hari kita. Jangan terlalaikan oleh hasil yang gemerlap, kemudian membuat kita tidak berjalan melalui proses yang harus dilalui melalui hasil, untuk menuju hasil itu. Hati-hati. Kita mendengarkan kisah orang-orang yang wafat husnul khatimah. Baik, luar biasa. Tapi, jangan pejamkan mata bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka menata diri mereka. Bagaimana mereka dengan ketaatan? Bagaimana mereka dengan maksiat? Kita melihat orang-orang, baik yang hidup di zaman kita, yang bisa kita saksikan langsung, dia wafat di atas ketaatan, bagaimana hari-harinya? Sehingga, wafat di atas ketaatan itu, yang dia adalah husnul khatimah itu, adalah hasil dari jerih payah, usaha yang dia lakukan menuju husnul khatimah itu. Maka sesungguhnya saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, mari kita berusaha. Saya menasihati diri saya sendiri sebelum saya menasihati siapapun yang saya nasihati. Ayo kita perhatikan hari demi hari yang kita lalui. Kemana kita akan menuju? Apa yang sebenarnya yang sedang kita inginkan? Apa yang sebenarnya sedang kita ingin dapatkan? Hal yang aneh kalau hari demi hari kita isi dengan maksiat, lalu kemudian di sisi Allah kita mendambakan tempat yang mulia. Saya tidak mengatakan doa kita kepada Allah itu penting, namun hal yang menjadi aneh kalau doa tidak diiringi dengan usaha. Kalau doa tidak diiringi dengan usaha. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu adalah sebab dan hasil. Sebab dan akibat dan hasil. Sebagaimana seorang yang ingin saleh, dia harus berusaha untuk istiqamah agar dia mendapatkan kesolehan. Hal yang sama ketika orang ingin husnul khatimah, dia berusaha untuk istiqamah untuk mendapatkan kesolehan, untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan istiqamah yang kita maksud, istiqamah seorang Bani Adam. Allah tidak pernah menuntut kita istiqamahnya malaikat. Allah hanya meminta kepada kita, menyuruh kita istiqamah, istiqamahnya Bani Adam. Istiqamah di Adam adalah istiqamah yang terkadang kalah oleh hawa nafsu, yang terkadang tergelincir, yang terkadang terjerumus. Terkadang, garis bawahi kalimat ini. Ini istiqomahnya Bani Adam. Adapun istiqomahnya malaikat, beda. Istiqomahnya malaikat adalah, la ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun, yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun. Mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sekalipun. Mereka selalu bertasbih, beribadah kepada Allah siang dan malam, tanpa rasa lelah. Ini istiqomahnya malaikat. Dan kita tidak dituntut istiqomahnya malaikat. Kita dituntut istiqomahnya Bani Adam. Istiqomah Bani Adam adalah ketaatan, ketaatan, dan ketaatan. Dan terkadang terjerumus kepada kesalahan, segera taubat. Jangan continue di atas kesalahan itu. Jangan istiqomah di atas maksiat. Segera taubat. Kemudian kembali lagi di atas ketaatan, ketaatan, ketaatan. Suatu saat iman melemah, godaan terlalu berat, kondisi begitu lemah, sehingga akhirnya terjerumus lagi ke dalam kesalahan, taubat lagi. Tidak ada kata continue di atas kemaksiatan bagi orang yang ingin istiqamah dalam kehidupannya di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikan penduduk surga untuk orang yang tidak pernah bersalah. Namun Allah menjadikan surga untuk orang-orang yang bersalah, namun segera bertaubat. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعِيشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang-orang yang apabila melakukan satu kesalahan, mereka menzolimi diri mereka, فَاسْتَغْفَرُوا, segera mereka minta ampun kepada Rabb mereka. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, dan mereka tidak continue, mereka tidak lanjutkan terus-menerus dosa dan maksiat itu. Maka istiqomahnya Bani Adam, istiqomah yang terkadang dihiasi oleh kesalahan, namun tidak bersifat kontinu. Tidak hari ini melakukan kesalahan itu, besok kesalahan yang sama, besok kesalahan yang sama, besok kesalahan yang sama, besok kesalahan yang sama. Tidak seperti itu. Itu bukan istiqomah. Namun dia hiasi dirinya dengan ketaatan. Kekali-kali jatuh, istighfar, lanjutkan lagi ketaatan. Kemudian terjatuh lagi, istighfar lagi, lanjutkan lagi ketaatan. Itulah istiqomah Bani Adam yang Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan bahwa Bani Adam ini adalah orang yang tidak pernah lepas daripada kesalahan, tidak pernah lepas daripada ketergelinciran. Kullu Bani Adam khata'. Maka istiqomah yang dituntut untuk menuju husnul khatimah, istiqomahnya Bani Adam. Maka jangan pernah Anda mengira bahwa yang dituntut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, saudaraku, saudariku, adalah istiqomahnya malaikat. Bagaimana caranya supaya kalau sudah saya saleh, saya terus saleh dan tidak pernah lagi berbuat maksiat untuk selama-lamanya? Jangan pernah bertanya itu kepada siapapun, karena tidak akan ada siapapun yang bisa menunjukkan Anda rumus ke arah itu. Selagi Anda adalah manusia, maka fitrah manusia pasti akan terwujud. Allah menginginkan makhluk seperti kita agar kita istiqamah, istiqamahnya makhluk seperti kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika para ulama berbicara tentang usaha menuju husnul khatimah, mereka selalu menasihati kita untuk menjaga sholat lima waktu. Yang laki-laki ke masjid, mereka selalu menasihati kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan lupakan Al-Quran untuk dibaca. Setiap hari hendaknya kita pegang Al-Quran, ada yang kita baca, ada wirid yang kita baca dari Kitabullah Azza wa Jal. Selalu mengingatkan kita untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat yang saleh, duduknya bersama orang-orang saleh, bercengkramanya bersama orang yang saleh, ngopinya bersama orang saleh, nongkrongnya bersama orang saleh. Allah tidak melarang kita nongkrong, tapi melarang kita berbuat maksiat dalam tongkrongan itu. Dan nikmat di atas maksiat. Allah tidak melarang kita untuk ngopi bareng. Tapi yang dilarang oleh Allah ngopi bareng di atas maksiat. Sambil ngopi ghibah dan namimah. Sambil ngopi sibuk membicarakan aib orang lain, kesalahan orang lain. Sibuk membicarakan kesalahan pemimpin. Sibuk membicarakan kesalahan para demokrat. Sibuk membicarakan kesalahan para elit politik. sibuk membicarakan kesalahan raja-raja Arab yang tidak kompak dan semacamnya, sibuk membicarakan kesalahan teman-teman. Dan ketahuilah bahwa orang yang rajin membicarakan kesalahan orang lain, dia biasanya tidak peduli kepada kesalahan dirinya, karena dia telah selalu rajin melihat kesalahan orang, membuat Allah menjadikan dia tak peduli kepada kesalahan dirinya. Dan orang yang selalu menjaga lisannya dari membicarakan kesalahan orang lain, maka dia akan Allah sibukkan dengan mencari kesalahan dirinya untuk dia perbaiki, untuk dia mawas, untuk dia khawatir akan kekurangan dirinya, takut di atas itu Allah wafatkan dia, walaupun dia yakin Allah Maha Adil yang akan memberikan hukum seadil-adilnya di dunia dan di akhirat. Maka ketahuilah bahwa para ulama menasihati, kalau seandainya kita ingin husnul khatimah, maka kecintaan kita kepada dunia jangan terlalu menggebu-gebu. Cintai dunia ala kadarnya. Kita harus menjalani proses mencari rezeki yang halal. Sehebat apapun semangat kita untuk menjadi orang yang menghasilkan penghasilan lebih, tidak membuat kita mau mengambilnya dari cara yang diharamkan Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min suhtin fanaru aulabih. Daging manapun yang tumbuh dari hasil yang dia adalah haram, maka yang pantas untuk daging itu adalah neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara kita ingin kebaikan di surga Allah, ingin dijauhkan dari neraka Allah, berarti harus peduli kepada apa yang kita makan, apa yang kita hasilkan. Dan para ulama mengingatkan kita, kalau kita ingin husnul khatimah, maka jangan continue di atas maksiat. Perhatikan hari-hari kita. Adakah maksiat yang kita lakukan continue? Adakah tontonan yang kita lakukan maksiat continue? Adakah pembicaraan yang kita lakukan maksiat continue? Adakah pekerjaan yang kita lakukan maksiat continue? Hari ini maksiat itu, besok maksiat yang sama, besok maksiat yang sama. Ini adalah penghalang husnul khatimah. Karena ketika maksiat itu dilakukan continue, itu penyebab datangnya su'ul khatimah. Dan orang yang serius untuk mendapatkan husnul khatimah adalah orang yang menjauhkan dirinya dari hal yang akan mengantarkan dia kepada su'ul khatimah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya hasil akhir daripada perjalanan hidup kita di permukaan bumi ditentukan oleh bagaimana kita tutup usia. Itu adalah final keputusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Indikasinya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang bisa Anda sampaikan secara materi, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Baik, Ustaz. Jazakallahu khair untuk materinya, Ustaz. Sudah ada dua pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Afan izin bertanya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Jika seseorang meninggal dalam kondisi sakit, kena stroke, demensia juga, di mana ingatan seperti hafalan Al-Quran juga hilang, lalu meninggal. Berarti orang tersebut meninggal dalam ketaatankah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Wallahu ta'ala alam, ketika dia hilang ingatan, ketika itu hukum Allah tidak berlaku baginya. Hukum Allah tidak berlaku baginya. Maksudnya, tidak ada hukum wajib, tidak ada hukum haram, tidak ada hukum-hukum yang lainnya. Ahkamu taklif. Ada hukum wajib, ada hukum sunnat, ada hukum haram dan makruh atau mubah, tidak berlaku pada hamba Allah ketika dia sudah hilang ingatan. Maka penilaian akhir adalah sebelum itu. Apa yang dia lakukan sebelum hilang ingatan? Wallahu a'lam. Allah tidak akan memberikan hukum kepada manusia pada saat dia tidak dibebankan hukum taklif. Sehingga kita tidak tahu. Kalau bertemunya orang itu hilang ingatan, hilang hafalan dan semacamnya, dan masuk kepada dunia pikun. Allahu'alam. Tidak itu yang akan dilihat. Tidak di saat dia wafat dalam keadaan pikun, namun bagaimana keadaan dia sebelum masa pikun itu datang. Namun sekali lagi, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak akan memberikan kepada hamba beban di saat dia kehilangan ingatan. Wallahu'alam.
1: Ya Ustaz, sudah ada dua pertanyaan lagi. Ustaz, Anda akan bacakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla.
0: Amin wa iya.
1: Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar kita betul-betul ikhlas dalam beramal ibadah untuk Allah dan berharap ridhonya? Dalam ikhtiar kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Syukran jazakallahu khair Ustaz.
0: Bagaimana husnul khatimah? Tentu kita telah jawab tadi dalam materi yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan dari materi ini adalah bagaimana cara menggapai husnul khatimah. Dan jalani proses menuju husnul khatimah itu. Jangan abaikan prosesnya. Tanda bahwa orang ingin kaya, dia bekerja keras. Sebagaimana kalimat yang sangat masyhur di tengah manusia, ingin sukses, kerja keras. Karena tidak ada yang namanya kerja keras, tidak ada yang namanya sukses tanpa kerja keras. Karena kerja keras adalah proses menuju sukses. Maka orang yang bermalas-malasan bukan orang yang menuju sukses. Ini yang sudah kita sampaikan dan kita tambahkan. Semoga bermanfaat. Para ulama mengingatkan, kita tambahkan, semoga bermanfaat. Para ulama mengingatkan bahwa kita harus lihat apa yang kita lakukan sekarang. Fokus perhatian kita, apa yang sedang sekarang kita kerjakan. Karena amalan kita terbagi tiga. Amalan yang telah berlalu, amalan yang sekarang sedang kita kerjakan, dan amalan yang nanti akan kita kerjakan. Masing-masing kita pasti akan merasakan bahwa amalnya terbagi tiga. Amal yang telah berlalu, amal yang sedang dikerjakan sekarang ini, amal yang akan dia kerjakan nanti. Pasti itu. Kita pernah melakukan, berarti amalan yang telah lalu. Sedang melakukan, berarti amal yang sekarang. Sekarang kita hadapi, detik ini sedang kita kerjakan. Kita sedang berada di atas amal itu. Kemudian amal yang nanti akan kita kerjakan. Para ulama menasihati, fokuskan perhatian kepada apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Jangan lalai terhadap apa yang kita kerjakan sekarang disebabkan terlalu perhatian kepada apa yang nanti kita kerjakan. Ini mendatangkan taswif. Ini mendatangkan aksi, nantilah saya berbuat yang baik, nanti, saya akan bertaubat, nanti saya akan rajin ibadah, nanti saya akan rajin pengajian, nanti kalau sudah pensiun. Itu amalan nanti. Nanti biarkan nanti. Jangan terlalu peduli kepada nanti. Pedulikan kepada apa yang sekarang dikerjakan. Atau ada orang yang akhirnya amalnya yang sekarang itu rusak disebabkan terlalu sedih dengan perbuatan masa lalu. Ini juga ada sebagian orang yang masuk dalam perangkap iblis, di mana amal sekarang hancur disebabkan dia terlalu sedih karena dia memikirkan dosa-dosa yang sudah terlalu banyak. Akhirnya malas ibadah, akhirnya malas taat, akhirnya malas taubat, akhirnya malas pengajian, akhirnya takut duduk di majlis orang soleh. Padahal orang soleh itu tidak akan peduli kepada siapapun Anda sebelum ini. Maka pedulikan kepada amal yang sekarang. Contoh, saya sedang bekerja. Apa yang saya kerjakan sekarang? Ketaatankah atau tidak? Kalau ketaatan, lanjutkan. Kalau tidak, berhenti istighfar. Rubah kepada ketaatan yang sekarang ini. Besok lakukan lagi sesuai dengan yang kita lakukan sekarang. Esok untuk hari esok, lusa untuk hari lusa. Jangan apa yang akan kita lakukan di hari lusa kita cita-citakan yang hari ini kita rusak. Maka fokus orang mukmin adalah apa yang sedang dia hadapi sekarang, apa yang sedang dia kerjakan sekarang, di atas ketaatankah atau tidak. Ini akan apabila diamalkan, apabila dirutinkan, apabila dilatih untuk fokusnya kepada apa yang sekarang sedang ia kerjakan, sehingga

0: sehingga dia tidak terbuai dengan mimpi-mimpi di hari yang akan datang. Atau dia tidak hancur gara-gara kesalahan-kesalahan di masa lalu. Maka ini juga cara, di antara cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Orang yang peduli kepada hari ini di atas ketaatan. Ketika besok datang dia peduli lagi hari ini di atas ketaatan. Karena dia telah bertemu hari esok. Ketika dia bertemu lusa, dia perhatikan hari ini harus di atas ketaatan. Biiznillahi azza wa jal, dia menghiasi harinya dengan ketaatan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha adil. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beramal saleh. Allah berjanji memberikan kepada mereka ampunan. Maka Allah berjanji untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Apabila benar-benar berasal dari hati dan secara zahir dan batin benar-benar kesolehan. Adapun bagaimana cara ikhlas? Banyak orang menanyakan kepada kita bagaimana cara ikhlas, wahai Ustaz. Bagaimana menjadikan amal ini adalah ikhlas? Bagaimana merasakannya saya ikhlas atau tidak? Ikhlas sebagaimana yang kita ketahui, amal kita murni untuk Allah. Murni karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena pujian manusia, bukan karena pamer kepada orang lain, bukan beramal soleh itu benar-benar melakukannya berharap ridho Allah dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ana memiliki sebuah nasihat penting bagi diri ana sendiri setelah sekian lama mentadaburi bagaimana kita mengetahui bahwa saya melakukannya ikhlas atau tidak. Semoga bermanfaat untuk diri ana. Ana mencoba mengamalkan untuk antum dan antumna, saudara-saudariku dimanapun berada. Lihat diri kita di saat kita sedang sholat sendirian. Tak ada orang lain. Entah pada saat itu kita sedang berada di kamar sendirian. Baik kamar di rumah kita atau kamar penginapan kita. Entah kita sedang safar. Kita sedang sendirian di kamar. Lalu kita sholat. Orang yang sholat sendirian, insya Allah ikhlas. Kenapa? Ya dia sendiri. Tidak ada hal-hal pemicu dia untuk tidak ikhlas. Tidak ada murid yang mendengar dia sedang sholat, melihat dia sedang sholat, mendengar dia membacakan membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Tidak ada keluarga, tidak ada media yang meliputnya sedang beribadah. Maka orang yang sholat sendirian, orang yang sholatnya ikhlas. Maka perhatikan bagaimana kondisi hati kita di saat kita sedang sholat sendirian. Di saat kita sedang beribadah sendiri, tak ada orang lain yang melihat, tak ada media yang meliput, tak ada yang mendengar. Hanya kita sendiri, kita dan Allah, kita dan malaikat. Kalau ataupun ada yang melihat adalah malaikat. Kalau ada yang menyaksikan adalah Allah Rabb yang menciptakan kita, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah luput darinya segala sesuatu di langit dan di bumi. Ketika itulah kita ikhlas di dalam sholat. Hadirkan rasa ketika itu. Kita bisa merasakan keadaan hati kita ketika sedang sholat sendiri. Bisakah rasa ini kita dapatkan? Kita hadirkan di saat kita sholat di hadapan orang? Kalau kita bisa merasakan seperti itu ketika kita sholat di hadapan manusia, maka kemungkinan besar sholat kita di hadapan orang tetaplah ikhlas. Atau dalam redaksi lain, rasa yang seperti ini bawa di saat kita sholat di hadapan orang lain. Rasa yang seperti ini bawa ketika kita sedang membaca Al-Quran dan ada orang di sekitar kita. Rasa yang seperti ini hadirkan ketika kita sedang berinfak. Rasa yang seperti ini hadirkan ketika kita, mudah-mudahan dengannya kita mengerti, di saat itulah kita ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah.
1: Baik Ustaz. Untuk melanjutkan pertanyaan ini Ustaz. Apakah ada korelasinya terkait dengan kita talibul ilmi terhadap amalan hati ini Ustaz?
0: Menuntut ilmu, di dalamnya kita mendapatkan nasihat. Dan hati manusia membutuhkan nasihat. Oleh karena itu manusia disuruh oleh Allah untuk saling nasihat menasihati. Apa yang kita dengarkan dari apa yang tadi kita ucapkan itu punya efek di dalam hati manusia. Boleh jadi ada sebuah

0: nasihat yang masuk ke dalam hati, merubah hati menjadi cinta ketaatan. Merubah menjadikan kita orang-orang yang peduli kepada amalan kita detik demi detik, hari demi hari, sampai saatnya kita bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ketika langit mendung,
5: awan hitam sudah ada di atas kita.
6: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang salat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa, apalagi kalau sudah hujan setiap hari. Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz, kemarin juga hujan gak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin, jangan remehkan. Ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman.

0: min ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu berpikir merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau Allah tutup konteks ini dengan mengatakan afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya, ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu, tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
1: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi
0: ala. Allah akan berikan kecukupan bagi
2: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: konsultasi syariah.com agar mudah salat subuh berjamaah. Pertanyaan: bagaimana caranya agar salat subuh terasa ringan? Karena tak jarang saya tidak mendengar adzan, padahal jarak masjid tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagi sebagian orang, salat subuh berjamaah di masjid adalah hal yang ringan. Bahkan dia merasa hidupnya ada yang kurang ketika dia tidak bisa mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, Anda layak untuk bersyukur. Kebalikannya, ada orang yang sangat kesulitan salat subuh berjamaah di masjid. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa bangun subuh. Jika Anda masuk kategori ini, bersabarlah untuk terus berjuang. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ibnul Qayyim memberikan catatan ketika menyebutkan ayat ini. Allah menggandengkan antara hidayah dengan jihad atau perjuangan. Karena itu, manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar perjuangannya. Beliau melanjutkan, jihad yang paling wajib adalah jihad mendidik jiwa, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad untuk zuhud terhadap dunia. Siapa yang bisa berjihad menghadapi empat hal ini di jalan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya jalan untuk menggapai ridhonya, yang akan mengantarkan ke surganya. Semakin besar perjuangan Anda untuk bisa melaksanakan jamaah salat subuh, semakin besar pula peluang untuk dimudahkan mendapatkan hidayah kebaikan, termasuk salat subuh berjamaah. Tips bangun subuh. Selanjutnya ada beberapa sarana yang bisa kita gunakan untuk membantu kita agar bisa bangun sebelum subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Anda bisa membaca mengenai keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh berjamaah. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Batasi maksimal bergadang sampai jam 22 atau lebih bagus lagi jam 21. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Di samping ini akan membantu kita untuk bangun sebelum subuh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira, bata fi syi'arihi malak, falam yastaikil illa qala al-malak, Allahumma ghafir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahira." Yang artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan, karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaut dan Al-Albani. Keempat, jangan lupa pasang waker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Ini bukti bahwa Anda serius ingin bangun subuh. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Akhiri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Keterangan, orang yang sedang tidur, sejatinya Allah wafatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya sehingga tidak bangun dari tidurnya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai batas waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Karena itulah, ketika hendak tidur, kita membaca, "Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup." Maknanya, aku mati ketika tidur dan aku hidup ketika bangun. Allahu a'lam. Kedua, ayat kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dua ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Keterangan, 1. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah syarat dengan kandungan makna iman, Islam, bergantung kepada Allah, memohon pertolongannya, tawakal kepadanya, diakhiri dengan permohonan ampunan dan rahmat. 2. Makna dua ayat ini cukup bagi pembacanya. Dua ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan dan melindunginya dari segala yang dibenci. Ada sebagian ulama yang mengatakan, dua ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. Kelima, zikir pelepas lelah. Anda yang sedang menahan rasa sakit, terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda, sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali, sehingga genap 100. Bacaan tasbih, yaitu Subhanallah, bacaan tahmid, yaitu Alhamdulillah, bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Selamat mencoba, semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak bagi perjuangan Anda. Konsultasi syariah.com. Apa itu ibadah mahdhah? Pertanyaan, apa itu ibadah mahdhah? Mengapa disebut mahdhah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mahdhah artinya murni. Ibadah mahdhah berarti ibadah murni. Mengapa disebut ibadah mahdhah? Istilah ini disampaikan para ulama untuk membedakan dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid pernah menjelaskan perbedaan antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Berikut perbedaan konsekuensinya. Ketika membahas perbedaan pendapat ulama mengenai wudu, apakah harus berniat atau tidak, beliau mengatakan, sebab perbedaan mereka adalah perselisihan dalam memandang wudu. Apakah termasuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tidak bisa dipahami secara logika atau ghairu ma'kul al-ma'na, akan tetapi tujuannya murni untuk beribadah kepada Allah semata, seperti salat dan yang lainnya. Atau wudu termasuk ibadah yang bisa dipahami secara logika, seperti membersihkan najis. Lalu beliau menegaskan, karena mereka sepakat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat, sementara ibadah yang bisa dipahami secara logika tidak butuh niat. Sementara wudu mirip dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Karena itulah, terjadi perbedaan pendapat terkait wudu, karena wudu menggabungkan antara amal ibadah dengan bersuci. Kita bisa mengenali ibadah yang ghairu ma'kul al-ma'na atau tidak bisa dipahami secara logika dengan cara menimbang posisi keberadaan syariat. Andaikan tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah, tentu manusia tidak bisa melakukannya, karena tidak terbayang dalam logika mereka. Andai tidak ada ajaran syariat, kita tidak akan pernah tahu sholat lima waktu. Kita juga tidak tahu jumlah rokaatnya. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu mengapa zakat mal itu 2,5%, hanya dikeluarkan untuk 8 asnaf atau golongan. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu bagaimana cara zikir yang benar setelah sholat, dan seterusnya. Logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Berbeda dengan ibadah yang ma'kul al-ma'na atau bisa dipahami berdasarkan logika. Meskipun tidak ada wahyu, orang bisa memahaminya. Seperti membersihkan kotoran dan najis, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nafkah keluarga, dan seterusnya. Dengan nalurinya, orang bisa melakukannya. Kaitannya dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Keabsahan ibadah. 2. Mendapatkan pahala dari ibadah. Ibadah mahdhah hanya akan bernilai sah dan berpahala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Jika dilakukan dengan niat yang benar untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka ada nilai pahalanya. Namun jika dilakukan tanpa diiringi niat yang benar, statusnya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahalanya. Seorang anak sah disebut berbakti kepada kedua orang tuanya ketika dia berbuat baik kepada mereka, meskipun bisa jadi tidak ada keinginan untuk mengharap pahala dari Allah. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, terdapat hadis yang sahih bahwa nafkah seorang suami kepada keluarganya bernilai sedekah. Dan dinyatakan dalam riwayat yang lain dengan batasan dalam rangka mencari wajah Allah. Maka hadis yang bersifat mutlak atau tanpa batasan dibawa kepada hadis yang ada batasannya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, pada hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi. Berapakah jumlah solawat yang perlu dibaca pada hari Jumat? Jawaban. Waalaikumsalam. Benar, dianjurkan memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca salawat untukku. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana salawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya, seperti lafad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كجن كتاب dari كتيب الأصول الثلاثة yang dua pekan yang lalu kita bahas, yaitu al-aslul awal ma'rifatur rabb sampai ayat yang kedua, ya, surah Fussilat ayat 37 sudah, kemudian surah Al-A'raf ayat 54, yang terakhir surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian di dalam dua ayat ini, surah Fussilat ayat 37 kemudian surah Al-A'raf ayat 54, di situ ada kata-kata Rab. Di sini di surah Al-A'raf yang ada sebutan tentang Rabbul Alamin. Kata muallif, kata penulis kitab ini, war-rabbu huwal ma'budu. Antum lihat di halaman 6, setelah tulisan surah Al-A'raf ayat 54 diteruskan war-rabbu huwal ma'budu. Ada? Ya. Yang lain. Ar-rabb war-rabbu huwal ma'bud. Rabb itu ialah ma'bud. Artinya Rabb itu ialah yang disembah, yang diibadahi. Arti war-rabbu, Allah itulah yang diibadahi. Jadi ar-rabb wal ma'bud. Wad dalil qaulu ta'ala, yang menunjukkan bahwa Rabb itu adalah ma'bud, bukan sekedar Rabb saja. Jadi maksudnya Allah bukan sekedar pencipta saja. Allah bukan hanya memberikan rezeki saja. Allah bukan hanya memiliki langit dan bumi. Allah bukan hanya mengatur alam semesta ini saja, tetapi Allah lah yang disembah satu-satunya. Yang lain dari Allah tidak boleh disembah. Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang dimaksud dengan dasar ayat, yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa ar-rabbu huwal ma'bud, yaitu dalilnya firman Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini gampang sekali antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Jadi kalau tidak tahu tentang tulisannya bisa langsung dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasha, dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, firasy sebagai hamparan, wassama'a bina'a, dan yang telah menjadikan langit sebagai bangunan, wa anzala minas sama'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit ma', ma' itu adalah air, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan bihi dengannya, dengan air itu, minas samarat, buah-buahan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu macam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan itu menurunkan air hujan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai karunia untuk kamu, maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata-kata ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Kata-kata ini yang diambil oleh muallif penulis kitab ini, bahwa Rabb, yang makna Rabb ini sudah saya jelaskan. Apa makna Rabb itu? Rabb itu adalah Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Allah itu sebagai Khalik. Khalik itu maknanya yaitu Rabb, bukan Khalik. Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Di Rabbun itu maknanya Khalik, artinya Allah sebagai pencipta. Razik, yang memberikan rezeki. Kemudian Malik, yang menguasai alam semesta. Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Kalau Malik yang menguasai, kalau Mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ada orang memahami Rabb dengan tidak diiringi dengan ibadah, maka pengakuan itu sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Razik, yang memberikan rezeki. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Malik yang menguasai atau yang memiliki alam semesta ini. Mereka mengakui, orang-orang musyrikin. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga mereka mengakui Allah. Jadi kalau sebatas itu dengan tidak ada beribadah kepada Allah, maka sama dengan kaum musyrikin. Makanya diartikan oleh muallif dalam kitab ini bahwa yang dikatakan Rabb itu ma'bud yang disembah, bukan sekedar penciptaan, tapi dari tujuan penciptaan ini semuanya, dan Allah memberikan karunia kepada hambanya agar Allah disembah, diibadahi. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya Allah apa Rabb itu diakui oleh kaum musyrikin bahwa yang menciptakan langit ini Allah, kemudian yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, itu diakui oleh kaum musyrikin. Seperti antum bisa lihat dalam beberapa surah, diantaranya dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Itu di situ disebutkan tentang qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa-apa yang ada di atasnya jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah apakah kamu tidak mau ingat? Qul man rabbus samawati s-sabi wa rabbul arsyil azim. Saya quluna lillah. Katakanlah siapa Rabb yang menguasai langit yang tujuh atau yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb bagi arsy yang agung. Saya qulunillah, mereka katakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapakah yang di tangannya semua kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak dilindungi jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan katakan Allah. Artinya yang memiliki semuanya ini Allah, yang memiliki kerajaan adalah Allah, yang melindungi Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kemana kamu dipalingkan. Jadi ini dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai Rabb. Cuma mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Makanya di sini disebutkan oleh muallif warabbuhu wal ma'bud. Juga mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, yang nantinya kita akan lihat di bawahnya. Makanya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ya yuhannasu abudu rabbakum, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya, karunianya kepada manusia. Karena dalam Al-Quran Allah sering kalau istilah kita itu istilahnya menggugat. Kalau istilah kita artinya Allah mengingatkan kepada manusia, Allah memberikan segala macam, maka jangan lupa kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan bumi untuk kamu, kemudian langit, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, terakhirnya Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi tanda syukur manusia kepada Allah taatul mun'im, taat kepada Allah yang memberikan nikmat dengan tidak menyekutukan Allah. Yang banyak dilakukan oleh manusia, dia taat bukan kepada mun'im, tapi taatnya kepada ni'mah. Mun'im itu zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Jadi yang dikatakan asyukru, syukur itu ta'atul mun'im, taat kepada yang memberikan nikmat. Bukan ta'at lin ni'mah, bukan taat kepada nikmat. Bukan taat kepada nikmat yang Allah berikan. Nah banyak manusia taat kepada nikmat. Artinya beribadah kepada nikmat. Artinya disibukkan dengan harta. Umpamanya diberikan segala macam karunia oleh Allah, buah-buahan. Bukan Allah.

Makanya syukurnya Allah mengingatkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah memberikan segala macam kepada kamu, karunia, buah-buahan dan segala macam, maka jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Telah berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ini seorang mufassir yang mengikuti manhaj para salafus saleh. Tafsirnya tafsir birriwayah. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Katsir birriwayah. Artinya ketika menjelaskan ayat disebutkan riwayatnya, hadisnya disebutkan. Dan kadang-kadang juga disebut oleh Ibnu Katsir ini hadis yang sahih, ini hadis dhaif dijelaskan. Ini tafsir birriwayah. Ini yang dipegang oleh para ulama. Tafsir birriwayah, bukan tafsir birra'i. Bahwa ada juga nanti tafsir dengan ra'yu, itu juga hati-hati. Jadi orang yang semata-mata ngerti bahasa Arab, kalau tidak tahu tafsir, asal baca saja bisa salah. Karena yang sesat juga ada. Yang membingungkan juga ada. Sedangkan yang sudah diakui ini, tafsir Ibnu Katsir. Dia merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Khaliqu lihadihi al-asyai huwal mustahiqu lil-ibadah. Al-Khaliq yang menciptakan lihadihi al-asyai bagi segala sesuatu ini, yang dimaksud segala sesuatu yaitu yang menciptakan manusia di alam ayat ini, kemudian yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang menciptakan segala macam ini yang tadi disebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah 2122, huwal mustahiqu lil ibadah. Hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia saja. Artinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiq artinya yang berhak untuk diibadahi. Sekarang kita bicara soal ibadah. Ya, apa yang dimaksud dengan anwa'ul ibadah? Kalau yang dimaksud ibadah di sini enggak disebutkan definisi ibadah, langsung dibawakan anwa'ul ibadah. Sekarang definisi ibadah. Jadi yang dikatakan ibadah menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyyah, kata beliau, yang dikatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min aqwalin wa af'alin adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang dikatakan ibadah, al-ibadatu ismun jami'un, ismun nama, jami'un yang mencakup. Jadi satu nama yang mencakup, likulli bagi tiap-tiap, likulli bagi tiap-tiap, ma yuhibbuhullahu, bagi tiap-tiap apa-apa, yuhibbuhullahu yang dicintai Allah, wa yardahu dan diridainya, min aqwalin, min artinya dari, min aqwalin, aqwal jamak dari apa? Qaulun, qaulun jamaknya aqwal, min aqwal dari perkataan, wa af'al, af'al jamak dari fi'il, wa af'al dan perbuatan, dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir, yang lahir maupun yang batin. Jadi saya ulangi artinya, yang dikatakan ibadah itu satu nama.

0: yang mencakup likulli bagi tiap-tiap ma yuhibbuhu Allahu apa-apa yang dicintai Allah wa yarda dan diridainya. Itu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya min aqwalin dari aqwal perkataan wa af'al perbuatan az-zahirah wal batinah yang zahir dan batin lahir dan batin. Jadi itu definisi ibadah. Ada banyak yang memberikan definisi ibadah, tapi definisi ini ya yang diambil oleh para ulama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita melihat macamnya ibadah. Jadi macam dari ibadah ini wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Antum lihat lagi bukunya. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Anwa' artinya macam-macam. Dan macam-macam ibadah. Allati amara Allahu biha. Yang Allah perintahkan dengannya. Jadi macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mislul Islam. Artinya seperti Islam. Wal iman. Wal ihsan. Wa minhu. Ada ulama menyebutkan bukan wa minhu. Yaitu wa minha. Kenapa minha? Karena dari ibadah. Bukannya minhu. Bagian ulama ada menyebutkan minha. Yang bagusnya disebutkan dengan kata-kata wa minha. Dan diantaranya, diantara apa? Diantara ibadah itu. Jadi hak ini kembalinya kepada ibadah. Anwa'il ibadah. Jadi wa minha ad-du'a. Ad-du'a'u wal-khawfu wal-raja'u wal-tawakkulu wal-ragbatu wal-rahbatu wal-khushu'u wal-khashyatu wal-inabatu wal-is isti'anatu wal isti'adatu wal istighasatu wal zabhu wal nazru wa ghayru dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha billahi ta'ala. Disitu kurang ya. Kulluha billahi ta'ala. Ada kalimat kata-kata kulluha billahi ta'ala. Jadi ditambah dengan kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Tambah dengan lillahi ta'ala. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menciptakan segala sesuatu ini dia yang berhak untuk diibadahi. Sekarang macam-macam ibadah itu gimana? Yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan seperti Islam untuk ibadah, tempat kita untuk beribadah, din dan isinya ibadah kepada Allah. Kemudian iman, ihsan, ini nanti akan dibahas sendiri. Islam, iman, ihsan akan dibahas. Nah, yang akan dibahas di bawah ini yaitu diantaranya wa minha ad-du'a. Di antara macam-macam ibadah yang harus kita laksanakan hanya kepada Allah saja, karena Allah dan kepada Allah tidak boleh kepada yang lain, yaitu di antaranya doa. Jadi ibadah ini semuanya hak untuk Allah. Di antara macam-macam ibadah itu tidak semuanya disebutkan, tapi sebagian saja. Di antaranya doa. Kemudian al-khawf. Al-khawf, khawf itu takut. War-raja, mengharap. War-raja artinya mengharap. Wat-tawakkul, sudah paham artinya tawakal. Tawakkul artinya tawakal. War-ragbah, berkeinginan. War-rahbah, cemas. Wal-khusyuk, ya khusyuk artinya, dalam bahasa Indonesia juga sudah diartikan dengan khusyuk. Wal khasyah, khasyah sama dengan khauf. Khauf dengan khasyah sama. Tadi khauf artinya takut, khasyah juga sama takut. Wal inabah, inabah artinya bertaubat. Inabah artinya bertaubat. Wal isti'anah, isti'anah artinya minta tolong. Isti'anah, minta tolong. Wal isti'adzah, wal isti'adzah artinya minta perlindungan. Wal istighatsah, wal istighatsah minta tolong di saat sulit. Istighatsah itu artinya minta tolong di saat sulit. Kalau isti'anah minta tolong secara umum, tapi kalau istighatsah minta tolong di saat sulit. Wadzabah, dzabah artinya menyembelih. Wadzabah artinya menyembelih. Wanazar, bernazar. Nazar artinya wanazar artinya nazar. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu, ghairu dzalik selain dari itu, min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Kulluha lillah, semuanya itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah. Jadi semua itu harus dikerjakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa, khauf, raja, tawakkal, ragbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighatsah, az-zabah, wan-nadhar, semuanya itu harus kita laksanakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Jin, surah 72 ayat 18. Di antaranya ya, dalilnya itu yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Artinya masjid-masjid ini milik Allah, maka tidak boleh kamu berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada yang lain. Maka lafadznya di sini ma'a. Janganlah kamu berdoa ma'allah, bersama Allah dengan seorang pun. Artinya umumnya orang berdoa, ya Allah ampunlah saya, ya Syekh Fulan ampunlah saya. Tidak boleh yang seperti ini. Seperti ini namanya syirik akbar. Atau umpamanya yang dia panggil itu hatta malaikat dan rasul, yang sudah kita bahas di mukaddimah yang kedua, pasal yang kedua. Itu yang sudah kita bahas di mukaddimah yang kedua di halaman 4 itu, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Itu yang sudah kita bahas. Artinya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Artinya Allah tidak rela kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tapi di samping itu dia beribadah kepada yang lain. Allah tidak rela. Allah tidak senang. Allah benci dan murka semurka-murkanya. Makanya orang yang syirik itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan diangkat oleh Allah. Selama-lamanya kekal dalam neraka. Karena Allah tidak rela. Jadi ada orang yang berdoa kepada Allah, dia berdoa juga memanggil orang yang dikubur, memanggil pohon, memanggil jin, memanggil siapa saja. Hatta Rasul tidak boleh. Amanya dia manggil, ya Rasulullah tolonglah saya sedang sulit, sedang susah. Tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, udu'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Jadi di sini dalam ayat ini, masjid-masjid milik Allah sudah saya artikan. Yaitu yang pertama, masjid artinya tempat ibadah. Tidak boleh ada orang menyekutukan Allah di masjid-masjid Allah. Yang kedua, anggota sujud. Dalam kita beribadah, itu hanya kita tunduk kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi yang dimaksud, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain. Bagaimana hukumnya? Dijelaskan di sini. Faman tarafa minha syai'an lighairillahi fahuwa musyrikun kafir. Faman, maka barang siapa tarafa memalingkan minha dari ibadah-ibadah itu syai'an sedikit saja lighairillah kepada selain Allah. Jadi barang siapa memalingkan dari ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Jadi hukuman ini yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran, nanti akan dibawakan ayatnya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dikatakan musyrik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir. Maka di antara pembatal-pembatal Islam, di antara pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam, yaitu syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia termasuk orang yang batal Islamnya. Dalam batal-batal Islam. Jadi bukan masalah sembarangan. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Dan ini masih ada di kalangan kaum muslimin yang mengerjakan demikian. Meminta kepada orang yang sudah dikubur, meminta kepada pohon, meminta kepada mayit, minta kepada siapa saja selain Allah. Yang seperti ini namanya syirkun akbar. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana tentang kata-kata dia musyrik kafir. Karena kita akan lihat dalilnya dan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kita cukupkan dulu, kita sholat maghrib, nanti pada sholat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan oleh muallif, oleh penulis kutaib ini. Yang terakhir, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dikatakan musyrik atau kafir orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah ini milik Allah yang harus orang laksanakan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah dikatakan musyrik. Dan ini dikatakan demikian secara hukum dengan beberapa dasar ayat Al-Qur'an. Di antaranya di sini disebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar," dan barang siapa yang beribadah, ini berdoa, kita artikan dengan beribadah, bersama Allah kepada Tuhan yang lain, barang siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada dalil baginya, burhan, tidak ada dalil baginya, tidak ada penjelasan baginya, bihi, artinya tentang itu, tentang ibadah itu, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya, sesungguhnya perhitungannya, hisabnya artinya perhitungan, 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Innahu, sesungguhnya la yuflihul kafirun, tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, di dalam ayat ini Allah menyebut tidak berbahagia orang-orang kafir. Ayat ini ada kaitan dengan awal ayatnya. Awal ayat, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, atau barang siapa yang beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, yang tidak ada penjelasan baginya tentang masalah itu, maka perhitungannya di sisi Allah, dan Allah sungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, Allah sendiri mengatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dikatakan kafir. Ibadah kepada selain Allah yang tidak ada penjelasan bagi dia, tidak ada nas ayat maupun hadis yang menyuruh demikian dia lakukan, maka orang itu kafir. Jadi ayat Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi orang yang memalingkan beribadah kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain, dikatakan oleh Allah kafir. Jadi umpamanya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan ini banyak yang seperti ini masih banyak dilakukan di Indonesia maupun di beberapa negara Islam yang lainnya. Artinya mereka meminta kepada mayit, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada yang lain. Yang jelas semua itu bukan yang diperintahkan oleh Allah, artinya tidak ada penjelasan. Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak boleh orang menyekutukan dirinya, zatnya. Orang yang melakukan pemalingan ibadah kepada selain Allah, Allah sendiri mengatakan syirik. Artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Jadi secara hukum asal, kita katakan dia musyrik kafir. Tapi ta'yin, ini hati-hati, ta'yin menentukan orangnya itu kafir tidak boleh. Jadi perhatikan, jadi umpamanya ada orang yang kita lihat jelas, dia kalau ibadah itu, sholat-sholat, lima waktu sholat, tetapi suatu waktu, apa tiap pekan, apa tiap bulan, dia mesti ziarah ke satu kubur, yang dianggap kubur keramat umpamanya. Dia minta di situ, dia panggil nama Syekh Fulan, apakah itu Syekh Abdul Qadir Jalani, apakah Naqsyabandi atau Sanusi atau yang lain-lain, Tijani. Kita lihat jelas dia melakukan demikian, kita tidak boleh mengatakan dia musyrik atau kafir. Secara hukum asal betul, secara umum orang yang melakukan demikian kafir. Tapi kita mesti tahu kenapa dia melakukan demikian. Apa karena dia jahil, dia bodoh, atau mungkin karena dia dipaksa, atau dia hidup di satu tempat yang tidak ada satupun hujjah risaliyah yang masuk ke daerah itu.
1: maka tidak bisa kita katakan dia kafir. Ini hati-hati. Masalah kafir mengkafirkan, hati-hati. Secara hukum asal memang demikian istimbat para ulama dari sekian ayat, dan seluruh ulama mengatakan demikian. Seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini, orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah kafir. Betul perkataan itu. Tetapi yang harus kita ingat, tidak boleh kita takyin menentukan orangnya, tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu Islam, Kristen itu agak tunduk. Perkataan itu perkataan kufur. Tapi mengatakan orangnya kafir, nanti dulu. Kecuali kalau dia melakukannya atau mengatakan demikian jelas. Artinya sudah ada beberapa orang mengingatkan dia, tidak boleh. Enggak, tetap ini pendapat saya. Begini. Ada beberapa kawan sudah ingatkan, tetap. Maka kalau dia tetap berpendapat demikian, baru kita katakan dia kafir. Perkataan yang seperti ini, hati-hati, takyin. Ada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama, kalimat itu kufur, kalimatnya kufur, tapi orangnya belum tentu kafir. Berarti ada orang, mungkin dia mengatakan itu karena khilaf, mungkin dia mengatakan karena terpaksa, mungkin dia mengatakan karena jahil, mungkin dia mengatakan karena tempatnya di daerahnya kiai itu menerangkan demikian. Kamu harus menyembah kepada kubur ini, minta. Kalau tidak, tidak sah. Bahkan ada yang kalau haji itu mesti mampir dulu ke kubur si Habib, kubur si kiai atau si wali. Kalau enggak mampir, enggak sah hajinya. Ini sudah syirkun akbar, perbuatan ini syirik akbar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi karena jahil. Makanya dalam Al-Qur'an selalu diingatkan sesudah datangnya petunjuk. Kalau sudah datang petunjuk bagi dia, dia masih mengingkari, nah baru dia bisa dikatakan musyrik. Tapi selalu dalam Islam tidak disebut secara langsung ta'yin. Ini harus diingat, hati-hati kita. Dalam masalah ta'yin tidak boleh. Dalam Al-Quran, seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 115. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, dan barang siapa yang menentang Rasul, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Untuk ingat, dalam ayat ini, sesudah datang kepadanya petunjuk, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan sahabat. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, sesudah datangnya sudah jelas bagi dia petunjuk. Jadi kalau belum datang hujjah, yang disilakan oleh para ulama, hujjah risaliyah, artinya hujjah ada risalah yang sampai kepada dia, penjelasan bahwa ini perbuatan kafir, perbuatan ini syirik, sudah dijelaskan, dia masih menolak perbuatan ini, maka dia masuk kepada yang demikian. Artinya masuk dalam syirik dan kufur. Itu yang dikatakan hujjah risaliyah. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah batu, patung, atau yang lain-lain, atau dia minta kepada jin, minta tolong kepada jin, perbuatan ini jelas perbuatannya syirik, syirkun akbar. Nah, kita jelaskan bahwa perbuatan ini tidak benar, ini syirik, ini dalilnya, ini hadisnya, seperti sudah dijelaskan, sudah sampai kepada dia hujjah risaliyah, masih tetap dia musirrun ala ra'yih, tetap dia kepada pendapatnya, maka yang seperti itu dikatakan kufur, syirik akbar. Tetapi bagi kita cukup kita tinggalkan saja dengan tidak mentakyin bahwa dia sudah sampai hujjah risaliyah kepada dia, dia tidak mau, kita tinggalkan. Begitu Islam. Jadi kita tidak usah paksakan atau kita umumkan yang seperti itu, kecuali kalau seandainya syarnya lebih besar, baru kita umumkan. Syarnya, bahayanya lebih besar, umpamanya ahlul bid'ah. Dia ahlul bid'ah dan ahlul syirik, mengajak orang untuk berbuat syirik. Kita jelaskan kepada umat, hati-hati kepada si fulan. Boleh kita sebut namanya kepada yang demikian itu. Karena apa? Karena bahayanya besar, mudaratnya besar kepada umat, itu dibolehkan. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil menyebutkan demikian. Ini perhatikan. Tapi kalau orang awam, kita anggap dia perlu jahil. Mau orang tua atau family kita segala macam jahil, maka wajib kita dakwahkan. Dan butuh waktu, tidak bisa sekaligus berubah. Butuh waktu agar dia berubah dari kebiasaan yang salah, yang syirik, kepada jalan yang benar. Ini perhatikan, yang seperti ini musyrik kafir. Seperti tadi yang saya sebutkan, masalah pembatal-pembatal Islam. Di antaranya, pembatal-pembatal Islam di antaranya, yang tadi saya sebutkan, ada orang berpendapat bahwa agama selain Islam itu agama yang benar. Tuh, semua agama sama. Agama selain Islam itu benar, sama. Sama-sama tujuannya kepada Allah. Dalam pembatal Nawaqidul Islam, dalam kitab atau buku pembatal Islam, termasuk orang yang batal Islamnya dengan menyebutkan demikian. Karena dia masih mempercayai agama selain Islam. Sedangkan menurut Al-Quran bahwa satu saja agama yang benar, yaitu Islam. Selain itu Allah katakan batil. Dan Allah mengatakan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga sabda Nabi, orang yang mendengar aku diutus, kata Nabi, dia tidak beriman kepadaku, tidak masuk Islam, baik dia Yahudi maupun Nasrani, maka dia termasuk ahli neraka, kata Nabi. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. 6, kita lanjutkan. Kita lanjutkan hadisnya tentang berdoa ini adalah ibadah. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa itu mukhul ibadah. Hadis ini hadis dhaif. Tahu dhaif? Lemah. Yang benar ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ada orang bilang, kan maknanya bagus. Dalam hadis bukan soal makna bagus. Bukan soal maknanya bagus, tapi sanadnya sahih atau tidak. Karena kita bicara hadis itu bicara sanad. Sanadnya sahih atau tidak. Bersambung atau tidak. Ada rawi yang tercela atau tidak. Begitu. Bukan soal maknanya bagus. Dan itu sering dibawakan oleh para ulama. Artinya mu'alif membawakan karena keliru, wajar ada orang yang keliru, tapi diingatkan oleh ulama yang sudahnya bahwa mukhul ibadah itu dhaif. Yang benar bagaimana? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang, tidak kita bawakan hadis ini. Jadi hadis ini antum tulis di sampingnya, mukhnya dicoret, diganti ad-du'a huwal ibadah. Ditulis dalam buku itu ad-du'a huwal ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi masih kaitan dengan doa. Doa ini ibadah. Maksudnya karena doa ini ibadah, ya ibadah itu harus kita lakukan karena Allah dan kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah. Itu yang harus diingat. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Berdoa itu harus kepada Allah saja. Dan ini masih banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah. Apalagi ketika mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan mudarat, atau mendapatkan apa saja yang terjadi dalam kehidupan, miskin, fakir, atau yang lain-lain, itu banyak orang yang meminta kepada selain Allah. Imma dia datang ke dukun, imma dia datang ke orang yang sudah mati, atau kepada siapa saja yang jelas-jelas selain Allah. Padahal Allah suruh dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60 itu. Wa dalilu qawluhu ta'ala,
0: Allah suruh berdoa kepada dirinya. Yaitu berdoa itu ibadah, karena ibadah itu hak Allah, maka seseorang berdoa harus kepada Allah. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, untuk melihat di situ, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dalam surah Ghafir, atau dikenal juga dengan surah Al-Mu'min. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada berapa surah yang kadang-kadang mempunyai dua nama, kadang-kadang ada mempunyai tiga nama. Seperti Ghafir ini sering juga disebut dengan Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabbmu berkata, ادْعُونِي, berdoalah kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, pasti aku akan kabulkan kepadamu. Aku akan kabulkan, أَسْتَجِبْ, aku akan jawab, aku akan kabulkan kepada kamu. إِنَّ الَّذِينَ, إِنَّ sesungguhnya, الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ, orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, saya dahuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif tentang masalah ibadah dan doa. Jadi tidak bisa dilepaskan antara doa dengan ibadah. Ibadah itu harus dilakukan kepada Allah, maka doa pun harus dilakukan kepada Allah. Jadi berdoa kepada selain Allah ini tidak dibolehkan, dan ini perbuatan kufur seperti orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sekarang ini umat yang sekarang ini lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena orang-orang jahiliyah dia di saat susah itu minta tolongnya kepada Allah. Di saat senang mereka menyekutukan Allah. Tapi umat yang ada sekarang ini, di saat senang menyekutukan Allah, di saat sulit lebih lagi menyekutukan Allah. Itu alasan di antara ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Dia menjelaskan bahwa umat yang sekarang ini lebih jahil, lebih jahiliyah dari umat yang terdahulu, karena orang-orang jahiliyah itu masih ada meminta kepada Allah di saat mereka sulit. Ketika senang mereka berbuat syirik. Adapun orang yang sekarang tidak, justru mereka banyak berbuat syirik di kala dia senang. Antum lihat orang-orang yang ziarah itu kan tujuannya ziarah pada saat hakikatnya minta kepada kubur-kubur, wali-wali dan segala macam. Kemana saja? Di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Datang mereka, minta di sana. Itu lebih senang. Di saat susah, lebih lagi mereka datang ke sana. Sampai pasang sesaji pun mau untuk memenuhi kehendaknya. Yang seperti ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang akan menghapuskan amal-amal dia. Semuanya hapus. Kemudian dosanya tidak diampuni. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya dengan dasar beberapa ayat Al-Qur'an. Akibatnya besar, bukan masalah kecil. Tentang masalah orang musyrikin ya, itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas di saat mereka sulit dan mereka menyukurkan di saat mereka selamat, itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Untuk lihat surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 65 di surah Al-Ankabut, Allah berfirman ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barr idza hum yushrikun. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu itu, da'u Allah, ketika mereka digoncangkan oleh badai, da'u Allah, mereka minta kepada Allah. Bukan hanya sekedar minta, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas minta kepada Allah, karena mereka tahu ada Allah. Orang-orang musyrikin tahu Allah itu ada. Allah menciptakan, memberikan rezeki, mereka tahu. Ketika susah, mereka dihempas oleh gelombang, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Falamman najjahu minal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi di sini disebutkan oleh Allah, mereka masih ada ikhlasnya kepada Allah beribadah ketika susah. Kalau yang sekarang, waktu senang syirik, waktu susah lebih lagi syirik. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dikatakan orang itu telah berbuat syirik. Dan lebih jahil umat ini dari orang-orang jahiliyah. Jadi tentang masalah memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik, dan syirik ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, ayatnya sudah beberapa kali saya sampaikan. Yang pertama, syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, pertama dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang kedua, bahwa syirik itu tempatnya di neraka, dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, tempatnya di neraka, diharamkan bagi dia surga dan tempat di neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu hapus amal-amalnya. Dasarnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65, yaitu lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu, dia akan kekal. Kemudian dibawakan lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang musyrikin dan kafirin, mereka akan kekal dalam neraka. Jadi bukan masalah ringan masalah ini. Jadi tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi meskipun itu yang melakukan kiai atau ustaz di kampung atau guru ngaji dan segala macam, ya selamanya mereka itu benar. Jadi wajib kita ingatkan, karena dasar kita Quran dan hadis serta contoh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, apa yang dipegang oleh para sahabat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi. Yang jelas Nabi itu lebih tinggi daripada para wali, lebih tinggi dari para kiai, lebih tinggi dari para habib, lebih tinggi dari siapa saja. Tidak ada seorang pun sahabat yang minta memanggil-manggil nama Rasul sesudah wafatnya Rasul. Dan yang ingat lagi, bahwa orang yang sudah mati, layan fa'ula yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu yang wajib kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama yang masih melakukan demikian. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, setelah doa, sekarang khauf. Jadi kalau ada orang yang memalingkan khaufnya bukan kepada Allah, tapi khauf kepada yang lain, ini juga termasuk syirik. Dalilnya firman Allah

mukminin. Dan dalil khauf firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalil khauf, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 175. Ini yang perlu diingat, khauf itu ada dua. Ada yang namanya khauf itu ibadah. Ada khauf itu yang namanya khauf tabii'i. Kalau khauf tabii'i, ini tidak apa-apa. Seperti orang takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut kepada binatang buas. Ini wajar, yang seperti tabii'i sifatnya, tabii'i. Tapi kalau takut yang sifatnya ibadah, yang tidak boleh dia takut, nah bisa membawa kepada syirik, nah takut dia kepada jin, umpamanya takut miskin, kalau punya anak banyak itu takut miskin, umpamanya. Jadi takut ibadah, yang tidak boleh mestinya dia takut. Yang seperti ini tidak boleh dia takut, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut umpamanya kepada jin, sampai dia dalam masalah ibadah, dalam masalah melaksanakan ibadah, masalah kehidupan ini luar biasa takutnya. Ini tidak benar, karena dia harus takut kepada Allah. Yang demikian itu dia harus minta kepada Allah. Kalau dia umpamanya ada rasa-rasa was-was segala macam, mintanya kepada Allah. Tapi takut kepada itu sampai melakukan kesyirikan dengan masang sesaji, atau dia minta kepada dukun, ini syirik yang seperti ini. Jadi Nabi diingatkan oleh Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Di antaranya juga ini kepada manusia, dia tidak boleh takut. Janganlah kamu takut kepada mereka, manusia. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi khauf itu hanya kepada Allah saja. Jadi takut yang sifatnya ibadah, yang orang tidak boleh takut kemudian dia takut, maka yang seperti ini syirik. Dan ini hati-hati, yang seperti ini hati-hati. Kadang-kadang tidak dirasakan seorang itu takut dalam berbagai hal. Dan ketakutan ini sudah menyelimuti kaum muslimin, seperti yang diramalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umat ini sudah ditimpa penyakit wahan. Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Dalam mati itu pasti enggak perlu ditakuti. Mati itu satu kepastian yang tidak boleh orang takut kepada kematian. Kemudian yang lainnya, wadilur raja. Dalil raja itu artinya mengharap. Mengharap itu kepada Allah. Dalilnya bahwa raja itu harus mengharap kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalil raja itu yaitu firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharapkan, yarju mengharapkan, لِقَاءَ رَبِّهِ, bertemu dengan Rabbnya, fal ya'mal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi raja itu hanya kepada Allah. Jadi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah, yang itu yang harus dia harap dalam hidup ini. Dia raja hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena manusia tidak memiliki apa-apa, apalagi orang yang
yang sudah mati. Sedangkan yang memiliki itu hanya Allah semuanya. Jadi harapan manusia hanya kepada Allah. Ar-raja min Allah. Dan ini pembahasannya panjang tentang khauf raja ini dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab tentang khauf dan raja. Karena kadang-kadang ada orang yang khaufnya berlebihan, ada juga yang rajanya berlebihan. Ada orang yang khauf, terlalu takut kepada apa yang ada ini sehingga dia pesimis. Ada orang yang sangat mengharap sehingga dia lalai. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, tentang khauf wa raja. Kemudian wa dalilu tawakkul, dalil tawakkal. Dalil tawakal ini firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah engkau bertawakal jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayatnya bisa dilihat dalam Mushaf Al-Qur'an. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah. Hasbuh ay kafihi, artinya cukuplah Allah baginya. Artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Ini perhatikan, tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Seperti orang dalam masalah mencari maisyah, ya, mencari kehidupan, mata pencarian. Dia usaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Dalam masalah apa saja, umpamanya dia terkena penyakit, dia ikhtiar dulu berobat. Kalau memang sudah dia berusaha enggak sembuh, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Semuanya begitu. Dalam menghadapi musuh, ikhtiar dulu, berlatih, kemudian dia menyiapkan segala macam perlengkapan. Kemudian setelah itu sudah siap semuanya, baru tawakal kepada Allah. Apa saja semuanya demikian, tawakal kepada Allah. Jadi sesudah ikhtiar, sudah ikhtiar baru dia tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini artinya i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati ini berserah kepada Allah. Ini yang dikatakan tawakal. Jadi menyerahkan, pasrah kita hanya kepada Allah. I'timadul qalbi 'ala Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Disebut masalah tawakal termasuk ibadah sebab ada juga orang yang tawakalnya bukan kepada Allah. Dicontohkan orang-orang jahiliyah, kalau mereka habis berusaha itu laporannya bukan kepada Allah, kepada patung, kepada pohon. Diajak bicara. Kalau belum berhasil juga, ya ada kan seperti nazar, sembelihan kepada patung, kemudian berjalan lagi. Tawakal. Nah, di umat Islam ada yang seperti itu. Dalam sekte tertentu yang jelas ini bukan dari firqah najiyah, bukan dari golongan yang selamat. Yaitu kalau mereka sudah ikhtiar, kembalinya kepada si kiai. Tawakalnya kepada dia. Yang seperti ini salah. Mesti tawakalnya kepada Allah, bukan kepada itu. Dalam firqah-firqah di luar Islam, nanti juga ada kaitan masalah taubat, maka dibawakan bawahnya itu nanti soal masalah taubat. Taubat juga begitu. Ada sebagian orang yang kalau dia berbuat kesalahan, mestinya bertaubatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatnya kepada Allah. Tapi ada orang yang taubat kepada selain Allah. Jadi kalau dia berbuat salah, laporannya kepada imamnya, kepada kiainya. Ini dalam firqah-firqah yang bukan al-firqah an-najiyah. Jadi begitu, ya. Seperti juga orang-orang Nasrani. Nasrani kalau berbuat salah, laporannya kepada pendeta. Nah, yang seperti ini, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi tawakal itu kepada Allah. Dan cukup Allah bagi kita. Kemudian, wa dalilur raghba wal rahba al khusyu' qawlu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90.
dari raghbah, rahbah khusyuk, dari berharap, cemas dan khusyuk itu firman Allah Ta'ala, innahum sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, mereka itu selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Yusari'un, mereka bersegera fil khairat, dalam berbuat kebaikan. Wa ya'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan mengharap, wa rahaba dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan, dia kalau berdoa kepada Allah, dia mengharap supaya amal-amalnya dia terima. Dan dia cemas takut amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau yang sekarang tidak begitu, pokoknya pasti diterima. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu cemas, khawatir dari apa yang dilakukan, umpamanya sholat atau infak atau sedekah atau yang lain, takut diiringi dengan riya. Itu khawatir dia. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima amalnya. Maka selalu mereka begitu. Seperti umpamanya selesai dalam id, ya, setelah melakukan ibadah shaum, itu kan banyak melakukan. Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan. Puasa, ya zakat, ya sedekah, ya qiyamul lail, tilawatul Quran, segala macam itu. Apa waktu idnya para sahabat berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, doa, bukan yang lain yang disebutkan, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang puasa hasilnya cuma lapar, ada yang sholat malam hasilnya cuma ngantuk saja, menahan ngantuk, begadang saja. Sampai seperti itu takutnya mereka, karena keimanan yang tinggi begitu. Kalau sekarang sudah pasti aja begitu, selesai salam lari sudah, soalnya sholatnya tidak diterima. Kalau para sahabat bagaimana sholatnya, mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah, mudah-mudahan sholat ini betul-betul mendapatkan fadilah. Maka mereka selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar, minta jannah dan minta dijauhkan dari api neraka, dan minta diterima amal-amalnya. Kalau yang sekarang yakin sudah pasti diterima, sholat pokoknya 3 menit lari langsung diterima. Kalau dulu tidak, mereka tuh malah berdoa kepada raghaban wa rahaba, ya Allah terimalah, dan mereka cemas takut tidak diterima amal-amalnya. Dan itu harus ada, raghbah dan rahbah harus ada pada setiap mukmin. Kemudian wadaril khasyyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni, dan dalil khasyyah itu firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, sampai di sini dulu, sampai dalilul khasyyah. Ada pun yang lain seperti masalah wa'anibu ila rabbikum, masalah taubat ini nanti kita akan bahas tersendiri, karena masalah taubat ada yang perlu saya tambahkan tentang syarat-syarat taubat dan segala macam, supaya kita tahu bagaimana pengertian taubat dan bagaimana syaratnya menurut syariat Islam, dan kita bertaubat kepada siapa. Begitu. Di sini jelas yang dimaksudkan bertaubat kepada Allah. Kalau malingan taubat kepada selain Allah, syirik. Kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: وبركاته خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، yang pertama أنا bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena telah memberikan kesempatan kepada ana untuk sampai ke tempat yang ana sudah sering dengar ya. Dan alhamdulillah tempat ini juga ada Al-Ustaz Abdullah Taslim ya. Seorang ustaz yang ana kenal bagaimana perjuangan beliau menuntut ilmu di kota Madinah, kemudian bagaimana beliau berdakwah di Kendari ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jal berdiri Radio Rojak Kendari 95.1 FM ini sejak kapan berdiri radio ini?
1: 2017.
0: Masya Allah jamaah, bisa dibayangin ya, sejak 2017 sampai sekarang Radio Rojak Kendari ini mengudara dan memberi manfaat kepada umat. Dan buat para pendengar Radio Rojak, hafizakumullah dimanapun antum berada, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Maka persiapkan diri dengan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan taufik dan hidayah. Berapa banyak orang yang ya hadir di bulan Ramadan tapi mungkin dia tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan boleh jadi dia tetap berbuat dosa dan mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Dan buat yang mendengar pesan ini, tidak semua mungkin mendengar Radio Rojak Kendari, tapi bagaimana paling tidak engkau mengenalkan Radio Rojak Kendari ini 95.1 FM ini kepada teman-teman. Karena memang tujuan radio ini didirikan adalah menenteramkan hati dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum tersentuh dengan dakwah ini. Banyak di antara mereka yang bingung untuk mencari ketenteraman hati, bingung untuk mencari ketenangan hati. Padahal Allah Azza wa Jal telah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah hati akan tenang? Dan apa yang disampaikan di radio ini insyaallah adalah ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk mengenal Allah Azza wa Jal, ajakan untuk lebih dekat lagi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin melihat ada banyak perbedaan, kita melihat ada banyak perselisihan, dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah pernah menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Beliau bersabda alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa saja yang hidup setelah aku, maka niscaya dia akan melihat ada banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Cari sunnahku. Dan semua orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah jamaah, maka hendak dia mencari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Takkala ada perselisihan, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan kalian cari, kalian pelajari, kalian ikutin sunnah-sunnah para khalifah, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajib. Kata Nabi alaihi salatu, berpegang teguhlah dengan. Ada banyak pegangan yang dipegang oleh manusia dalam kehidupan ini. Tapi ketahuilah, yang akan menyelamatkan kita hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khalifah-khalifah setelah beliau. Wa'addu 'alayha bin nawajib. Ya, terkadang godaan begitu besar, gangguan begitu menakutkan, sehingga kalau engkau hanya pegang dengan tanganmu, mungkin lepas sunnah itu. Engkau gigit dengan gigi gerahammu, gigit. Kalaupun harus terlepas, dia terlepas dengan nyawa. Wa iyyakum mumahdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Ikuti yang sudah ada. Maka insyaallah tatkala kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat engkau sudah ditunggu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi mereka yang hanya mengaku-mengaku pengikut Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ternyata tidak. Maka Nabi enggak akan berjumpa dengan kita. Memang pada saat di padang mahsyar itu, di telaga, Nabi menunggu kita. Beliau melihat umatnya datang karena beliau mengenali kita dari bekas wuduk yang ada pada diri kita menjadi cahaya yang terang pada waktu itu. Tapi ternyata tatkala mereka mendekat ke telaga Rasulullah SAW, dihalau oleh para malaikat. Nabi menyeru kita, kenapa kok umatnya dihalau? Para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kau mati, apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang dibikin-bikin sama mereka. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, suhukan, suhukan, jauhlah saudara, jauh. Maka hibati fillah, teruslah belajar menuntut ilmu. Mungkin kau tidak bisa datang kajian karena kau sibuk, mungkin kau tidak bisa hadir atau belajar di sebuah sekolahan Islam karena engkau sudah tua, engkau sudah punya banyak tanggung jawab. Tapi lewat radio ini kau bisa menyimak. Kau di jalanan, kau di rumah, kau di atas panjang pun, jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan Radio Rojak Kendari 95.1 FM, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Dan sekali lagi ana terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Taslim ya, yang mau menerima ana di sini. Dan ana sudah dua kali ke Kendari tapi dulu enggak ketemu sama beliau. Baru sekarang ana jumpa sama beliau dan melihat ada banyak kontribusi yang beliau berikan kepada umat di sini. Sekolah juga sudah berdiri ya, ma'at juga sudah berdiri, dan radio ini semoga senantiasa memberikan manfaat kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sebagai orang banyak hidayah, masya Allah, tawarakallah,
1: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
0: wassifat,
1: dalam hal uluhiyah,
0: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
1: mengadu domba, mengibadah keturunannya,
0: ini bukan salaf. Bukan salaf yang sejati, yeah.

0: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
1: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: التتام والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya, atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. rumaisa.com

Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Dengan demikian, seorang Muslim selalu mementingkan yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak. Itulah orang yang ikhlas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan naungan buat cucu orang semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya. Di antaranya adalah keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya. Sehingga walaupun berat, maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya, anak muda yang tumbuh dewasa selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Dia tetap ibadah kepada Allah walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang tertaut hatinya dengan masjid. Mondar-mandir tanpa upah ke masjid, walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi. Tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang yang berkasih sayang karena Allah. Ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang diajak perempuan untuk serong. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Kemudian nomor 6, orang yang sedekah lalu dia sembunyikan. Sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian. Meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di sore hari ini kembali kita bertemu dalam satu ibadah yang besar, ibadah yang mulia, setelah kita menyelesaikan ibadah salat asar berjamaah, yaitu ibadah dalam bentuk menuntut ilmu. Perkara ini diwajibkan sampai mati. Kita wajib untuk bermajlis di majlis ilmu yang kita hadiri dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, agar kita bisa memahami cara beragama dengan benar. Dan ini merupakan jalan paling mudah untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga mudah, dimudahkan. Ya, kenapa? Karena mereka menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Makanya kita berharap semoga datangnya kita ke tempat ini dengan niat yang ikhlas, dan kita ingin Allah memberkahi majlis kita ini, sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami ilmunya, dan mudah diamalkan, dan mudah diistiqomahkan sampai datangnya kematian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang husnul khatimah, selamat dari jalan panjang dan berliku. Husnul khatimah, ya, selamat dari jalan panjang dan berliku. Dan ini sebetulnya bukan perkara yang mudah, sangat sulit. Untuk mendapatkan husnul khatimah tidak bisa kita berleha-leha, bermain-main atau bersantai-santai, tetapi husnul khatimah, akhir yang baik, adalah hasil dari perjuangan, pengorbanan dengan penuh kesabaran, dengan capek letih lelah selama hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Husnul khatimah hanya diraih oleh orang-orang yang bertakwa saja, yang mereka ikhlas niat di hatinya dan mengikuti ibadah sesuai contoh, tuntunan, dalil, keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha maksimal untuk bisa mendapatkan ini, akhir yang baik, karena inilah yang menentukan nasib kita ke depan. Kita ingin mendapatkan nikmat kubur, harus husnul khatimah dulu. Kita ingin mendapatkan hisab yang mudah, timbangan yang berat kebaikannya, bisa melewati sirat dengan mudahnya, bahkan sampai ke surga tanpa mampir ke neraka. Gimana caranya? Harus husnul khatimah. Mati ini target kita yang kita cari. Mati dalam kondisi Allah ampuni, Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah berkahi. Maka kehidupan setelahnya insya Allah mudah, ringan, gampang, enteng. Ya, kehidupan akhirat dimulai dengan alam kubur. Sampai seterusnya, sampai ke surga. Semuanya menjadi mudah insya Allah. Kalau matinya sudah benar. Matinya husnul khatimah. Tapi kalau matinya saja sudah su'ul khatimah, matinya tidak Allah ridai, tidak Allah ampuni, tidak Allah berkahi, tidak Allah rahmati hamba tersebut, maka tentunya peluang setelah itu dia mendapatkan siksa kubur. Dan peluang lagi setelah itu dia mendapatkan siksa neraka. Meskipun dia seorang muslim, ya dia bisa mendapatkan siksa kubur atau siksa neraka. Meskipun muslim tersebut tidak kekal di neraka, karena dia muslim yang bertauhid, tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan. Tetapi kita tidak mau berada di neraka meskipun hanya sebentar, kan. Kalau orang kafir, dipastikan seluruh orang kafir dalam syariat Islam, apa yang Allah katakan dan Rasul sabdakan, bahwa orang kafir dipastikan mereka mendapatkan su'ul khatimah. Kalau mati dalam kondisi kafir, dipastikan mereka su'ul khatimah. Dipastikan mereka mendapatkan setelahnya siksa kubur. Dipastikan mereka setelahnya mendapatkan siksa neraka. Tapi di antara kaum muslimin terbagi dua. Ada yang mendapatkan husnul khatimah, ada yang mendapatkan su'ul khatimah. Siapa yang mendapatkan su'ul khatimah? Seorang muslim yang munafik. Seorang muslim yang banyak dosanya dan tidak mau bertobat sampai datangnya kematian. Subhanallah, ya, ini suatu kerugian, suatu penyesalan yang akan terjadi setelah mereka berada di alam yang lain. Bahkan sebelum mereka berada di alam kubur sudah terjadi penyesalan. Karena mereka ketika dicabut saja nyawanya oleh malaikat maut dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Tekanan sakitnya sakaratul maut dialami oleh orang yang zalim. Baik orang zalim dari kalangan kafir maupun zalim dari kalangan kaum muslimin. Maka marilah sama-sama kita menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas, kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala amruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang usianya dan buruk amalnya. Sudah panjang usianya, buruk lagi. Ini seburuk-buruk manusia. Maka kita punya target selama hidup di muka bumi ini, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa pasti selamat, pasti bahagia dunia akhirat. Dan orang bertakwa itu orang yang paling cerdas. Paling cerdas di antara seluruh manusia. Seorang mukmin, ketika Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina aqiyas. Siapakah mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Mukmin yang paling cerdas, pasti dia orang bertakwa ini. Maka Rasul mengatakan, mukmin yang paling cerdas, aktaruhum lil mauti zikra, yaitu orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Orang yang paling banyak ingat tentang mati, merekalah orang yang paling cerdas. Bukan ingin mati, tapi ingat kematian supaya banyak bekal yang bisa dilakukan. Orang yang paling banyak ingat tentang kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak ingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya sebelum datangnya kematian, dia sudah persiapkan bekalnya sehingga dia bisa mendapatkan husnul khatimah untuk kehidupan setelah kematian. Merekalah orang-orang yang paling cerdas. Nah, ini target kita ini. Paling banyak ingat kepada kematian dan paling baik persiapannya supaya nanti kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Saat ini barangkali mungkin ya, kita sudah berusaha maksimal menyiapkan bekal yang begitu banyak. Tapi jangan sombong dulu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Masih ada waktu untuk bisa berubah, tergelincir, tersesatkan, dan akhirnya na'udzubillah menjadi orang-orang yang merugi. Baik, jadi jemaah sekalian, mari kita lihat ada artikelnya. Antum bisa lihat artikelnya di Telegram saya. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, ada artikel berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Akan saya posting di Telegram saya. Ya. Dan postingan ini dalam bentuk PDF ya. Coba lihat. Di sini ada artikel, ada 15 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Silakan lihat di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. 15 metode kiat cara untuk bisa mendapatkan husnul khotimah ini yang sangat kita idam-idamkan. Karena inilah yang menjadi sebab orang itu selamat setelah kematian. Sudah ketemu? Tinggal dipencet ya, di PDF-nya di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Meskipun kita jatuh bangun, kadang iman naik, kadang turun, kadang malas, kadang semangat, dan seterusnya. Tapi paling tidak, minimal 15 poin ini kita lakukan sepanjang hidup kita dengan sungguh-sungguh. Seluruh kaum muslimin, bahkan semua manusia wajib untuk berusaha melakukan 15 poin ini. Meskipun ada di antaranya yang sunnah tidak diwajibkan, tapi kita berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Yuk kita bahas ya. Yang pertama, benarnya akidah di atas keikhlasan dan tidak melakukan perbuatan dosa syirik dan kufur. Ini syarat pertama yang paling besar. Benarnya akidah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan perbuatan kufur yang bisa membatalkan keimanan. Kalau tidak memiliki akidah yang benar, sampai mati dipastikan dia su'ul khatimah, bahkan dia sudah dianggap keluar dari Islam, murtad. Kemudian setelahnya pasti dia mendapatkan siksa kubur. Dan kalau sudah dianggap murtad, dianggap kufur, dianggap melakukan kesyirikan, maka hukuman siksa kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Dan kekal abadi dalam siksa api neraka. Ini syarat pertama, perbaiki akidah kita. Ya, contoh di sini kita lihat, seseorang yang memiliki akidah yang rusak, ragu dengan kebenaran Islam, menganggap semua agama benar, semua agama sama, boleh mencampur adukan iman dan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, menolak hukum Allah, mengingkari syariat, dan lain-lain. Nah, orang seperti ini dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengingkari satu saja syariat Allah dapat membatalkan keimanannya. Ya, meskipun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi melakukan kekufuran. Ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, ini contoh-contoh yang sedikit ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kita lihat di sini bagaimana firman Allah di surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-50. Walau tara, ya, dan sekiranya kamu bisa melihat, sekiranya kamu bisa melihat, padahal kita tidak bisa melihat. Kan ini masalah gaib. Kata Allah, sekiranya kamu bisa melihat ketika pada waktu itu para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Orang-orang kafir seperti ini dicabut nyawanya, kata Allah, sambil dipukul wajah dan punggung mereka. Dan malaikat mengatakan, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ada ucapan malaikat kepada orang kafir yang akan dicabut nyawanya. Kita tidak bisa melihat, meskipun kita berada di sampingnya. Orang yang akan mati tadi. Karena memang Allah tidak menampakkan itu. Walau taro, seandainya kamu bisa melihat, alangkah mengerikan pada waktu itu. Ketika orang kafir dicabut nyawanya oleh malaikat, dipukul wajah dan punggungnya, kita pun tidak bisa melihat. Tapi kita meyakini itu terjadi. Karena ini firman Allah, tidak ada kedustaan di dalamnya. Ya, jadi seseorang yang istiqomah di atas tauhid, di atas akidah yang benar, tidak ada sedikit pun keraguan, betul-betul dia mentauhidkan Allah sampai datangnya kematian, ini merupakan satu modal yang paling besar untuk dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Kita baca lagi di bawahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di surah Fussilat, surah Fussilat ayat ke-30 disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan dia yakin dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan iman, dengan ilmu yang benar, dia meyakini Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah sampai datangnya kematian, tidak mengambil sesembahan yang lain selain Allah. Ya. Maka apa yang terjadi? Di detik-detik terakhir, ketika akan dicabut nyawanya, turunlah malaikat, malaikat rahmat namanya. Turun malaikat untuk mencabut nyawa orang mukmin ini, orang yang akidahnya benar. Dan malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati ini, jangan engkau takut dengan kehidupan setelah kematian. Kamu akan dijaga, kamu akan dilindungi, jangan takut. sebentar lagi kamu akan dicabut nyawanya. Dan kamu jangan bersedih dengan kehidupan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada orang yang akan mati. Kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tapi ini terjadi. Berbeda dengan orang kafir tadi kan, di surah Al-Anfal, dipukul dulu sebelum dicabut nyawanya. Adapun kepada orang yang akidahnya benar, diberikan kabar gembira. Jangan takut dengan kehidupan setelah kematian, jangan bersedih dengan dunia sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Subhanallah ya. Jadi turunnya malaikat rahmat kepada orang-orang yang mukmin sejati, karena akidahnya benar, dia bertauhid, memberikan kabar gembira, berarti dia mendapatkan husnul khatimah. Turun juga malaikat, namanya malaikat azab. Disebutkan dalam hadis, malaikat azab ini ya tidak memberikan kabar gembira kepada orang yang akan dicabut nyawa, karena dia kafir, karena dia munafik yang luar biasa. Justru dia mendapatkan pukulan, ya siksaan dari malaikat sebelum disiksa di alam kubur, ketika mati pun sudah disiksa terlebih dahulu. Ini berita gaib. Tapi karena Allah yang menyatakan, maka kita yakini kebenarannya. Ya, baik. Jadi ini yang pertama, untuk mendapatkan husnul khatimah, maka coba kita lihat benar atau tidak akidah kita ini. Ya, harus menjadi seorang muslim yang ikhlas, yang bertauhid, mengesakan Allah, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Sekarang yang kedua, kita baca kembali di telegram saya. Yang kedua, kiat agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah, jalan yang berliku dan panjang selama puluhan tahun kita hidup di muka bumi, tapi kita upayakan seperti ini, yaitu mengikuti syariat yang telah diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai contoh kita yang terbaik, qudwah hasanah kita yang terbaik. Maka coba kita baca dalilnya. Allah azza wa jalla berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul, hendaknya mereka memiliki rasa takut kalau mereka menyelisihi cara beragama yang Rasul ajarkan kepada mereka. Hendaknya mereka memiliki rasa takut bahwa mereka akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di dunia sudah diberikan hukuman, ditimpa cobaan, musibah, dan azab yang pedih. Di antaranya, di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya ketika dicabut husnul khatimah. Hendaknya mereka takut. Jangan coba-coba untuk menyelisih Rasul dalam ajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya. Karena beliau contoh terbaik. Allah sudah rekomendasikan kepada kita. Jelas surganya, diampuni semua dosanya. Cara beragama yang beliau ajarkan pasti benar. Begitu juga setelahnya para sahabat. Dan kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Rasulullah ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sudah ada informasinya bahwa umat Islam akan terpecah. Berbeda-beda pemahaman. Rasul mengatakan ketika masih hidup, semuanya masuk neraka. Kecuali satu yang langsung tanpa mampir ke neraka. Yang lain masuk neraka dulu. Yang satu dilangsung ke surga tanpa ke neraka. Mereka yang benar. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Di mana umatnya, umat Islam mengikuti Rasul dan para sahabat dalam cara beragama, maka mereka selamat. Mereka dijanjikan langsung masuk ke surga tanpa mampir ke neraka dulu. Adapun yang lain, diancam mereka akan ke siksa kubur, setelah itu ke siksa neraka. Satu yang selamat, 73 ini, 72-nya di neraka. Meskipun pada akhirnya dikeluarkan juga. Karena mereka umat Islam yang masih bertauhid sebetulnya. Tapi masih ada pelanggaran ini, sekte ini, pemahaman begini yang mereka memang masih disebut sebagai kaum muslimin. Karena Rasul mengatakan umatku, berarti mereka muslim. Tapi muslim yang salah dalam memahami Islam. Salah dalam mempraktikkan Islam. Nah, yang benar mengikuti Rasul dan para sahabat, mereka lah yang langsung dijanjikan ke surga. Kalau mereka dijanjikan ke surga karena mereka mengikuti Rasul dan para sahabat, berarti mereka sebelumnya mengalami nikmat kubur. Berarti sebelumnya mereka mengalami husnul khatimah. Karena orang yang husnul khotimah tentunya besar peluang mendapatkan nikmat kubur. Tentunya setelahnya dihisap dengan hisap yang ringan. Atau mungkin tanpa dihisap, tanpa diazab. Setelahnya timbangan kebaikannya akan berat. Setelahnya melewati sirat jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, tentunya dengan kondisi yang sangat cepat berada pada posisi di ujung jembatan sirat tersebut. Dan setelahnya ke surga. Dari awalnya itu cikal bakalnya dari kematiannya dulu yang menentukan nasib ke depan. Ya, baik. Jadi orang yang berada di su'ul khotimah itu kebanyakan seperti itu ya. Awalnya mungkin mereka mengikuti sunnah awalnya, tapi setelah itu tergelincir, akhirnya mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan. Mungkin kesyirikan tidak dilakukan, tapi kebid'ahan. Nah, ini mengakibatkan dia akhirnya tidak terpilih untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena syirik itu dosa, bid'ah itu dosa, dua-duanya sesat. Tidak bisa kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah ternyata masih melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Karena Allah ancam di sini. Makanya Imam Malik, kita baca kembali, Imam Malik rahimahullah mengatakan, man mata ala sunnah, barang siapa yang wafat mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah, kata Imam Malik rahimahullah. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Marwazi di sini, beliau rahimahullah mengatakan, aku berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia telah mati di atas kebaikan. Maka beliau, Imam Ahmad mengatakan, rahimahullah, diamlah, bahkan dia telah mati di atas seluruh kebaikan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah berdoa, Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Bukan sekedar Islam saja, tapi sunnah juga. Wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Di atas Islam berarti dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi bisa jadi dia menyelisihi sunnah. Nah, ini bisa peluang su'ul khatimah. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau masalah tauhid berkaitan dengan Allah, masalah sunnah berkaitan dengan mengikuti Rasul atau tidak dalam cara memahami dan mengamalkan Islam. Maka dua-duanya harus kita miliki. Mati di atas Islam berarti bertauhid, mati di atas sunnah berarti sesuai pemahaman Islam yang Rasul ajarkan. Ya, bisa jadi ada kaum muslimin saat ini mereka sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai mati pun sebagai muslim. Tapi kalau dia cara memahami agama dan cara mengamalkan agama, andai kata tidak sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, Rasul ajarkan, Rasul tuntunkan, ya sampai mati seperti itu, maka besar peluang bagi dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, selevel Imam Ahmad bin Hanbal saja rahimahullah, doanya apa? Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Minta diwafatkan, ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Nah, ini sebagai bekal ya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, lihat kembali kepada telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar yang baru

maksiat itu sebagai amal yang terus-menerus menjadi kebiasaan. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita ini pendosa semua. Tetapi kita berusaha untuk istighfar dan bertaubat dan tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan, apalagi rutinitas, apalagi istiqomah. Ini kan berbahaya sekali. Takutnya nanti ketika akan mati, kebiasaan itu menjadi terus-menerus bahkan dibawa ketika mati. Karena orang yang mati itu di atas kebiasaan sebelumnya. Bagaimana kebiasaan dia sebelumnya? Bagaimana rutinitas dia sebelumnya? Bisa jadi itu terbawa sampai dia mati. Jadi kita berusaha untuk istighfar, bertaubat, dan berusaha meminimalisir dosa. Ini supaya mendapatkan husnul khatimah. Ya. Dan seluruh dosa besar kita jauhi. Tinggal dosa kecil, dan dosa kecil pun kita semakin hari semakin perkecil, semakin sedikit sampai sedikit, dan yang sedikit ini pun mudah-mudahan digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan istighfar dan taubat, dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ketaatan. Nah sekarang kita lihat dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang yang banyak melakukan dosa selama di dunia. Berarti mereka orang zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, atau zalim kepada sesama manusia. Di sini kita cantumkan surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Surah Al-An'am ayat ke-93 ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya Allah sebutkan di sini, alangkah mengerikannya sekiranya engkau bisa melihat peristiwa pada waktu itu, alangkah menakutkan. Di mana orang-orang zalim yang banyak melakukan dosa, mereka disiksa dengan tekanan sakitnya sakaratul maut. Allah katakan demikian ini. Ini terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi kembali kepada orang-orang lain. Andai kata kamu bisa melihat, alangkah mengerikan peristiwa pada waktu itu. Di mana orang zalim berarti pelaku dosa. Ketika akan matinya diperberat dengan sakit yang luar biasa. Dan malaikat maut datang kepadanya, memukul dengan tangannya, dengan mengatakan, akhrijo anfusakum, keluarkan ruhmu, keluarkan nyawamu. Ternyata ruh tidak mau keluar. Lari bercerai-berai dalam tubuh si orang yang akan mati tadi. Akhirnya dipaksa, dicabut dengan keras, dengan kasar oleh malaikat maut. Dan itu tentunya lebih sakit lagi. Sebelumnya saya sudah dipukul oleh malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul orang yang akan mati tadi dengan tangannya. Dan dikatakan di sini bukan orang kafir ya, orang zalim. Orang zalim bisa menimpa orang kafir maupun muslim. Karena mereka sama-sama melakukan dosa. Keluarkan nyawamu, tidak mau keluar, dipaksa, ditarik ruhnya itu dengan kasar dan keras. Dan dikatakan al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu diberikan balasan atas perbuatan yang telah kamu lakukan selama ini. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, kamu mengatakan tentang Allah sesuatu keburukan tanpa ilmu, tidak benar tentang Allah kamu ucapkan itu, dan kamu juga sombong terhadap ayat-ayat Allah ketika sampai kepadamu. Ya. Jadi kembali ke bawahnya lagi Allah mengatakan yauma tarawnal malaikah la busyra yauma idzil mujrimin. Pada ingatlah pada hari itu ketika mereka melihat malaikat. Siapa ini? Orang yang akan mati, kata Allah, bisa-bisa melihat malaikat. Kita berada di sampingnya kanan-kiri, gak bisa melihat malaikat. Tapi orang yang akan mati, bisa melihat malaikat datang kepadanya. Dan malaikat itu tidak memberikan kabar gembira. La busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagimu, bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Wa yakulun hijran mahjura. Dia mengatakan, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Tapi tidak bisa. Ya. Jadi ternyata, kita selama di dunia tidak bisa melihat malaikat. Nabi dan Rasul berbeda ya. Bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli. Kita enggak bisa. Kecuali kalau malaikat menjelma sebagai manusia. Tapi ketika akan mati, bisa melihat malaikat. Baik yang mukmin bertakwa bisa melihat, memberikan kabar gembira, atau orang kafir atau munafik, orang yang zalim banyak dosa, mereka pun bisa melihat malaikat.

0: malaikat tapi tidak ada kabar gembira. Kata Allah, la bushra yauma idin lil mujrimin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pada hari itu mereka bisa melihat malaikat, yaitu hari di saat mereka sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Kita belum mengalami kan, tapi kita akan mengalami pasti ketika itu sebelum mati ya, prosesnya bagaimana, mekanismenya bagaimana kita tidak tahu, tapi kan ayatnya ada ya, keterangan dari Allah tabaraka wa taala bahwa seseorang itu akan mati, dan mati itu pasti, cuma bagaimana, apakah yang datang malaikat rahmat dengan malaikat maut atau malaikat azab dengan malaikat maut ya. Jadi ini yang mesti kita perhatikan ya. Ternyata yang disiksa ini sebelum dicabut nyawa adalah orang yang zalim. Zalim berarti terbagi dua. Bisa jadi pertama orang kafir. Orang kafir, mohon maaf, disebutkan oleh Al-Quran, zalim semuanya. Dan ini kata Allah. Karena mereka melakukan kesyirikan, kekufuran. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan dosa syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Yang melakukan siapa? Ya orang kafir. Ya, dan kedua, kaum muslimin yang banyak dosanya, yang mereka belum juga bertaubat sampai datangnya kematian, maka peluang untuk mendapatkan su'ul khatimah sangat besar. Ya. Maka segeralah kita beristighfar dan berusaha meminimalisir ya tingkat dosa ini, dan tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Yang keempat agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah adalah dengan tidak menzalimi orang lain. Kita punya dosa kepada Allah, sudah bertaubat barangkali dengan taubat nasuha, tapi kita punya salah sama sesama manusia. Dosa kita kepada sesama makhluk, ini juga bahaya, bisa menghalangi untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka kita segera minta maaf. Mereka mungkin tersakiti dengan ucapan dan perbuatan kita. Kita segera minta maaf. Ada tiga bentuk kezoliman manusia kepada manusia yang lain. Ada tiga bentuk kezoliman. Yang pertama, ya, kezoliman dengan merusak kehormatan mereka. Mungkin memfitnahnya, membongkar aibnya, menuduh-nuduh tanpa bukti, ya, mencela, mencaci maki, melaknatnya. Itu jenis pertama ini, merusak kehormatan. Dan ini sepertinya yang paling banyak di muka bumi. Apalagi ada sosial media kan. Ada netizen-netizen itu suka memberikan komentar yang luar biasa. Tidak punya ilmu, tapi bisa memberikan komentar dengan segala permasalahan. Hati-hati ini, merusak kehormatan seorang muslim sangat berbahaya sekali. Ya, yang kedua, zalim dari sisi mengambil harta orang lain. Dengan menipu, berbuat curang, korupsi, tidak amanah, berkhianat, bohong. Ambil harta orang lain dengan cara seperti itu. Yang ketiga, bentuk kezaliman manusia kepada manusia yang lain adalah dengan memukulnya, melukainya, atau membunuhnya. Tiga bentuk kezaliman ini yang akan berat nanti. Jangankan menunggu sampai di akhirat. Di dunia saja dibalas dengan cash, tunai, kontan. Karena Rasul mengatakan ada tiga dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum dia mati. Tiga dosa ini akan disegerakan selama dia tidak bertaubat. Pertama, dosa zalim. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Tiga dosa ini. Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim akan dibalas di dunia. Nah, termasuk ini, ketika orang itu akan mati, ternyata dia punya kezaliman, kezaliman kepada sesama manusia, dan dia belum minta maaf, belum minta diputihkan, belum minta dihalalkan, masih dia mengelbah harta orang lain, belum dikembalikan. Dia mungkin menghinanya, merendahkannya, meremehkannya, dan seterusnya. Nauzubillah. Maka Rasul mengatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah doanya mustajab. Doanya mustajab, jemaah sekalian. Orang yang dizalimi itu hati-hati dengan doa-doa mereka. Meskipun wa in kana kafiron, meskipun orang itu orang kafir, statusnya, posisinya orang kafir, tapi kalau dia dizalimi, dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Meskipun dia ahli maksiat, banyak dosanya, tapi kalau posisinya dialah yang sedang dizalimi, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Nah, ini kan kita khawatir. Kalau kita pernah mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, lalu dia berdoa kepada kita, akhirnya kita terhalang mendapatkan husnul khotimah. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menjaga lisannya di dunia ini karena Allah tabaraka wa ta'ala, dia jaga lisannya, dia tidak menghina orang, tidak menuduh-nuduh orang dengan tanpa bukti, meredahkan orang, membongkar orang lain, tidak ghibah, namimah dan lain-lain, betul-betul dia menjaga lisannya, maka Allah akan berikan kemampuan kepadanya untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena selama di dunia, kata beliau, orang itu bisa menjaga lisannya. Dan barang siapa tidak bisa menjaga lisannya, maka dia sulit untuk mengucapkan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah. Dia suka mencari-cari kesalahan orang lain. Suka mencari-cari aib orang lain. Pasti ada. Semua manusia punya kesalahan. Dicari-cari, ketemu. Sengaja dia untuk membongkar aib orang lain. Maka Allah akan tahan lisannya. Allah akan tahan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata jemaah sekalian, ternyata Rasul mengatakan aktsarul khotoya bani Adam fil lisani, kebanyakan dosanya manusia ini di muka bumi, kata Rasulullah, adalah dosa yang ada pada lisannya. Kebanyakan manusia dosanya pada lisan. Mungkin dosa pada tangan, kaki, ya, atau mungkin yang lain. Tapi dosa pada lisan merupakan dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Lisan ini bisa kita hilangkan, maka peluang yang besar, ya, kita untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, ya, jadi jangan melakukan kezaliman kepada orang lain. Dosa menzalimi orang lain, belum bertaubat, belum minta maaf, belum kita kembalikan barang mereka, ya, maka ini dikhawatirkan peluang mendapatkan su'ul khatimah. Yang kelima, hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, ya, untuk mendapatkan husnul khatimah, terutama ketika akan mati. Pada saat-saat yang detik menegangkan ini, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita rojak, ya, dan khauf, berharap hanya kepada Allah dan takut kepada Allah, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah ketika sedang sakaratul maut. Maka Rasul mengatakan, kita baca di sini bahwa orang yang seperti ini memiliki dua sifat, sifat khauf dan roja, sifat takut dan harap. Ketika akan dicabut nyawanya, maka Allah akan berikan rasa aman kepadanya. Berarti dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Allah akan memberikan apa yang diharapkan, dan Allah pun akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun musibah yang menimpa kita, kita memiliki Allah. Tidak pernah kita putus asa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya, baik. Yang keenam, melakukan amal-amal yang wajib dan sunnah untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Lakukan amal yang wajib. Semua perkara yang wajib kita lakukan dengan benar. Semua amal yang sunnah, ya, kalau bisa kita berlomba-lomba untuk bisa mengamalkannya sebanyak mungkin. Ini modal untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Kita baca di sini, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun, ya, yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah, ya, bima kuntum ta'malun. Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat ke-32. Orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik, husnul khatimah. Nah, ini Allah katakan, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam kondisi baik, ya, maka mereka mengatakan kepada orang tersebut, salamun alaikum, selamat, ya, selamat bagi kalian dicabut nyawa dalam kondisi husnul khatimah. Selamat, masuklah kalian ke dalam surga. Ucapan malaikat kepada orang yang akan mati ini sudah dikasih tahu bahwa dia akan masuk surga nantinya. Selamat, ya, salamun alaikum, masuklah kalian ke dalam surga. Disebabkan oleh apa yang kalian lakukan selama di dunia. Karena kalian beramal soleh, amalnya benar, mengikuti sunnah. Yang wajib dia kerjakan, yang ibadah sunnah juga banyak dia kerjakan. Ya, di antaranya, kita baca hadis di bawahnya. Rasulullah SAW bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan baik dalam pandangan syariat, semua perbuatan baik yang benar dalam pandangan syariat dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Jangan kita remehkan, ya, amal yang mungkin kecil, bukan amal yang besar. Tapi selama itu amal memang sesuai syariat, bisa jadi Amal itu mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Karena Rasulullah mengatakan perbuatan-perbuatan baik apa saja dapat bisa menjadi sebab menghindarkan orang itu dari kematian yang buruk. Ya. Dan di bawahnya lagi Rasulullah mengatakan inna sadaqah, sesungguhnya sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk. Rasul menyebutkan amal secara khusus. Sebelumnya perbuatan baik apa saja yang sesuai syariat, tapi kemudian dikhususkan dengan sedekah. Berarti kita perbanyak bersedekah, berinfak sesuai kemampuan kita. Banyak-banyak bersedekah, insya Allah menjadi sebab orang itu mendapatkan husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan dapat mencegah kematian yang buruk dengan sebab sedekahnya. Berikutnya lagi, Rasul juga menyebutkan amal yang lain secara khusus, yaitu melangkahkan kaki menuju ke masjid. Nah, ini bagi laki-laki ini. Melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang dingin, dan menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Tiga amal ini disebutkan secara khusus. Melangkahkan kaki menuju ke masjid bagi laki-laki, dari subuh sampai isya. Ya, sholat berjamaah di masjid wajib kecuali jika ada uzur. Kemudian dia juga menyempurnakan wudhu ketika kondisi dingin dan menunggu sholat sesudah sholat. Yang paling sering mungkin maghrib ya. Setelah maghrib gak pulang ke rumah, tetap di masjid, nunggu sampai isya. Nah itu menunggu sholat setelah sholat. Nah tiga amal ini kata Rasulullah, barang siapa yang menjaganya, ya, melaksanakan tiga amal ini, maka dia hidup dalam kebaikan dan matinya pun dalam kebaikan. Dan dosa-dosanya bersih sebagaimana hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Dosa-dosanya bersih seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibu. Hidup dalam kebaikan, matinya pun dalam kebaikan. Berarti peluang yang besar mendapatkan husnul khatimah. Artinya, amal soleh itu banyak, yang wajib maupun yang sunnah. Tapi di sini ada pengkhususan yang Rasul sebutkan. Apa itu? Bersedekah, kemudian melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk apa? Salat berjamaah bagi laki-laki di rumah ya, untuk wanita. Kemudian menyempurnakan wudhu ketika kondisi dingin, kemudian menunggu salat setelah salat. Cuma apakah kita bisa melakukannya secara istiqomah? Mungkin minggu ini seminggu kita bisa seperti itu. Minggu depannya lagi ada yang lewat. Karena iman kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang ke masjid lagi, kadang-kadang tidak. Ya, atau kita tinggalkan yang wajib. Nauzubillah. Makanya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, ya, min asbab su'il khatimah, di antara sebab-sebab datangnya su'ul khatimah adalah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Orang yang suka ke masjid untuk salat berjamaah subuh sampai isya, insyaallah ya, merupakan salah satu sebab dia mendapatkan ujungnya husnul khatimah. Ya, orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, maka dikhawatirkan ujungnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya. Baik, yang ketujuh. Langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah ini dengan cara memperbanyak amal yang tersembunyi. Amal kita kan ada yang tampak ya, ketahuan sama manusia, dan ada juga amal yang sebetulnya bisa kita sembunyikan. Selama kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Itu lebih baik untuk bisa menjaga niat yang ada di hati kita ini. Ya, dan orang yang mendapatkan su'ul khatimah ini biasanya dia perlu pura-pura di tengah manusia begini. Ketika enggak ada manusia beda lagi. Ya, ketika di tengah-tengah manusia kelihatan sebagai orang yang baik. Tapi ketika tidak ada manusia berbeda. Orang yang mendapatkan husnul khatimah itu zahirnya batinnya sama-sama baik. Ya, kita baca di sini Rasul mengatakan ada hamba yang dalam pandangan manusia, manusia semua melihat dia ini kayaknya orang yang baik. Dia mengamalkan amalan-amalan penghuni sorga, tapi ujung-ujungnya mengamalkan amalan penghuni neraka. Orang mengatakan dia baik, kenapa matinya jelek? Orang biasa melihat dia salat di masjid, datang ke kajian, tapi kok ujungnya sedang bermaksiat? Karena memang yang menentukan kan akhirnya kan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya, bukan saat ini. Saat ini mungkin kita barangkali soleh, kata orang. Namanya juga Pak Soleh. Iya. Tapi bagaimana akhirnya? Yang menentukan itu di akhirnya, bukan sekarang. Ustadznya pun belum tahu nasibnya. Ulama saja belum tahu nasibnya. Karena ditentukan di akhirnya ada orang yang awalnya itu kelihatan seperti orang yang baik, banyak beramal soleh. Ujungnya su'ul khotimah. Ada apa? Ternyata beda antara zahir dan batinnya. Batinnya ingin riya, ingin pamer, ingin dipuji. Ada sum'ah, ada ujub, ada sombong. Tapi ada juga orang-orang yang awalnya orang ini banyak melakukan amal-amal penghuni neraka, tapi akhirnya dia melakukan amal penghuni sorga. Bisa jadi dia bertaubat sebelum itu. Jadi kita jangan sombong dulu nih. Siapapun kita, sehebat apapun, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis, ulama besar, belum. Nanti ketahuan di ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Siapa yang bisa istiqomah dengan kebaikan dan ketaatan sesuai syariat, sesuai sunnah sampai akhir, nah baru mereka nanti bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa ingin dibukakan lapangnya hati dan selamat dari ngerinya sakaratul maut dan dahsyatnya hari kiamat, maka hendaknya amalan yang disembunyikan lebih banyak daripada amalan yang tampak dalam pandangan manusia. Yuk, sama-sama ya. Amal yang kita sembunyikan, kalau bisa lebih banyak. Meskipun kadang-kadang kita tampakkan, mungkin kita sebagai manusia yang ingin memotivasi, mengajak orang lain, kita mencontohkan suatu amalan supaya diikuti sama yang lain, boleh, enggak masalah. Bersedekah pun boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau memang bisa disembunyikan, alangkah lebih baiknya. Supaya niat kita lebih terjaga. Ya, perbanyak amal yang disembunyikan. Yang ke-8, cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah banyak mengingat kematian dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Banyak mengingat kematian, bukan ingin mati. Tapi ketika kita banyak ingat kematian, berarti kita insya Allah akan tersadarkan gitu loh kalau kita ini bakal mati. Akhirnya termotivasi untuk bekerja keras. Mati-matian dan habis-habisan, capek letih lelah untuk persiapan ini. Enggak masalah, memang dunia bukan tempat kita untuk istirahat total. Istirahat total kita nanti di sorga dengan izin Allah. Dunia bukan tempat istirahat total, tapi banyakkan orang mukmin bertakwa, kebanyakan capek. Capek mempersiapkan bekal, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Yang wajib dia kerjakan semua, yang sunnah banyak sekali dia kerjakan. Dosa-dosa pun, meninggalkan dosa kan capek juga. Bukan beramal soleh saja, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan kezaliman, ini juga capek. Perlu tenaga, perlu fikiran, bagaimana berkorban dia, berjuang, berjihad. Allah berikan dia sorga. Mau enggak membeli sorga? Allah tawarkan, sorga itu mahal. Dan Allah tawarkan, siapa yang mau beli sorga? Inna Allah hasyara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Siapa dia orang beriman? Allah beli. Ya, diri mereka Allah beli. Harta mereka Allah beli. Agar mereka bisa mendapatkan sorga. Dan sorga itu mahal. Berjihad dengan sebenar-benarnya dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kenapa dengan sebenar-benarnya? Karena memang mahal sorga itu. Untuk mati juga enggak sembarangan, mahal untuk mendapatkan husnul khotimah yang langsung setelahnya nikmat kubur. Sedangkan ya Allah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebagian besar hampir seluruh manusia, kata beliau, mendapatkan siksa kubur. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebagian besar manusia mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Kalau mereka sebagian besar mendapatkan siksa kubur, berarti mereka sebagian besar mendapatkan su'ul khotimah, sebagian besar manusia, hampir seluruhnya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia kufur. Jumlahnya itu lebih banyak yang kufur, yang musyrik, yang melakukan kesyirikan, melakukan kekafiran, ucapan, perbuatan. Dan yang dari kaum muslimin pun ternyata banyak juga, apalagi mendekati hari kiamat. Makin banyak orang yang gak peduli kepada agamanya. Yang tidak sholat makin banyak. Yang tidak tertutup auratnya makin banyak. Yang tidak puasa Ramadan makin banyak. Yang tidak mau datang ke majelis ilmu makin banyak. Kita jangan bergembira dulu dengan jumlah kita seperti ini. Coba bandingkan dengan konser musik. 100 ribu yang datang. Jauh perbandingannya. Ya, jadi, subhanallah. Ya, kebanyakan manusia, kata beliau, mendapatkan siksa kubur. Baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan kaum muslimin. Berarti sebagian besar manusia mendapatkan su'ul khotimah. Berarti yang mendapatkan husnul khotimah itu sangat sedikit. di antara sekian banyak manusia. Jadi itu orang-orang terpilih, karena memang mereka berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Mereka sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan sampai mati. Tetap melakukan tiga bentuk jenis kesabaran ini. Ini modal kita. Modal untuk bisa mendapatkan husnul khotimah itu tetap sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, baik. Yang kesembilan, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah adalah senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf, mengajak orang untuk kepada kebaikan. Ayo kita ke masjid, kita sholat. Ayo kita taklim, ya, ajak orang untuk melakukan kebaikan. Dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Jangan melakukan ini enggak boleh. Afwan ya, ini dosa. Ya, ada usaha kita untuk nahi mungkar. Nah, ternyata orang itu tidak mau amar ma'ruf, tidak juga nahi mungkar. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah seseorang itu berada di suatu kaum. Seseorang itu berada di suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, di mana mereka mampu mengubah kemaksiatan itu. Dia mampu mengubah kemungkaran tersebut. Lalu dia tidak melakukannya. Dia mampu, ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kedudukan, ada kekayaan. Dia mampu bisa merubah kemungkaran itu, kejahatan itu, keburukan itu. Tapi dia tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi? Maka Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Diberikan siksa, diberikan hukuman sebelum meninggal dunia. Dan dikhawatirkan hukuman itu ternyata su'ul khatimah. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibn Hibban, At-Tabrani, hadis dari Jarir, ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, dia punya kemampuan merubah. Tapi diam aja, bukan urusan saya, biarin aja lah. Yang penting saya baik, yang penting saya tidak melakukan. Gak boleh. Islam mengajarkan kepada kita, jangan hanya mensolehkan diri kita sendiri, tapi kita berusaha mensolehkan diri kita dan orang lain secara bersama-sama. Bahkan untuk keluarga kita. Bukankah Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum? No. Jaga dirimu dan keluargamu secara bersama-sama. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata dia tidak mau nahi mungkar ini, tidak mau amar ma'ruf, maka Allah akan timpakan siksaan kepada mereka sebelum mereka mati. Nah, salah satu siksaannya, na'udzubillah, adalah su'ul khatimah. Ya, ayo kita nih jangan diam ya, apalagi kita ini kan seorang suami. Lihat istri begini, lihat anak begini misalnya, suami pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin suaminya soleh, mungkin. Soleh, tapi gara-gara dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarganya, akhirnya dengan sebab itu dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, hidayah dari Allah. Tapi yang penting dia ada usaha dengan cara-cara yang elegan untuk memperbaiki keluarganya. Ya, yang ke-10. Yang ke-10, cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah selalu berhati-hati, tidak pernah merasa aman, dan yakin bahwa diri ini akan tersesat. Jangan kita kagum dengan amal seseorang atau amal kita, diri kita sendiri. Kita belum ada apa-apanya. Berpuluh tahun kita ibadah, kita melakukan amal soleh, tetap saja dosa kita lebih banyak. Apa yang mau kita banggakan? Jangan kamu kagum, kata Rasulullah, dengan amal seseorang sampai kamu lihat bagaimana akhir hidupnya nanti. Baru kamu kagum. Wah, husnul khotimah dia. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi selama masih dalam kehidupan ini, belum ketahuan akhirnya, jangan kamu kagum dengan orang lain. Hendaknya kita memiliki rasa khawatir. Jangan-jangan besok seperti ini. Tidak pernah merasa aman. Syekh Salih Fauzan, di sini disebutkan, hafizahullah, beliau mengatakan bahwa, jangan merasa diri itu suci dan bersih. Tidak seorang pun boleh merasa seperti itu. Selama hidup masih ada kesempatan, peluang untuk bisa orang itu sesat dan tergelincir. Telah banyak ulama yang tersesat, kata beliau. Ulama loh, levelnya ulama nih, kata beliau. Dia ulama besar di Saudi Arabia. Dan beliau mengatakan, telah banyak nih ulama yang tersesat. Dan mereka tergelincir. Dan akhirnya tertimpa su'ul khatimah. Ini ulama, bisa tergelincir, bisa sesat. Dan ujungnya su'ul khatimah. Bagaimana orang awam, kayak kita. Maka kita jangan sombong dulu dengan kelebihan imannya, ilmunya, amalnya. Ya, apalagi casingnya. Casing penampilan kayak wali. Wah, jenggotnya panjang dengan bajunya. Kayak wali dia. Memang wali. Wali murid. Iya, nauzubillah min dzalik. Intinya apa? Dengan poin ke-10 ini hendaknya kita selalu berhati-hati, ya, tidak pernah merasa aman sehingga kita merasa saya enggak punya amal yang banyak. Saya masih banyak dosa, apalah saya? Saya ini banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Seperti itu, selalu tawadhu gitu loh. Jangan merasa yakin, saya kan anak cucu Nabi. Darah dan daging Rasul itu ada di dalam tubuh saya. Dan saya punya kapling di sorga. Orang seperti ini suul khotimah. Kalau sampai matinya enggak bertobat ya. Sombong sekali. Kesombongan itu dosa besar. Bagaimana dia bisa mendapatkan husnul khotimah? Ada enggak ngomong seperti itu? Saya keturunan Nabi nomor sekian. Dengan bangganya. Kalian iri karena hasad dengan diri saya. Kita aja enggak percaya di keturunan Nabi. Tapi dia berbangga-bangga dengan keturunannya. Ya, sombong seperti ini, kalau tidak bertobat sampai mati, ya, maka dia besar peluang mendapatkan su'ul khotimah. Yang ke-11. Untuk mendapatkan husnul khotimah dengan cara bergaul dengan teman-teman yang baik. Ya, ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalid. Seseorang itu tergantung dengan teman agama, teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya, barang siapa mati, kata Mujahid rahimahullah, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majlis setipe dengannya. Coba lihat Abu Talib. Abu Talib itu pamannya Rasul. Dan Rasul berusaha untuk mengislamkan dia. Coba ucapkan la ilaha illallah di detik-detik terakhir ketika akan dicabut nyawa. Supaya nanti dia mendapatkan keselamatan. Tapi ternyata di situ ada temannya Abu Jahal. Abu Jahal juga berusaha untuk mewarnai. Jangan kamu tinggalkan agamanya bapakmu Abdul Muttalib. Jangan kamu tinggalkan. Kamu kan petingginya. Nanti bagaimana? Apa kata orang? Rasul mengajak lagi. Ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia wafat dalam kondisi kafir. Ya. Nah, ini kita sebutkan di sini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi teman itu sangat mempengaruhi dalam kehidupannya atau di akhir hidupnya nanti. Yang ke-12, berdoa supaya tidak dikuasai oleh syaitan ketika saat menjelang ajal. Ketika kita merasa kayaknya sebentar lagi meninggal nih, ya, barangkali ada firasat seperti itu, dan kita berdoa pada waktu itu agar kita dilindungi dari gangguan syaitan. Karena ini detik-detik terakhir gangguan syaitan kepada manusia. Selama hidupnya diganggu, berusaha untuk di ganggu dan digoda, dan ini terakhir karena sebentar lagi dia akan meninggal. Maka pada waktu itu berdoalah kita kepada Allah atau mungkin sebelumnya. Dan Rasul pun membaca doa. Coba baca doa. Dia membaca ini tulisannya, Allahumma inni a'udzubika ayat takhabatir syaitan indal maut. Rasul mencontohkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai Al-Hakim, hadis dari Abi Yasar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia. Ulama saja diganggu, digoda ketika ulama itu akan meninggal dunia. Apalagi kita. Karena ini detik-detik terakhir untuk menyesatkan seorang hamba agar dia tidak bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan setan berusaha keras nih mati-matian detik-detik terakhir. Sebentar lagi akan mati. Rasul berdoa. Rasul saja berdoa. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia. Ya, ini namanya ikhtiar ya. Ikhtiar ya, cobalah kita lakukan secara maksimal. Di sini ada 15 nih. Ya, 15 semuanya kita lakukan. Kita enggak tahu dengan sebab yang mana kita bisa mendapatkan husnul khotimah nanti. Yang jelas, di sini ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Nomor 1 kan wajib, nomor 2 wajib, nomor 3 wajib, nomor 4 juga wajib. Nah, di poin yang ke-12 ini ya, ini kan sifatnya doa sunnah ya. Begitu juga nomor 13, berdoa meminta husnul khotimah. Perbanyak kita minta sama Allah. Ini salah satu doa yang paling banyak kita ucapkan selama hidup. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya kematian yang baik dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Yang ke-14, bisa juga dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita baca tadi kan selesai asar, ini zikir pagi dan petang. Dan Rasul mengatakan doa Sayyidul Istighfar ini, barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan dia meyakininya, lalu dia meninggal dunia, maka pada hari itu sebelum masuk sore, maka dia akan termasuk penghuni sorga. Kalau dia mati pada saat itu, hari itu. Ya namanya ikhtiar, bisa jadi mungkin dengan sebab ini. Karena dijanjikan sorga, berarti dia wafatnya bisa jadi besar peluang untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari, dalam kondisi dia meyakininya, kemudian dia mati sebelum masuk pagi, maka dia pun akan termasuk penghuni sorga. Pendek kan? Antum sudah hafal semua kan ya? Hafal semua kan? Sedul istighfar? Al-Quran saja lewat. Al-Quran saja lewat kan? Bisa dihafal banyak kan? Apalagi cuma pendek ini, cuma sedul istighfar. Terakhir, nomor 15. Agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah dengan membaca doa yang tercantum di sini sebelum tidur. Ya, doa sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau akan tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk salat." Wuduk dulu kita sebelum tidur. Jadi sunnah ya, tapi kan hendaknya kita coba mengamalkan. Setelah berwuduk, lalu berbaring ke sebelah kanan, miring ke sebelah kanan, lalu bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Dan Rasul mengatakan, "Jika malam itu engkau mati," nah, ada kalimat seperti itu. Setelah baca doa ini, jika malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas fitrah. Dan jadikan ia sebagai ucapanmu yang terakhir. Setelah itu jangan bicara lagi kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ucapan yang terakhir. Jika malam itu engkau mati di atas fitrah, di atas Islam, di atas kesucian. Dari kalimat itu, jika engkau mati, engkau mendapatkan keutamaan. Nah, makanya kita baca doa ini. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raubatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Setelah itu jangan lagi bicara kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ucapan terakhir. Kalau andai kata Allah takdirkan malam itu kita meninggal, kata Rasulullah, maka dia mati di atas fitrah. Seperti itu ya. Gimana? Sudah hafal ini? Sudah hafal doa ini? Saya rasa sudah hafal semua ya. Karena Al-Quran saja lewat kan. Apalagi cuma bacaan seperti ini. Mau kita tes satu persatu? Jangan Ustaz, kami takut riya Pak Ustaz. Ya. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Yang pertama, Ustaz, kakak ipar saya perempuan tanpa seizin dan sepengetahuan saya menggunakan alamat rumah orang tua saya sebagai pabrik pembuatan usaha makanan tanpa izin. Ya enggak boleh. Pada saat dia mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal, yang mana hal ini tentu akan berefek pada penyesuaian tarif pajak dan hal-hal lain. Setelah saya tegur, dia tetap tidak merasa bersalah dan justru bilang hal-hal yang menyakiti hati saya. Kemudian saya memblok nomor dan WA-nya dengan maksud agar kemarahan saya redam. Apakah hal ini termasuk memutuskan silaturahim Ustaz? Saya hanya berusaha melindungi diri saya untuk tidak memelihara amarah yang ada di hati. Mohon nasihatnya. Jangan diblok, jangan diputuskan. Ya, Anda memblokir WA-nya, tidak mau lagi berhubungan, berarti Anda memutuskan tali silaturahim. Ini kan apa ini? Kakak ipar. Kakak ipar, berarti Anda ini dekat sekali dengan orang tersebut. Hubungan kekerabatan. Tidak boleh diputuskan. Harus disambung tali silaturahim itu. Dan kalau dia punya kesalahan, nasihati, perbaiki, doakan, dakwahi semampunya. Yang penting kita jangan putuskan. Terlepas nanti Allah berikan hidayah atau tidak diberikan hidayah, pokoknya yang penting tugas kita sudah selesai. Nah, kalau kita putuskan seperti ini, berarti kita berdosa. Dia berdosa, kita pun berdosa. Satu sama dong. Seri. Ya, dia berdosa karena memakai alamat rumah orang tua untuk usaha pembuatan usaha makanan tanpa izin. Dia berdosa besar karena itu berdampak kepada pajak, ya, tarif listrik dan mungkin dan lain-lain. ya ini menyusahkan orang namanya, zalim itu. Ya, dan harus dinasihati, bukan Anda saja sebagai adik ipar, tapi juga dinasihati oleh yang lain. Itu salah, dan dia pun tahu kok, insya Allah itu salah. Ya, maka terus nasihati dan minta tolong juga sama yang lain untuk menasihatinya. Tapi intinya jangan diblokir nomor HP-nya, karena dengan begitu Anda berarti telah memutuskan tali silaturahim. Coba lakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya. Yang kedua, yang terakhir, karena cuma dua pertanyaan. Kenapa sedikit pertanyaan? Karena mungkin menganggap sudah nantinya husnul khotimah, Pak Ustaz. Kayaknya pede banget gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Amin dong. Ya, yang kedua ya, gimana caranya mengajarkan anak yang sudah melawan orang tuanya? Dengan temanya, pertanyaannya enggak sesuai tema. Karena tema ini sudah dipahami semua dan sudah diamalkan, benar? Gimana caranya mengajarkan anak yang sudah melawan orang tuanya? Kenapa anak bisa melawan orang tua? Mungkin orang tua. Jangan anak doang yang disalahin terus ya. Anak itu durhaka bisa jadi karena anaknya yang berdosa besar, atau bisa jadi anak itu durhaka karena akibat perbuatan orang tuanya yang tidak mendidik, tidak membimbing sejak kecil. Jadi dia rusak gara-gara orang tuanya. Dan nanti di akhirat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti di akhirat yang pertama kali ditanya itu bukan anak kepada orang tua terlebih dahulu, tapi orang tua ditanya tentang anaknya. Yang akan ditanya terlebih dahulu. Dan mayoritas anak itu rusak, kata beliau. Hampir semua anak itu rusak akibat dari orang tuanya. Kenapa dia bisa melawan seperti ini? Bisa jadi pendidikan itu tidak maksimal. Orang tuanya hanya memberikan uang sekolah, transport, pakaian, makanan, hanya itu aja ya. Tidak dididik dari kecil bagaimana didekatkan kepada agama. Anak yang melawan orang tua, anak yang durhaka sama orang tua, pasti karena hatinya sedang keras. Hatinya keras dengan pergaulannya atau pendidikan yang memang tidak ada di orang tuanya, sehingga hati menjadi keras. Bisa jadi mungkin dia tetap tidak ibadah juga, tidak ngaji juga. Tapi kalau anak yang dekat ke agama, insya Allah hatinya lembut. Lembutkan hati itu, dekatkan dia kepada Allah, dekatkan dia kepada agama. Ya, maka dia tidak akan melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Ajak dia ngaji, datang ke kajian. Jangan ibunya saja yang rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, anaknya enggak diajak. Akhirnya apa? Anak jadi hatinya keras. Datangnya kita ke tempat ini untuk sama-sama menjadi orang lebih baik kan. Datang mendengarkan kajian itu bisa melembutkan hati, termotivasi melakukan amal soleh, termotivasi untuk meninggalkan maksiat. Namanya juga usaha. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah gugurkan dosa. Banyak manfaat datang ke kajian itu. Meskipun capek, letih, lelah, naik motor, panas-panasan, dari Bekasi kemari misalnya, atau dari tempat lain, dari Depok kemari, panas, capek, letih, lelah. Tapi kalau niatnya karena Allah, berkah ilmunya. Mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah diistiqomahkan. Kita jangan hitung-hitungan. Allah saja memberikan nikmat kepada kita, tidak hitung-hitungan. Masa kita mau berkorban demi supaya tambah iman? Ya. Masa kita ingin bersyukur kepada Allah dengan hitung-hitungan? Kita hendaknya berkorban juga tidak hitung-hitungan. Meskipun capek, saya jalan terus. Saya mencoba untuk bisa mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan nanti dikuatkan oleh Allah nanti. Iman kita, ilmu kita, amal kita. Dan insya Allah disehatkan badan kita ini. Ya, seperti itu. Jadi, cobalah evaluasi ya. Ketika adanya anak yang suka melawan orang tua. Jangan-jangan orang tuanya yang memang belum mendidik, dan orang tua merasa bahwa kami sudah, Pak Ustadz, selalu begitu kan, kami sudah, tapi ternyata setelah dicek, setelah ditanya, ternyata banyak sekali kekurangannya. Anda juga orang tua masih baru bertaubat kan kemarin, selama ini puluhan tahun kemana aja, baru bertaubat, baru berhijrah, baru mengenal sunnah, baru ngaji. Anak sudah besar, terlanjur banyak dosa, terlanjur banyak maksiat. Berarti Anda sabar untuk memperbaikinya, karena Anda pun baru juga bertaubat. Ya, itu namanya ujian dari Allah ya. Baik, semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Mari ya, sama-sama kita lakukan 15 poin ini sebagai upaya kita supaya kita bisa mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Kita tata kehidupan akhirnya, bukan dunia saja. Kadang-kadang kan orang memikirkan dunianya luar biasa, mati-matian ya. Bagaimana menata dunia ini supaya hidupnya semakin kaya, semakin bisa membeli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor. Bagaimana dunia? Oke, silakan saja. Tapi target kita bagaimana nih di akhir? Menata akhir dari dunia ini. Ini lebih penting, lebih utama, lebih agung. Dan ini menjadi sebab untuk selamat, untuk masuk ke alam berikutnya. Ini menjadi penyebab terbesar. Kalau sudah husnul khotimah, setelahnya insya Allah dimudahkan. Tapi kalau sudah ujungnya sudah su'ul khotimah, ya setelahnya siksa kubur, setelahnya lagi bisa jadi siksa neraka. Dan berapa lama di sana? Karena gara-gara ini, kematiannya terakhirnya ternyata su'ul khotimah. Ya, ayo sama-sama. Meskipun capek, letih, lelah, kita berkorban, kita berjuang, kita berjihad. Siapa di antara kita yang berjihad dengan sungguh-sungguh, Allah akan kuatkan. Allah akan berikan hidayah, Allah berikan taufik. Sehingga di merasa ringan, gampang, enteng, dan mudah untuk beramal soleh. Gampang, enteng, mudah, dan ringan bagi dia untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami dan menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program TTS, yaitu Tanya Tentang Syariat. Dan alhamdulillah kali ini kita berada di restoran Abu Nawas. Nah, bagi anda yang ingin mengundang tim TTS, insyaallah bisa kami datangin gitu. Dan saat ini sudah ada bersama kami, yaitu Ustaz Dr. Fauzi Basutona, kemudian Ustaz Zikru, dan tidak lupa adalah beliau manajer dari restoran Abu Nawas. Dan sepertinya Atun sudah ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh kepada Ustaz ya.
1: Betul, kita Ustaz. Alhamdulillah syukuran buat Ustaz, buat tim TTS ya. Kita ucapin pertama, wah lagi trending topik kan TTS nih. Pada banyak apa namanya video-video tentang dakwah, tentang adab. Kita terima kasih banyak kesempatan ini sekarang TTS hadir di Abu Nawas. Mumpung ada Ustaz Zikru, Al Ustaz Fauzi, ana ada beberapa pertanyaan Ustaz masalah beberapa adab yang mungkin kita terbiasa selama ini yang kita enggak tahu kita salah apa enggak. Contoh masalah kita berdoa Ustaz. Allah kan pada arsnya di atas. Semua ada bilang seperti itu.
0: Di atas arsy ya.
1: Betul. Kita kadang berdoa apakah harus di kiblat, depan kiblat? Doa juga tidak hanya dalam waktu sholat, waktu santai seperti itu. Kadang kita berdoa ada yang seperti ini, ada yang merem, ada yang ke atas. Yang betul bagaimana? Karena kita takut kita punya kebiasaan yang salah selama ini.
0: Apalagi sebagai masyarakat mengatakan Allah itu ada di mana-mana gitu ya.
1: Nah itu poinnya. Jadi orang bisa jadi salah tangkap. Ntar berdoa gini, berdoa seperti ini. Ini kan adab yang kita harus luruskan.
0: Nah, itu.
1: Nah, ana tolong bantu dijawab nih Ustaz Fadol.
2: Ya, nah, mungkin kalau ada yang menjawab ya mungkin kurang pantas ya. Ada guru saya Dr. Fauzi Basutona. Mungkin beliau yang akan menjelaskan
1: kita lagi. Nah,
3: Barakallahu fiik, masyaallah. Insyaallah. Jadi sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan ya masyaallah. Ini diafah yang mudah-mudahan ya, kita doakan ya musim pandemi ini kan di mana-mana kita susah juga ini. Mudah-mudahan ramilah insyaallah. Doa apalagi kemudian nih yang ditanyakan juga masalah doa nih. Nah, alhamdulillah insyaallah nih. Barakallahu fiik ya saya ucapkan ini. Dan ana senang model kayak antum ini walaupun sibuk bisnis kemudian juga ya gelisah tentang ibadah. Nah ini penting ini kita. Hal-hal yang seperti ini kan sangat jarang orang gelisah apabila yang mana tadi antum tanyakan apakah hal seperti ini benar. Ini penting untuk kita ketahui. Karena tidak semua orang kadang-kadang peduli. Asalnya ibadah itu kan kadang-kadang gitu.
1: Iya, karena kebiasaan.
3: Karena kebiasaan.
0: Ya.
3: Dan kadang-kadang ikut-ikutan kan modelnya kayak gitu kan sekarang itu. Padahal kan semestinya ibadah itu kan harus terpenuhi dengan dua syarat utama. Dua syarat utama itu kan dari kalimat dua kalimat syahadat.
0: Di rukun Islam itu ada lima ini.
3: Ya, rukun Islam ada lima ini. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat ini sebagai syarat diterimanya ibadah-ibadah lainnya. Salah satu diantaranya, diantara dua syarat itu adalah yaitu di samping ikhlas karena Allah, kita beribadah kepada Allah itu. Yang kedua adalah harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Iya kan, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baik itu waktunya, caranya, bacaannya, kemudian keyakinannya kan gitu. Nah dan yang antum tanyakan itu, dan ini adalah masalah doa. Doa adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah, maka dia harus ittiba'ur rasul. Jadi bagaimana ya Rasulullah SAW mengatakan seperti dalam masalah doa ini. Dalam hadis riwayatkan oleh Abi Dawud dan Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Albani. Itu hadis secara umum dan ini sering diangkat. Kata Rasulullah SAW, innallaha hayyun

0: Ya, Allah Subhanahu wa taala malu kalau seandainya ada hamba-Nya berdoa kepada dirinya, ayyarda sifran haibatain. Kemudian apa? Enggak dijawab. Enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia, orang ini kosong, tidak ada ini. Hampalah, kosong dan hampa. Nah, ini ya, secara umum seperti itu. Namun ya sekarang etikanya yang diberdoa. Hadis tentang raf'ul yadain ini. Ya, ini karena kebetulan nanti kuliah hadis dulu.
1: Pas nih berarti kita ya.
0: Ya dakwah, ya kuliah dakwah nih murid-murid anak. Alhamdulillah ada yang di kuliah hadis, ada yang di kuliah dakwah, ada yang kuliah syariah ini. Ya. Dalam pembahasan ilmu musalal hadis itu, yang namanya raf'ul yadain ini termasuk hadis mutawatir.
2: Hadis mutawatir.
0: Jadi hadis yang sangat banyak. Mutawatir itu artinya jalurnya sangat banyak. Bahkan lebih dari 70-an ya hadis tentang raf'ul yadain. Cuma masalahnya ialah dia ada di berbagai ya keadaan, posisi ya, yang mana setiap keadaan ini masing-masing dia ini ya, masing-masing dia punyanya. Karena di padang Arafah, kemudian waktu sholat istisqa, nah, banyak sekali dia ini. Dan memang ketika itu Rasulullah SAW ya, yaitu mengangkat kedua tangannya, ya mengangkat kedua tangannya beliau. Nah, kemudian khilafnya di antara ulama, ya Abu Hanifah mengatakan seperti ini, ya. Kemudian dari kalangan Syafi'iyah mengatakan
1: seperti lebih lebar gitu, Ustaz, ya.
0: Kemudian dari kalangan Hanabilah itu nama, yaitu mengatakan seperti ini. Ini modelnya. Modelnya banyak dia macamnya.
2: Tapi intinya semuanya
0: Nah, ini barangkali kalau yang urusan seperti ini dalil-dalilnya banyak. Ini hafidzul Quran. Mungkin murid Anda nih bisa nih. Ya. Apa dalilnya saat ini, Ustaz?
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya? Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, Dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. "Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun." Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi, para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu. Ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kenikmatan surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu surga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

Ada pertanyaan lain? Ada syubhat pihak tertentu yang menggunakan hadis tentang perintah Rasulullah SAW supaya seorang sahabat membawa keluar barang-barang dari rumahnya karena jirannya menzaliminya. Kemudian orang yang lalu-lalang di hadapan rumah orang tersebut mencari orang yang membuat zalim. Kemudian hadis ini digunakan oleh pihak tertentu sebagai dalil untuk keluar berdemonstrasi kepada pemerintah yang zalim. Mohon Ustaz menjelaskan permasalahannya. Pertama, hadis ini belum saya ketahui tentang sah dan tidaknya. Saya perlu melihat dan memeriksanya, melihat hadisnya, melihat keterangan para ulama. Ya. Yang kedua, ini cara berdalil yang salah. Ini hukum antar jiran. Ini hukum yang dipakai adalah antar masyarakat dengan pemerintah. Ini jauh sekali. Dalam ilmu usul kita kias al-qiyas ma'al fariq. Qiyas berbeda dengan apa yang dikiaskannya. Ya, sangat jauh. Itu pertama. Yang kedua, ini kalau kita takdirkan hadis ini sah. Saya tidak berani ini karena saya belum mengecek hadis ini, belum melihat keterangan para ulama. Ya. Kalau bisa ditakdirkan hadis ini sah, tidak tepat dijadikan dalil untuk demonstrasi. Enggak ada. Yang kedua, bahwa dalil-dalil terlarang di demonstrasi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan ini dalil yang tegas. Ini dalil ihtimal. Bisa iya, bisa juga tidak. Ini dalil yang tegas. Dalil mana yang lebih kuat? Tentu dalil yang kedua yang lebih kuat, yang tegas melarang. Dan larangannya dalam sejumlah permasalahan. Pertama, saya sebutkan bahwa adab dalam bernahi munkar dengan pemerintah ada caranya. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu tersembunyi, tidak terang-terangan di hadapan umum. Yang kedua, demonstrasi itu adalah langkah-langkah untuk khurud, keluar dari pemerintah. Sedangkan kita dilarang keluar secara umum dari pemerintah. Yang ketiga, adab terhadap pemerintah berbeda dengan yang selainnya. Yang keempat, kita tetap tidak boleh keluar dari pemerintah kalaupun pemerintah itu zalim. Tetapi untuk mengetahui apakah pemerintah itu zalim atau bukan, tentukan dari ahli ilmu. Harus ada ahli ilmu. Yang kelima, bahwa demonstrasi itu perbuatan orang-orang kufar. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang kufar. Anehnya, pada hari ini orang-orang kufar semakin meninggalkan demonstrasi, tidak mau lagi, karena dia bertentangan dengan akal budi manusia. Orang-orang kufar sudah mulai melihat bahwa demonstrasi ini tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang kurang akal dan akal budinya. Akal di Amerika, di mana, kecuali di negara-negara yang terbelakang atau berkembang, itu enggak semuanya demonstrasi. Di Eropa, di mana sudah mulai berkurang, malu mereka karena ini rombongan orang-orang yang sangat kurang akal budinya. Saya ambil contoh misalnya, mungkinkah seseorang demonstrasi sendirian pakai pengeras suara? Dia berangkat dari rumahnya, dari kampusnya ke alun-alun, pakai tulisan sini, jalan sendirian. Berani tidak?
Pernah tidak ada yang melakukan demonstrasi sendirian? Hah? Katakan kepada saya, ada apa enggak? Enggak ada. Dimanapun tidak pernah ada. Kecuali orang menganggap orang itu sebagai... Tapi kalau rame-rame gila, enggak apa-apa. Itu yang dikatakan bahwa bertentangan dengan akal budi itu sendiri. Malu, manusia itu malu. Maka itu enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Di Indonesia lah yang sangat keras demonstrasinya. Luar biasa itu, mungkin ranking pertama itu. Enggak ada yang berani sendirian, enggak ada. Selalu beramai-ramai. Bahkan ada perusahaan khusus demo. Demo, perusahaan demo. Jadi saudara mau demo kantor mana apa, sewa ke perusahaan itu. Saya butuh orang 100 orang. Bayar per orang itu sekian. Ada. Perusahaan demo. Gak tahu di Malaysia gak ada. Jadi demonstrasi ya bud. Jadi tinjauan secara agama terlarang. Jelas agama kita melarang. Dan ini salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Islam. Kemudian dilihat dari akal budi manusia juga tidak bisa diterima. Dari akal yang sehat, dari akhlak yang baik, adab yang enggak bisa diterima. Kemudian dia, yang ketiga ditinjau dari segi kemanfaatan, enggak ada manfaat. Atau katakanlah kemanfaatnya sedikit dan kerusakannya lebih besar. Karena itu setiap pemerintahan yang dijatuhkan dengan cara-cara seperti ini, maka kesudahannya selalu lebih buruk dari keamanan, ekonominya, politiknya, dan seterusnya. Lebih buruk dari sebelumnya. Ya, nah itu.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: Kapan fajar shodiq? Pertanyaannya kapan? Itu pertanyaan. Kapan fajar shodiq? Ternyata ada khilaf. Khilaf di kalangan para astronomi. Ada khilaf di kalangan para astronomi. Astronomi Islam tentunya. Baik. Saya kasih gambaran.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemerhati Radio Rojak Kendari, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Rojak Kendari yang mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah di Jalan Orenunggu, Lorong Mahkota, Kambu, Kota Kendari. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala semoga menerima amal ibadah sholat kita tentunya. Ikhatul iman dimanapun Anda berada, di ibadah maghrib ini langsung saja kami bergabung dengan Abu Fansa langsung dari Masjid Utsman bin Affan, Kota Kendari di Jalan Pangeran Antasari, dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Abdul bin Taslim LCMA Hafizallahu Ta'ala, pembahasan kitab lanjutan Kitab Arba'in An-Nawawi. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM, di live Facebook Radio Rojak Kendari, live TikTok Radio Rojak Kendari, Telegram Ambon Sunnah Channel, dan live YouTube Radio Rojak Kendari, serta live streaming Radio Rojak Kendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.

wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita kembali untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu ini, di dalam kebaikan besar yaitu menuntut ilmu agama, melanjutkan pengajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang memuat hadis-hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan membaca penjelasan dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Setelah di pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pembahasan hadis yang pertama, sekarang kita akan masuki hadis yang kedua dari 40 atau 42 hadis secara total yang disebutkan di dalam kitab ini. Al-hadithu tsani, hadis yang kedua. Ya, mungkin mulai pertemuan berikutnya salah seorang yang baca gitu ya hadisnya, mungkin harus siapkan mic berarti. Baik, untuk kali ini karena belum siap, biar saya yang baca dulu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qal. Hadis yang kedua juga dari sahabat yang mulia Abu Hafs Umar ibn al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, Thani Khulafa'ir Rashidin radhiyallahu ta'ala anhum, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin, ithtala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi shadidu sawadish sha'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata وتصوم رمضان وتحج البيت إذا إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bi a'lama min as-sa'il. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمد أن تلد الأمد ربتها أن تلد الأمد ربها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان.
Thumma antolaka falabithu maliyan thumma qal, ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu alaihi salam atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ya, dalam sebuah hadis yang panjang, bisa jadi mungkin yang disebutkan di buku yang antum bawa ada sebagian perbedaan lafaz, ya, karena riwayat hadis ini kita tahu juga kadang-kadang ada lafaz yang berbeda atau berbeda sedikit gitu ya, meskipun maknanya sama. Jadi kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari, ketika muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam, ya ini sangat rapi, tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Sampai kemudian dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Dan orang itu berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Kamu menunaikan salat, kau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah kalau kamu mampu melakukan perjalanan kepadanya." Qala, kemudian dia berkata, "Benar ucapanmu." Kata Umar radhiyallahu taala anhu, maka kami pun merasa heran. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian dia juga yang membenarkannya. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yaitu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan kamu mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk." Qala, dia berkata lagi, "Shadaqta, benar ucapanmu." Qala, kemudian orang itu berkata kembali, "Fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kemudian kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu, Maha menyaksikanmu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Tidaklah yang bertanya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Ya, ini kedua-duanya kita tidak tahu. Qala, kemudian orang itu bertanya kembali, "Fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya atau ciri-cirinya." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ciri-cirinya itu jika seorang budak melahirkan majikannya, melahirkan tuannya,
Dan jika kamu melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki, kemudian telanjang, dan mereka orang-orang yang miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pergi, maka falabistu maliyan, kata Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian aku pun tinggal beberapa saat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Umar, apakah kau mengetahui siapa penanya itu?" Aku pun berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agamamu." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini tentu saja hadis yang sangat agung kandungannya dan pantas untuk dicantumkan sebagai salah satu hadis yang kandungan isinya adalah jawami'ul kalim, singkat tapi padat, karena menyangkut semua perkara Islam. Ya, dan ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Umar Ibn Khattab, ada juga dari riwayat sahabat-sahabat yang lain, karena kita ketahui ini dihadiri oleh banyak sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika itu. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan yang benar dalam Islam. Jadi Islam, iman dan ihsan, yang semuanya menunjukkan kepada kita bahwa agama ini adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam itu adalah yang disebutkan dalam rukun Islam, kemudian iman yang disebutkan dalam perkara-perkara yang merupakan rukun iman yang enam, dan dia menyangkut perkara-perkara amalan hati, keimanan yang kuat di dalam hati. Kemudian ihsan, tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia menyaksikan langsung Allah Azza wa Jalla di hadapannya, atau paling tidak dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya semakin tunduk, semakin takut dan semakin khusyuk di hadapannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di hadis ini juga menjelaskan tentang adab-adab yang sangat agung bagi seseorang yang datang menuntut ilmu. Yakni malaikat Jibril alaihi salatu wasalam datang dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kaum muslimin tentang agama mereka. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang datang bertanya, datang dari perjalanan untuk bertanya tentang masalah agama, dengan penampilan yang sangat santun, sangat menghargai ilmu, sangat menghormati orang yang akan dijadikan sebagai gurunya dalam menuntut ilmu. Ya, sampai disebutkan di sini, ya, tentu saja dengan kedatangan ini akan memberikan perhatian kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang ketika mereka sedang duduk, datanglah laki-laki ini dengan penampilan yang sangat menarik. Ya, pertama disebutkan pakaiannya sangat putih dan rapi. Ini menunjukkan seorang penuntut ilmu, dia memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang guru yang mengajarkan ilmu juga memuliakan ilmu tersebut. Makanya adab-adab dalam menuntut ilmu ini ketika dipraktikkan, pahala dan keutamaannya akan sangat besar. Juga ini menyangkut keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika menyambut al-wufud, utusan-utusan dari kabilah-kabilah yang ingin belajar Islam, maka beliau memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang indah yang beliau miliki. Ini dalam rangka memuliakan ilmu dan dalam rangka memuliakan para penuntut ilmu, orang-orang yang mencintai belajar ilmu agama. Disebutkan bahwa malaikat Jibril datang di sini menyamar, yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu, ya, dengan izin Allah, dengan perintah dari Allah, bisa menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Ya, tentu saja kita tahu ini adalah bukan bentuk asli malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, lahu sittu mi'ati janah, yang memiliki 600 sayap, yang sayapnya itu memenuhi ufuk semua. Ya, ini sangat besar malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Disebutkan di sini dia memakai pakaian yang sangat putih, berarti pakaiannya sangat rapi dan bersih. Kemudian rambutnya sangat hitam, sangat rapi, bersih. Tidak terlihat pada diri beliau jejak-jejak habis melakukan perjalanan jauh, dan juga tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ini sesuatu yang menjadikan para sahabat merasa heran. Seandainya orang ini dari jauh, maka terlihat, yakni pakaiannya mesti ada debu, berdebu. Rambutnya juga acak-acakan, namanya juga perjalanan di zaman dahulu kan, apalagi

mesti ada debu. Atau paling tidak penampilannya akan aut-autan, rambutnya akan acak-acakan. Ya, berdebu. Tapi tidak terlihat pada dirinya. Kemudian kalau seandainya dia orang yang tinggal di sekitar sini karena terbukti tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas perjalanan jauh, mestinya ada yang mengenalnya. Mungkin si fulan dari kabilah ini, si fulan dari kabilah ini, ternyata tidak ada juga yang mengenalnya. Maka ini kan menjadikan kehadiran malaikat ini semakin asing di kalangan para sahabat, sehingga menarik perhatian mereka untuk mengetahui apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang dalam hal ini dalam bentuk seorang laki-laki dari pedalaman Arab. Nah, ya, dan kita tahu ini merupakan kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang setelah selesai sholat misalnya mereka berkesempatan untuk duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menantikan orang-orang Arab dusun yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu akan menambah ilmu mereka tentang agama Allah subhanahu wa taala. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya dia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk adab penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu dianjurkan sebisa mungkin dia berusaha duduk di dekat guru yang menyampaikan ilmu. Ini banyak keutamaannya. Di samping dia akan lebih mendengarkan dengan jelas ketika ada hal-hal yang juga diingatkan oleh gurunya, maka tentu lebih mudah dia menangkapnya. Ya, kalau sekarang kita mengandalkan misalnya pembesar suara atau mikrofon, kadang-kadang kalau mati lampu atau dalam kondisi tertentu, maka yang dulu di belakang akan kesulitan. Dulu para ulama, sudah kita pernah jelaskan mungkin di dalam pembahasan adab menuntut ilmu, para ulama dulu ketika menghadiri majelis ilmu mereka itu berlari ke sana kemari supaya mengejar siapa yang paling cepat datang, dia duduk di depan. Di zaman dahulu tidak ada pembesar suara. Ya, sudah pernah kita nukilkan penjelasan dari sebagian ulama salaf yang menyebutkan bahwa di zaman dahulu yang suka berlari ke sana kemari hanya dua kemungkinan. Kalau bukan ulama ahlul hadis, maka dia adalah orang gila. Di zaman dahulu, ya. Jadi dua kemungkinan yang suka berlari ke sana kemari. Kalau bukan para ulama ahlul hadis, maka dia adalah orang gila. Jadi mereka selalu seperti itu dalam rangka mengejar keutamaan duduk di majelis yang paling depan. Maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa wada'a kaffaihi wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ya, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa hadza min syiddatil ihtiram. Ini menunjukkan penghormatan dan pemuliaan yang sangat kepada guru yang mengajarkan ilmu. Di zaman para ulama salaf dulu, ya, adab yang dipraktekkan oleh seorang murid dalam menuntut ilmu sangat tinggi. Sampai tidak boleh mereka misalnya duduk sambil menjulurkan kakinya kecuali diizinkan oleh gurunya atau ada udzur tertentu. Sebagian dari para ulama salaf seperti di majelisnya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullah taala, kalau ada yang tertawa saja maka beliau sangat marah. Yani ada yang tertawa karena satu permasalahan lain, itu akan menjadikan beliau marah dan meninggal.

kan majlis, yakni karena tertawa seolah-olah meremehkan ilmu yang sedang diajarkan, ini tidak pantas. Yakni kalau mungkin di dalam hadis tersebut ada yang memang menyebabkan tertawa, ya tidak mengapa, karena berarti dia respon terhadap hadis yang disampaikan. Kalau tertawanya dalam perkara yang lain, apalagi ada yang misalnya sibuk mengurus urusan lain, ya, sebagian kata para ulama, ada penuntut ilmu sedang belajar, dia meruncing pensilnya, padahal ini kan berhubungan dengan ilmu. Ini dikatakan tidak beradab, harusnya dipersiapkan sebelumnya. Ala kulli hal, mereka sangat menjunjung tinggi adab dan pemuliaan terhadap ilmu, pemuliaan terhadap guru yang mengajarkan ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka benar-benar ilmu yang bermanfaat. Nah, baik. Kemudian Jibril berkata, tentu orang laki-laki ini, ya, kita katakan di sini laki-laki karena belum ketahuan ini malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kenapa dia tidak berkata, "Wahai Rasulullah"? Karena di sini dia masih menyamar. Karena orang-orang Arab Badui kan mereka memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya langsung. Ya, beda dengan orang-orang yang tinggal di kota, mereka terbiasa memuliakan, menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini malaikat Jibril karena masih menyamarkan keadaannya dalam rangka menarik perhatian para sahabat supaya mereka lebih memahami dan memperhatikan apa yang akan disampaikan, maka tetap dia dengan, ya, gaya seperti orang Arab Badui, Arab pedalaman, Arab dusun, memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Badui. Baik. Dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Islam seperti yang disebutkan dalam rukun Islam. Jamaah sekalian, hafidhakumullah, istilah-istilah dalam agama seperti yang disebutkan dalam hadis ini yang harus menjadi patokan dalam kita menyebutkan tingkatan Islam dibandingkan pendapat sebagian orang yang tidak ada dalilnya. Ya, ini sekarang ada yang membagi Islam dengan misalnya pembagian yang lain. Ada yang membagi Islam dengan syariat, hakikat, ma'rifat misalnya. Sangat disayangkan, mereka yang membagi ini mengatakan orang yang belajar syariat itu yang pemula saja. Kalau dia sudah naik tingkatan, ditinggalkanlah pijakan pemula tadi. Apalagi sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, ma'rifat, dia tidak perlu lagi ibadah. Ini keyakinan yang sangat sesat dan menyesatkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW, kita tahu dalam hadis yang sahih, menjelang beliau wafat sakit keras, ketika beliau akan memimpin sholat berjamaah, berkali-kali beliau pingsan. Setiap kali beliau bangun bertanya, "Hal uqimatish shalah?" Apakah sholat sudah ditegakkan? Tidak ada yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan itu sampai beliau wafat, tetap sholat, bahkan sholat berjamaah beliau sangat utamakan. Dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ya, ini beribadah itu sampai mati. Dalam Islam tidak ada yang namanya tingkatan tertentu, jika seorang telah mencapainya dia tidak butuh beribadah lagi. Kalau ada yang meyakini seseorang tidak butuh beribadah, berarti dia kafir, keluar dari Islam. Apakah ada yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW, dibandingkan Abu Bakar?
As-Siddiq Umar ibn Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bersamaan dengan itu mereka tetap menjaga sholatnya, ibadah-ibadah yang lain sampai wafat. Bahkan dalam Islam, menurut pemahaman yang benar, semakin tinggi kedudukan seseorang, ibadahnya semakin kuat, semakin rajin, semakin bersungguh-sungguh. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat tahajud, berdirinya lama saking panjangnya bacaan yang beliau baca sampai kakinya bengkak. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dalam satu rakaat beliau membaca berjuz-juz surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Lihat, orang yang semakin tinggi kedudukannya harusnya semakin kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan seperti pemahaman yang sesat ini yang mengatakan orang yang sudah mencapai tingkatan yang tinggi berarti dia tidak butuh lagi beribadah, berarti dia ibadahnya hanya ingat saja. Ini semua pemahaman yang menyimpang, tidak pernah dicontohkan oleh petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, di hadis ini diterangkan tentang tiga tingkatan Islam yang benar tadi, Islam, iman, dan ihsan. Yang istilah ini, tiga istilah ini sebenarnya kalau disebutkan satu saja mencakup tiga-tiganya. Tapi kalau disebutkan semua, maka masing-masing punya arti tersendiri yang lebih khusus seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ini sama dengan contoh kita mengatakan misalnya fakir dan miskin. Kalau kita sebutkan satu saja orang fakir, ya masuk orang miskin. Kalau kita sebutkan miskin saja, ya masuk orang fakir juga. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, biasanya yang dimaksud dengan orang miskin itu memang dia kekurangan, tapi ya dia masih punya harta untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya meskipun pas-pasan. Kalau fakir benar-benar kekurangan sampai tidak punya untuk kesehariannya. Jadi miskin masih lebih mending di atas dibandingkan fakir. Kalau digabungkan, sama dengan kalau kita mengatakan Islam, Islam keseluruhan yang mencakup semua amalan Islam lahir dan batin. Demikian pula kalau kita mengatakan iman, iman itu ya semua yang diperintahkan dalam agama ini, dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ketika dipisahkan, disebutkan Islam, iman, ditambah lagi ihsan, maka Islam itu biasanya dia mencakup pengamalan Islam secara lahir. Makanya itu yang disebut dengan rukun Islam, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kan ini harus dilafadzkan, terdengar, kecuali bagi orang yang bisu misalnya atau ada udzur sehingga tidak bisa mengucapkannya. Kemudian salat, kan salat terlihat ditegakkan di kalangan kaum muslimin. Kemudian zakat, yakni mengeluarkan harta yang wajib bagi orang yang berhak menerimanya, baik itu zakat harta maupun misalnya zakat hewan ternak, zakat pertanian atau barang tambang yang kita dapatkan, termasuk juga menurut jumhur ulama urudut tijarah, zakat barang perniagaan, ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini kan pengamalan Islam secara zahir. Adapun keimanan biasanya dia berhubungan dengan amal-amal di dalam hati. Dan iman ini lebih tinggi dibandingkan Islam, karena orang yang mengamalkan Islam secara zahir belum tentu Islam itu telah kuat di dalam hatinya. Makanya terbukti sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Arab Badui
Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, Arab-Arab dusun datang dan berkata, kami telah beriman. Mereka mengaku telah beriman. Allah berfirman, kul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Tapi katakanlah, kami baru berislam dan iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Berarti iman tingkatnya lebih tinggi. Bisa jadi orang telah berislam dalam artian dia mengamalkan Islam secara lahir, secara zahir, tapi dalam hatinya belum masuk kuat keislamannya. Ini yang dimaksud di ayat tadi. Bukan berarti orang kafir mereka bukan, tapi imannya belum mantap, belum kuat. Ya, inilah sebabnya kenapa dalam agama ini kita diperintahkan membaca Al-Quran, merenungkan isinya supaya melatih kebaikan Islam masuk ke hati kita. Kenapa ibadah-ibadah yang kita laksanakan, zikir-zikir yang kita baca, kita perlu renungkan. Menuntut ilmu agama kita ulang-ulang agar kita semakin faham, supaya semakin menancap kuat di hati kita. Ini menunjukkan tingkatan iman lebih tinggi. Yang ditafsirkan di sini oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam sebagai apa yang disebutkan dalam rukun-rukun iman, yaitu kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, beriman kepada rasul-rasul utusan Allah, beriman kepada hari akhir, ya, hari kiamat nanti. Kemudian beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Inilah rukun iman. Ketika telah masuk ke dalam hati kita, menancap kuat di hati kita, berarti tingkatan hamba ini telah meningkat. Dan ingat, perkara-perkara iman ini meskipun berhubungan dengan keyakinan hati, tapi kalau ada keraguan di hati seseorang, apalagi dia mengingkarinya, itu bisa membatalkan keislamannya secara keseluruhan. Bisa membatalkan keislamannya secara keseluruhan. Ya, makanya dalam agama ini, ingat, bukan hanya melaksanakan perintah menjauhi larangan. Memang ini bagian besar dari agama. Tapi di dalam agama ini juga ada apa? Berita-berita tentang keimanan yang wajib diyakini dan dibenarkan. Kita lihat hadis yang sedang kita bahas ini. Kalau kita rujuk kepada Sahih Bukhari, ya, akhirnya merujuk kepada Sahih Muslim. Ini kan dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Di dalam Sahih Imam Muslim itu dibawakan hadis ini sehubungan dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni putranya Umar bin Khattab berarti, kan, radhiyallahu taala anhum. Beliau didatangi oleh dua orang tabi'in dari Basrah. Ya, didatangi oleh dua orang tabi'in dari penduduk Basrah. Yakni mereka berdua bertanya kepada sahabat yang mulia ini tentang ada kelompok di penduduk Basrah. Basrah sekarang ada di Irak, ya. Penduduk Basrah ini yang mereka mengingkari takdir Allah. Mereka mengingkari takdir, mereka mengatakan tidak ada takdir. Semua terjadi dengan sendirinya. Allah tidak menakdirkan sebelumnya. Jadi dua orang tabi'in ini yang bernama Yahya ibnu Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari rahimahumullah ta'ala. Maka Ibn Umar mengatakan di situ, idza lakitum ha'ula'i fa'akhbirhum anni bara'um minhum wa hum minni bura'a. Kalau kamu jumpai mereka nanti, sampaikan kepadanya bahwa saya Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi SAW, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kata beliau selanjutnya, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban
ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka berinfak, ya, mengeluarkan sedekah sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima amal mereka sampai mereka mengimani takdir Allah. Menunjukkan apa? Amal mereka tertolak karena mereka kafir kalau mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma membawakan hadis ini sebagai argumentasi bahwa amal orang-orang yang mengingkari perkara-perkara yang wajib diimani dalam keimanan, amal tersebut tertolak karena Islamnya telah gugur, orangnya telah menjadi kafir, tidak diterima amal-amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka sungguh telah gugur amal-amalnya dan di akhirat nanti dia menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Baik, barakallahu fikum, insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang beberapa hal yang berhubungan dengan faedah hadis ini. Berhubung sudah masuk waktu salat, kita kumandangkan pertanyaan dulu mungkin ya, atau adzan dulu. Ya, silakan adzan dulu seperti biasa, baru kita jawab pertanyaan beberapa insyaallah. Nah,

Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Sehubungan dengan masalah mengqadha ibadah, ini kan merupakan ibadah yang mesti ada tuntunannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih itu ibadah-ibadah atau mayoritas ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk diqadha itu adalah yang ditinggalkan karena ada udzur. Contoh seperti kalau salat, orang yang ketiduran atau kelupaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyusalliha hina dzakaraha, hendaknya hamba itu melaksanakan ketika dia ingat atau ketika dia terbangun misalnya. Adapun kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka tidak ada cara untuk menggantinya karena ini bukan sesuatu yang ditinggalkan dengan uzur. Dosanya sangat besar. Ya, dan sangat buruk sekali. Yang harus dilakukan adalah bertobat dengan sungguh-sungguh karena meninggalkan kewajiban besar ini, dan tidak ada cara untuk bisa menggantikannya. Yang ada kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan juga setelah itu harusnya kita memperbanyak ibadah-ibadah, apalagi salat kita, supaya bisa memperberat amal timbangan kita ketika ditimbang dengan dosa meninggalkan salat yang demikian besar ini. Ini pendapat yang terkuat yang saya sampai sini saya pegang dari dua pendapat ulama. Ya, ada juga ulama yang mengatakan bisa diganti. Tapi sebenarnya tidak ada udurnya, tidak ada dalilnya yang menyebutkan mengganti ini. Maka pendapat yang dikuatkan seperti oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang seperti saya jelaskan tadi, karena tidak ada dalil yang menyebutkan kita bisa mengganti hal-hal yang kita tinggalkan dengan sengaja. Ya, kecuali kalau mungkin waktu itu sakit atau ada udur tertentu, sama dengan puasa ini kan. Seperti perempuan kan, dia pernah ada puasa yang ditinggalkannya yang lalu-lalu seperti haid. Dia bisa perkirakan, misalnya haidnya 7 hari, berapa tahun dia tinggalkan, tinggal dia hitung baru dia qadha. Masih ada udurnya karena haid. Tapi kalau dengan sengaja dia tinggalkan, ini tidak ada cara untuk menggantinya. Kecuali tadi, ya, hanya bisa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha memperbanyak amal-amal ibadah utamanya dari jenis yang ditinggalkan itu. Jadi memperbanyak amalan salat-salat sunnah yang disyariatkan. Mudah-mudahan dengan sebab itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita agar bisa, ya, menjadi berat dan menyeimbangi dosa-dosa yang kita tinggalkan karena meninggalkan kewajiban salat, padahal kita sudah balik, sudah berkewajiban untuk menunaikannya. Nah,

0: Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini insyaallah kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, baru saja kita mengikuti kajian langsung dari Masjid Utsman bin Affan dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizullah Ta'ala, dalam pembahasan kitab lanjutan kitab Al-Arba'in An-Nawiyah. Semoga bermanfaat apa yang telah dikajikan beliau dan dapat kita mengambil ibrah dan faedah dalam kajian beliau guna untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, waktu studio kami menunjukkan pukul 19 kurang lebih 15 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kami hadirkan kumandang azan untuk sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin khususnya laki-laki ataupun pria agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan sholat isya secara berjemaah. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Paling besar Allah berikan hidayah kita di atas Islam. Yang kedua Allah berikan hidayah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Paling besar Allah berikan hidayah kita di atas Islam. Yang kedua Allah berikan hidayah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, hidayah sunnah, lebih baik dari bumi dan seisinya. Hidayah Allah memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah sehingga kita tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berislam, kita paham tentang sunnah, kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib dan yang sunnah. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, lebih baik dari bumi dan seisinya. Karena ini dengan berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh kepada sunnah, ini yang akan menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam malapetaka. Dan ini juga yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib berpegang teguh dan kita pegang erat-erat, kita gigit dengan geraham kita, karena fitnah yang ada luar biasa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa fitnah itu bagaikan malam yang kelam, yang paginya seorang iman, sore sudah kafir, yang sorenya iman, pagi sudah kafir. Karena apa? Karena mereka menjual agama dengan sedikit dari dunia. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan qaqita'i laylil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Dalam kalian segera melakukan amal-amal saleh, segera melakukan amal saleh, karena datangnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Karena fitnah-fitnah ini datang seperti potongan malam yang gelap, penggalan-penggalan malam yang gelap. Pagi seorang beriman, siang jadi kafir, sore sudah kafir. Sore dia beriman, paginya kafir, karena dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Jadi yang ada banyak manusia meninggalkan agama yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, karena dunia. Padahal dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Maka yang kita cari adalah akhirat, bukan dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan diberikan hidayah di atas sunnah, dan kita wajib mempelajarinya, wajib kita menuntut ilmu syar'i, wajib kita memahaminya sebagaimana pemahaman salafus saleh, dan bagi kita wajib juga untuk mengamalkannya. Dan bagi yang faham, bagi yang berilmu, dia wajib mendakwahkannya. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas kitab tentang memahami kalimat syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan tentang syahadat ini, pembahasan tentang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pembahasan tentang tauhid harus selalu diulang dan selalu diulang, bukan sekali, bukan 10 kali, bahkan ribuan kali harus diulang sampai umat ini paham tentang syahadat yang benar, dia meyakininya, memahaminya, kemudian dia mengamalkan konsekuensinya, yang dengan itu dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, yang dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Dan Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena itu, ikhwan fillah, jazakumullah, ini kajian atau materi yang sangat penting, sangat mendasar. Sebab dari rukun Islam yang lima dasarnya ini. Rukun Islam yang lima, yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Dasarnya ini, syahadat ini. Kalau syahadat ini benar, maka yang lain pun akan benar. Tapi kalau syahadat ini tidak benar, yang lain pun tidak benar. Jadi berkaitan dengan syahadat kita, berkaitan dengan tauhid kita, sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mengkaji tentang syahadat ini agar kita memahami dengan pemahaman yang benar, supaya kita tidak salah dalam memahami tentang syahadat ini. Sebab syahadat ini merupakan kalimat yang besar, kalimat yang agung, yang Allah menciptakan langit dan bumi dengan kalimat ini. Terjadinya jihad dengan kalimat ini. Manusia digiring ke surga dan neraka dengan kalimat ini. Makanya kita harus memahami tentang kalimat ini, dan ini kalimat yang mulia. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan juga di dalam kitabnya yang lain, dia menjelaskan tentang keutamaan kalimat ini. Arti kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang penting. Tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Jadi betul-betul kita harus bisa memahami tentang kalimat ini dengan pemahaman yang benar, supaya kita juga tidak salah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat ini tapi tidak paham tentang kalimat ini. Bahkan dia ucapkan kalimat ini tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Kalimat ini dijelaskan oleh Imam Muqayyim dalam mukaddimahnya kitab Zadul Ma'ad fi Akhirul Ibad. Kata beliau, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah kalimatun qamat biha al-ardu wa samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhlukat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa shara'a shara'i'ahu wa li ajliha nusibatil mawazinu ووضئ الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نسبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع عباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله ma'rifatan wa iqraran wa amalan. Wa jawabu thaniyati bitahqiqi anna Muhammadur Rasulullah ma'rifatan wa iqraran wa qiyadan wa ta'atan. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu aminuhu ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi wa safirihi bainahu wa baina ibadihi al-mab'uthu bid-din al-qawim wal-manhaj al-mustaqim arsalahu Allah rahmatan lil-alamin wa imaman lil-muttaqin wa hujjatan al-khalaiqi ajma'in arsalahu Allah ala hin faqat min rusul fahada bihi ila aqwami turuq wa awdaha as-subul wafterض على العباد طاعته وتأزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضعه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي حنيف الجرشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ابن القيم رحمه الله dalam مقدمه كتابnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad kata beliau, dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Berarti kalimat la ilallah yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, Allah mengutus semua rasul-rasulnya, Allah turunkan semua kitab-kitabnya, dan Allah memberikan undang-undang dan syariatnya. Dan dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan nanti pada hari kiamat. Dengan kalimat ini Allah letakkan semua catatan-catatan amal. Dengan kalimat ini manusia digiring ke surga atau ke neraka. Dan dengan kalimat ini manusia terbagi menjadi dua. Itu ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang jahat. Kalimat ini merupakan sumber dari penciptaan makhluk dan semua urusan. Dan kalimat ini juga Allah akan memberikan ganjaran kepada manusia dan juga iqab, siksa. Dan ini merupakan kalimat yang hak yang diciptakan yang seluruh makhluk. Dan tentang kalimat ini dan tentang hak kalimat ini akan ditanya manusia ini dan akan dihisab. Dan di atas kalimat ini akan terjadi ganjaran dan juga siksaan. Dan di atas kalimat ini ditegakkannya kiblat. Di atas kalimat ini ditegakkan agama Islam. Dan dengan kalimat ini ditegakkan dan dihuruskan pedang-pedang jihad. Kalimat ini merupakan hak Allah atas seluruh hambanya. Ini merupakan kalimat Islam. Merupakan kunci surga, tempat keselamatan. Dan dengan kalimat ini akan ditanya seluruh makhluk yang pertama dan terakhir. Maka tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai Allah tanyakan tentang dua masalah. Yang pertama Allah akan tanyakan, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Yang kedua Allah akan tanyakan, "Wa madza ajabtum mursalin?" Dan bagaimana kalian menjawab panggilannya para rasul? Jawab yang pertama, yaitu dengan kita mewujudkan kalimat la ilaha illallah dengan pengetahuan kita yang sempurna, dengan kita mengakui dengan sempurna, dan kita mengamalkan kalimat ini dengan sempurna. Dan jawaban yang kedua, dengan kita mewujudkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan, dengan ikrar dengan tunduk dan taat dan patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah dan utusannya yang merupakan orang yang amanah untuk menerima wahyu dan makhluk yang terpilih sebagai penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya yang diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lurus dan manhaj yang lurus. Dan Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai imam bagi orang-orang yang takwa dan sebagai hujjah bagi seluruh makhluk ini. Allah utus ketika terjadi kekosongan di antara rasul, Allah tunjuki dengan Nabi Muhammad SAW manusia ini kepada jalan yang paling lurus dan jalan yang paling jelas. Dan Allah wajibkan atas seluruh hamba semuanya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk membantu Rasulullah, wajib menolong Rasulullah, wajib menghormati beliau, wajib memuliakan beliau, dan wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib juga diangkat derajatnya oleh Allah taala. Maka kita wajib beriman dengan iman yang benar. Sekarang kita bahas ikhwan fiddin azakumullah. Kita bahas bab yang pertama tentang makna syahadat. Untuk melihat di halaman 57 tentang makna syahadat yang kita akan bahas, yaitu dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Yang kita akan bahas tentang makna syahadat. Bahwa syahadat itu ada tiga makna. Yang pertama maknanya al-hudur. Yang kedua maknanya al-ikhbar. Yang ketiga maknanya al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bihi. Jadi makna syahadat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat asyhadu yaitu syahadah ini, yang pertama maknanya adalah al-hudur, artinya kesaksian. Jadi yang dikatakan syahadat yang pertama makna al-hudur yaitu hadir. Maksudnya seorang yang mengucapkan kalimat asyhadu, dia harus yakin dan dia harus jujur. Dia harus yakin dan dia harus jujur. Itu makna syahadat yang pertama. Ya, seorang ketika mengatakan asyhadu, saya bersaksi, maka hatinya dia harus hadir dan dia harus yakin dengan apa yang dia saksikan, dan dia harus jujur dengan apa yang dia saksikan. Jadi persaksian yang yakin dan jujur tidak akan datang kecuali dengan kesesuaian hati dan keyakinan. Ini yang pertama. Yang kedua al-akhbar. Jadi yang pertama ini, seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia wajib yakin dan dia wajib jujur bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Yang kedua al-akhbar. Artinya al-akhbar artinya dia mengabarkan. Kalau yang tadi al-khudur yaitu kehadiran, kalau ini mengabarkan. Ya, seorang tidak bisa dikatakan sebagai saksi sampai ia berkata dan berbicara mengabarkan apa yang ada pada dirinya dan memberitahu apa yang terkandung dalam hatinya. Maka ia terdiri dari keyakinan dan pengucapan. Jadi kalimat la ilallah yang diucapkan oleh seorang yang bertauhid, maksudnya dia mengabarkan bahwa aku memastikan tentang keesaan Allah SWT. Dia mengabarkan ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi dan dia memastikan bahwasanya Allah satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Saya menyaksikan dengan benar bahwa Allah satu-satu yang berhak diibadahi, yang lain tidak berhak untuk diibadahi. Ada memanda bahwa syahadat berbuat dengan hati dan lisan, dan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin dalam masalah ini. Jadi kalau orang meyakini tentang kandungan dari kalimat la ilallah, maka dia bersaksi dengan mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi orang yang bersaksi, kata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah, kata beliau, orang yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah adalah dia yang membenarkan dan meyakini dengan hatinya serta bersaksi dengannya karena Allah dari hati dan lisannya, dimulai dengan persaksian hati dan keyakinan, kemudian dilanjutkan dengan persaksian lisan dan keyakinannya. Jadi dia meyakini dan dia mengabarkan bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Maka ini harus diucapkan oleh setiap orang, wajib dia mengucapkan. Seandainya dia mengakui tentang kebenaran agama Islam, keindahan agama Islam, benarnya agama Islam, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, maka dia kafir. Dia wajib mengucapkan kalimat ini. Kalau orang dia membantu Islam, menolong Islam, membenarkan bahwa Islam itu bagus, benar, indah, baik dan cocok di setiap tempat, setiap zaman, setiap kondisi, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia kafir. Sebagaimana Abu Talib, pamannya Nabi, Abu Talib mengakui tidak tentang benarnya agama Islam, mengakui, mendukung ponakannya Nabi Muhammad SAW, didukung, dibenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi ketika disuruh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak mengucapkan. Maka dia mati dalam keadaan kafir. Maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Kekal neraka selama-lamanya. Dia mengakui tentang benarnya Islam. Dia membantu Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrikin. Tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat ini. Maka dia harus bersaksi dengan syahadat ini. Makanya kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk melihat di halaman 61 di atas, ada pun dua kalimat syahadat. Apabila seorang tidak mau mengucapkannya padahal dia mampu, maka ia telah kafir secara lahir maupun batin, menurut pendapat para imam pendahulu umat ini dan para ulama'nya. Jadi kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, berarti dia tidak menyaksikan. Dia tidak menyaksikan. Makanya meskipun dia berbuat kebaikan apa saja sesuai dengan syariat Islam, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka tidak dikatakan dia orang Islam. Seperti juga yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tentang Ibnu Judaan yang banyak membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak yatim dan yang lainnya, apakah bermanfaat perbuatan baiknya dia? Tidak, kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun perbuatan baiknya banyak, tapi tidak bermanfaat semuanya itu. Sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi saksian. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, dia harus meyakini dan harus jujur ketika mengucapkannya, dan dia mengabarkan kepada orang bahwa saya bersaksi tentang syahadat ini. Kemudian yang ketiga, jadi kalau tadi saya sebutkan tentang orang yang tidak mengucapkan, sekarang kalau orang mengucapkan, dia kafir, kemudian dia mengucapkan kalimat ini, maka dia masuk Islam. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, kaum muslimin telah sepakat bahwa orang kafir apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia telah masuk Islam dan bersaksi dengan kesaksian yang benar, dan masuknya ia ke dalam Islam tidak dibatasi oleh lafaz syahadat saja. Artinya dia sudah mengucapkan ini, sudah dikatakan Islam.

yaitu al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bihi, yaitu mengetahui hakikat yang ia saksikan. Al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bihi, yaitu yang ketiga, mengetahui hakikat yang ia saksikan. Karena tidak mungkin seorang bersaksi dengan apa yang tidak diketahuinya, sebab ketidaktahuan dan persaksian saling meniadakan satu sama lainnya. Jadi perkataan seorang muslim, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, mengandung pengetahuannya terhadap kalimat tersebut. Jadi ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia mengetahui bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini tentang kalimat ini. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bahwa sebuah persaksian yaitu syahadat tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu. Memperhatikan, sebuah kesaksian tidak akan berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahadat yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu tidaklah bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Kemudian kesimpulannya, syahadat ini persaksianlah pemberitaan tentang apa yang diketahui dan diyakini, tentang apa yang dia akui, yang dia yakini, yang diucapkan dengan benar, dengan jujur, dan dia tahu tentang konsekuensi dari kalimat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga mengatakan, rahimahullah, kata beliau, asyhadu maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib menghadirkan hatinya dalam pengucapannya. Kemudian dia mengabarkan tentang kesaksiannya. Yang ketiga, dia memahami, mengetahui tentang hakikat tentang apa yang disaksikan, bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah SWT. Nah, kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mengucapkan kalimat ini, mereka meyakini dengan benar, meyakini dengan jujur, memahami dengan benar, dan menyaksikan kepada orang yang dihadapannya, dan juga mengetahui hakikat bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuat iman mereka. Dan juga sebelumnya dari umat-umat sebelumnya yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka meyakini dengan benar kalimat ini. Dan antum lihat, ketika mereka mengucapkan kalimat ini, yakin dengan siyakin-yakinnya, gak bisa diragukan dengan apapun juga. Dan siap mereka untuk mati dengan kalimat ini. Ya seperti Yasir, ya seperti Sumayyah, dan yang lainnya, radhiyallahu anhum ajma'in, mengucapkan dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kalimat ini. Makanya orang-orang musyrik Mekah, mereka ketika diajak untuk mengucapkan kalimat Allah, tidak mau mereka. Karena mereka tahu bahwa dengan mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mereka tahu dengan mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya mereka mengingkari semua yang disembah. Itu yang mereka tidak mau. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat Allah, dan berkali-kali Nabi sampaikan, dan selalu Nabi sampaikan, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia, kalian akan menang, kalian akan sukses, kalian akan beruntung. Mereka enggak mau. Mereka jawab apa? Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Sad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka, apakah tuan-tuan yang banyak ini yang mereka sembah jadi satu Tuhan? Ini satu yang aneh, kata mereka. Jadi mereka tahu kalau mengucapkan kalimat Allah, konsekuensinya berarti mengingkari semua yang disembah selain Allah, dan dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Itu yang mereka tidak mau. Maka ketika diucap

0: lailallah mereka sombong. Wa idza qila lahum lailallah yastakbirun. Ketika dikatakan lailallah mereka yastakbir, mereka sombong. Mereka tidak mau. Kemudian ini tentang syahadat. Sekarang tentang kedudukan dua kalimat syahadat ini. Kedudukannya besar dalam Islam, dua kalimat syahadat ini. Jadi bukan hanya kita meyakini tentang la ilaha illallah saja, tapi juga kita meyakini dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar meyakini tentang la ilaha illallah saja, tapi juga dia wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencakup semua yang disebutkan tentang keyakinan rukun iman yang 6 dan yang selainnya. Dan tentang pentingnya mengetahui makna syahadat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, dia harus mengetahui tentang hakikat maknanya. Jadi bukan sekedar pengucapan. Bukan orang sekedar mengucapkan kalimat la Allah, bukan. Tapi dia mengetahui tentang hakikat dari makna la ilallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Maka disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, illa man syahida bilhaq wa hum ya'lamun. Ketika beliau menafsirkan ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bilhaq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang menyaksikan dengan benar dan mereka mengetahui. Beliau mengatakan persaksian dia terhadap kebenaran dan ikrar dia terhadap tauhid, maksudnya kecuali yang beriman kepada Allah dan mereka mengetahui tentang hakikat tauhid. Di dalam tafsir At-Tabari, jadi kecuali orang yang menyaksikan dengan kebenaran dan mereka mengetahui, jadi menyaksikan kalimat tauhid ini. Jadi seluruh kaum muslimin dia harus mengetahui tentang makna kalimat la ilaha illallah, meyakini tentang kalimat ini, memahami tentang kalimat ini, dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat ini. Orang-orang yang mengucapkannya, kata Imam Nuqayyim, ada pengucapannya mereka ini syahadatnya mati, ada yang syahadatnya tidur, ada yang syahadatnya miring, ada yang syahadatnya hidup. Antum lihat di halaman 71. Kata Imam Nuqayyim rahimahullah, kata beliau, sebagai manusia ada yang syahadatnya mati, ada yang syahadatnya tertidur yang harus dibangunkan, ada yang syahadatnya berbaring, ada yang syahadatnya miring. Jadi kedudukan syahadat ini seperti ruh dalam badan manusia. Kalau dia memahami tentang kalimat ini, maka hidup hatinya dia. Tapi ketika dia tidak faham tentang kalimat ini, tidak meyakini dengan benar dengan kalimat ini, tidak jujur dalam mengucapkan kalimat ini, maka syahadatnya tergantung dari keyakinan, tergantung juga dari kejujuran dia, tergantung juga dari keikhlasannya dia dan mengucapkan kalimat syahadat ini. Maka orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ilmu, dengan yakin, dengan dia hidup hatinya, hidup hatinya. Orang yang seperti ini hidup hatinya, dan dia menyaksikan luar biasa tentang kekuasaan Allah yang luar biasa dia menyaksikan. Keagungan Allah, kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah SWT, dan kekerdilan dirinya, kerendahan dirinya, kehinaan dirinya. Dia menyaksikan itu. Dan dia meyakini bahwa hidup ini adalah sementara. Dan dia meyakini tentang adanya surga. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, dia ini sudah merasakan nikmatnya surga sebelum Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Dia meyakini tentang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dia memahami dengan pemahaman yang benar sebagaimana diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Sebagaimana yang dikatakan oleh, bukan sihirnya Nabi Musa. Dia siap untuk dipotong tangannya dan kakinya dan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Siap dia untuk itu. Karena dia yakin dengan yakinnya bahwa Allah yang berkuasa, bukan Firaun. Dan dia yakin dengan yakinnya bahwa dengan dia mengucapkan kalimat ini dijamin dengan surga. Maka dia merasakan syahadat. Artinya dia melihat luar biasa. Makanya yang dikatakan oleh Nabi tentang ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'idha takun tarah fa'innahu yara. Tingkatan ihsan yang paling tinggi. Setelah Islam, iman, ihsan. Engkau beribadah kepada Allah, seolah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Dia meyakini dengan yakinnya. Jadi dia di bumi tapi menerawang, dia sampai kepada arsh. Ruhnya sampai kepada arsh. Mengetahui tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini, kata Nabi SAW, inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda al-maut illa wajada ruhuhu laha ruha. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat tidaklah seorang hamba mengucapkan ketika dia meninggal dunia melainkan rohnya akan mendapatkan roh baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban. Qadim al-Qayyim, kehidupan roh bergantung pada kalimat tersebut di dalamnya, kalimat la ilaha illallah. Seperti halnya kehidupan badan tergantung dari keberadaan roh dalamnya. Juga sebagaimana orang yang meninggal di atas kalimat ini sehingga berhak berada di surga dan bergerak bebas di dalamnya. Maka dari itu barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan dan melaksanakan inti kalimat tauhid ini, niscaya rohnya akan bergerak bebas dalam surga. Bahkan tempat tinggal dan hidupnya menjadi kehidupan yang terbaik. Allah SWT berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surga tempat tinggalnya. Dalam surah An-Nazi'at ayat 41. Surga adalah tempat tinggal bagi mereka pada hari pertemuan dengannya kelak dengan Allah SWT. Anda perhatikan di sini. Tapi di sini pokoknya membahas lagi surga pengetahuan, surga kecintaan, surga kedekatan dengan Allah, surga kerinduan dan pertemuan dengannya, senang dengan Allah, ridho terhadapnya merupakan tempat tinggal rohnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebut adalah tempat tinggal di dunia, maka surga yang abadi akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang-orang yang melakukan kebajikan berada dalam surga kenikmatan meskipun mereka mengalami kesulitan dan kesempitan hidup di dunia. Sedangkan orang-orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Allah SWT berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surah An-Nahl ayat 97. Jadi Al-Imam Muqayyim menjelaskan kalau orang sudah memahami tentang kalimat ini la ilallah, la ilallah ma'buda bihaqin lallah, dia memahami tentang kalimat ini tentang kekuasaan Allah yang luar biasa. Allah menciptakan seluruhnya langit dan bumi ini. Semuanya Allah menciptakan. Dan Allah bersemayam di atas arsh. Dan Allah itu yang mengadukan semua rezeki, semua nikmat, semua datang dari Allah SWT. Dan dia menunjukkan tentang kebesaran Allah. Dan dia adalah makhluk yang fakir, yang hina. Dia yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Adapun semua yang ada, semua adalah kebatilan. Semua kebatilan. Karena satu yang hak hanya Allah. Zalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian bahwa semua yang ada ini adalah batil. Yang demikian bahwasanya Allah itu yang hak, selain Allah semuanya batil, dan Allah yang maha tinggi dan Allah maha besar. Ketika dia meyakini yang demikian, dia beribadah hanya kepada Allah dan dia meyakini bahwa semua selain Allah adalah batil, maka dia berada di surga rohnya. Rohnya di surga. Dan keyakinan oleh Allah ini, dia rohnya di surga. Yakin dia dengan kalimat ini. Dengan keikhlasan dia ucapkan, dengan jujur dia ucapkan, bahwa dia beribadah hanya kepada Allah saja. dan dia wajib beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Dia wajib tunduk hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia minta hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia menyembelih semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Maka orang yang seperti ini berada di surga, kata Ibnu Qayyim. Nikmat orang yang seperti ini. Tidak seperti yang kita lihat banyak manusia, tetapi dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lainnya. Dia minta kepada Allah, dia minta kepada yang lainnya. Dia takut kepada Allah, dia takut kepada yang lainnya. Dia tawakal kepada Allah, dia tawakal kepada yang lainnya. Ini syirik menyekutukan Allah SWT. Tapi ketika dia mengesakan Allah SWT, seluruh ibadah hanya kepada Allah saja, maka dia menjadi orang-orang yang yakin. Maka Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah, imam dia, ummah, meskipun dia sendiri. Karena Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu ummat sebagai teladan sendiri. Ibrahim waktu itu alaihi salatu wasalam, inna Ibrahim kana ummatan, sungguh Ibrahim itu ummat, dia berfirman tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, qanitan, yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah, hanifa, dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, wa lam yakun minal musyrikin, dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu juga. Maka Ibrahim AS ketika dia mendakwakan dakwah ini kepada bapaknya, kepada kaumnya, dia mengalami ketenangan dalam hidupnya. Meskipun diusir, tetap dia tenang, dia bahagia, karena dia melihat surga dengan kalimat la ilaha illallah ini. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang itu dia mendapatkan nikmat surga di dunia ini sebagaimana para imam yang lainnya. Artinya kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang disiksa dan dia siap untuk disiksa karena yakin dengan apa? Dengan keesaan Allah SWT. Untuk melihat tukang-tukang sihirnya Firaun, beberapa kalimat didakwakan oleh Nabi Musa SAW, beriman, dengan kalimat Allah dia beriman, meskipun ditandang, meskipun Firaun mengatakan aku akan bunuh kamu, aku akan siksa kamu, akan potong tangan kamu, tetap tidak, saya tetap beriman kepada Rabb kamu dan Rabbnya Nabi Musa. Dijamin dengan surga. Kenapa? Apa? Yakin bahwa satu-satunya yang disembahnya Allah SWT, bukan Firaun dan bukan yang lainnya. Sebagaimana juga Asiyah, istri Firaun, yakin. Meskipun disiksa oleh Firaun, yakin. Oh, tidak yang disembah kecuali hanya Allah. Masya Allah. Tukang sisirnya, anaknya Firaun, satu anaknya ke dalam api. Yakin dia bahwa dia pasti masuk surga. Yakin, enggak ada yang disembah kecuali Allah. Dia enggak mau menyekutukan Allah dengan satu pun juga. Maka dia mendapatkan kenikmatan surga sebelum dia masuk surga. Dan juga Yasir, begitu juga Sumayyah, begitu yang lainnya. Mereka yakin dengan kalimat dari Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Maka dia mendapatkan surga sebelum dia masuk ke dalam surga. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah. Dijelaskan juga orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan dia melakukan amal-amal saleh, laki dan perempuan, maka Allah akan hidupkan hatinya. Dihidupkan Allah. Di sini disebutkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, Allah berikan kebahagiaan kepada hatinya dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan tauhid ini diberikan kelapangan dadanya, ketenangan. Meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, meskipun dia susah, tapi dia bahagia hidupnya. Dan yakin dengan iman kepada Allah SWT, dengan arkanul iman, dengan arkanul Islam yang lima, arkanul iman yang enam, yakin dengan qada dan qadar Allah SWT. Apa yang Allah tetapkan buat dia, apa yang Allah sudah takdirkan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Yakin dia kepada Allah SWT. Dan dia redha, rukuk dan sujud hanya untuk Allah, enggak boleh yang lainnya. Enggak boleh kita membungkukkan badan kepada manusia, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh membungkukkan badan kita kepada orang, tidak boleh. Apalagi sampai rukuk, tidak boleh. Wa annal masajidal fala tad'u ma'a Allah ahada. Masjid itu milik Allah, enggak boleh kalian berdoa kepada selain Allah padanya, tidak boleh. Anggota sujud kita enggak boleh kita tundukkan kepada manusia, tidak boleh. Tidak boleh kita menjadi hamba manusia, tidak boleh. Kita menjadi hamba Allah, Allah menciptakan kita dan Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita wajib tunduk dan sujud hanya kepada Allah. Maka ketika seorang itu sujud, saat itulah yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun." Waktu berdoa, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud, maka banyakkan doa waktu sujud. Yang paling dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud, dia menghinakan dirinya kepada Allah. Maka ketika para ulama memberikan definisi tentang ibadah, itu ibadah itu ghayatul dhulli ma'a ghayatul hubb. Puncaknya kehinaan kepada Allah dan puncaknya kecintaan hanya kepada Allah. Ghayatul dhulli ma'a ghayatul hubbi. Puncaknya kehinaan kita hanya kepada Allah dan puncaknya cinta kita hanya kepada Allah SWT. Itu penjelasan para ulama. Dan juga yang memberikan definisi sebagai Syekhul Islam, ismun jamin li kulli ma yuhibbu Allah.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mukumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan malam hari ini kembali kita ikuti pembahasan dari syarah Hilyat Thalabil Ilmi bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di LCSPD Hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal masykur.
2: Syukur jazilan barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda waqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'du. Pemerhati Radio Roja Kendari di manapun Anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga ini untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan kaifiyatut talabi wat talaqi, yaitu metode menuntut ilmu dan juga cara memperoleh dari ilmu tersebut. Baik, di sana masih tersisa beberapa perkataan beliau, yaitu Syekh Bakar bin Zaid rahimahullahu taala, terkait tentang hal tersebut, yaitu kaifiyatut talab wat talaqi. Beliau melanjutkan, ya, kita baca lanjutan dari tulisan beliau. Wa'alam أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلاقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر. Jadi di sini beliau menekankan tentang di sebuah tempat, ya, negeri lah bahasa kita, ya, sebuah negeri, atau apakah itu di pondok, ya, atau tempat belajar di sebuah wilayah, maka tentu nantinya kita akan mendapati perbedaan-perbedaan dalam hal guru itu memberikan ilmu. Kalau untuk kita ini, ya, bahasanya kurikulumnya, ya, gitu. Jadi di negeri misalnya di Indonesia itu lebih terkenalnya itu mazhabnya Asy-Syafi'i, ya, sehingga kebanyakan mereka mengambil, ya, fikihnya itu berdasarkan dari akwal Imam Asy-Syafi'i atau ulama-ulama yang menisbatkan dirinya kepada Syafi'i atau biasa kita kenal dengan Syafi'iyah. Begitu pula juga dengan negeri yang lain misalnya, ya, karena dia mungkin dari Indonesia menuntut ilmu ke negeri Saudi, ya, misalnya, ya, Saudi Arabia atau Timur Tengah misalnya, ya. Dan misalnya di tempatnya itu adalah Mekah sama Madinah atau yang sekitarnya, tentu di sana akan dia dapati perbedaan-perbedaan dalam mempelajari ilmu, dan mereka lebih fokusnya kepada mazhab Hambali misalnya, ya, mazhab Hambali. Walaupun memang juga di sana ada yang bermazhab selain dari mazhab Hambali, ya, bisa mazhabnya Maliki atau Hanafi ataupun Asy-Syafi'i sendiri. Sehingga terkait tentang masalah itu, maka di sini Syekh menekankan di sana akan ada pemberian ilmu dari masyayikhnya tadi, dari syekhnya, ulamanya, tentang pondasi-pondasi ilmu yang harus dia tuntut, yang harus dia pelajari. Maka beliau tadi mengatakan takhtalifu ghaliban min qatrin ila qatrin, maka berbeda-beda pada umumnya dari satu negeri ke negeri yang lain, itu dia. Terus beliau melakukan bi ikhtilafil madzahibi, ya, sesuai dengan perbedaan mazhabnya. Maka demikianlah ketika mereka atau penuntut ilmu dihadapkan bagaimana cara menuntut ilmu dan juga memperolehnya, maka otomatis akan dapat yang seperti ini. Ya. Wa ma nasha'a 'alaihi al-ulama'u dzalikal qatri, ya qatri min itqani hadzal mukhtasari wa tamarrusi fihi duna ghairihi, ya. Dan berdasarkan apa juga yang ulama di negeri tersebut itu menyebarkan ilmunya, ya. Seperti ulama tersebut menguasai kitab apa, ya, kitab ringkasan apa, ya, gitu, ya. Sehingga penuntut ilmu tadi dia akan mendapatkan, ya, otomatis dia akan mendapatkan ilmu yang memang di situ kecenderungan untuk mempelajari dari segi mazhabnya itu mazhab apa, itu dia. Dan tentu kita harus berpegang pada pendapat bahwa setiap mazhab itu mereka kan berdalil ketika mereka mengungkapkan atau memberikan penjelasan tentang syariat Islam ini, ya. Jadi tidak serta-merta mereka mengeluarkan apa yang ingin mereka mau, tidak, ya, berupa, ya, misalnya penjelasan dan seterusnya, tapi mereka berdasarkan dalil. Nah, cuman di kesempatan kali ini Syekh sudah memberitahukan bahwa nantinya seorang penuntut ilmu ketika mereka pergi menuntut ilmu di suatu tempat, kemudian mereka akan dihadapkan dengan misalnya kitab-kitab ringkas atau kitab-kitab yang panjang lebar, maka dia mesti mengikuti ulama atau guru atau ustaz yang memang ustaz tersebut memiliki mazhab, ya, memiliki mazhab, dan tidak boleh pada saat itu untuk dia menyelisihinya. Kenapa? Karena posisinya penuntut ilmu tadi itu berada di tempat dia belajar, ya, tempat dia belajar yang mana memang di situ sudah mereka pondasikan dari ilmu tersebut, ya. Mungkin bisa kita artikan itu cenderung mengarah kepada kurikulumnya, ya, pada saat itu. Nah, jadi kesimpulan yang memang bisa kita ambil di kesempatan kali ini bahwa kitab-kitab yang ringkas, yang pertama, ya, kitab-kitab yang ringkas, ya, maupun kitab yang panjang ini itu bersifat dinamis dan fleksibel tentunya, ya. Kadang misalnya, ya, penuntut ilmu ini belajar ke Saudi, ya, atau ke Mekah atau Madinah, ya, otomatis ketika pulang ke negerinya misalnya Indonesia, ya, yang memang di sini kecenderungan pada Syafi'i, maka otomatis dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pendapat-pendapat yang tidak bertentangan, misalnya tidak bertentangan dengan mazhab yang sudah dia pegang, ya, di sebelumnya, ya, yang sudah pegang di sebelumnya. Misalnya karena dia belajar ke Saudi, Mekah atau Madinah tadi, itu cenderungnya kan pada mazhab Hambali. Nah, ketika dia datang ke Indonesia, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengkompromikan, ya, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mazhab di negeri dia sebelumnya, ya. Baik, kenapa? Hal ini mesti disesuaikan dengan mazhab, misalnya fikihnya, ya, mazhab fikih yang memang dominan menjadi tradisi keilmuan di negeri tersebut, ya. Baik, kemudian yang berikutnya juga yang mesti kita ketahui atau bisa disimpulkan bahwa seorang murid, ya, ataupun seorang guru, ya, seorang guru mesti tidak terburu-buru untuk menaikkan muridnya kepada tingkat yang lebih, ya, atau tingkat misalnya dari pemula, tidak terburu-buru dia naikkan begitu ke tingkat yang menengah. Mesti dia melihat perkembangan dari muridnya, kemudian pemahaman dari muridnya, dan juga bagaimana mengamalkan ilmu yang diamalkan oleh murid tersebut. Ya, itu dia, ini penting sekali. Kenapa? Karena di awal tadi bahwa suatu saat, ya, apabila dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dia ingin menuntut ilmu, maka dia akan dihadapkan dengan perbedaan pembelajaran, ya, apalagi tentang masalah fikih. Ya, di sini beliau lebih cenderung untuk memberitahukan kepada penuntut ilmu bahwa nantinya dia akan mendapatkan berbagai macam madhab, ya. Dan madhab yang terkenal untuk kaum muslim itu ada 4, ya, walaupun sebenarnya di luar sana banyak madhab, ya. Cuman kita bahas ini adalah madhab yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu 4 madhab: madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Baik, kemudian kaum muslim semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan, ya. Baik, beliau mengatakan, walhalu huna takhtalifu min talibin ila akhara biikhtilafi al-qara'iha wal-fuhumi. Dan juga di sana kata Syekh Bakar bin Zaid ya rahimahullah taala, dan di sana juga ada suatu keadaan yang akan membedakan dari penuntut ilmu itu dengan penuntut ilmu yang lain dalam hal perbedaan pemahaman, ya, dan juga kemampuan, ya, maksudnya kemampuan untuk belajar, ya, kemampuan untuk belajar dan juga kemampuan dalam pemahaman. Wa quwwatu istidadi wa du'fihi, kemudian kesiapan dia mempelajari ilmu tadi, ya, kesiapan dia mempelajari ilmu tadi. Wa burudati dzihni wa tawaqqudihi, ya. Ya, waburan, dan juga dhaif itu, wa burudi dzihni itu maksudnya lambatnya dia berpikir serta kecermelangannya dia, ya, wa tafaqqudihi tadi. Ya, jadi di sana juga memang ada selain dari posisi daerah atau tempat yang dia pelajar itu mazhab apa yang dipakai, maka di sini beliau juga memberitahukan bahwa akan ada nantinya juga perbedaan antara murid itu sendiri, ya. Di antaranya misalnya perbedaan kecerdasan, kemudian perbedaan pemahaman, kemudian perbedaan dari kesiapan atau kuatnya atau lemahnya dia dalam nanti mempelajari suatu ilmu, serta lambatnya dia berpikir atau cemerlangnya dia berpikir. Ini tentu juga akan mempengaruhi, ya. Jadi memang banyak faktor yang berkaitan dengan kaifiyatut thalab wa talaqi, cara bagaimana mengambil ilmu dan juga, ya, metode mengambil ilmu dan juga caranya. Itu memang selain dari kurikulum, ya, atau kitab-kitab yang dipelajari di suatu negeri tersebut dengan melihat mazhab yang dipakai di situ, juga keadaan murid tadi. Ya, kita sudah bacakan bagaimana keadaannya yang digambarkan oleh Syekh, dan memang seperti demikianlah, ya. Namanya juga manusia, tidak semua itu sama, ya. Bedanya dari segi nama saja sudah beda, apalagi misalnya dari segi pemahaman, kemudian daya tangkap dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad kana at-talabu fi qatrina ba'da marhalatil, ya, kata tibi wal aghdhi bi hifdzil qur'anil karim, ya. Ini Syekh memberitahukan bagaimana keadaan kondisi di daerahnya, ya, terkait tentang penuntut ilmu, terutama ketika mereka dihadapkan dengan kurikulum yang dipakai atau pembelajaran-pembelajaran dipakai oleh Syekhnya, ya. Baik, ya, beliau mengatakan ini dahulu wakana, ya, dahulu dalam menuntut ilmu negeri kami, ya, setelah melewati kata tibi, ini kata tib, ya, bisa kita artikan sekolah anak-anak, ya, setelah melewati fase sekolah anak-anak dan wal aqdi bil hifdzil qur'anil karim, kemudian dia mengambil atau menghafal beberapa Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Maka beliau melanjutkan, yamurru bi marahila salasin ladal masyayikhi fi durusil masajid. Maka dia nantinya, ya, melewati salasam marahil salasin, itu 3 tingkatan di program syekhnya, ya, dalam pelajaran-pelajaran di masjid. Ini sebagai contoh saja, ya. Ya, bahwasanya di daerah di tempat beliau kondisinya pun demikian. Maka wajar, ya, kenapa di pondok itu ada kurikulum-kurikulum tertentu, kemudian yang mengajar juga pun ustadznya tertentu juga. Misalnya kalau tingkat pemula, tingkat pertengahan, dan tingkat yang tinggi tentu ada ustadznya tersendiri. Lil mubtadiina summa al mutawassitina summa al mutamakkinina. Ini dia ya. Misalnya tingkat pemula, tingkat menengah dan mutamakkin itu tingkat yang mahir. Nah, seperti ini keadaan memang ya. Dan alhamdulillah di pondok-pondok kita di Indonesia seperti ini juga diterapkan bahwa program-program belajarnya itu ada yang dari pemula, pertengahan, kemudian sampai tingkat yang mahir. Nah, inilah kaifiatut talab wa talaki, yaitu bagaimana metode belajar dan juga memperoleh cara memperoleh ilmu tersebut. Jadi tidak langsung lompat ya, tidak langsung lompat. Nah, tentu ini kalau langsung lompat maka ilmu itu akan hilang begitu saja. Misalnya dia berikan contoh wa fi tauhidi. Misalnya dalam kitab tauhid salah satu usul wal adillatuha ya, wa adillatuha. Misalnya diberikan contoh sini kitab tauhid. Ya, maka yang akan dipelajari pertama adalah ya salah usulus salasah ya. Kemudian setelah usulus salasah qawaidul arba, baru dia pindah ke qawaidul arba. Summa lalu pindah ke mana kalau sudah selesai? Kasbu syubhati. Ya, dia bahas kitab kasbu syubhat. Ini masih tauhid ya. Summa kitabut tauhid, kemudian tingkat yang mulai naik lagi yaitu kitabut tauhid. Ya. Arba'atuha li Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala wa hadza fi tauhidil ibadah. Maka keempat kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu terkait dengan tauhidul ibadah ya. Tauhidul ibadah. Baik. Kemudian beliau melanjutkan lagi ya. Wa fi tauhidil asma'i wa sifati. Ya. Maka kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid al-mawasifat, asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, al-aqidatu al-wasitiyah ya. Itu akidah wa wasitiyah. Ini juga masalah tauhid ya. Kalau tadi itu pertengahan salah satu usul, apa pemula salah satu usul, kemudian qawaidul arba, kasbu syubhat, kitab tauhid dan seterusnya, kitab tauhid sudah masuk pertengahan, barulah kita masuk di tingkat yang mulai tinggi lagi, yaitu akidah wasitiyah, summa al-hamawiyah, summa tatmuriyah, salah satu hak Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mana ketiganya buku ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan memang terkenal beliau tulisan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu penuh dengan usul-usul atau gaya bahasa yang memang butuh sama sekali dibaca berulang-ulang ya, karena tingkat bahasanya begitu tinggi. Fathuhawiyah ma'a syarhiha, kemudian juga kitab Aqidah Tuhawiyah bersama dengan penjelasannya. Dan alhamdulillah buku-buku seperti ini, penjelasan-penjelasan sudah banyak para masyayikh, para alim ulama untuk mereka menjelaskan, dan alhamdulillah sudah bisa juga diperoleh dengan kecanggihan teknologi dan termasuk dari nikmat Allah, sudah bisa didownload, tinggal kitanya apakah membaca atau tidak. Baik, ini dari segi tauhid, kitab tauhid. Kemudian beliau juga mengatakan wa fi nahwi, dalam masalah ilmu nahwu, al-ajrumiyah untuk tingkat yang pertama pemula ya, summa mulhatul i'rab lil harir, summa qatrun nada ya, mulai lagi ke tingkat yang pertengahan, qatrun nada li Ibn Hisham wa alfiyat ibn Malik li Ibn Aqil masyarhiha. Ini baru tingkat yang tinggi. Ini dari segi nahwu si banyak ya, dan ini contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh. Wa fil hadis, ya, dalam masalah ilmu hadis, misalnya arba'in di Imam Nawawi, kemudian setelah arba'in tingkat yang pertama pemula umdatul ahkam lil maqdisi ya, kemudian baru naik tingkat yang mulai pertengahan bulughul maram Ibnu Hajar wal muntaqa lil Majid Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Kemudian beliau lagi mengatakan ya, setelah itu fadkhulu fi qiraati umma ya ummati sitti wa ghairiha. Ini dia ya. Luar biasa ya, ini sekedar contoh dari Syekh. Sebenarnya masih banyak, apalagi ulama-ulama kontemporer untuk yang masa kini, mereka banyak membuat juga buku-buku ringkasan untuk mempermudah pembahasan-pembahasan di kitab-kitab ini. Bahkan sebelum masuk kitab-kitab misalnya kitab Al-Jurumiyah ya, mungkin di tempat beliau ini dianggap sebagai pembelajaran pemula, tapi di tempat atau negeri lain ya takhtalif, ya bisa berbeda dikarenakan bentuk pemahamannya, kemudian cepat dia tangkapnya, kecerdasannya, maka dibuat lagi buku yang lebih ringkas dari itu. Maka di awal sudah apa yang dikatakan oleh Syekh, memang min kotrin la kotrin, dari satu negeri ke negeri lain itu berbeda dari segi pemahaman dan kuatnya mereka siap untuk mempelajari agama, ya. Ya, baik. Berikutnya, ya. Fi qiraati ummahati sitti wa ghairiha. Ya, lalu membaca enam kitab induk hadis, ya. Ya, enam kitab induk hadis, ya, itu banyak, ya. Ya, seperti Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, dan seterusnya, ya. Baik. Dan memang tingkatan-tingkat seperti itu merupakan tingkat-tingkat untuk para mereka-mereka yang sudah mahir dalam ilmu hadis. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkataan beliau ini bahwa pertama, kemampuan seorang murid dalam menyerap ilmu itu memang bersifat relatif, ya. Maka apa yang disebutkan Syekh dari tempatnya tadi atau negeri beliau itu belum tentu bisa juga diterapkan di tempat yang lain, ya. Belum tentu diterapkan tempat yang lain. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, ya. Karena misalnya orang Indonesia bahasa kesehariannya adalah bahasa Indonesia, bahasa ibunya. Kemudian mereka akan mempelajari sebuah bahasa yang memang mereka tidak menjadikan ucapan atau bahasa ibu sehari-hari. Maka tentu ini akan ada rasa berat, ya, diucap di lisan, ya. Maka dari yang tadi yang dikatakan oleh Syekh bahasanya untuk pemula misalnya Jurumian, maka bisa jadi di sana akan dibuat nanti kitab ringkasan, tapi masih kaitannya dengan Jurumian, tapi diringkaskan lagi, bahkan diartikan dalam bentuk bahasa Indonesia agar mereka mudah memahami. Ya, itu dia. Jadi memang kemampuan seorang murid dalam menyerap ilmu itu sifatnya fleksibel, ya, relatif. Ini yang pertama. Kenapa? Pertama bisa dipengaruhi karena tingkat kecerdasan, kemudian ketajaman dalam berpikir, kesiapan mental, kemudian siapnya dia untuk menerima ilmu, ya. Baik. Yang kedua yang bisa juga kita simpulkan bahwa meskipun orang tadi itu bertahap dalam belajar atau tadarus, ya, tadarus, maka mesti dia tidak sibukkan dirinya dengan dunia yang menyita waktunya, ya. Walaupun memang sudah dibuatkan misalnya program tadi, ya, tadarus tadi, maksudnya bertahap untuk pembulan kitabnya, yang pertengahan kitabnya, dan yang mahir inti kitabnya, maka mesti dia tidak menyibukkan dirinya dengan dunia-dunia yang menyita waktunya. Itu dia. Karena akan terbuang percuma, ya. Meskipun ya kita tahu orang ini dari segi pemahaman dia itu jenius, ya. Langsung cepat menangkap. Bahkan bisa langsung melompat ke kitab yang tadinya mungkin dia di pemula, tapi karena pemahamannya bagus, kemudian dia bisa naik ke tingkat berikutnya, maka jangan dia tertipu dengan keadaan tersebut. Dia harus tetap memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa dia disibukkan dengan dunia yang akan menyita waktunya. Ya, yang akan menyita waktunya. Kemudian yang kedua, setiap pembelajaran disiplin ilmu dalam agama Islam ini, misalnya disiplin ilmu tauhid, nahwu dan hadis, tentu di sana mesti ada namanya kurikulum, itu dia. Jadi mungkin ini ya metode-metode seperti ini baru ada belakangan, ya, sehingga kita dapati ada misalnya jurusan kuliah hadis, jurusan kuliah fikih, jurusan kuliah bahasa dan seterusnya. Ya, karena memang di setiap penuntut ilmu itu punya kemampuan masing-masing. Mereka silakan mempelajari semua cabang ilmu, tapi dalam diri mereka itu akan ada satu ilmu yang menjadikan dirinya itu condong untuk mempelajarinya, ya. Maka hendaknya dia memanfaatkan juga nikmat tadi, tapi bukan berarti pelajaran-pelajaran yang lain dia tinggalkan ya. Sehingga misalnya dia fokusnya atau beliau ini mahir atau orang ini mahir dalam hal nahu, maka mesti dia barengi dengan pelajari fikih, mulai pelajari tauhid dan seterusnya. Dan semua ini, apa ilmu-ilmu yang misalnya diprogramkan atau ilmu-ilmu yang penuntut ilmu tadi mempelajarinya, mesti kita arahkan kepada manhajnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam memahami ilmu tersebut ya. Ya, betapa banyak para ahli tauhid misalnya ahli nahwu, ahli hadis ya. Tapi karena ketika mempelajarinya tidak diarahkan kepada bagaimana cara memahami dari sahabat dan juga Rasul sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu tadi itu tidak bisa diimbangi ya, dalam artian tidak ada penyeimbangan. Maka bisa kita dapati misalnya orang ini cenderung kepada nahwu, tapi karena tidak mempelajari bagaimana metode belajar nahwu ya dengan manhajnya para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi ahli kalam, menjadi ahli kalam filsafat ya. Padahal dia tahu nahwu, tahu misalnya bahasa Arab. Maka ketika dihadapkan dengan misalnya menerjemahkan Al-Qur'an atau hadis tanpa dibarengi dengan ini, maka dia terjemahkan dengan pemahaman-pemahaman dia, padahal dia ahli nahwu. Atau misalnya juga dengan dia misalnya ahli hadis ya, kemudian sampai mendapatkan profesor atau doktor hadis, tapi karena tidak dipahami cara memahaminya tadi dengan para sahabat atau Nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis-hadis yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia tafsirkan atau dia jelaskan sesuai dengan ya keinginannya juga. Nah, ini dia ya. Maka mesti, walaupun memang dicontohkan oleh Syekh tentang kurikulum di tempat beliau berada pada saat itu, maka bukan berarti kita tinggalkan untuk mempelajari ya, bagaimana manhajnya para Nabi dan juga sahabat ridwanullah alaihim tentang ketika mereka memahami agama tersebut, karena itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Baik, kemudian berikutnya kita bacakan. Wa fi mustalahi ya. Kemudian ini dalam kitab Ustalah Hadis Nukbatul Fikr li Ibnu Hajar Summa Alfiyatul Iraqi rahimahullah. Ini misalnya contohnya ya. Wa fil fikhi, dalam masalah fikih misalnya ya, Adabul Masyi ila Salah di Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kemudian tiket yang berikutnya Summa Zadul Mustaqni Mustaqni lil Hajjawi rahimahullah ta'ala, atau Umdatul Fikh ya, summa al-muqni ya, oleh al-khilaf madhabi wal, kemudian kitab al-muqni ya, kemudian kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudama ya, al-Maqdisi ya. Baik, jadi Al-Mughni, kemudian Umdatul Fikhi dan Muqni, ini semua ditulis oleh Ibnu Qudamah. Jadi ini contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh terkait dari pelajaran-pelajaran yang ada di tempat beliau. Ya, walaupun nanti suatu saat ada mungkin di daerah tertentu yang memang mempelajari kitab fikih yang lain ya, sesuai dengan keadaan atau kemampuan dari penuntut ilmu yang ada di situ dalam hal memahami kemudian siapnya mereka dalam belajar. Wa fi usul fiqh, dalam usul fiqh misalnya al-waraqat lil juwaini, kemudian rudatun nazir Ibnu Qudama juga ya, kemudian dalam ilmu faraid ruhibiyah, kemudian al-fawaidu jaliyah dan kitab-kitab yang lain tentunya. Dan ini sebagai contoh ya para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, yang intinya seorang ketika mempelajari ilmu terutama syariat Islam maka tinggal dia menyesuaikan saja. Kemudian dalam masalah ilmu tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir, atau yang kedua dalam usul tafsir ada namanya Al-Muqaddimah, kitab Al-Muqaddimah itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga dalam kitab Sirah Nabawi itu ada namanya Mukhtasaruha yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Zadil Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Jadi kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang diberikan yang diberitakan oleh Syekh, dan itu tadi contoh, dan contohnya sebenarnya bisa kita terapkan, ya bisa kita terapkan di tempat-tempat yang seorang guru tadi itu menganggap tempat tersebut itu sangat sangat cocok, misalnya ya, sangat sangat cocok. Baik. Kemudian ya, kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa yang bisa kita simpulkan dari apa yang dikatakan oleh Syekh, bahwa kitab-kitab yang dibahas atau yang disebutkan tadi merupakan kitab yang Syekh itu yang membahas di tempatnya, ya, di negerinya. Misalnya kita ambil contoh kitab Usul Salasah. Kitab ini berfokus tentang pertanyaan seseorang yang dihadapkan nantinya di alam kubur, ya, tiga pertanyaan. Jadi kitab Usul Salasah ini berfokus pada tiga pertanyaan yang nantinya seorang itu ditanya di alam kubur, yaitu man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ya, ini tentu mesti dipelajari ya oleh kaum muslimin, karena inilah yang akan dihadapi nantinya di alam kubur. Baik. Kemudian juga kitab Kasfus Syubhat misalnya, ya. Kitab ini memang ditulis ya untuk sebagai benteng, ya, sebagai benteng untuk membongkar, ya. Tulis untuk membongkar atau memaparkan dan membantah berbagai macam hal-hal yang ya masih belum jelas, ya, syubhat atau ragu-ragu yang dilontarkan oleh pelaku-pelaku kesyirikan, ya, oleh pelaku-pelaku kesyirikan. Ya, silakan dibaca, dan alhamdulillah ini sudah banyak terjemahan, ya. Terjemahan bahkan ada yang bisa di download, ya, dalam bentuk PDF, ataupun juga sudah banyak yang dicetak dan dijual di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya juga yaitu misalnya kesimpulan berikutnya itu Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Ini juga kita rujukan, ya, rujukan utama untuk mempelajari tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan ini secara umumnya, ya, secara mujmalnya dari buku ini, bahwa ini merupakan jawaban spontan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, atas permohonan seseorang, ya, seorang hakim yang berasal dari daerah Wasit, yang memintanya untuk meringkaskan atau menuliskan tentang akidah atau keyakinan yang murni sesuai dengan generasinya para salafus saleh, ya, generasinya sahabat, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau menulisnya berdasarkan apa yang diminta oleh hakim, maka jadilah buku ini buku yang menjadi karya terbaik, bahkan dijadikan rujukan, ya, oleh kaum muslimin yang ada di dunia ini, disebabkan karena bahasanya padat, ya, singkat, namun mencakup asas-asas akidah yang sangat kokoh, yaitu dia. Ya, walaupun memang pembahasannya itu kepada lebih cenderung kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah dengan keikhlasan yang ditulis, ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini, alhamdulillah kita sudah bisa merasakan sampai sekarang, ya, bahkan orang yang belum kita tahu, yang belum pernah ketemu, tapi namanya disebut-sebut terus seakan-akan orangnya itu masih hidup, ya, walaupun dia sudah lama meninggal dunia. Baik, Kemudian juga yang bisa kita simpulkan dari pembahasan saya di sini bahwa kitab-kitab tadi itu yang disebutkan tentu akan ada nanti kitab-kitab yang lanjutan, ya kitab lanjutan. Misalnya kitab lanjutan ini dari segi akidah, ya, kita ambil contoh dari segi akidah, yaitu misalnya kitab Al-Hamawiyah dan juga kitab Tadmuriyah, yang mana ini dipelajari untuk bisa mendapatkan pendalaman yang lebih luas dan detail, khusus pada bab tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti dilanjutkan kepada kitab yang lebih tingkat mahir, yaitu akidah at-tuhawi. Baik, ya, itu dia. Kemudian yang berikutnya juga bahwa selain dari kitab akidah, di sana juga ada kitab yang berfokus kepada bahasa. Ya. Itu kesimpulan berikutnya, ya, bahwa kitab untuk pemula itu beliau mengatakan di sini bahwa itu kitabnya adalah Al-Jurumi, ya. Ini merupakan kitab terbaik untuk pemula, ya, karena ringkas pembahasannya, sistematis dan mudah dipahami. Ini mungkin di kalangan orang-orang Arab, ya, mereka menganggapnya demikian. Tapi kalau untuk di kalangan yang non-Arab, ajam, yang bahasanya bukan bahasa Arab seharianya, maka tentu ini menjadi hal yang sangat rumit, ya, menjadi hal yang sangat rumit. Sehingga juga dibutuhkan, ya, pengantar, ya, pengantar dari kitab ini, agar ketika mereka memasuki kitab induknya itu sudah bisa ada gambarannya. Jadi memang kalau untuk di tempat beliau, ya, rahimahullah ta'ala, Syekh Bakr bin Zaid, ini merupakan kitab untuk pemula. Tapi di tempat yang lain ini bisa menjadi kitab yang tingkat tinggi lah, misalnya, atau tingkat menengah, ya. Maka disesuaikan saja dengan tempat-tempat yang akan dipelajari, ya, terutama penuntut ilmu tersebut. Dan juga sebagai seorang guru, dia berusaha, ya, mempelajari keadaan tadi dan berusaha juga, ya, semampu dia untuk bisa menulis ringkasan-ringkasannya, ya. Dan alhamdulillah memang kitab-kitab mukhtasar, ya, kitab-kitab ringkas itu sudah banyak, ya, tuh di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada yang membaginya secara gratis, ya, atau bahkan juga ada yang, ya, jadikan untuk dikomersialkan, dijual, ya, itu dia. Baik. Kemudian yang kesimpulan berikutnya tentang efisiensi belajar, ya. Maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita mesti kita efisienkan dengan sebaik-baiknya tentunya. Karena kita tahu

dia mesti efisienkan waktunya, ya, karena menuntut ilmu itu bukan sehari dua hari, tidak, membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi di sana dia tidak bisa langsung melompat, ya, untuk mempelajari kitab-kitab yang mahir, ya, tingkatan mahir, tingkatan menengah, ya, mesti dia mulai dengan kitab-kitab pemula. Dan tentu kenapa para ulama membuat model atau kurikulum seperti ini, agar menguatkan pondasinya, ya, akan menguatkan pondasi, karena ilmu-ilmu tadi ini merupakan ilmu-ilmu yang usul, ilmu-ilmu asas, sehingga ketika mereka pergi, ya, untuk dakwah misalnya atau untuk mengajar, maka mereka sudah punya pegangan, tinggal mereka bisa kembangkan sendiri. Istilahnya kita telah diberikan kunci, kuncinya itu kita tinggal gunakan untuk membuka pintu yang mana saja. Nah, jadi efisiensi belajar, ya, meskipun ya kita tahu juga di sana ada orang yang sanggup, ya, mampu dari segi kecerdasan, pemahaman dia kuat, tapi mesti dia harus mempelajari juga kitab-kitab yang dasar juga, ya, karena tidak sesuatu itu tidak akan mungkin bisa menjadi tinggi kecuali ada yang mendasarinya. Maka seperti itu. Terkadang ini juga, ya, ada di sana juga namanya talbis iblis, tipuan dari iblis, ya, bahwa ketika dia mendapatkan nikmat seperti itu, maka dia tinggalkan kitab-kitab yang dasar. Padahal dasar ini sangat penting sekali. Walaupun mungkin dia memiliki pemahaman yang baik, ya, mesti dia ulangi lagi, dia baca sendiri di rumah, kemudian dia lanjutkan pada kitab yang pertengahan tadi, kemudian baru kitab yang mahir. Nah, ini sangat penting sekali. Baik, karena membaca, ya, terlalu banyak kitab, ya, membaca terlalu banyak kitab yang memang bukan bagiannya atau bukan dari apa, bukan dari tingkatannya, bukan di tingkatannya, maka ini kurang efektif, ya, kurang efektif, karena pembahasannya itu sangat rumit, ya, pembahasan itu sangat rumit, maka mesti dia memperbanyak kitab sesuai dengan kelasnya dia. Ya, kelasnya dia. Misalnya kalau kelas pemula, maka dia baca dulu, fokus dulu. Dia mahirkan di situ, ya. Dia mahirkan di situ. Walaupun mungkin sudah pernah dia pelajari, ya, sudah pernah dia pelajari, maka dia membaca ulang agar ilmu tersebut bisa diserap dan bisa diingat. Baik, kemudian yang berikutnya yang perlu juga kita perhatikan, ya, bahwa seorang guru hendaknya bisa memilih buku-buku panduan dalam berbagai macam ilmu, ya, berbagai macam ilmu. Misalnya dia melihat kondisi yang belajar ke tempatnya, ke pondoknya, atau dalam program belajarnya, baik yang offline maupun online, itu kebanyakan misalnya anak-anak, ya, kebanyakan yang dewasa, kebanyakan baru mengenal dakwah, atau banyakkan yang lanjut usia, maka memilih buku panduan itu sangat penting, ya. Memilih buku panduan sangat penting. Kalau misalnya paling banyaknya yang, ya, anak-anak, maka carilah buku-buku yang memang di sana itu bisa memandu anak-anak untuk memahami, ya, untuk memahami ilmu yang disampaikan misalnya dari satu bab ke bab yang lain, ya. Kalau orang dewasa, ya, carilah buku-buku untuk yang bisa dipahami oleh orang-orang yang dewasa. Begitu pula dengan yang lanjut usia. Bahkan sekarang itu, dengan alhamdulillah, tentunya semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka membuka program-program belajar, ya, dari segi umur, ya, dilihat dari segi umur. Misalnya yang belajar ini umur dewasa, maka dibuatkan kelas untuk yang dewasa, ya. Sehingga di situ terkumpul semua orang-orang dewasa. Kalau kita kan di masjid itu kan kumpulnya umum, ya, ada yang sudah yang sudah lanjut usia, ada yang masih dewasa, ada yang anak-anak, dan seterusnya. Maka alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah ide-ide, ya, dari

0: misalnya dari pengajar atau dari ustaz, ya membuka akhlak-akhlak tertentu, misalnya berdasarkan umur, kategori umur. Karena misalnya diajar kita, orang-orang yang umurnya sudah lanjut, maka dia buka kelas, tapi dia memilih buku-buku panduan yang memang pembahasannya itu memang cocok untuk di usia-usia mereka. Pembahasan-pembahasan apa yang cocok. Begitu pula dengan misalnya anak-anak muda atau orang dewasa, maka dia pilih ya buku-buku yang cocok seperti itu. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita kembangkan dan juga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan bisa kita ambil sini, bahwa hendaknya dia mencari, seorang pengajar itu mencari solusi alternatif jika dia mendapatkan kesulitan yang terjadi kepada murid-muridnya. Ini juga penting ya. Ataupun penuntut ilmu sendiri, dia harus cari alternatif atau solusi yang lain jika dia mendapatkan kesukaran, sulit dalam memahami sebuah ilmu. Maka dia tinggal utarakan. Tinggal utarakan, misalnya ini penuntut ilmu, kalau memakai buku ini, misalnya penuntut ilmu itu susah untuk memahaminya, bisa dia utarakan, cari solusi alternatif, apakah ganti kitab, atau mungkin diringkas saja, dibahas-bahas yang ringkas-ringkasnya. Demikian pula seorang pengajar, seorang ustad, mesti dia cari solusi alternatif. Karena sekali lagi, seorang murid itu tidak sama semua, tidak sama semua yang datang belajar, mulai dari kemampuan mereka dari segi pemahaman, kemampuan dari daya ingat, dan juga kesiapan mental mereka dalam dalam belajar. Jadi, baik, yang berikutnya yang perlu juga kita ambil kesimpulan, bahwa hendaknya di sana ada jenjang bertahap dalam mempelajari semua cabang ilmu itu tadi. Walaupun memang kita sudah singgung di awal bahwa seorang itu jangan lompat-lompat, harus ada jenjang yang bertahap, tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut, dan tahap lanjutan. Baik, kemudian yang bisa juga kita simpulkan di sini, bahwa para penuntut ilmu hendaknya mereka itu selalu berhati-hati, selalu berhati-hati dalam mempelajari cabang-cabang ilmu. Maksudnya berhati-hati, terutama ketika mereka menukil satu sumber atau satu sumber, misalnya hadis atau Al-Quran, mereka harus berhati-hati dalam memahaminya. Nah, ini dia. Dalam memahaminya. Oleh karena itu ada pembimbing. Dibutuhkan di sana pembimbing. Dalam hal ini ada ustaz, ada pengajar yang memang dia itu mutqin terkait tentang masalah itu. Sebab nantinya dia akan selesai dari program belajar itu, kemudian kembali ke masyarakat, kembali ke tempatnya, dan dia berdakwah. Kalau penuntut ilmu tadi itu tidak memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh gurunya, oleh syekhnya, oleh ustadznya, maka yang tadinya misalnya yang tadinya itu memang hukumnya haram, bisa jadi halal, karena tidak memperhatikan. Atau dia menukil sebuah hadis atau ayat Allah Subhanahu wa taala tapi dipahami dengan sendirinya, maka ini sangat jadikan bahan renungan, dan mesti hati-hati, karena nantinya orang akan mendengarkan apa yang kita katakan dan kemudian bisa menjadikan rujukan. Baik, kemudian yang berikutnya, kesimpulan juga yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini, bahwa seorang penuntut ilmu ketika dia mempelajari semua cabang ilmu, maka kalau dia mampu, kalau dia mampu bisa fokus kepada semua cabang ilmu, maka silahkan. Kalau memang tidak mampu, maka mesti dia jadikan satu ilmu, cabang ilmu yang dia itu fokus di sana, sehingga tidak meninggalkan begitu saja semua ilmu, dan juga tidak menjadikan dia itu terbeban. Ya, kalau memang dia anggap ya, dirinya itu belum mampu untuk mempelajari atau mengambil semuanya. Intinya dia pelajari semuanya, tapi kalau memang dia rasa dirinya ini tidak mampu untuk bisa merangkul semua cabang ilmu yang begitu banyak dalam Islam ini, hadis, fikih, bahasa dan seterusnya, maka dia pelajari, tapi jangan dia tinggalkan secara keseluruhan, dan mesti dia fokus kepada satu cabang ilmu dan dia kembangkan ya, cabang ilmu tersebut tanpa harus dia meninggalkan lagi apa-apa ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari sebelumnya. Maka inilah ya salah satu metode-metode dari berbagai macam metode yang sudah kita bacakan dari yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan tentu apa yang dicontohkan oleh Syekh ini berdasarkan apa yang ada di tempatnya, dan sekali lagi ini bisa berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Intinya kurikulum itu sangat penting, dan bagi seorang pengajar dan juga penuntut ilmu, mereka juga mesti ketika berdakwah ada memang tahap-tahap yang harus dia sampaikan kepada umat manusia. Ada pembahasan-pembahasan yang memang pada saat itu perlu disampaikan, ada juga pembahasan yang nanti dia akan sampaikan, dan itu dia menyesuaikan dengan kondisi di tempat dia dakwah. Semoga bermanfaat, sampai di sini dulu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kita semua, baik dunia maupun di akhirat nantinya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di hari dan waktu yang sama. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakumullahu khairan pada kru yang bertugas dan juga kepada para pemerhati Raja Kendari yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kesempatan kali ini. Akhir kata, wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di SPD Hafizahullah dari kajian kita di malam hari ini, dan insyaallah kita akan kembali bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kembali lagi di Santai Berfaida, seri terbaru dari Sabda.
1: Tapi Ustaz, untuk sebagai penutup nih dari podcast kita di siang hari ini, mungkin ada semacam kesimpulan Ustaz, atau misalnya nasihat pamungkas kepada peserta yang mendengarkan podcast kita ini, baik pada ikhwan ataupun akhwat yang masih muda ataupun sudah tua, yang sudah berpasangan atau belum. Jadi bagaimana untuk bisa melaksanakan nasihat ini Ustaz? Mungkin ada Pak nasihat terakhir Ustaz.
2: Nah, buat anak pribadi dulu aja ya. Anak gak mau nasihatin orang, anak mau nasihatin pribadi anak diri sendiri dulu. Kita ini hamba Allah, yang mana kita tahu Allah gak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan bisa makan, tidak kira bisa minum, tidak bisa beribadah, tidak bisa bahkan untuk tersenyum kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak dikasih itu semua. Wa annahu huwa adhaka wa abka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah, dialah Allah yang bikin orang nangis dan bikin orang ketawa. Kita ini ngobrol, senyum-senyum, ketawa. Kalau sama Allah kita nggak dikasih ketawa, sampai mati kita nggak bisa ketawa. Untuk ketawa saja kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sombong ada di muka bumi ini, terutama sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa meminta kepada selain Allah, bikin syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Yang sudah tahu dikasih tahu sama ustadz-ustadz, ditegur dan lain sebagainya, masih bantah, masih ngeyel. Hati-hati. Jangan kita jadi hamba sudah sombong sama Allah, sombong sama manusia juga. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang sombong, kata Allah, tidak mau doa kepadaku, akan masuk neraka jahannam, hina bina, dihina sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk neraka, hina. Hati-hati sama syirik. Nasihatnya, jangan sampai kita ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoakah itu? Berzikirkah itu? Apalagi bersedekah, menyembelih hewan kepada, untuk diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Mbah Fulan, untuk Nyi Roro Kidul, untuk yang lain-lain yang tidak pantas untuk diberi sesembahan, yang mana itu ada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jangan sampai kita mati di atas kesyirikan, karena balasannya adalah neraka jahannam. Buat apa kita ketawa-ketawa di muka bumi sekarang, kalau besok sama Allah selamanya? Antum pernah mikir selamanya sampai kapan? Pernah bisa selamanya sampai kapan? Selamanya.
1: Sesuatu yang masih mustahil untuk bisa dipikirin.
2: Tak bisa dipikir ya, memang. Selamanya di neraka ya, akhi. Cuman hidup di dunia beberapa puluh tahun kita. Dinasehati suruh jangan bikin syirik, kita dibilang radikal, dibilang apa dan lain sebagainya. Inna syirka ladzulmun adzim. Syirik jelas, kata Allah, kezaliman yang nyata. Apalagi mau ditawar apa? Beres urusan sama Allah, diperbaiki urusan sama manusia, mulai dari orang tua. Jangan kita ini di luar ketawa-ketawa sama teman. Fudul pinjam uang, baik sama teman, traktir. Semua orang tua senyum, kita setengah mati. Duduk di rumah banyak, bahkan anak tak terasa pegang HP depannya ibu. Depannya bapak, gak terasa. Masalah. Jangan kita semua orang di luar, wah luar biasa, ketawa-ketawa, dermawan dan lain sebagainya. Masuk ke rumah kita diem. Untuk ngobrol enak sama orang tua gak ada waktu. Dan yang selanjutnya, urusan sholat. As-sholah, as-sholah, kata Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Sholat, sholat. Berapa banyak kaum muslimin tidak sholat? Subuhnya sudah siang, kerjanya kerja tidak jelas, riba, kerjaan haram yang dikerjain, atau paling tidak kerjaan subhat semua. Sholat duhur sudah mepet asar karena meeting alasannya. Sholat asarnya sudah dekat maghrib. Sholat maghribnya sudah berantakan semua. Dan juga yang terakhir mungkin, kita sebagai bapak, yang sudah jadi bapak, jangan kita anggap remeh anak-anak ini. Jangan, oh ya sudah, apa kata ibunya, apa kata ibunya, anak bagian kasih uang saja. Beda. Didikan kedua orang tua sama didikan ibu saja, gak sama. Jangan sama kita dibebankan semua ke istri, ke istri. Eh, itu anak kamu. Eh, itu anaknya. Itu anaknya. Dikit-dikit begitu.
3: Banyak enggak banyak
2: besar ini. Anak sibuk ini urusan fulus. Ya, ini yang merusak anak, ya salah satu kita yang tanggung dosanya besok di akhirat. Kenapa anak kita enggak dididik? Siapa yang mau tanggung? Orang lain. Ya, kita yang tanggung. Ini amanat yang semua Allah diberi ke kita. Harus kita jaga amanatnya. Sama kayak antum dititipin duit sama orang, dijaga enggak duitnya sama antum? Jaga. Ya ini lebih berat ya, akhi. Terutama saat mereka mulai belajar ngaji. Kalau bisa kita yang ajarin. Kalau perlu rebutan sama istri, Al-Fatihah anak yang ngajarin. Nah, setiap baca Al-Fatihah anak kita sholat, pahala yang kita dapat.
3: Masyaallah.
2: Berapa banyak bapak-bapak zaman sekarang tidak punya waktu ngajari anaknya wala Al-Fatihah, wala satu ayat, dua ayat, dalam tidak ada waktu. Panggil ustaz, duduin. Ente enggak bisa baca Al-Fatihah? Sampai harus datangin ustaz. Datangin guru ngaji. Subhanallah ya.
1: Ini biasanya yang paling berat itu, itu tadi Ustaz, gak ada waktu itu, Masya Allah.
2: Gak ada waktu. Kalau bikin anak banyak waktu. Mau nikah lagi, dua kali nikah. Tapi didik anak, gak ada waktu. Gak masuk akal. Makanya anak selalu berpikir, yang merusak citra poligami ini bukan wanita yang merusak. Kita ini selalu bilang, woi perempuan-perempuan zaman sekarang ini gak mau dipoligami. Jangan kita salahin yang perempuan, kita yang salah. Yang salah, yang merusak citra poligami itu kita para lelaki. Karena orang yang sudah poligami, keluarganya ditinggal sama dia. Tidak poligami, didik anak tidak ada waktu. Waktu sama istri tidak ada, tahu-tahu poligami. Jelaslah istrinya marah lah. Kalau istrinya marah, kamu tidak boleh menolak syariat. Yang merusak citranya ente, para lelaki ini. Tapi yang disalahin siapa? Yang perempuan.
1: Jadi kita
2: coba sendiri. Kita berbuat adil. Waktu sama keluarga, pasang jadwal. Jangan cuma jago manajemen bisnis saja. Manajemen suami istri itu perlu juga. Ada waktu, ada sama anak, didik anak dan lain sebagainya. Uang ada, ngasih istri, lahir batin, waktu ngobrol-ngobrol ada. Antum nikah lagi, istri antum marahnya paling 2-3 hari. Abis itu mikir, suami anda baik kok sama anak. Suami anda banyak waktu buat anak, buat apa anak sebenarnya? Tapi sebaliknya, kita yang ngancurin poligami ini. Kita asik-asikan sama yang lebih muda, yang sudah lama sama kita, setengah mati, sama kita ditinggal. Terus kalau istrinya emosi, sama kita dibalik emosi lagi. Hancur. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan, Allah Ta'ala.
1: Baik, jazakallah khair.
2: Wajazakallah khair.
1: Diskusi yang lumayan panjang nih saatnya, Masya Allah, podcast ini, Masya Allah. Ini banyak sekali nih serial-serial dari ini. Alhamdulillah kita bisa kedatangan sama Ustaz Mufi, bisa punya banyak waktu untuk diskusi, terutama dan menjelaskan mengenai nasihat-nasihat dari Luqman kepada anak-anaknya tadi. Alhamdulillah sudah menjelaskan mengenai agar tidak berbuat syirik, berbuat baik kepada orang tua, kemudian menjaga sholat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar, dan tentunya akhlak agar tidak sombong, Masya Allah. Semoga kita bisa bertemu kembali di waktu-waktu berikutnya. Semoga Ustaz nanti kalau pas pulang juga diberikan keselamatan Ustaz, selalu bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua, baik secara offline ataupun online. Dan tentunya semoga Allah bisa segera mengangkat wabah COVID nanti ini dari dunia. Jadi kita bisa sholat jemaah lagi di masjid Ustaz, bisa kajian lagi, dan tentunya bagi ayah nih terutama, ayah bisa ngajak anak-anak yang ke masjid Ustaz, Masya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat acara pada hari ini berjalan dengan baik, karena acara ini disponsori oleh teman-teman dari Jamu Kunci, Masya Allah, Jamu Alam, dan juga teman-teman dari Kupinami. Acara ini pun juga didukung oleh teman-teman dari Safda TV, kemudian Just Like Sunnah Shari Wedding Organizer, dan juga teman-teman dari Halal Indonesia Expo. Kami ucapkan terima kasih sekali Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga kita bisa bertemu kembali Ustaz di pon berikutnya. Baik. Dan di episode selanjutnya Ustaz. Ini rencana kita membahas apa lagi Ustaz? Insyaallah ya, insyaallah. Teman-teman tinggal stay channel ya. Baik, saya dari Usman undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Sahabat Safda bertanya.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabda, kita kembali lagi di segmen Sahabat Sabda bertanya. Tayyib. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ini ada pertanyaan dari Sahabat Sabda, Andra Arezi. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, saat khotib naik mimbar, kita diwajibkan untuk mendengar khutbahnya dan kita dilarang untuk berbicara bahkan sekedar berkata diam pada seseorang. Nah, dan di hadis lain kita dianjurkan bersolawat saat nama Nabi Muhammad disebutkan. Pertanyaannya, gimana sikap kita saat khatib menyebutkan nama Nabi Muhammad? Apakah kita diam atau bersolawat?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk bersalawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayhi." Orang yang bakhil itu orang yang disebutkan aku padanya tapi tidak bersalawat kepadaku. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang malaikat Jibril ya berdoa, "Rabbi ma'an fumri'in akhiratan syaqi 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alayhi." Semoga celaka orang yang disebutkan namamu di sisinya, akan tetapi ia tidak berselawat kepadamu. Maka ketika kita mendengar khutbah Jumat, kemudian si khatib membawakan nama Nabi SAW, maka tetap disyariatkan kita untuk berselawat untuk beliau. Mengapa demikian? Karena adanya perintah dari Nabi SAW dan itu mengkhususkan perintah untuk mendengarkan khutbah.

kita punya majari salikin. Enggak boleh kita minta-minta. Ini kebiasaan kadang-kadang di antara kita suka minta-minta. Antara thalibul ilm dengan thalibul ilm, thalibul ilm dengan ustadnya, antara ustad kepada muridnya, enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu. Asalnya haram. Merusak tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia dari Allah. Jangan kepada makhluk. Jangan kepada manusia dan jangan mengharap sesuatu kepada manusia, mengharap kepada Allah. Itu harus ingat itu. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang belum tahu. Sebagian dai juga enggak tahu itu. Ya. Mengajarkan kitab tauhid tapi masih minta-minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah, apabila kau minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kepada Engkau saja dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi minta kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan. Itu menghinakan diri kita. Dan orang yang minta-minta nanti mukanya enggak ada di hari kiamat. Dagingnya itu hilang. Kata Nabi, "Walaisa fi wajhi muz'atul lahmin." Orang yang biasa minta-minta, maka di hari kiamat dalam keadaan mukanya itu enggak ada dagingnya, dihinakan oleh Allah. Karena dia enggak punya malu kepada manusia minta-minta. Maka dagingnya itu akan hilang. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu perhatikan itu. Ini merusak rububiyah. Makanya kita harus betul-betul meyakini tentang rububiyahnya Allah. Termasuk juga, perhatikan lagi. Berkaitan dengan Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada keluarga kita meninggal dunia, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan dan takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Karena orang kemudian teriak-teriak, kemudian meratap, ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tidak terima tentang takdir Allah, tentang kematian istrinya, orang tuanya, anaknya, boleh dalam Islam. Karena Allah yang memiliki kita, bukan kita yang punya. Allah. Allah mencabut nyawa siapa yang Allah kehendaki. Allah wafatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki. Harus kita yakin itu. Termasuk nanti musibah yang menimpa manusia. Ini Allah sudah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita wajib imani. Dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Harus yakin. Dan enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah, gelisah dan segala macam. Serahkan semua kepada siapa? Kepada Allah SWT. Itu perhatikan itu. Apa aja berkaitan dengan musibah, celaka, kemudian kesulitan hidup, kefakiran, kesusahan, penyakit. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah dan kita wajib bersabar atas musibah. Itu orang mukmin dan Nabi senang kepada orang mukmin dan heran kepada orang mukmin. Kenapa? Dia bersyukur atas semua kesenangan dan dia bersabar atas semua musibah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa al mu'min in asabathu sarra syaqara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik urusan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan apabila dia kena musibah, sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar dan itu baik buat dia. Itu enggak ada kecuali hanya orang mukmin. Perhatikan itu. Dan kita wajib bersyukur. Hatta sekarang kita enggak punya apa-apa.

Gak punya apa-apa sama sekali. Perhatikan ini, gak punya apa-apa. Di rumah gak ada apa-apa. Cuma ada cuma nasi aja, gak ada apa-apa. Kita cuma dapat uang hanya ini 5.000 rupiah. Cukup kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa melihat. Kita bisa dengar. Kita masih dapat oksigen. Kita masih bisa minum. Bersyukur kepada Allah. Itu nikmat yang gak bisa dibayar dengan apapun juga. Syukuri semua nikmat itu. Dan kita gak bisa hitung nikmat Allah. Kena petaka musibah. Sedikit. Nikmat Allah itu banyak ribuan nikmat. Musibah paling 1, 2, atau 10 musibah itu. Yang nikmat berapa ribu? Gak dihitung nikmat itu. Cuma orang ketika kena musibah, semua orang tahu. Dia cerita pada semua orang. Tetangganya tahu. Baru gak makan sehari sudah cerita semua orang. Sabar. Adukan semua kepada Allah. Nabi berapa hari? Sampai gak masak Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Punya 3 kurma di rumahnya. Dikasih kepada orang fakir dan miskin. Ini perhatikan. Ini penting. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah SWT. Tauhid. Rububiyah. Ini kalau dibahas panjang. Tentang hikmah dibalik musibah. Kemudian selanjutnya, tauhid al-uluhiyah. Ini dakwanya para nabi dan para rasul. Ini rububiyah aja harus diulang-ulang, rububiyah. Cuma kayaknya yang ngaji-ngaji merasa sudah tamat. Merasa udah tamat. Sehingga enggak pernah dibahas ini rububiyah. Ini penting dasar tauhid rububiyah. Orang musyrik mengakui rububiyah Allah, masa orang yang beriman enggak mengakui? Justru yang udah ngaji lama keluhannya tambah banyak. Ustadznya ngeluhnya tambah banyak. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Justru tambah tunduk, tambah tunduk, tambah bersyukur atas semua nikmat Allah. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Ya, al-uluhiyah. Ini tauhidnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul mendakwakan tauhid ini. Antum lihat ayatnya di sini saya tidak bawakan. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat. Di buku antum catat. Surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus setiap utusan rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullaha, hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhkan taghut. Saya mau tanya kepada antum. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Yang dimaksud dengan tauhid apa? Ini yang ngaji, yang ngaji. Saya mau tanya yang pakai pici haji atau pici hitam ini? Iya, pakai pici haji aja. Coba, siapa lagi yang bisa? Tauhid apa maknanya? Naam. Selain yang disembah selain Allah. Naam. Siapa lagi yang bisa? Tauhid. Naam. Ya. Yang lain. Ya. Iya. Naam. Disebutkan nanti antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Yang dikatakan tagut kullu ma'ubida min dunillah, itu yang pertama. Setiap apa yang disembah selain Allah. Itu namanya tagut. Yang kedua dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta', setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti, ini namanya tauhid. Kalau disembah, yang ditaati, tentunya yang disembah ini dia redha disembahnya. Kalau yang tidak redha enggak masuk tauhid. Seperti orang menyembah Nabi Isa atau menyembah Nabi Muhammad, enggak bisa dikatakan Nabi Muhammad tauhid, tidak. Ini maksudnya yang disembah dan dia redha. Seperti orang ya, dia pakai sorban. Murid-murid datang, cium tangannya, minum kobokannya, cium kakinya. Ini tauhid. Karena dia senang orang nyembah dia. Banyak enggak seperti itu? Iya.
Orang datang pada dia sampai ruku dan sujud dan dia senang. Orang seperti itu. Ini tagut yang seperti ini. Kalau dia redo dengan perbuatan itu. Kalau dia enggak redo, enggak masuk ke dalam itu. Nabi Isa disembah. Redo enggak Nabi Isa? Tidak redo. Enggak masuk tagut. Yang redo. Jadi orang disembah atau yang mengajak orang untuk menyembah dirinya ini tagut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tagut. Dukun-dukun, tukang sihir tagut. Iblis na'natullah tagut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha di bagian akhir. At-tawagid kathira ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa tagut itu banyak sekali, pokoknya ada lima. Yang pertama iblis na'natullah. Ini tagut, iblis. Yang kedua, yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga, yaitu man ubida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah dan dia redo. Ini tagut. Yang keempat, yaitu tukang-tukang sihir. Dukun-dukun, ini tagut. Tukang ramal, ini tagut. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tagut. Yang pokok, yang pertama tagut itu siapa? Iblis, laknatullah. Baru kemudian yang lainnya. Ini nabi-nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl itu mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap nabi, setiap umat kami utus seorang rasul. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada rasulnya. Makanya rasul banyak, nabi lebih banyak lagi. Rasul ada 313 rasul alaihi salatu wasalam yang terkenal 25. Adapun nabi 124.000 nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar. Dan saya bawakan dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ada saya sebutkan di situ riwayatnya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wasallam semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, penyembahan kepada patung, pohon, batu, kubur, jimat, kemudian juga kepada bintang, matahari, semua ditinggalkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibil 'alam raji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang mereka sembah selain Allah, aku berlepas diri kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Karena Allah akan menunjuki aku dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilallah itu tetap pada anak keturunannya. Wajalah kalimatan bakian fi akhilah la'alamirju. Agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi para nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah. Dan melarang dari tagut. Makanya Islam kita enggak akan sempurna. Kecuali kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Itu perhatikan. Enggak akan sempurna tauhid kita kepada Allah. Kecuali kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Menunjukkan semua bentuk ibadah kepada Allah. Dan berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia. Kepada selain Allah. Wajib itu. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Yang mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah isbat. Yang kedua adalah nafi. Artinya isbat. Isbatul ibadah lillahi wahda. Kalimat lillahi yang kita ucapkan ini artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian nafi. Nafi ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi itsbatul ibadah li wahda, kemudian nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah. Kita berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia, dari agama-agama selain Islam kita berlepas diri mereka. Dari sesembahan yang disembah oleh mereka, dari sesembahan yang disembah oleh umat Islam kepada kubur, batu, pohon dan yang lainnya, kita harus berlepas diri dari mereka. Enggak boleh kita mendukung mereka, membantu mereka, menolong mereka, tidak boleh. Dan gak boleh ikut dalam acara mereka, tidak boleh. Itu harus kita ingat itu selama-lamanya.
Bahwa ibadur Rahman gak pernah hadir dalam perayaan-perayaan syirik selama-lamanya, gak boleh. Apakah itu Natal, apakah perayaan acara Hindu, atau apa, semua gak boleh kita hadir. Atau perayaan umat Islam, gak boleh kita hadir. Yang jelas-jelas perbuatan bid'ah gak boleh ikut di dalamnya. Kita harus berlepas diri semua bentuk kesyirikan. Allah menyebutkan tentang ibadur Rahman, walladzina hum... Allah menyebutkan tentang ibadur Rahman di dalam surah Al-Furqan. Antum lihat dalam surah Al-Furqan. Supaya antum juga tahu bahwa kita ini harus betul-betul punya sikap dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Di ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kebohongan, kedustaan, perayaan-perayaan syirik dan kufur, dia enggak akan ikut di situ. Hadir juga tidak. Kemudian dia lewati mereka dengan cara yang baik. Ini orang yang beriman demikian. Dijelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, yang dimaksud az-zur a'yadal musyrikin. Perayaan-perayaan kaum musyrikin, a'yadal musyrikin. Jadi ini tentang tauhid al-uluhiyah, betul-betul kita harus punya sikap bahwa kalimat la ilaha illallah ini betul-betul harus betul-betul menghunjam dalam hati kita. Bahwa kita sudah mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita harus yakin dengan kalimat ini. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini terjadi perbedaan antara muslim dengan kafir. Dengan kalimat ini Allah membangkitkan manusia nanti pada kiamat. Dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan. Dengan kalimat ini Allah bedakan antara manusia yang masuk surga dengan manusia yang masuk neraka. Dengan kalimat ini. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Di juz yang pertama. Anda bisa lihat itu. Penjelasan Ibn Qayyim tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini penting. Kalimat ini harus betul-betul kita pahami. Harus betul pelajari. Kitab tauhid ini antum pelajari. Sehingga betul kuat kita. Keyakinan kepada Allah SWT. Dan kita berlepas diri dari semua. Gitu. Kesyirikan, kekufuran, kita harus berlepas dari semuanya. Dari perayaan-perayaan kesyirikan, perayaan-perayaan bid'ah, dan penyembahan-penyembahan manusia kepada selain Allah, kita wajib barok, berlepas diri. Mesti ada wala, dan mesti ada barok. Wala, loyalitas kita, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan barok, kita berlepas diri semua kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan kekufuran. Ini tauhid. Dan ini harus kajiannya panjang ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Di kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hampir semua babnya itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ada berapa bab yang dibahas tentang tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Selanjutnya tauhid asma wa sifat juga kita wajib mengimani ini. Kita wajib mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kita wajib mengimani. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mengingkari nama-nama itu dan sifat-sifat itu. Enggak boleh kita mentakwil nama dan sifat itu, memalingkan dari mana yang sebenarnya kepada mana yang lain, enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena enggak ada yang tahu tentang zatnya Allah dan enggak ada yang tahu tentang sifat Allah. Kita wajib mengimani. Nabi enggak menjelaskan tentang bagaimana sifat Allah. Kita wajib menetapkan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, tapi tentang bagaimana kita enggak tahu. Kita wajib menetapkan semuanya. Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan sebagaimana Rasul tetapkan. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, bahwa dakwah al-sunnah salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Kita lihat di halaman 279. Bahwa Ahlussunnah itu mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar.
Jadi kita ini mengajak umat Islam kepada ibadah yang benar. Makanya antum dakwakan mereka, dijelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Jangan menghukumi dulu. Ya. Kita belum apa-apa berdakwah sudah menghukumi. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini syirik. Ya orang bingung, yang benar yang mana kalau gitu semuanya bid'ah. Ya jelaskan dulu, jelaskan. Ini yang benar seperti ini. Ini yang benar gini. Jelaskan, dalilnya bawakan. Ini sholat antum ini keliru, yang benar ini begini. Ini saya punya buku nih, sifat sholat ini dalilnya. Antum bacakan pada dia. Jelaskan pada dia. Jadi dia mendapatkan ilmu. Kalau antum, orang tua juga demikian. Kalau antum gak bawakan keterangan, dia juga bingung. Semua yang diperbuat oleh dia, memang dia dari kecilnya diajarkan bid'ah. Ya jelas kalau dari kecil diajarkan bid'ah puluhan tahun, yang dikerjakan juga bid'ah. Gak mungkin dia belajar bid'ah yang dikerjakan sunnah. Makanya kita gak bisa langsung mengatakan, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya memang yang dia pelajari bid'ah semuanya. Nah kita menjelaskan tentang kewajiban beribadah kepada Allah, bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ibadah ini harus benar. Bagaimana cara beribadah yang benar? Mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah menjelaskan bagaimana beribadah. Mana keterangannya? Bawakan dalilnya ini. Ini ibadah Rasulullah seperti ini. Salatnya begini, puasanya begini, penjelasan begini. Jelaskan. Dengan cara yang baik insyaallah terima. Kalau dijelaskan dengan ilmu, diterima. Kalau langsung dituduh, orang enggak akan terima. Langsung dihukumi. Kita kan main menghukumi aja. Vonis. Vonis kafir, vonis mubtadi, bol. Ya, ahlul bid'ah sesat, vonis ini. Ya enggak bisa orang tua kita digitu kan. Masyarakat juga enggak bisa. Jelaskan dengan ilmu.

ini datang ke kubur minta-minta itu, keterangannya mana? Gak tahu. Kiai itu juga gak tahu. Kalau itu perbuatan syirik. Karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran. Jelaskan. Gak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian, dia melakukan tahlilan. Tanya kepada kiainya. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan, ada gak dalilnya dari Nabi? Pernah gak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwaidi ketika meninggal? Untuk anaknya? Untuk saudaranya? Ada gak? Gak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, gak dapat sahabat, ada gak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi. Pernah gak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pernah gak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Gak bakal ada di kitabnya. Semua kitabnya gak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya kepada dia dalilnya. Mana? Jangan dibalik. Larangannya ada atau tidak? Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya? Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat, umpamanya, umat subuh, dia sholat subuh. Tiga rokaat sholat subuh. Tiga rokaat. Yang ditanya, larangannya ada? Enggak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga enggak ada larangannya sholat subuh tiga rokaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Seperti orang mengadakan kayak tahlilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah, ingin dapat ganjaran, dapat pahala dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan, yang ditanya larangannya. Bukan contohnya. Kita makan tempe, tahu. Ada gak contoh dari Nabi? Ya jelas gak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Paham? Iya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk selanjutnya. Ini ringan. Ya. Cuma antum sudah mainnya main vonis aja. Kita gak tahu keterangannya. Di sini tentang masalah ibadah. Yang harus antum perhatikan. Bahwa syarat ibadah itu. Ada berapa syarat ibadah? Syarat ibadah ada berapa? Dua. Kalau rukun ibadah ada berapa? Rukun ibadah? Sebutkan. Nah, rukun ibadah ada tiga. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, mengharap kepada Allah. Kalau syarat ibadah dua. Syarat ibadah. Yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Kemudian saya lanjutkan. Ya, ada dua poin sedikit lagi baru kita selesai, yaitu bahwa di antara manhaj salaf ini mereka mementingkan ilmu. Ilmu. Betul-betul mereka berusaha bagaimana untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, di kita ini kurang untuk talabul ilmi, apalagi kalau sudah sering ceramah ya. Atau jadi mubalig, udah enggak pernah baca lagi, enggak nuntut ilmu lagi. Di antara mana salaf itu penting berbicara soal masalah ilmu. Mereka ihtimam kepada ilmu. Betul-betul memperhatikan soal masalah ilmu. Itu ketujuh. Ya, halaman 329. Nah, kita harus perhatikan tuh. Di samping tadi kita kembali kepada mana salaf, yang kedua mentauhidkan Allah, yang ketiga mengajak kepada ibadah yang benar, yang keempat ihtimam kepada ilmu syar'i. Ihtimam. Jadi kita tuh sibuk dengan ilmu. Menuntut ilmu. Para ulama dulu semua demikian. Sibuk dengan ilmu. Ilmu ini dikategorikan oleh sahabat dan para ulama termasuk jihad atau tidak? Jihad. Bahkan kata Abu Darda, orang mengatakan menuntut ilmu tidak termasuk jihad, akalnya tidak waras. Karena menuntut ilmu termasuk bagian daripada jihad. Maka kita harus ihtimam kepada ilmu ini. Dan ini wajib atas setiap muslim menuntut ilmu ini. Dan yang dikatakan ilmu, anda perhatikan, yang dikatakan ilmu itu adalah yang dibangun di atasnya dalil.
Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang di

dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita melihat di halaman 331. Ilmu itu apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang muat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kita harus berusaha bagi untuk ilmu dan diberikan kefakihan tentang agama. Sebab Allah, sebab Nabi bersabda, man yuri lebih khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia diberikan pemahaman tentang agama. Makanya harus kita terus menuntut ilmu, belajar agama Islam yang benar dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah Fahmi Salam. Terus menuntut ilmu. Antum enggak ada dai di sini, enggak ada ustaz di sini, antum datang. Di mana ada dai ustaz yang mengajarkan Quran Sunnah, antum datangi. Meskipun jauh. Dulu para ulama mereka sampai mendatangi ratusan kilometer, ribuan kilometer untuk talabul ilmi syar'i, untuk belajar Quran dan Sunnah Fahmi Salaf ini. Kemudian yang terakhir, ini banyak dalilnya, nanti antum bisa lihat di buku ini dan juga di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Antum baca itu buku itu, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Untuk Ilmu Syar'i. Di sini saya sebutkan bahwa setiap dai, mubalik, juga ustaz wajib menuntut ilmu syar'i. Antum lihat di halaman 334. Setiap dai, setiap ustaz, setiap mubalik wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Harus ini. Wajib. Banyak sekarang orang ceramah, bahkan sehari bisa 3 kali, 4 kali ceramah. Kapan bacanya dia? Kapan mutolaahnya dia? Kapan dia menghafal? Para ulama, dia sibuk dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Makanya luar biasa, jauh ilmu kita dibandingkan mereka. Makanya kita terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berdakwah, dia harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad, akidahnya harus benar. Yang kedua, salamatul manhaj, manhajnya harus benar. Yang ketiga, salamatul amal, amalnya harus benar. Itu di halaman 334. Dan yang terakhir, yang tadi malam juga saya sampaikan, bahwa di antara prinsip dakwah salaf ini, mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Sebab talibul ilm harus punya akhlak. Kita jadi contoh di masyarakat. Jangan jadi tudingan di masyarakat. Kita jadi contoh kepada orang awam, kepada ahlul bid'ah, kepada keluarga kita. Dengan akhlak kita yang mulia, orang bisa ikut dakwah kita. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dipuji oleh Allah. Dan masalah akidah, masalah tauhid dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kata Nabi SAW, akmalul mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum lilisaihim. Orang mu'min yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dan terakali orang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih. Iman dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, akhlak kita harus baik. Akhlak kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada keluarga, kepada kerabat, harus baik kita kepada mereka. Apa yang bisa kita bantu mereka. Kemudian, baik juga kepada istri. Orang mukmin yang paling baik, yang paling mulia, yang baik kepada istrinya. Baik, dia lemah lembut kepada istrinya. Tidak kasar. Tidak kotor juga mulutnya kepada istrinya. Harus baik kepada istrinya. Ini ajaran Islam. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku lah orang yang paling baik kepada keluargaku. Contohkan teladan kita kepada keluarga. Kita baik kepada keluarga kita, kepada istri kita. Akhlak tunjukkan. Dan juga perhatikan masalah akhlak ini mulia. Akhlak ini berat timbangannya di hari kiamat nanti. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia berat timbangannya. Makanya kita harus berusaha terus memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita jauh sudah. Kalau kasarnya banyak di antara kita, afwan ya. Ya, ini saya katakan akhlaknya tidak baik. Akhlaknya bobrok. Kasar tingkah lakunya. Keras kepada orang. Kemudian juga
enggak menyapa orang, enggak senyum, enggak salam. Enggak memperhatikan bagaimana kebutuhan keluarganya, tetangganya, familinya susah, dia enggak bantu. Ini akhlak yang jelek yang seperti ini. Allah mencintai akhlak yang mulia, karim. Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karam wa maliyal akhlaq wa yubghidu sifsafa. Kata Nabi, Allah itu karim, mulia, dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan, Allah cinta kepada akhlak yang mulia, dan Allah benci kepada orang yang rendah akhlaknya. Tinggalkan tuh akhlak-akhlak yang jelek, yang kotor, yang enggak beres. Itu muamalah kita yang enggak bagus, tinggalkan semuanya. Kemudian tazkiyatun nufus, kita juga harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tinggalkan hati kita ini, jangan sampai syirik, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai sombong, jangan kita merasa tinggi daripada yang lain, merasa hebat, jangan. Tawadhu kita. Bersihkan hati kita. Dan doa kita kepada Allah, di antara doanya antum hafalkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, malas, pengecut, bakhil, pelit, dan dari umur pikun. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku, ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Antum bisa hafalkan nanti dari buku doa dan wirid, antum hafalkan. Ya, kita harus berusaha bagaimana kajian-kajian kita, dakwah kita, membuat hati kita semakin hari semakin bersih, semakin baik, bukan semakin kotor dari omongannya, tingkah lakunya. Karena hati ini menunjukkan, kalau hati kita baik, omongan kita baik. Kalau hati kita baik, tingkah laku kita juga baik. Muamalah kita baik kepada orang lain. Coba kita perbaiki. Perbaiki dan perbaiki. Bahwa Nabi SAW ditugaskan oleh Allah diantaranya apa? Tazkiyatun nufus. Membersihkan hati manusia. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan untuk ikhwan dan akhwat dan semua yang mendengar dan melihat dakwah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, menunjuki kita di atas siratul mustaqim, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan kita diberikan hidayah taufik untuk terus berjalan di atas manhaj yang hak ini, berpegang teguh di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah dalam keadaan husnul khatimah. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Apakah benar ada pertanyaan yang masuk, apakah benar bahwa Syekhul Islam itu tidak memiliki guru dan sanadnya tidak bersambung? Ini enggak benar, ini tuduhan. Dari mana dia tahu? Antum bisa baca biografinya tentang Syekhul Islam, temanya banyak dijelaskan oleh Al-Hafidz Mukatsir, oleh Imam Az-Zahabi, dan juga kitab-kitab yang khusus. Puluhan kitab menjelaskan tentang biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas sekali bagaimana dia berilmu dan dia menguasai semua disiplin ilmu. Dan Allah berikan ilmu itu kepada beliau. Dan ini nikmat. Muridnya itu bisa lihat. Muridnya orang-orang alim. Ibnu Katsir muridnya. Kemudian Ibnu Qayyim muridnya Syekhul Islam. Kemudian juga Imam Az-Zahabi. Kemudian juga Ibnu Muflih, Ibnu Abdul Hadi, dan banyak lagi yang lain murid Syekhul Islam. Kalau muridnya demikian, apalagi gurunya. Tanya kepada orang itu, kenapa sih antum benci kepada beliau? Kenapa? Apa antum enggak dosa? Kenapa enggak baca bukunya? Baca itu majmu' fatwanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu' fatwanya Syekhul Islam Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Banyak sekali. Bahwa salaf ini adalah manhaj yang benar. Nah, kenapa terjadi perselisihan yang ada? Perselisihan tetap aja ada kalau memang orang-orang itu mengikuti apa? Hawa nafsu. Kalau dia kembali ke jalan yang hak dan tidak saling menuduh, insya Allah jelas. Cuma ada sedikit aja orang-orang yang memang ya mengikuti hawa, yang kemudian dia mentahdir orang lain segala macam. Coba dia kembali.
Sebenarnya ini mudah dan indah. Ajaran Al-Quran dan Sunnah Fahmi Salaf ini mudah dan indah. Dan mulia, tinggal kita wajib ikuti. Jadi jangan kita melihat perpecahannya, yang benarnya banyak. Semuanya yang ada di Quran dan Sunnah ya benar, yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya, sebagai manusia oknum bisa salah sebagai manusia. Enggak ada yang masum, mata sahabat, ijmanya sahabat masum, tapi individu sahabat masum tidak? Individu sahabat tidak. Yang masum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang yang mengumumkan kajian atau jadi moderator di kajian yang orang pemahaman khawar? Ya enggak boleh. Berarti kita mendukung pemahaman yang sesat itu, enggak boleh. Kita ikut di situ atau hadir di situ atau jadi moderator enggak boleh. Bagaimana kalau kita melihat saudara kita yang belum mengikuti mana salaf? Ya kita ajak dengan cara yang baik. Kan kewajiban kita hanya mengajak. Wa ma'alar rasuli illal balag. Tidak ada kewajiban rasul kecuali apa? Menyampaikan. Jadi kewajiban rasul itu hanya menyampaikan. Kita menyampaikan. Kalau mereka mau terima silakan. Enggak, udah. Antum lihat dalam Al-Quran Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau iman kata Allah apa? Silakan. Yang mau kafir silakan kata Allah. Artinya enggak dipaksa. Kita dakwah juga demikian. Orang kita ajak mau alhamdulillah, enggak mau ya sudah kita tinggalkan. Masih jutaan umat yang mendengarkan dakwah kita. Bagaimana kalau sebagian orang muslim mengamalkan hadis yang dhaif atau maudhu karena dia tidak tahu? Kalau tidak tahu ya enggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kenapa dia tidak mau belajar dan tidak mau bertanya. Maka dia harus bertanya dan belajar. Dan juga seorang dai enggak boleh membawakan hadis yang dhaif. Dia harus belajar. Apalagi hadis yang palsu enggak boleh. Kalau dia sudah tahu disampaikan juga dosa dia. Bahkan Nabi bersabda di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Nabi bersabda, man haddatsa anni yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibain. Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu lemah, bahwa itu dusta, dia sampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Bagaimana tentang orang-orang yang menyimpang dari sunnah? Mereka juga punya iman dan mereka beribadah kepada Allah. Ya penyimpangan mereka akan dihitung dan dihisap oleh Allah tentang penyimpangan. Kan jelas sudah ini, agamanya sudah jelas Nabi tinggalkan. Qurannya sudah jelas, sunnah sudah jelas, kenapa mereka gak mau belajar? Itu akan ditanya oleh Allah, kenapa? Gitu. Atau mereka sudah tahu tapi mereka gak mau mengamalkan sunnah itu. Karena hawa nafsu, atau karena dunia, atau karena masyarakat, atau karena yang lainnya. Bagaimana tentang orang-orang yang suka mentahdir? Ya kita tinggalkan aja. Gak ada manfaatnya juga. Masa agama ini semuanya isinya tahdir? Mana dakwah tauhidnya dia, mana ajakan mereka kepada sunnah, bagaimana ajakan kepada akhlak yang mulia dan tazkiyatun nufus. Enggak ada manfaatnya yang mereka lakukan. Dan anehnya lagi kalau antum lihat, ya, yang mereka tahdir siapa? Bukannya yang ditahdir ahlul bidah atau tokoh-tokoh ahlul bidah, yang ditahdir siapa? Ahlus sunnah. Ini menunjukkan apa? Penyelewengan mereka dalam beragama, kesesatan mereka dalam pemahaman dan ketidakwarasan akal mereka. Itu. Saya dulunya mengikuti dakwah hizbiyah dan saya sudah mengetahui tentang manhaj yang mulia ini. Boleh enggak saya memberikan hadiah berupa buku yang kita bedah kepada sahabat? Ya boleh. Dan itu bagus termasuk dakwah kita. Kita enggak mau menyampaikan, kita berikan buku kepada tokoh-tokoh hizbi, kepada majelis ulama, berikan hadiah. Karena itu yang bisa kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kan Nabi juga menulis surat kepada siapa? Kepada raja-raja kafir Nabi tulis surat. Dalam rangka mendakwakan mereka. Maka kita dengan buku kita sampaikan. Bagaimana tentang hadis. Taatlah kepada pemimpin meskipun dia mengambil harta kamu dan juga dia memukul kamu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Maksudnya kalau dia sebagai khalifah dari kaum muslimin. Dia pemimpin kaum muslimin. Dia menzalimi kita. Tetap kita wajib taat kepada dia. Adapun kezalimannya tetap akan dihisap oleh Allah, tapi kita wajib taat. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap aja kita ikut salat di belakang mereka sebagaimana Ibnu Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf telah membunuh 120 ribu kaum muslimin. 120 ribu kaum muslimin.
Tapi Ibnu Umar tetap salat di belakangnya. Tentang masalah pakai jilbab, apa ini hukumnya wajib? Ya jelas wajib di Quran dan Sunnah. Pakai jilbab wajib hukumnya. Nas dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih bahwa semua wanita lah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangan. Adapun masalah cadar hukumnya Sunnah, dan itu yang kuat dari dua pendapat ulama. Itu yang Sunnah. Karena zaman Nabi juga ada sahabat wanita yang terbuka mukanya sampai dilihat oleh Ibnu Abbas. Itu. Ya, oleh Fadl bin Abbas, bukan Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara wanita juga ada yang terbuka cadar, artinya dia enggak pakai cadar. Bakal pakai jilbab wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu auratun." Wanita itu aurat, artinya wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangannya. Kalau dia bisa pakai cadar itu baik. Bagaimana tentang orang yang dia berbuat dosa kepada orang tuanya, tapi dia belum minta maaf, orang tuanya sudah meninggal dunia, bagaimana? Ya dia wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya, minta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa. Sebab durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan Nabi menyebutkan anak yang durhaka tidak masuk surga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyamah, al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wad-dayyuth." Kata Nabi ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Dan yang ketiga dayyuth, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih dari Imam Hakim dan yang lainnya. Jadi sekarang kalau orang tua yang sudah meninggal, tetap dia taubat kepada Allah dan dia berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, dia berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua itu berbuat baik kepada mereka. Dia menyambung tali satu rahim yang orang tua menyambung satu rahim kepada mereka. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah dan berbuat kebaikan. Dan juga berusaha untuk melakukan amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Seperti apa? Menunaikan ibadah haji. Kan menghapuskan dosa itu sekian banyak. Bahkan seperti seorang lahir dari perut ibunya. Akuan amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa dia. Karena dia berbuat dosa besar yang paling besar. Tadi disebutkan bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik ini? Tentang masalah perkataan Umar dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah dalam istilah lughawiyah, dari segi bahasa. Karena apa? Karena sholat terawih dilakukan oleh Rasulullah atau tidak? Dilakukan. Berjamaah atau tidak? Berjamaah. Dilakukan di masjid. 11 rakaat dilakukan ba'da isya. Cuma Nabi pernah tidak keluar karena apa? Khawatir diwajibkan sholat terawih. Kemudian di zaman Umar sebagian sahabat sholat. Satu dengan imam, satu lagi dengan imam, berapa? Bercerai-berai. Kata alangkah baiknya kalau dengan satu imam. Nah, ketika Umar lihat lagi, bersatu dengan satu imam. Maka ini sebaik-baik bid'ah. Dalam artian, lughawiyah. Karena apa? Terawih dengan satu imam dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan Rasulullah di waktu malam. 11 rakaat. Umar juga melakukan 11 rakaat. Jadi istilah yang dibawakan oleh Umar bin Khattab ini, istilah bid'ah dalam artian apa? Lughawiyah, indah, yang dilakukan oleh kalian ini indah, baik, bagus. Itu dari mana bid'ah. Adapun pengumpulan mushaf Al-Qur'an di zaman Utsman ini enggak masuk kepada bid'ah. Karena apa? Karena Allah juga sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini akan dikumpulkan dalam satu kitab. Allah menyebutkan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Allah sudah menyebutkan kitab. Dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah yang akan mengumpulkan. Jam'ahu wa Qur'ana. Allah mengumpulkan Qur'an itu dan juga bacaannya. Jadi dikumpulkan itu sebagai maslahat untuk kaum muslimin. Dan ijma sahabat. Bukan bid'ah. Dan itu alasan yang dipakai oleh al-bid'ah dari dulu sampai sekarang. Ya. Itu ya pegangannya. Bagaimana kalau seorang yang lahir, dia ayahnya kafir, ibunya Islam. Bagaimana doa saya? Doa untuk ibu aja.
karena bapaknya kafir dan enggak boleh mendoakan kebaikan atau mendoakan ampunan atau rahmat kepada orang kafir, enggak boleh. Jadi yang didoakan ibunya yang Islam. Kalau bapaknya masih hidup, dia doakan bapaknya supaya mendapatkan hidayah, supaya dia masuk Islam. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an mendoakan ibunya dan menyuruh Nabi untuk mendoakan ibunya agar masuk Islam. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan syubhat. Ya, kalau syubhat enggak ada habisnya dibahas. Saya sudah bawakan di buku ini kurang lebih ada 20 syubhat. Dan sekitar itu Ahlul Bidah dan Hizbiyinnya. Jadi dari dulu sampai sekarang sama syubhatnya, itu aja. Saya sudah jawab ada 20 syubhat tentang masalah mana salaf itu manhaj yang baru, bid'ah, sering menyalahkan orang atau keras dan yang lainnya. Ini dibuat-buat. Kalau ada oknum yang demikian memang ada. Tapi kemudian tidak meninggalkan manhaj yang hak. Tetap aja ada. Ada orang-orang yang kemudian dia kasar atau tidak baik akhlaknya, ada yang demikian oknumnya, tapi enggak menyalahkan manhaj yang hak ini yang dasarnya Quran dan Sunnah. Ya, tentang bagaimana keadaan orang di akhir zaman yang mereka imannya tidak sebagus imannya para sahabat. Begitu juga tentang perjuangan dan yang lainnya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti akan ada satu golongan yang mendapatkan 50 pahala sahabat. Betul. Riwayatnya sahih. Tentunya dari mereka betul-betul yang mengimani dan memahami dengan pemahaman yang benar dan berjuang. Dengan perjuangan yang betul-betul hebat perjuangannya mereka. Enggak sekedar mengaku sunnah aja, tidak. Tapi betul-betul berjuang, berdakwah, mendakwakan yang hak ini. Ya, tentang masalah buku-buku yang beredar, yang menjelekkan salaf, enggak perlu dibaca, enggak ada manfaatnya. Dan nanti enggak perlu tanyakan. Karena tuduhan semua bohong yang dituduhkan oleh mereka. Antum yang terbaik sekarang ini baca buku-buku yang bermanfaat. Antum baca buku tentang menuntut ilmu jalan surga, antum baca prinsip dasar Islam, antum baca tafsir Al-Quran, antum baca hadis Nabi yang sahih, antum baca syarah akidah, dibaca dari awal sampai akhir. Dibaca, antum beli buku itu dibaca buku itu dari awal sampai akhir. Jangan dicari syubhatnya. Jangan dicari bagaimana membantahnya, antum baca. Antum juga jangan baca syubhat-syubhat yang ada di internet, gak ada manfaat sama sekali. Kalau syubhat kalau sudah masuk, itu akan merusak dia dan gak akan keluar sampai hari kiamat. Kata Imam Adz-Dzahabi, kata beliau al-qulubu dha'ifah wasyubah khattafah. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-qulub dha'ifah, hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar hati kita untuk merusak kita dan menyesatkan kita. Maka jangan dibaca buku-buku yang menyesatkan itu, yang menulis tentang salaf atau sekte salafi berdarah atau yang lain-lain. Jangan dibaca, enggak ada manfaatnya buat antum. Tidak ada manfaatnya. Antum baca buku yang sudah jelas dalilnya ada, antum baca manfaat. Atau syubhat yang ada di internet, jangan dibaca. Itu ngerusak. Jadi antum, waktu antum sayang. Betul antum kadang-kadang, ya saya ingin tahu. Awalnya ingin tahu, beli. Mungkin bagi dia orang kaya enggak ada masalah beli. Yang kedua, dia baca. Yang kedua ini membacanya sudah buang waktu. Yang ketiga, masuk syubhatnya. Yang keempat, sesat dia dengan sebab itu. Rugi semuanya. Maka jangan dibeli, jangan dibaca. Waktu antum sayang dan betul-betul berharga waktu antum. Baca buku yang bermanfaat. Bagaimana kita mengenalkan pengajian sunnah kepada majelis taklim ibu-ibu yang ada. Ya mungkin kita panggil ustaz dari kalangan Ahlussunnah. Untuk mengenalkannya, kita panggil ustaz dari Ahlussunnah supaya menjelaskan tentang sunnah kepada mereka. Insyaallah itu mudah. Gitu. Ya diberikan waktu untuk menyampaikan kebenaran ini. Atau diberikan buku tadi. Dakwahnya kita diantara dengan buku juga. Ini tadi sudah saya jelaskan ini. Kami bingung dengan pengajian-pengajian yang ada. Terus kami terombang ambing. Yang tadi yang saya jelaskan kan dalil semuanya. Quran, Sunnah. Nah bagaimana dengan pengajian yang ada? Ya antum lihat pengajian yang
yang dibawa ustadznya ini, dia faham gak akidah yang benar, manhaj yang benar? Tadi kan saya sebutkan syaratnya untuk berdakwah itu 3.

Yang pertama, salamatul mu'taqad, dai-nya selamat akidahnya. Yang kedua, salamatul manhaj, mana benar yang mengikuti manhaj salaf. Yang ketiga, salamatul amal, amalnya juga benar, enggak berbuat bid'ah dia, itu ikuti. Gitu. Jelas misalnya. Tidak membawa kelompok atau hizab atau partai atau yang lainnya, tidak membawa atribut yang lain kecuali Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diikuti. Dulu orang belajar tuh enggak gampang. Mereka betul-betul cari guru itu, dilihat dulu gurunya. Akidahnya benar atau tidak, akhlaknya benar atau tidak, bagaimana sholatnya, baru mereka belajar. Ya, karena sudah masuk waktu zuhur, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam dan sunnah. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah. Wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, karena hanya Dia tempat kita bersandar memohon pertolongan. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita memang banyak berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, yang kata Allah, Inna nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan, karena semua dosa yang kita lakukan pasti berdampak buruk kecuali Allah Jalla Jalal mengampuninya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, subhanallah. Kadangkala kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang ikut aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh seperti ya yang lagi rame apa Gavatar. Subhanallah. Di sini kita mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kenapa kok antum enggak berangkat ke situ? Antum kenapa kok enggak berangkat ke Kalimantan sana? Kan juga bumi Allah itu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu benar-benar nikmat Allah yang kalau kita rasakan, ya Allah, kok bisa dia tersesat? Sebagian dokter, sebagian orang pinter, kok bisa masuk sana? Subhanallah. Di situ kita yakin atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudrilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan sesat oleh Allah, mereka itu yang alhamdulillah sekarang dipulangin dari Kalimantan. Sekarang dalam masa mungkin ya pembinaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada manusia yang yakin dengan kesesatan mereka, bahwa itu kebenaran. Memang syaitan itu menghiasi satu perbuatan seakan-akan jadi perbuatan benar. Yang kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri juga, kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia yakin kalau dia bunuh diri, mati masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat kami mengikuti kebenaran itu, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan petunjuk dan taufikmu kepada kami supaya kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu, bahwasanya Allah jalla jalaluhu Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Walahul hamd, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah manusia yang diberi amanah untuk menyampaikan agama ini. Semoga salawat Allah, semoga salam berkah dari Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir telah menentukan bahwa dunia ini sebagai darubala, sebagai tempat untuk ujian. Tema kita hari ini apa? Badai pasti datang. Orang biasanya ngomong badai pasti berlalu untuk menyenangkan hati. Tapi kita harus tahu bahwa badai pasti datang. Itu udah ketentuan Allah. Karena Allah memang menciptakan kita untuk menghadapi badai itu. Adapun akhirat, maka akhirat itu daru jaza, tempat untuk membalas. Apa balasannya? Mereka yang siap menghadapi badai dan lulus dalam kondisi tetap tegar walaupun badai menghantam dia, maka insyaallah jannatu adnin, surga Aden yang akan menanti dia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kalah dalam menghadapi badai tersebut, bahkan sebagian hancur dengan badai yang ada, maka neraka Allah yang akan menanti dia. Karena surga Allah ini tempatnya indah, maka untuk masuk surga Allah dibutuhkan perjuangan yang besar sekali. Maka butuh perjuangan enggak orang masuk neraka? Jangan enggak. Aku berjuang nih untuk masuk neraka. Berjuang. Dia jalan turun sampai neraka. Tapi mau ke surga, subhanallah. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang baik. Maka dengan badai yang ada akan terjadi penyisihan. Antum kadang-kadang lihat ada babak penyisihan. Kenapa ada babak penyisihan? Agar tampak siapa yang pantas untuk jadi juara, siapa yang harus pulang. Kita pun hidup di dunia disisihkan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga. Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ente mau beriman, faddal. Ente mau kafir, faddal. Allah enggak ada urusan, tapi kitanya yang berhak menentukan hal itu. Allah kasih jalan, engkau mau ke Masjid Selipi, faddal. Masjid Ar-Rahmah sekali. Engkau mau jalan-jalan ke Monas, faddal. Nggak ada yang maksa engkau. Tapi ada orang yang milih ke sini. Ada orang yang milih ke Monas. Ada orang yang milih ke gereja. Ada orang yang milih ke tempat-tempat kemaksiatan. Maka kita berada di babak penyisihan. Agar tampak siapa yang berhak mendapatkan surga Allah dan siapa yang tidak layak. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ayat 1 sampai 3, apa kata Allah? Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia mengira ketika dia Islam, awalnya non muslim, masuk Islam, dia ngomong, Islam kok kayak gini sih? Orang-orangnya kok kasar? Orang-orangnya kok enggak santun? Kadang-kadang sebagian mengatakan, Ustaz, anak sejak ngaji enggak kurang sopan sama anak. Macam-macam ujian itu. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanna lalu mereka ditinggalkan tanpa diuji, tanpa dikasih badai-badai sama Allah tuh?
Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Ya'lamanna

mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kalau diajak senang semuanya, suka. Antum coba diajak makan bersama, berangkat enggak semuanya? Insyaallah. Diajak kerja bakti, banyak alasannya. Aduh, afwan, ana lagi ada urusan. Masya Allah. Perintah-perintah Allah itu adalah ujian buat kita. Musibah-musibah yang terjadi itu juga ujian buat kita. Kejadian mana mungkin Rasulullah SAW sehari semalam ni bolak-balik? Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ujian buat para sahabat, sebagian murtad. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Qabilah Bani Hanifah, satu qabilah hanya sedikit yang tetap Islam. Ada sebagian yang tidak mau bayar zakat, karena menurut dia zakat itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan tampak siapa di antara kita yang benar keimanannya dan siapa di antara kita yang minal kadzibin, yang dusta. Kapan badai akan berakhir? Kapan jamaah? Masuk surga. Badai berakhir pertama kali mati. Antum dengan mati selesai ujiannya sudah. Tapi nanti ada fase selanjutnya di kuburan. Tapi untuk di dunia, khalas. Antum gak bisa nambah amal. Mau nambah amal perbuatan, mau datang kajian ya. Setelah masuk kuburan, ya Allah, anak kok gak datang ke pengajian waktu itu. Gak ada sudah. Kebangkitan dan hisab adalah masa penentuan hasil ujian, hasil tes selama di dunia. Nanti akan dilihat bagaimana hasil antum. Kemudian manusia akan dikelompokkan. Orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini. Ketika mendaftar ke sebuah perusahaan, antum daftar, ngelamar ya, ke sana, antum akan dites. Setelah dites, antum akan menanti hasil ujian. Tapi ada orang ketika tes udah ketahuan, insya Allah dia lulus. Ngelihat, oh insya Allah lulus, anak bisa jawab semuanya, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi ada harapan insya Allah lulus dia. Tapi ada orang ketika tes dia tahu gak lulus dia sudah. Dan sebagian di antara kita tahu ketika hidup di dunia bahwa kayaknya dia gak lulus. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ketika menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Antum tuh semuanya dari saripati tanah, bakal kembali menjadi tanah. Apapun yang antum pakai, mobil apapun yang antum kendarai, rumah semewah apa yang kalian tempatin, bakal balik antum jadi tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan nutfah, air mani yang diletakkan di rahim yang kokoh. Dari situ terjadi proses menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulangnya, lalu jadi manusia. Jadi ciptaan yang berbeda. Bayangkan dari air mani tahu-tahu jadi antum nih. Antum asalnya dari mimma'in mahin, dari air yang hina itu. Dari sini seorang muslim enggak boleh sombong. Kau kenapa sih sombong? Ada orang-orang yang sombong, seakan-akan bahan penciptaan dirinya beda sama orang lain. Makanya dulu guru SD kita itu ngasih tahu, ente itu jangan sombong, ente juga makan nasi gitu. Sama yang ente makan itu nasi juga. Enggak ada bedanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.

0: Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta.
1: Thumma, nih kata Allah, setelah jadi manusia kayak gini, terus gimana? Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu pasti mati. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, gak ada orang yang kekal dan abadi. Antum silahkan perhatikan orang-orang yang kaya raya. Orang-orang yang mungkin memiliki pangkat-pangkat tinggi. Apa bisa dia menambah umurnya? Jangan menambah umurnya. Menambah jabatannya aja kalau udah pensiun harus turun dia. Dia mau bayar, anak gak ingin pensiun, anak bayar berapa? Mamanya jenderal nih. Jenderal di kepolisian atau di TNI. Kira-kira bisa gak dia nambah 5 tahun bayar? Waktunya turun nanti. Di dunia aja ada aturan seperti itu. Bagaimana dengan di akhirat? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Habis. Kalian akan jadi bangkai. Jadi mayit. Dan ketika mayit, subhanallah, orang akan menginjak-injak antum walaupun antum bos. Anak antum pun akan nginjak-injak antum. Ibu yang sangat dicintai ditaruh, diinjak-injak sama dia. Dirapatkan. Agar tidak mengganggu orang yang lewat di sana. Aromanya. Karena antum sudah bangkai. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Apakah kalian mati selesai? Kalau mati itu selesai jamaah, insya Allah banyak orang bunuh diri. Kalau dengan kematian, selesai urusan kita. Orang punya utang gak bisa bayar, loncat dari gedung, selesai. Apalagi kita tahu urusan di dunia. Ada orang-orang yang ikut asuransi, kalau dia mati dilunaskan utangnya. Jadi dia loncat, lunas utangnya. Oke, di dunia kau lunas. Orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati dengan pisaunya, maka dia akan menusuk-nusuk pisaunya di perutnya dia. Di neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan seseorang tentunya diraih dengan perjuangan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ujian itu, ujian itu berat. Mungkin sebagian orang merasa ujian itu tidak berat buat dia karena iman. Tapi ada orang diuji sedikit langsung marah-marah. Bahkan mencela Allah Jalla Jalaluh. Kenapa dia diuji seperti itu? Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Ali Imran ayat 179. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Kita tahu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman itu, para sahabat Nabi kumpul sama orang-orang munafik. Kumpul, salat satu saf. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan tausiah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Sehingga mereka seakan-akan termasuk dari orang-orang Islam. Karena sholat bersama kaum muslimin. Dan ketika mati, bagaimana pemakaman orang munafik? Apa berbeda? Sama persis, gak ada bedanya. Dikafanin, dibawa ke masjid, disolatin, dikubur, didoakan. Subhanallah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan gak mungkin kalian dibiarkan seperti ini terus. Yang munafik dan Islam campur gak kelihatan. Kata Allah, hatta yamizal khabitha minat taif. Sampai Allah memisahkan yang baik dari yang buruk. Memisahkan yang mukmin dari yang munafik. Ujian-ujian yang turun, kewajiban berjihad. Ingat di Madinah itu ada orang-orang munafik bangun masjid. Orang munafik bangun masjid. Padahal orang munafik itu kata Allah, "Idza qamu ila sholati
0: Qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
1: Orang-orang munafik itu kalau sholat malas, tapi bangun masjid bukan untuk sholat.
0: Untuk apa? Untuk memecah belah umat. Untuk membahayakan kondisi umat.
1: Banyak sekarang masjid-masjid yang subhanallah. Kalau kita lihat, dibikin sholat enggak? Besar masjidnya. Antum datang ke sana dikunci kadang-kadang. Bahkan ada masjid yang berdekatan.
0: Maka ada masjid. Ketika mereka membangun masjid di kota Madinah, masjid. Yang kita tahu masjid itu tempat beribadah. Ketika niatnya salah, dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar itu masjid.
1: Maka dengan turunnya ujian-ujian ini, agar tampak siapa yang mukmin dan siapa yang munafik.
0: Apakah yang di masjid ini semuanya mukmin jemaah? Semuanya mukmin yang ada di masjid ini?
1: Wallahu a'lam bissawab.
0: Kita cuma bisa mengharap. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman.
1: Di antara bentuk badai yang pasti akan datang kata Allah menimpa kita, Allah katakan di banyak ayat Al-Quranul Karim, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 154-156.
0: Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ.
1: Kata Allah, kami benar-benar akan menguji. Benar tuh Allah akan menguji.
0: بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ,
1: dengan rasa takut.
0: وَالْجُوءِ, rasa lapar.
1: Antum kadangkala takut besok makan apa gak tahu. Ada orang yang takut, ya Allah kayaknya nih sewaan rumah belum bayar, udah akhir bulan. Ada orang yang tiap akhir bulan Allah uji dengan ketakutan. Nanti kalau gak bayar diusir. Nanti kalau gak anu, takut terus. Itu ujian memang dari Allah.
0: Walju, kelaparan.
1: Allah, kita di Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Untuk melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, ya, kaum muslimin yang di sana, yang mereka ahlus sunnah wal jamaah, dibantai dari kedua sisi. Dari sisi orang-orang kafir dan dari sisi sekte-sekte yang gak benar seperti ISIS.
0: Mereka kelaparan di musim dingin seperti ini. Sebagian harus mati kelaparan.
1: Antum kadangkala di rumah banyak makanan dibuang-buang.
0: Allahu Akbar.
1: Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta.
0: Datang ke masjid, ikut kajian, pulang motornya hilang.
1: Mungkin apa enggak mungkin? Antum bisa jadi. Bawa motor antum. Bawa mobil, alhamdulillah.
0: Bisa enggak mobilnya hilang nanti?
1: Bisa jemaah. Motor, subhanallah.
0: Ada orang kehilangan motornya. Ya Allah, aku datang pengajian, ya Allah. Kok bisa hilang motorku?
1: Apa urusannya kau datang pengajian, gak datang pengajian? Karena sebagian orang mengatakan, aku ini telah berbuat baik kepada Allah. Kalla, Allah yang berbuat baik kepadamu.
0: Jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada Allah seakan-akan nih. Subhanallah, saya ini apa yang belum saya lakukan ya buat Allah?
1: Allahu Akbar.
0: Semua yang ada pada dirimu dari mana sih?
1: Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
0: Nikmat apapun yang ada pada dirimu, apapun, sekecil apapun, itu dari Allah.
1: Cuma memang kita ini dengan nikmat yang rutin lupa.
0: Antum tiap hari bernafas, rutin bernafas.
1: Kapan antum akan bersyukur dengan nikmat nafas?
0: Ketika sesak nafas.
1: Antum ke dokter ya harus itu. Baru merasakan syukur.
0: Antum alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Kita tiap hari jalan kaki. Dibandingkan nikmat bisa berjalan dengan nikmat mobil. Kita lebih bersyukur mana?
1: Ya ma.
0: Nikmat mobil antum.
1: Alhamdulillah. saya punya mobil, masya Allah, syukur sama Allah.

kau dikasih kaki bertahun-tahun sama Allah. Mana kesyukuranmu yang besar seperti ini? Baru akan merasakan syukur itu kalau dia umpamanya tabrakan, kakinya patah. Sebulan, dua bulan di gips, gak bisa jalan. Bulan ketiga dikunjungin sama sahibnya. Ente gimana ente kaki ente? Alhamdulillah jari ana bisa gerak. Jarinya doang bisa gerak dia, alhamdulillah. Selama ini kau bisa berjalan. Kau bisa megang tanganmu. Mana kau syukuri? Subhanallah. Makanya kenapa kita ini dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Kenapa dalam Islam dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Agar antum tahu dengan nikmat Allah. Maka sekali-kali antum ke rumah sakit. Datang lihat tuh orang-orang sakit. Allah, antum akan merasakan nikmat yang besar. Kalau antum pas gak punya uang sama sekali, datang ke rumah sakit. Ngapain? Ngelihat orang sakit. Insya Allah usahakan antum masuk itu ke bagian yang tabrakan-tabrakan itu. Antum masuk ke sana. Setiap antum melangkah, insya Allah antum akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku walaupun gak makan gak apa-apa ya Allah. Ngelihat satu persatu ya Allah. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus. Dan kekurangan orang-orang yang kita cintai. Ditinggal mati oleh anak. Anak ditinggal mati oleh ayahnya. Suami ditinggal mati oleh istri. Istri ditinggal mati oleh suami. Akan ada seperti itu. Ini sudah aturannya. Kalau bukan antum yang mati duluan, keluarga antum ada yang mati duluan. Dan kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai pergi. Makanya jangan minta panjang umur. Karena orang yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Bisa dibayangin antum kalau umurnya 100 tahun. Mungkin anak antum sudah mati semua. Cucu antum sudah mati semua. Setiap satu anak mati antum mengantarkan ke jenazah, hati antum terpotong. Kalau 10 anak antum mati, sampai antum mengantarkan jenazah cucu-cucu antum. Subhanallah. Maka mintalah umur yang berkah, bukan minta panjang umur. Wasamarat, Allah uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil panen enggak sukses ya. Kadangkala orang masyaallah jamaah. Petani itu ketika melihat kuning sawahnya, dia bahagia sekali. Besoknya habis. Kadangkala petani bawang, ini musim hujan sekarang. Petani bawang itu masya Allah takut sama hujan. Dia tanam, ketika pas panen turun hujan, membusuk semua tanaman. Siapa yang membuat itu membusuk? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Di sini seorang hamba memang diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu, yang ketika dia kena musibah, dia mengatakan inna lillah, inna. Ingat kata-kata inna ini ketika antum ngomong inna, padahal yang mati anak antum. Tapi antum mengatakan kami milik Allah. Bukan anaknya milik Allah. Siapa? Kami milik Allah. Apalagi yang lainnya. Wa inna ilaihi raji'un. Kami semua akan kembali kepada Allah. Orang benar-benar yakin kalau hidup dia itu akan berakhir jamaah. Orang yang seperti ini. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan solawat buat dia. Antum tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang yang bersabar, Allah bersolawat kepada dia. Wa rahmah, dan Allah memberikan rahmat. Arti solawat berbeda dengan arti rahmat. Di antara makna solawat adalah Allah memuji hambanya. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar dan memuji Allah. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga.
dan sebut rumahnya rumah pujian. Itu salah satu bentuk solawat Allah buat orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian badai yang turun, ujian yang akan menimpa kita. Kita ini sekarang dalam masa ujian, dan ujian itu terus akan datang. Antum tambah dekat sama Allah, ujian akan terus datang. Bukan berarti ketika seorang muslim tambah dekat sama Allah, ujiannya tambah sedikit, enggak. Bisa jadi badainya tambah dahsyat yang akan menimpa dia. Ujian itu atau bala dan musibah turun untuk melihat, antum sabar enggak kiranya? Di surat Ali Imran ayat 142, Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Kita tahu bahwa kita di masa ujian, dar, bala, untuk masuk ke surga Allah SWT. Lalu bagaimana cara masuk surga Allah? Allah katakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kau kira kau bisa masuk surga? Kau akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan belum tampak, Allah belum melihat di antara kalian siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang sabar. Ketika perintah jihad turun, orang-orang munafikin pada kabur. Banyak alasan, ya Rasulullah, ana sudah tua renta. Ada yang mengatakan, ya ketika perang Tabuk, ya perang ini melawan Romawi. Apa kata dia, ya Rasulullah, kau tahu aku ini enggak sabar kalau melihat wanita-wanita Romawi itu. Alasannya gitu ya. Enggak mau berangkat jihad dengan alasan menjaga keimanan. Bohong. Kelihatan munafik. Subhanallah. Dan bagaimana Abdullah ibn Ubay ibnu Abi Salul. Abdullah dia tuh mukmin. Bapaknya munafik. Namanya bapaknya siapa? Abdullah. Bayangkan Abdullah munafik berada di keraknya api neraka. Itu ketentuan Allah. Namanya Abdullah. Abdullah ibn Abdullah. Ini Abdullah, namanya sama-sama nama bapaknya. Ketika bapaknya ngomong enggak enak tentang Rasul SAW. La yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari kota Madinah. Maksudnya yang mulia adalah dirinya dan yang rendah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bapaknya mau masuk kota Madinah, anaknya berhenti di depan pintu masuk kota Madinah. Ada bapaknya enggak boleh masuk sama dia. Kata anaknya, "Pak, tunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mulia dan kau yang hina." Sampai Abdullah ini datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar kau mau membunuh bapakku. Kata dia. Kalau kau mau perintahkan bunuh bapakku, tolong kau suruh aku. Supaya jangan orang lain yang bunuh. Kalau orang lain yang membunuh, nanti aku melihat pembunuh bapakku gak kuat aku. Ini ujian juga. Sehingga aku bunuh dia, akhirnya aku membunuh orang Islam gara-gara membunuh orang kafir. Kata anaknya. Subhanallah, tingkat keimanan seorang nanti akan diuji benar-benar jemaah. Apakah benar keimanan antum selama ini? Atau karena seneng-senengan aja? Itu kenapa ngaji sih? Ya enak aja. Ketika diajak susah, kan nampak siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah sering ingatkan di Al-Quran itu. Am hasibtum an tutraku. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Supaya kita ini tidak mengira masuk surga itu gampang. Antum aja mau sukses sekolah bertahun-tahun. Orang mau jadi dokter aja. Berapa tahun dia harus berjuang. Kadangkala dia harus siap ditempatkan. Antum kalau melihat orang-orang yang jadi jenderal, rata-rata dia dulu dikirim ke Timur-Timur. Dikirim ke tempat susah. Enggak langsung dia jadi jenderal. Itu di dunia, kedudukan di dunia aja perlu perjuangan seperti itu.
surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan cara seperti ini kalian kira kalian bisa masuk surga? Apa kata Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala illa nasrullahi qarib. Kalian kira kalian bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian permisalan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kemiskinan. Mereka ditimpa oleh penyakit. Dan digetarkan bumi bagi mereka. Dalam kondisi ketakutan, musuh-musuh datang. Dan itu terjadi dengan Rasul SAW dan para sahabatnya. Ketika perang apa? Perang Khandaq. Perang Parit itu, subhanallah. 10.000 tentara datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah untuk menghabisi para sahabat. Musim dingin. Kota Madinah dikepung selama 1 bulan. Makanan menipis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bayangkan sallallahu alaihi wasallam. Itu di perutnya jemaah. Dipasangin kerikil-kerikil jemaah. Supaya enggak kena mah nahan lapar sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat juga melakukan hal itu yang kelaparan. Musim dingin. Kondisi musuh di depan dan ternyata Bani Quraidah. Orang Yahudi yang dahulunya mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasul SAW. Mereka khianat. Mereka siap menyerang Islam dari belakang. Dari depan orang-orang musyrikin, dari belakang orang-orang Yahudi. Itu sampai dikatakan. Wabalagatil qulubul hanajir watadhunnuna billahi dhunun. Sampai jantungnya orang-orang Islam itu naik ke kerongkongannya. Kondisi benar-benar menakutkan pada waktu itu. Lapar, enggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kalian kira kalian bisa masuk surga tanpa ditimpa seperti itu? Ini Allah mengatakan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah datang? Sebulan penuh dikepung. Kita terkadang baru diuji udah enggak sabar. Mereka mengatakan, "Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib." Jadi ujian yang datang untuk melihat benarkah keimanan kita? Dan pantaskah kita masuk surga Allah Jalla Jalla. Ujian itu bukan hanya sakit. Bukan hanya kebakaran hutan. Bukan hanya kemiskinan. Tapi ujian itu juga harta dan anak-anak kita. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 28. Apa kata Allah? Wa'lamu. Ilmu nih, subhanallah. Allah berulang kali menyuruh kita ini belajar, ngerti, punya ilmu. Wa'lamu. Ketahuilah kalian ini. Apa yang perlu kita ketahui? Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Itu fitnah, ujian. Dan bahwasanya yang ada pahala yang ini kan antum tahu, oh yang ada di depan anda ini ujian. Gimana sikap kita? Antum harta banyak, jangan berpikir Allah memuliakan antum kayak orang-orang kafir. Orang kafir itu berpendapat kalau duitnya banyak, hartanya diperluaskan bagi dia, perusahaannya sukses, dia mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau diluaskan rezekinya, dimuliakan, punya kedudukan terhormat, dia mengatakan rabbi, Rabku, ya tahu dia yakin dengan Allah. Rabbi akraman, Allah memuliakan aku.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه.

fayaqulu rabbi ahanan. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan sama Rabbku. Enggak. Bukan itu ukurannya. Dunia ini ujian. Amwalukum wa auladukum fitnah, subhanallah. Ada orang yang berharap memiliki anak-anak soleh. Dia didik anaknya dengan cara yang benar. Subhanallah. Tahu-tahu anaknya ketahuan membunuh. Enggak tahu orang tuanya. Kita ini didik anak kita di rumah ya. Ya Allah, nas'alullah an yahfad auladana. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, jemaah. Antum tuh di rumah kan didik anak dengan benar, berangkat sekolah. Enggak tahu kita duduk sama siapa dia sekolahan. Makanya anak-anak tuh kalau berangkat ke sekolahan atau keluar rumah, ingatkan dia dengan doa keluar rumah. Ajarkan ke anak antum itu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala 'alai. Ajarkan ke anak antum itu. Katakan, "Nak, abah ini enggak tahu kalau kau keluar nanti gimana? Kau enggak tahu benar-benar." Kadang-kala Masya Allah di Madinah seorang syekh cerita, ya Allah, kita didik anak kita dengan benar. Kita panggilkan guru ngaji, ketemu sahibnya di luar sebentar yang enggak benar, jadi enggak benar. Ujian anak itu. Maka antum jangan cuma bikin anak lagi. Kan suruh banyak-banyak anak, betul. Tapi ujian dari Allah buat antum, antum mendidik anak-anak antum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-waladu, kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, majhalatun, mahzana. Ada empat sifat anak. Bukan sifat anak sih, sifat orang yang punya anak. Yang pertama, anak itu akan membuat bapaknya pengecut. Enggak siap dia berjuang. Ketika mau berjuang, ya Allah, anak-anak masih kecil. Siapa nanti yang ngasih makan mereka kalau aku mati? Majhalah. Anak itu membuat orang tua berbuat bodoh. Antum kadang-kadang lihat, ya Allah, ya, ada ibu-ibu yang nyuri susu di minimarket. Buat siapa dia nyuri? Anak. Dia melakukan itu demi anaknya. Nah, bismillah, afwan. Ini ada mobil yang menghalangi jalan warga. Warga merasa tidak nyaman. Nah, mobilnya Kia B1248GF. Kia B1248GF. Kayaknya nggak bertuan mungkin ini, jemaah. Iya, jadi tolong ya, dikeluarkan atau dipindah. Semangat kita untuk menuntut ilmu jangan sampai mengganggu orang lain. Kayak jemaah yang mau cium Hajar Aswad. Sebelum berangkat push up dia. Enti mau kemana? Mau cium Hajar Aswad. Mau perang ya, cium Hajar Aswad. Kadang-kala kan orang berpikir harus kuat gitu ya. Sikut sana, sikut sini. Dosa kau. Habis cium, alhamdulillah jemaah. Saya tadi berhasil mencium Hajar Aswad. Antum dosa antum. Jadinya riak lagi nih yang punya mobil nih. Tolong ya dipindahin Kia B1248JF. Gak masalah, jangan takut untuk bangun. Kok gak ada yang berdiri? Ya, kadang-kala nunggu saatnya selesai ngomong, saat terusin aja, saat nanti dia akan berdiri. Taib, alhamdulillah. Taib, anak-anak apa kata Rasulullah SAW? Majubana, majhala, membuat orang tuanya bertindak bodoh. Bertindak hal yang tidak pantas, mencuri, korupsi. Tanya bapak-bapak kadang-kala, bapak kenapa sih mencuri? Ini kita berbicara tentang orang tua yang benar. Kalau yang kerjanya maling beda. Tapi ada orang tua dia gak pernah nyuri. Gak pernah.

sama sekali dia mencuri dalam hidupnya. Tapi dalam kondisi tertentu, gara-gara anak dia mencuri. Sampai diceritakan ada seorang lelaki, dia bawa istrinya ke bidan, ke klinik. Mau lahiran. Dia gak punya biaya. Dia sama sekali gak punya biaya. Dia bingung gitu, istrinya lahiran mau dapat fulus dari mana, kata dia. Dia lihat banyak motor di depan klinik. Bismillah. Dia orang baik sebenarnya. Cuma ya anaknya mau lahiran gak punya duit ya. Dia ya bukan pencuri, mana bisa mencuri ya maaf. Berusaha dia dorong-dorong motor itu. Ketahuan. Digebukin sama orang-orang. Digebukin, kenapa ente mencuri, kata orang-orang. Orang gak tahu dia orang baik maksudnya. Bukan pencuri. Ada yang wajah-wajahnya wajah maling memang. Masuk masjid udah kelihatan. Oh, hati-hati kotak amal. Ada yang wajahnya memang. Tapi ini ada orang di kampung terkenal orang baik dia itu. Tapi kok bisa mencuri? Dia, ya Allah, anakku ini gak punya biaya. Mau ngeluarin anak dari rumah sakit. Subhanallah. Akhirnya dibayarin sama orang. Tapi sekali lagi anak itu kadang-kadang membuat orangnya bertindak gak benar. Berangkat umroh atau haji gak berangkat-berangkat. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil, Ustaz. Baik. Tahun depan insya Allah. Tahun depan beranak lagi. Gimana? Masih kecil-kecil lagi, Ustaz. Subhanallah. Kalau kau sudah mampu, bismillah. Anak insya Allah bisa dititipkan. Kadang-kadang memang ujian. Ada anak yang tidak bisa ditinggal. Ada. Ada anak yang lengket sama orang tuanya. Tapi ada anak yang masya Allah. Si ibu ini orang anaknya dititipin ke pembantu, dititipin ke babysitter, udah bisa kemana-mana. Alasan gak berangkat haji atau umroh karena anaknya masih kecil. Subhanallah. Itu membuat orang kadang-kadang bertindak bodoh, memilih dunia dia daripada beribadah kepada Allah. Yang ketiga, sifat anak ini, ujian anak ini, mabkhalah, bikin orang tuanya bakhil. Ada kotak amal lewat, dia lihat buat susunya anak berapa, aduh gak jadi, lewat dia kotak amal. Jadi orang tuanya bikin bakhil. Bapaknya gak mampu, kira-kira dia bantu enggak? Kadang-kadang gak dia bantu, karena kecintaan dia kepada anak lebih besar dari kecintaan kepada orang tua. Ini tampak jemaah. Orang kalau sama anaknya keluar, mau minta apa dikasih. Pas bapaknya telepon, nak bapak kepingin motor. Nak. Waduh ayah, kata dia. Ayah kayaknya gak butuh motor ayah. Kata dia. Nanti ayah kalau naik motor mungkin kesehatannya berkurang. Anak beliin sepeda aja ayah. Kadang-kala anak itu pelit kalau sama orang tua. Tapi sama anak dia biarin. Zakat kadang-kala dia gak bayar. 40 ekor kambing, zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Pas hampir setahun, satu kambingnya dihadiahkan kepada anaknya. Nah, hadiah buat engkau. Wajib zakat dia. Nggak wajib kan, kambingnya berapa jumlahnya? 39. Ada orang-orang yang bertindak seperti itu, karena dia kecintaan dengan hartanya. Sampai dia zakat itu kadang-kala dia berikan kepada anaknya. Kalau zakat sedikit mungkin tidak. Tapi kalau umpamanya antum punya uang 1 triliun. Anda mau tanya, zakatnya berapa? Berapa? 250 juta. Jamaah, betul. 25 miliar. Bayangkan. Antum zakat 25 miliar. Kita aja ngelihat duit segitu gak pernah ngelihat. Ini zakatnya doang. Orang itu, ya Allah, sana aku hadiahkan ke anakku. Itu dia. Kadang-kadang dia gak jadi ngeluarkan zakat. Gara-gara anak. Jadi pelit dia jamaah. Tapi antum lihat orang yang gak punya anak. Masya Allah. Ketika dia punya rezeki, mau gak mau dia mau dikemanakan nih duitnya. Dia bantu sana, bantu sini, ambil anak, macem-macem. Dia santuni anak-anak yatim. Karena dia gak punya anak. Maka mengeluarkan anaknya itu. Apalagi ada orang yang

0: punya anak, dan dia itu ya hasud. Orang kalau gak punya anak kan saudara-saudaranya akan dapat warisan. Dia bikin hartanya atas nama istrinya semua, supaya saudaranya gak dapat warisan. Subhanallah. Ada orang-orang yang tetap bakhil ya, seperti itu. Yang keempat, mahzanah. Anak itu membuat orang tuanya galau, susah. Ya orang tua kadangkala malam anaknya belum pulang, udah sedih, kemana anakku ya. Kadangkala anaknya harus berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan ini, sakit. Buat orang tuanya susah hidupnya. Itu anak, itu ujian dari Allah. Maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah kalian. Annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kalian itu fitnah. Subhanallah. Tadi ada yang nganter saya, dia cerita, ana ustaz, kalau ada proyek besar ana cuma bisa terima setahun 3. Kalau tambah habis sudah. Galau hidupnya. Kadangkala kan kita dengan ketamakan kita dengan dunia itu, kita mau rangkul semuanya. Akhirnya susah hidup antum. Seharusnya antum menikmati, terpaksa antum dijadikan budak dengan harta itu. Di Madinah ada teman, subhanallah, dia kerja di toko emas. Dia ngomong, banyak toko emas itu, dia cerita, ana ini ustaz kerja sama fulan ketika masih baru merintis, punya 3 toko emas. 3 atau berapa? Ketika 3 toko emas itu, masya Allah, pemiliknya itu duduk sama kita, ya, sarapan sama kita, senyum sama kita, masya Allah, seneng ketemu dia. Sekarang ustaz punya 50 toko emas, wajahnya selalu murung, marah terus. Ini gimana nih hasilnya kok sedikit? Ini gimana nih? Subhanallah, kau punya 3 bahagia, kau punya 50 susah hidupmu. Itu harta jamaah. Maka antum hati-hati. Jangan sampai diri antum ini kebawa oleh dunia ini sehingga antum lupa dengan kebahagiaan antum. Orang akhirnya yang dipikir itu nilai. Berapa hasilnya, bukan kenikmatan lagi. Dan berapa banyak orang yang memiliki 50 toko emas, 50 toko emas, tapi sudah stroke, sudah enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, tapi dia tetap marah-marah kalau hasil tokonya sedikit. Enggak ridho jemaah. Sedangkan para sahabat Nabi yang susah hidupnya, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho dengan Allah. Walaupun Mus'ab bin Umair jemaah. Bajunya itu tambalan jemaah. Bajunya ditambal dengan bulu-bulu kambing. Tapi dia ridho dengan Allah. Enggak pernah dia mengatakan, ya Allah, aku sudah hijrah, padahal dia anak orang kaya. Anak orang kaya di Mekah, ketika dia pindah menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya susah sekali. Susah banget. Mati kain kafannya enggak cukup. Tapi Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takdir Allah mereka nerima apa yang mereka dapatkan. Maka ingat bahwasanya kenikmatan dan keburukan itu dua-duanya adalah cobaan dari Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan keburukan, kesusahan, ketidaknyamanan. Wal khair, dan kita berikan kepada kalian kebaikan pula, itu sebagai fitnah buat kalian. Wa ilaina turja'un. Kalian bakal dikembalikan kepada kami. Biasanya orang kalau, ya, orang tuh macam-macam. Ada orang yang kalau dikasih harta dia bersyukur. Kalau dikasih kemiskinan mungkin dia gak bersabar. Tapi ada orang yang masya Allah, dia ketika dikasih kemiskinan dia bersabar, dikasih kekayaan dia bersyukur. Tapi ada orang yang miskin ketika kaya lupa diri. Ada istilahnya, apa yang kaya mendadak itu? apa? OKB, orang kaya baru. Itu ujian buat dia, jemaah. Bersyukur enggak? Kadang-kala sombong memang. Karena dia biasa hidup tidak nyaman, dikasih kelebihan rezeki jadi sombong. Ngomongnya seakan-akan orang paling kaya sekampung. Ente enggak, ente lupa dulu ente miskin. Maka hati-hati, itu ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Dan tatkala orang yang kaya mendadak ini jadi miskin lagi, biasanya udah enggak sabar lagi. Malu sama masyarakat. Jadi TKI. Iya. Jadi tenaga kerja di mana? Indonesia yang ada di Saudi di mana? Kadangkala ujian itu tidak mampu. Dan banyak wanita-wanita yang tidak bersabar. Kebanyakan yang kerja di luar negeri itu laki apa perempuan? Kenapa? Nah, alhamdulillah. Kebanyakan gak bersabar. Penghasilan suaminya kurang. Kok ini gimana mas? Kok gak seperti itu? Kok gak seperti fulan? Memang salah satu penyakitnya si suami juga salah mengistri istri. Kau udah gak mampu cari istri kayak gitu. Cari istri yang soleh. Maka gugat cerai kebanyakan itu permasalahannya ekonomi. Wallahu a'lam kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jember, rata-rata itu kalau permasalahannya suaminya, penghasilannya gak cukup. Suaminya ya macam-macam ya. Maka sebenarnya itu ujian dari Allah Jalla Jalla. Dan seharusnya bersabar. Cobaan dan badai tiba itu sesuai dengan kadar keimanan antum. Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kadar keimanan antum. Jadi antum jangan ketika dapat musibah, jangan sempat berkata, kok kayak gini? Antum katakan langsung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah nih. Ini dari Allah Jalla Jalaluh. Dan udah insya Allah, aku bisa menghadapi ujian ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat ujiannya. Beliau ketika mau mati, sakitnya itu lebih atau dua kali lipat sakitnya orang biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sudah seperti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wasallam zakallahu khair. Dia melihat Nabi sakitnya kok enggak seperti orang biasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aqwa karrajulain." Kau sakitnya kok seperti sakitnya dua orang. Antum lihat orang yang paling sakit? Sakitnya Nabi dua kali itu, jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan mendapatkan pahala double ya, subhanallah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tapi antum jangan minta bala. Oh, saya minta penyakit enggak boleh. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya salah seorang sahabat. Datang ke rumah sahabat. Sakit sampai seperti ayam yang sakit itu jemaah. Nabi ngeliat, kok parah banget sakitnya kayak gini. Hal da'autallah bisyai? Apakah engkau pernah memohon kepada Allah dengan sebuah doa? Ada amalan yang kau lakukan? Iya Rasulullah SAW. Apa amalanmu? Aku berdoa kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang kelak akan kau berikan kepada aku di akhirat, tolong kau segerakan bagi aku di dunia. Itu doanya dia aja. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Gak mungkin kau mampu. Gak mungkin kau bisa, kata dia. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa kau gak minta afiyah kepada Allah? Minta kesembuhan dari Allah. Halla kulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kenapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan dia sembuh. Memang musibah itu penghapus dosa. Tapi jangan minta musibah. Antum ingin dihapuskan dosanya, ya doa. Astagfirullah, ya. Minta diampun. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Ada musibah-musibah yang sebagai sanksi dan amarah Allah kepada pelaku dosa. Bukan menghapuskan dosa, tapi jadi azab buat dia. Apa bedanya azab dan cobaan? Siapa yang bisa jawab? Anak enggak punya hadiah di sini, jamaah. Tapi anak kasih air, antum enggak punya air. Baik, apa bedanya ujian, cobaan, musibah dan azab? Nah, gimana? Ujian untuk orang yang beriman. Baik. Azab untuk orang-orang yang tidak beriman. InsyaAllah. Dekatlah. Modelnya kayak gitu. Jadi ujian itu, sebenarnya ujian itu buat semua orang. Orang yang beriman dan tidak beriman diuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Namun akan tampak kapan jadi azab dan kapan jadi ujian. Jadi azab ketika dia tidak bersabar. Jadi azab buat dia nantinya. Tapi kalau dia bersabar akan menjadi penghapus dosa. Akan pengangkat derajat dia. Allah mengatakan wama di surat Asy-Syura ayat 30. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa aja yang menimpa kalian itu gara-gara amal perbuatan kalian. Gara-gara kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak yang dimaafkan sama Allah. Kalau Indonesia ini, jemaah, kalau Allah menurunkan azab dan Allah tidak memaafkan, tenggelam Indonesia ini. Antum lihat kemaksiatan di mana-mana, kesyirikan merajalela. Allahu Akbar. Tapi Allah maafkan. Allah turunkan azab sedikit-sedikit, Allah turunkan. Kebakaran di sana, di mana? Di beberapa tempat, di Riau umpamanya, ada banjir di sana sedikit, ada gagal panen. Tapi kalau kita melihat dosa manusia, subhanallah. Di surat Al-Mu'minun ayat 76. Allah mengatakan walaqad akhadnahum bil adzab famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Kami telah mengazab mereka, orang-orang yang mendustakan para rasul ini, azab, diazab mereka itu, famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Mereka tidak kembali kepada Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah dengan azab itu akan menjadi penghapus dosa. Berapa kali diuji? Kita ini berapa kali akan menghadapi badai, jemaah? Terus-terusan. Sampai mati nanti. Di surat At-Taubah ayat 126. Allah bercerita tentang orang-orang munafikin. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Dan tidaklah mereka melihat tuh orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji. Orang munafik diuji. Dalam setahun mereka diuji sekali atau dua kali. Dengan jihad, dengan apalah amalan-amalan yang berat buat mereka. Thumma la yatubun. Tapi mereka enggak taubat. Wala hum yadzakkar. Mereka juga enggak ingat. Antum lihat, subhanallah. Kadang-kadang orang kena musibah, jemaah. Tabrakan. Kakinya patah, di gips. Orang kan berpikir mudah-mudahan yang awalnya dia gak ke masjid, jadi ke masjid. Tapi tetap aja mabok-mabokan. Dikasih musibah lagi, tetap aja. Akhirnya akan jadi azab buat dia. Padahal tujuan adalah mengingatkan dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap kita menghadapi musibah? Yang jelas sabar. Wabashiris sabirin. Dan untuk bersabar kita butuh faktor pendukung. Apa Ustaz? Kadang-kadang kita kena musibah ini berat nerimanya, Ustaz. Mungkin kalau berbicara gampang. Ada sebagian wanita yang diuji oleh suaminya. Ustaz, suami ana tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa nasihat buat ana? Subhanallah. Ada yang dapat musibah kayak gitu, dia tulis. Ustaz, ana minta nasihat, Ustaz, suami ana kayak gini-gini, tolong solusinya bukan sabar. Dia udah tulis, Pak. Dia udah tahu nih ustaz mau ngomong apa? Sabar. Dia minta solusi yang bukan sabar. Selain sabar pokoknya. Terus maunya apa gitu kalau enggak mau sabar? Sabar ini jamaah yang enggak pernah marah sama kita. Antum mau pakai kapan saja. Antum mau panggil Pak Sabar itu kapan aja dia datang, enggak pernah dia marah sama kita. Tapi dia enggak mau sabar. Ya udah mau apa? Maunya mau marah. Allah mengatakan wabashiri sabirin. Itu solusinya sabar. Nerima. Jadi awal yang kita lakukan ketika kita kena musibah, kita harus yakin ini musibah dari Allah. Yang bisa ngangkat siapa? Allah. Kenapa Allah berikan? Allah yang tahu. Dan Allah itu Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin musibah yang diturunkan itu memberatkan hambanya. Enggak. Ketika kita yakin bahwa kejadian ini sudah ditentukan sama Allah. Apalagi 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Antum akan tenang menerima musibah itu. Antum keluar dari masjid ini. Antum lihat tempat parkir motor antum udah gak ada. Mudah-mudahan enggak ya. Nah doakan mudah-mudahan enggak. Tapi umpama yang lihat. Antum tahu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini sudah dicatat motor antum akan hilang. Antum tinggal ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang tua yang baik masya Allah jamaah. Dia akan tahu dengan takdir. Cinta sama dunia lebih daripada kecintaan kepada anak kita. Ini barang. Ini kayaknya mahal. Berapa nih harganya? Siapa yang punya? Berapa? Gak ada yang punya. Masya Allah. Iya kan ada yang punya kan? Baik. Kadangkala antum minta sama anak antum. Nah ambilkan. Anak antum ngambil. Dia lari jatuh. Biar. Pecah. Kira-kira sikap antum gimana? Apa yang antum akan katakan?
1: Ente ini barang mahal itu. Aduh ya Allah. Ya Allah gimana? Subhanallah. Kenapa kau takut? Kau tinggal katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ini udah ditentukan Allah.
0: Apa anakmu sengaja mau jatuhkan itu?
1: Enggak ada yang sengaja. Ini yang namanya musibah. Murni musibah. Enggak mungkin anakmu niat untuk menghancurkan itu.
0: Karena kalau antum naik motor, saya ditabrak dari belakang. Rusak. Apa yang antum akan katakan? Ente enggak punya mata memang lihat seperti itu.
1: Antum akan marah. Subhanallah. Kenapa kau harus katakan itu? Emangnya dia sengaja nabrak? Dia juga kena musibah karena dia harus ganti. Bukan cuma ente yang kena musibah. Yang nabrak pun kena musibah.
0: Orang itu gak ingin nabrak orang lain. Insya Allah ya, orang yang benar gak akan punya keinginan nabrak orang lain. Tapi kadang-kadang terjadi. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah, dia ngatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi antum sudah ngaji. Tapi banyak orang yang sudah ngaji, yang udah kenal sunnah, tapi prakteknya ada. Insya Allah, ana lihat sebagian jamaah sudah mulai merem-merem. Nggak apa-apa lah. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillah. Ya supaya tidak mimpi buruk zaman nanti. Mimpi buruk antum di sini gimana? Di surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian di bumi ini, kerusakan di bumi atau di diri kalian. Jadi musibah itu bisa di tempat lain, bukan tempat kita. Bukan kita yang kena. Atau di diri kita. Kecuali itu sudah ada di buku catatan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ada catatan. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah, hidupnya tentram dan damai. Damai sekali dia jamaah. Ketika harus bercerai, suami istri harus bercerai. Ustaz, ana diceraikan sama suami ana. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah ditentukan sama Allah, kau sampai situ aja sama suamimu. Jangan sampai stres.

0: Contohnya, antum gak sholat qobliyah subuh, kira-kira antum nangis gak? Biasa. Oh, udah telat ya sholat subuh aja. Tapi motornya hilang, masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin antum meneteskan air mata, padahal tuh dua rakaat sebelum subuh, khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Anak gak sholat, orang tua biasa. Anak tabrakan, bingung orang tuanya. Dibawa kemana-mana anaknya supaya sembuh. Ketika anaknya sakit, anaknya gak sholat, dibiarin. Karena dia merasa, aduh, nantilah gampang, nanti dia dapat hidayah sendiri. Maka hati-hati, kita ketika dapat musibah, alhamdulillah musibah itu bukan di agama kita. Ibu-ibu kadang-kadang dapat musibah, suaminya umpamanya kasar, alhamdulillah suamiku cuma kasar tapi dia sholat. Ada suaminya yang baik tapi gak sholat. Musibahnya lebih besar mana? Suami yang kasar tapi alhamdulillah sholat, dan suami yang baik tapi gak sholat. Yang mana? Baik? Baik gak sholat dia. Yang baik, yang sholat. Ini musibah, bukan? Kemudian ketika antum kena musibah, jangan melihat kepada musibah itu saja. Antum ketika tangan antum terluka, atau ya ada orang yang harus dipotong tangannya, antum jangan melihat ke tangan yang dipotong, jari antum yang dipotong. Lihat dengan lima jari yang masih ada. Lihat dengan lengan yang masih ada. Lihat dengan kaki masih ada. Ketika itu antum lihat, ya Allah, ternyata cuma sedikit yang Allah ambil. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Musibah itu terhitung. Antum bisa hitung musibah yang menimpa antum. Tapi nikmat yang Allah berikan, gak terhitung. Tapi terkadang manusia itu, Allahu Akbar, yang diingat musibah doang. Makanya Allah ingatkan di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan dengan musibah engkau bercerita, tapi dengan nikmat yang kau harus ceritakan. Ceritakan nikmat. Subhanallah. Orang itu ketika dapat nikmat 10 tahun enggak pernah cerita. Sekali kena musibah, semua orang dikasih tahu. Aku kena musibah. Subhanallah. Kau durhaka sama Allah. 10 tahun kau tidak pernah cerita sama aku tentang nikmat Allah. Kenapa dia tidak cerita? Ya takut dimintain fulusnya. Orang kalau lagi dapat rezeki, dia cerita, alhamdulillah saya punya rezeki. Masya Allah bang, bisa traktir ya nanti bang ya. Takut dia. Tapi kalau kena musibah, aku kena musibah. Okelah, aku traktir kau sini. Dia mencari, subhanallah jemaah. Maka ingat ketika kau kena musibah, apapun musibahnya, ingat nikmat Allah lebih banyak daripada yang Allah ambil. Kemudian, jangan berlalut dalam kesedihan, karena kesedihan tidak akan mengembalikan yang berlalu, jemaah. Antum kadangkala marah ya, mobilnya hilang, motornya hilang, marah-marah sama orang, marah sama anak, marah sama istri, itu terjadi. Motor hilang yang dimarahin siapa? Istri. Kalau bos mobilnya hilang yang dimarahin, anak buahnya dimarahin. Teh, biasanya teh dia bikinin teh. Ya memang itu sudah standar. Dia minum. Apa ini teh ini? Kenapa kata dia? Tiap hari bikin kayak gitu bos kata dia. Karena dia lagi kehilangan motor. Jadi kebawa-bawa teh jadi gak enak. Ma Allahu Akbar. Antum jangan. Sudahlah. Orang itu kalau menerima ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada dia. Allah kasih hidayah, ya tahu ini musibah dari Allah. Dan ya sudah, mau diapain? Motor hilang. Subhanallah, ada seorang jenderal parkir mobilnya. Malam hari ke tempat saudaranya di Jakarta. Pagi hilang sudah mobilnya. Kata dia, Allah Ustaz, itu mobil dari jerih payah. Kata dia, nyeleni sebelum dia jadi ya hilang. Si suami biasa-biasa aja. Yang gak biasa-biasa siapa? Istri kadang kalah. Si suami, udahlah. Gimana sudah-sudah? Gak sudah ini.
1: Ngomong

hilang. Ya sudah hilang, mau diapain? Kok mau marah-marah sama siapa? Ada orang mengatakan, ya andai kata bapak tadi malam parkirnya di dalam, andai kata dititipin ke sana, andai kata, oke okay, kalau andai kata 1000 kali, balik gak mobilnya? Gak balik. Terus buat apa kok andai kata? Itu taftah ba'amala syaitan. Maka sekali lagi, jangan berkata andai kata, andai kata. Udahlah, qadarullah wa masya'alfa. Kemudian musibah itu kita ingat membuka pintu amal kebajikan. Musibah. Berapa banyak orang yang kembali ke masjid ini karena musibah? Banyak orang ketika sukses gak ke masjid. Ketika bangkrut, kelihatan di shof pertama di masjid. Orang imamnya masya Allah, tumben ente di masjid. Naam. Ana berubah, ana akan tobat kepada Allah. Karena duitnya udah habis dia. Itu nikmatnya musibah. Antum ketika dapat musibah. Dan buktikanlah. Orang yang kena musibah, alhamdulillah, kita sendirilah. Banyak di antara bapak-bapak mungkin kenal dakwah sunnah setelah mengalami musibah. Kadang-kadang ada yang ya musibah di rumahnya, di keluarganya. Kemudian dia cari jalan. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 8. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila seorang insan ditimpa kesulitan, ditimpa suatu petaka, apa yang dia lakukan? Da'a rabbahu muniban ilaih. Dia akan memohon kepada Allah. Mohon banget sama Allah. Mau kemana dia minta tolong? Apalagi kalau sudah jalan buntu. Yang ada cuma Allah. Orang dulu ketika sehat gak pernah ke masjid. Gak pernah ke masjid. Tabrakan, cacat. Akhirnya ke masjid. Dengan mungkin dia pakai tongkat ya. Insya Allah. Lalu dia cerita. Ya Allah Ustaz, andai kata ana ya gak cacat gini, mungkin ana akan lebih semangat ke masjid. Bohong ente. Ente dulu sehat gak pernah ke masjid. Kan sekarang angan-angan kan. Orang itu alhamdulillah kau pincang pakai tongkat ke masjid. Daripada sehat gak ke masjid. Maka ada banyak nikmat Allah dengan musibah yang diturunkan. Berapa banyak istri-istri ketika mendapatkan suami yang zalim. Dia bangun tengah malam. Dulu ketika suaminya gak zalim gak pernah sholat malam. Karena suaminya zalim kata Ustaz suruh bangun malam. Bangun malam dia. Dia bersyukur punya suami yang zalim bisa bangun malam. Kalau suaminya baik gak bangun malam dia kan. Itu kalau kita lihat dalam artian, lihatlah dari sisi lainnya. Kita alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ana sejak suami ana ya kurang perhatian sama ana. Ana banyak berdoa, ana banyak beristighfar, ana banyak ini, banyak ini, banyak itu. Dan itu kebaikan jamaah. Di balik musibah, maka ketentuan Allah itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya indah. Makanya dalam doa itu dikatakan wasyarru laisa ilaik. Kejahatan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kita yang memandang itu jahat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir husnudzon kepada Allah. Ketika dapat musibah kalian berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti ada hikmah. Anak meninggal, dapat musibah apapun ya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kita ini benar-benar enggak punya ilmu loh jemaah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu kalian itu dikit banget. Jangan sok jadi orang. Kita dapat musibah dikasih nasihat, insyaallah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Oh, subhanallah. Kadangkala marah seperti itu. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat seorang wanita di kuburnya. Dia dikubur anaknya, dia lagi sedih dengan anaknya.
Rasul datang kepada dia mengatakan, ihtasibi, bersabarlah kau, innama sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal ditimpa musibah. Sabar yang sebenarnya itu ketika antum melihat motor antum hilang. Ketika antum sabar di situ, itu kesabaran yang sebenarnya. Tapi kalau setelah 3 hari, iya ya, ana harus sabar memang ya. Udah 3 hari udah lewat. Itu udah enggak, kesabaran tidak seperti kesabaran yang Nabi SAW mengatakan kepada wanita itu, memberikan nasihat. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah SAW. Apa kata wanita itu? Innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Ya udah ditinggal sama Rasulullah SAW. Dikatakan, tadi itu Rasulullah SAW mengatakan. Langsung dia bangun datang. Ya Rasul, aku tadi enggak tahu macam-macam. Lalu Nabi mengatakan, innal sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal ditimpa musibah, itu kesabaran sebenarnya. Kalau setelah berhari-hari, maka berbeda jemaah. Ada banyak orang yang tanya sama saya. Kadang-kadang dia tanya, apalagi via WhatsApp ya, macam-macam. Saya jawab ya, ada yang masalah keluarga, yang masalah macam-macam. Ada masalah ibunya ininya, ada yang anaknya. Selalu nasihatnya sabar, Allah suruh sabar. Fasobrun jamil, sabar yang baik. Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, iya Ustaz tidak ditimpa musibah seperti saya. Ya Alhamdulillah gak dapat musibah kayak gitu. Ya kita bersyukur gak dapat musibah seperti itu. Kita kan cuma bisa memberikan arahan, kayak gini nih, kayak gini jalannya. Kau mau silahkan, gak mau silahkan. Kalau kita melihat ucapan-ucapan as-salafus soleh dalam masalah kesabaran ini, Masya Allah, mereka benar-benar memberikan semangat kepada murid-murid mereka, kepada umat Islam pada masa mereka itu untuk bersabar. Kata Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan, tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hamba, thum fantaza'aha minhu, kemudian Allah cabut tuh nikmat. Antum dulu punya 2 rumah, punya 3 rumah. Tahu-tahu 3 rumah dicabut, antum harus ngontrak umpamanya. Fa'abahu makanahu sabr illa kana ma'awadhu khairan mimman taza'ahu. Kemudian Allah ganti dari harta yang diambil dengan kesabaran. Maka kesabaran itu lebih baik dari 3 rumah yang diambil sama Allah. Itu lebih baik ketika kau dikasih kesabaran. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan kasih pahala sama engkau. Orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Gak ada hitung-hitungan. Allah kasih seperti itu. Kepada orang yang bersabar. Asalkan dikasih kesabaran. Dan antum teladanilah orang-orang yang soleh. Para nabi. Bagaimana kesabaran mereka. Di surat Al-An'am. Ayat 90. Allah mengatakan. Ketika menceritakan tentang orang-orang soleh, tentang para nabi, lalu Allah mengatakan, ulaika alladhina hadallah. Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka, kau tiru, kau teladani mereka itu. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad seperti kesabarannya ulul azmi minar rusul. Di antara utusan Allah itu ada yang ulul azmi. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita disuruh sama Allah meniru sabarnya ulul azm. Nabi Nuh, bagaimana kesabaran Nabi Nuh? Coba kita lihat. Antum kalau berdakwah, kadangkala antum berdakwah di kampung antum, antum mulai dibenci sama masyarakat. Antum lihat Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun. Antum kan yang kalah berdakwah baru setahun, ya Allah susah ngasih nasihat mereka Ustaz. Oh, kayaknya udah gak bisa. Orang tuanya, kadang kalah ngasih nasihat orang tuanya.
Allah Ustaz, ya doakan orang tua anak Ustaz ya. Memang keras kepala, anak sudah berdakwah sama dia. Berapa lama inti berdakwah? Ya Ustaz, baru 3 minggu. Baru 3 minggu sudah menyalahkan orang tuanya. Sabar. 950 tahun baru. Makanya kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, Naam. Berapa tahun? 950 tahun. Kayak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah seperti itu, kau boleh berdoa tuh seperti doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bangun bikin kapal, tiap hari dihina. Bagaimana proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'utuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Ni dakwahnya Nabi Nuh. Antum baca ada surat Nuh. Allah turunkan surat Nuh. Kata Nabi Nuh, setiap aku berdakwah kepada mereka, mereka itu, ya Allah, naruh tangannya di telinganya. Antum bisa bayangin, antum ceramah, tahu-tahu ada orang lewat gini. Bukan cuma itu, dia sudah taruh ini, dia tutup kepalanya. Supaya mungkin tidak melihat atau apa. Benar-benar tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak mewariskan itu kepada anaknya. Jadi anak itu, kenapa yang beriman di kaumnya Nabi Nuh itu sedikit? Karena memang keturunan bapak ngasih, hati-hati sama Nuh. Hati-hati sama Fulan. Kan banyak di masyarakat. Hati-hati, jangan dekat-dekat sama Fulan. Jangan dekat-dekat sama Fulan. Terjadi seperti itu, sabar. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bukan cuma diuji di kaumnya. Diuji di istrinya. Istrinya kafir, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Diuji sama Allah Jalla Jalaluh. Diuji sama anaknya. Anaknya kafir. Tapi beliau bersabar menghadapi hal itu. 950 tahun berdakwah. Kan ada orang yang berdakwah. Ya Allah, anak kayaknya sudah istirahatlah. Biar dilanjutkan sama generasi selanjutnya. Tetap berdakwah. Bumi Allah ini luas. Banyak tempat berdakwah. Kok berdakwah di situ? Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim, Masya Allah. Diuji dengan bapaknya. Bapaknya kafir. Kalau Nabi Nuh anaknya yang kafir. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Kemudian bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Nabi. Kita kan berpikir Nabi itu seharusnya kan doa Allahumma langsung dapat anak. Nabi Ibrahim tahunan berdoa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minta sama Allah keturunan yang soleh. Setelah berapa tahun dikasih anak? Setelah tua renta. Sudah putih baru dikasih anak Nabi Ibrahim dari? Dari Hajar. Dari Hajar Ismail, kemudian dari Sarah Ishak. Itu ujian Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, apa selesai ujiannya? Dikasih ujian lagi sama Allah. Gak boleh ngelihat anaknya. Antum kalau 20 tahun menunggu kelahiran anak, lalu antum lihat anak itu lahir, insya Allah antum akan berhenti bekerja mungkin. Sudah anak menungguin anak, sudah di sini, kata dia. Nabi Ibrahim punya anak, langsung disuruh pisah. Taruh di Mekah anaknya. Taruh di Mekah, dia balik ke Palestina. Bersama Sarah di sana. Oke, selesai ujian itu, nah. Datang lagi Nabi Ibrahim, anaknya udah gede. Ismail udah remaja, kata dia. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fanzur madza tara. Diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya sendiri, jemaah. Anaknya. Antum disuruh nyembelih kambing masih mikir. Nabi Allah, mahal banget kambing sekarang, Ustaz ya. Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih. Subhanallah, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa itu diuji sama kaumnya, sama Fir'aunnya kayak gitu, sama kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu suka ganyang Nabi Musa.
mereka itu pernah ngomongin ya, ini, jadi antum ketika menjadi pendakwah di kampung, diomongin gak enak itu biasa. Kaumnya Nabi Musa ini sampai berbicara tentang kemaluannya Nabi Musa. Bani Israel itu kalau mandi mereka bareng, telanjang. Dulu syariat Nabi Musa, mandi itu boleh telanjang. Syariat Islam udah gak boleh. Nabi Musa malu untuk mandi di satu tempat sama kaumnya. Nabi Musa mesti cari tempat yang menjauh. Apa kata kaumnya? Tuh Musa tuh gak berani mandi sama kita karena takut ketahuan aibnya. Dia itu punya penyakit di kemaluannya. Penyakit aib. Itu kata kaumnya jemaah. Subhanallah. Padahal Nabi yang ngajarin, mengenalkan mereka kepada Allah, ngisi ceramah kepada mereka jadi imam. Tapi dia omongin gak enak sama kaumnya. Nabi Musa dibiarin omongan itu. Tapi Allah ingin belain Nabi Musa. Akhirnya lagi mandi Nabi Musa alaihissalam, bajunya ditaruh di batu. Subhanallah, kuasa Allah, batunya lari. Mukjizat. Antum kalau dikatakan batu bisa lari, na'am. Yang bisa membuat kita berjalan dengan kaki kita itu bisa membuat batu itu lari. Batu itu lari. Nabi Musa karena ngelihat batu itu lari, bawa baju, langsung lari mengejar batu sama ngambil tongkat. Beliau mengatakan, "Thaubi hajar, thaubi hajar." Eh, batu tuh bajuku. Tuh bajuku, kata dia. Lari itu sampai melewatin Bani Israel yang lagi mandi. Bani Israel tidak melihat mukjizat batu bisa lari. Yang dilihat apa? Kemaluannya Nabi Musa. Oh, ternyata normal Nabi Musa ini, kata mereka. Subhanallah. Ya memang Allah ingin mereka melihat bahwasanya Nabi Musa tidak seperti yang mereka katakan. Tapi mana mungkin Nabi Musa, aku ini gak kayak gitu. Gak mungkin menunjukkan. Tapi Allah menunjukkan. Sampai di batu itu ada luka-luka jemaah. Subhanallah ya. Itu ujian Nabi Musa. Nyuruh kaumnya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih apa? Sapi. Inti jangan main-main. Masa kita disuruh nyembelih sapi, kata dia. Iya, kata dia. Terus gimana model sapinya? Model sapinya gini-gini. Warnanya gimana? Subhanallah. Antum kalau nyuruh anak antum, nak, beli korek, ibu mau masak gitu kan. Pak, koreknya yang merek apa? Oh, koreknya yang merek apa, jemaah? Merek A. Oke, Pak. Terus yang warnanya kayak apa? Yang warnanya gini. Oh, terus di mana belinya? Oh, di situ belinya. Kalau enggak ada di situ, kemana? Tuh bapak ngelihat anak kayak gini digampar tuh jemaah. Ini kaumnya Nabi Musa. Nabi yang nyuruh. Dapat wahyu dari Allah. Masih tanya sapinya kayak apa. Warnanya kayak gimana. Subhanallah. Hampir saja mereka tidak mengamalkan. Kemudian sabarnya Nabi Isa AS. Bagaimana sabarnya Nabi Isa? Orang-orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Subhanallah. Nabi dikatakan di kaumnya, di masyarakat, orang-orang kenalnya ada anak zina oleh orang-orang Yahudi dan tersebar di masyarakat itu. Kemudian berdakwah, diperangin ya, sampai mau dibunuh Nabi Isa bersabab, sehingga Allah mengangkat Nabi Isa. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada nabi yang lebih sabar seperti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan penyair, dikatakan kahin. Semua yang disematkan, keburukan disematkan kepada Rasul SAW. Beliau diembargo sampai sempat gak makan kecuali rumput daun-daunan ya. Beliau dilemparin batu, beliau meninggalkan kaumnya, beliau terluka pipinya berdarah, giginya patah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tetap beribadah kepada Allah. Enggak ada Nabi mengatakan, ya Allah aku kan nabimu, kok aku sampai kena musibah kayak gini? Enggak ada jemaah. Bahkan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, kenapa Muhammad? Kenapa? Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni semua dosamu, yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau masih harus seperti ini beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura?
Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau antum berpikir, apakah Nabi itu punya rumah mewah sehingga bersyukur atas rumahnya? Apakah Nabi memiliki kekayaan yang banyak? Rumah Nabi itu cuma ya kira-kira 5x5. Yang 2x3 atau 5x6 ya. Itu rumah Rasulullah SAW. Ada teras di depannya untuk masak. Itu rumah Rasulullah SAW. Dan beliau beribadah sampai bengkak kakinya untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Padahal dari awal sampai akhir hidup Rasulullah SAW itu isinya perjuangan dan pengorbanan. Bukan beliau enak-enakan tidur-tiduran seperti kita sekarang. Nah, maka para jamaah, bersabarlah antum menghadapi badai yang ada. Dan bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalla. Antum baca kisah-kisah para nabi itu. Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya. Nabi Ayub alaihissalam habis harta benda dan anak-anaknya. Tapi tetap beliau bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan bersabar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Apakah menyebarkan berita baik di media sosial merupakan salah satu dari pengamalan rasa syukur kita? Misalnya alhamdulillah bisa beli mobil, rumah baru, ditulis di Facebook. Apa tujuannya antum nulis? Pamer? Apa memang ingin menceritakan nikmat Allah Jalla Jalaluhu? Kemudian ingat, Facebook itu mungkin yang kenal sama antum cuma 3 orang. Yang sisanya gak ada yang kenal. Maka kalau antum mau bersyukur ya, ngomong sama teman, alhamdulillah aku punya rezeki nih, Allah memberi aku rumah, bersyukur kepada Allah, gak apa-apa. Untuk mengatakan hal itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan cuma musibah, kehilangan motor. Di mana? Di Facebook dia tulis. Pak Ustaz, anak-anak saya susah banget diajak sholat subuh ke masjid. Ya, semua anak kayak gitu, ibu-ibu. Jangan dipikir anaknya ini gampang diajak ke masjid, sama susah. Terus terang, sampai saat ini saya membangunkan anak-anak saya itu, ada 2 yang udah besar. Itu kita bangunin ya Allah. Kita bangunin, bangun. Duduk dia. Iya, Pak. Iya. Bapaknya keluar. Pih. Subhanallah. Kita sampai duduk, bangunin. Akhirnya ambil air. Siramkan ke dia. Disiram. Kadang-kadang 5 kali nyiram. Baru bangun. Ya Allah. Ya harus sabar. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, suruh keluargamu sholat dan kau sabar duduk di sebelahnya. Makanya orang tua itu kalau mau bangunin subuh harus bangun sebelum azan. Soalnya kalau bangun setelah azan, telat. Saya kadang-kadang kalau bangun setelah azan, biasanya sudah dapat, kadang-kadang dapat attahiyat sudah, karena nungguin si anak ini seperti itu. Kadang udah selesai ya. Ya namanya anak ya, pakai bajunya sambil ngantuk-ngantuk ya. Bismillah. Tapi antum harus bersabar. Kemudian suami itu punya peran besar. Jangan istrinya doang yang disuruh bangunin ya. Kadangkala suami bangun, tuh anaknya bangunin. Bapaknya bangunin. Apa kau enggak ingin dapat pahala membangunkan anakmu sholat? Subhanallah. Sebelum adzan ana bangunin. Sebelum adzan ana cipratin air. Ketika adzan kagak bangun juga anak-anak, ana siram pakai air 1 ember. Anak-anak masih tidak mau sholat subuh di masjid. Apakah ana mesti mukulin anak-anak itu agar mau sholat subuh di masjid? Subhanallah. Emangnya ini ibu-ibu apa bapak-bapak yang tanya? Kalau bapak-bapak kan tinggal dibawa tuh anak. Yang ditakutkan ini anak sudah besar. Dulu gak pernah diajarin sholat. Kemudian setelah SMP, orang tuanya udah ngaji, anaknya dipaksa sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ngajarin anak sholat mulai umur 7 tahun itu menyuruh. Sebelum 7 tahun udah diajarin sholat anak-anak itu.

bahwa, assalamualaikum Ustaz, bahwa tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali sudah ditetapkan Allah. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan ikhtiar? Ya, ikhtiar. Allah menyuruh kita beramal, i'malu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian beramal. Takdir Allah ini tidak untuk diperdebatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kuburan di Baqi, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ditanya nih tentang akhir hasil dari ujian. Allah tahu enggak yang menang yang kalah? Yang masuk surga yang masuk neraka? Kata Rasul, "Naam, Allah tahu." Fa fimal amal? Kata para sahabat, kalau gitu buat apa kita beramal? Nabi memutus pertanyaan sahabat ini dengan mengatakan, "I'malu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Tugas kalian tuh beramal. Kalian beramallah. Kalian kan enggak tahu dengan takdir Allah. Takdir Allah itu rahasia ilahi. Kita enggak tahu bahwasanya hasil usaha kita itu tiap hari 1 juta, ada yang hasilnya 50 ribu, enggak tahu. Tapi tugas kita beramal. Maka tugas hamba itu imtithalu al-awamir. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, bersabar dengan takdir Allah. Tidak ya mendebatkan masalah takdir, akhirnya kita enggak beramal. Tugas kita itu beramal, beramallah. Tapi ingat, ketika ikhtiar dan usaha ada batasan-batasannya. Ada yang halal, ada yang haram. Nih, yang ini enggak apa-apa nih kau jalanin. Jangan mengatakan, Ustaz, yang penting kan usaha. Iya. Tapi kalau usahanya haram, Allah murka. Karena Allah beri kepadamu jalan-jalan yang halal sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah beberapa kali jatuh dalam usaha saya disebabkan orang-orang yang saya didik dan besarkan mengkhianati saya. Dalam hal ini, apa sikap yang saya harus perbuat dalam menghadapi ini? Salam. Apa jemaah? Masa cuma sabar, Ustaz. Nah, yang pertama sabar. Kemudian antum harus memperbaiki hubungan antum dengan Allah. Kalau kau perbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Kenapa kok kita dapat teman-teman seperti itu? Atau mungkin karena banyak dosa kita? Atau mungkin kita juga pernah berkhianat? Atau mungkin memang musibah itu untuk mengangkat derajat kita? Ketika antum diuji terus, antum akan kembali kepada Allah terus. Tapi ada orang yang gak sadar ketika diuji. Jadi antum melihat, dan pengkhianat itu jamaah banyak. Oleh karena itu, tatkala kita berbuat, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Antum kalau berbuat baik umpamanya sama tetangga antum ya, dikasih usaha ini supaya dia dapat berusaha, dengan harapan antum dapat balasan, yang ada sakit hati, dikhianati sama dia. Tapi kalau antum berbuat karena Allah, ana ngajarin dia karena Allah, dengan harapan ana jadi amal jariah ana, ilmu yang bermanfaat, sudah bismillah gak apa-apa. Dan ketika antum ridha bahwasanya itu takdir Allah, hidup antum tentram. Ya udah dikhianati lagi, ya antum belajar lagi. Namun seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang dua kali. Umpamanya gini, antum ditipu sama si A. Oke, udah. Berarti yang gak benar siapa? Si A yang nipu. Kemudian antum ditipu lagi sama si A. Dua kali nih. Siapa yang gak benar? Udah mulai dilihat nih. Ini si A apa sih yang ini yang benar? Antum ditipu sampai 5 kali oleh si A. Yang gak benar siapa? Kita yang gak benar. Bukan, memang dia dari awal udah gak benar dia. Tapi intinya yang lebih gak benar. Ditipu 5 kali, 10 kali.
Ustaz, anak ditipu lagi. Berapa kali? Udah 5 kali, Ustaz. Sama orang yang sama. Iya, Ustaz, sama orang yang sama. Ya, anak gak tahu lah gimana caranya menghadapi orang seperti ini. Karena seorang mukmin itu kayis. Dia tahu, oh, anak gak boleh lewat jalan sini. Antum tahu lewat jalan situ ada begal. Tiap hari lewat jalan situ, antum. Yang salah antum sebenarnya.

Apakah hukum mencabut bulu, misalnya kumis, dengan tidak menggunakan alat cukur? Enggak boleh. Itu termasuk muthlah, karena enggak tumbuh lagi nanti. Dan diperintahkan adalah dicukur. Ada khilaf di antara ulama masalah kumis ini. Dicukur habis kayak gini atau ditipiskan? Insyaallah dua-duanya boleh. Tapi dalam madhab Maliki, orang yang mencukur habis ini termasuk merubah ciptaan Allah. Muthlah. Jadi dalam mereka itu ditipiskan. Tapi insyaallah dua-duanya boleh, karena sabda Rasulullah SAW suruh habiskan. Hadisnya itu ahfush syawarib. Tapi habiskan, sebagian mengatakan bukan dihabisin, dibersihin, tapi yang di atasnya bibirlah ditipisin, dirapikan. Itu masalah. Yang dicabut dalam bulu di tubuh kita itu hanya bulu ketiak, jemaah. Bulu ketiak. Barakallahu fikum. Nah, ini bertanya tentang at-tahiyat, ya, tasyahud menggerakkan tangan atau tidak menggerakkan tangan. Jadi telunjuk, yaitu masalah khilafiyah di antara para ulama. Yang berpendapat menggerakkan mereka memiliki dalil yang kuat, dan yang tidak menggerakkan juga dalil mereka kuat. Insyaallah dua-duanya boleh diamalkan hal itu, ya. Nah, Ustaz, ayah saya meninggal dunia dan ada hutang yang belum dibayar. Tidak ada harta yang ditinggalkan sama sekali. Tidak ada saudara yang membantu. Saya berniat untuk melunasi, namun saat ini gaji saya belum cukup. Apakah ada keringanan untuk almarhum sampai saya bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya? Di dalam Islam, hutang itu termasuk perkara yang berat. Tidak boleh orang gampang-gampang berhutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Karena hutang itu bisa menarik kepada dosa. Orang kalau berhutang sampai ada peribahasa di Arab situ, kalau kau enggak suka sama temanmu, ada enggak suka nih sama fulan umpamanya. Kalau kau gak suka sama dia, pinjemin uang dia. Pinjemin duit, kasih 1 juta. Insyaallah gak pernah ketemu inti lagi sudah. Karena orang kalau punya utang kan malu dia ketemu. Aduh, anda belum bayar utang. Dia akan cari tempat lain. Hutang itu memang membuat orang jadi malu, ya. Kegundahan. Kemudian kita tahu bahwasanya orang yang berhutang bergantung dirinya sampai dibayar utang. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Ya, berusaha untuk mendoakan orang tuanya. Minta kepada Allah keringanan untuk orang tuanya dan niatkan antum untuk membayar. Di Indonesia ini silaturahim sudah banyak diputuskan, jemaah. Ketika saudara enggak bisa bayar utang, saudara lainnya mampu, siapa yang bantu? Saudaranya. Oleh karena itu tatkala Zubair bin Awam meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya, kau bayar utangku. Kalau enggak cukup hartaku, kau minta tolong kepada kerabat. Kepada keluarganya yang ada hubungan rahim. Silaturahim itu bukan hanya berkunjung. Bukan. Bantuin. Kita itu kadangkala lebih mau membantu yang jauh daripada yang dekat. Karena kalau membantu kerabat itu biasanya kerabat tidak akan cerita. Karena dia enggak enak lah. Ya, nanti motor dari mana? Oh, dari sepupuku, dari pamanku, dari kakak. Kadang-kadang dia malu. Tapi kalau ngasih sama orang lain, kan dia akan cerita. Kita lebih suka ngasih kepada orang lain. Karena ada cerita di situ. Maka seharusnya keluarga itu kita tumbuhkan kembali silaturahim di negeri ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan silaturahim yang dihidupkan. Bolehkah ana terus-menerus berdoa untuk segera mendapatkan pasangan hidup? Ana izin minum. Doa apa yang tepat untuk memohon mendapatkan jodoh? Bagaimana untuk bisa menemukan jodoh ana? Ya, antum kalau mau berdoa boleh, enggak ada yang larang antum berdoa. Minta terus.
Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa ya Allah berikan kepadaku istri yang salehah. Enggak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Modelnya gimana? Ya Allah, aku minta istri yang salehah yang tingginya 173. Kemudian yang warna kulitnya putih tapi enggak bintik-bintik. Kemudian yang rambutnya keriting tapi enggak terlalu keriting. Yang matanya warnanya coklat. Enggak boleh antum doa kayak gitu. Sudah minta itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Seperti orang minta, ya Allah aku minta singgasana atau minta kosron abiyat. Aku minta istana putih di surga. Termasuk berlebih-lebihan. Kau minta masuk surga. Kalau sudah masuk surga, ya kau yang apa yang kau ingin kau dapatkan. Maka minta enggak boleh berlebih-lebihan. Minta. Kemudian bagaimana cara mendapatkan jodohnya? Ya antum cari jodohnya. So, ini kalau lelaki ya, kalau ikhwan itu. Tapi kalau perempuan memang menanti dia. Sehingga para wali wanita itu ingat dia juga bertanggung jawab harus mencarikan jodoh buat anaknya. Ketemu fulan orang baik ya, tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah punya istri? Sudah. Oh, berapa? Antum nikah kan? Nah, antum lihat. Soalnya memang kalau kesian tuh perempuannya, apalagi akhwat-akhwat yang udah ngaji, masa dia menawarkan dirinya? Malu, jadi keluarganya yang menawarkan dirinya. Adakah takdir yang bisa ditolak dengan doa? Naam. Kata Rasul SAW, la yaruddu la yazidu fil umri illa la yazidu fil umri illa albir wa la yaruddu alqada illa addu'a. Tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali amal kebajikan, birrul walidain, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada orang lain, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan doa pun dari takdir. Kau berdoa karena ditakdirkan berdoa. Dengan doamu takdirnya berubah. Berarti semuanya tetap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya berdoa. Karena doa itu termasuk usaha. Antum umpamanya, Ustaz, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya kalau ditakdirkan punya anak, saya akan punya anak. Saya tidak akan menikah. Benar enggak? Enggak benar kau. Orang mau punya anak harus menikah. Maka dengan menikah itu termasuk usaha. Salah satu bentuk usaha adalah berdoa. Doa minta sama Allah SWT. Ustaz, ada yang berkata bahwa Ustaz Kiai harus memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Bila tidak, dengan demikian maka kita tidak diperbolehkan mengikuti Ustaz atau Kiai tersebut. Bagaimana kita menyikapi orang atau menjawab orang tersebut? Subhanallah. Al-Quranul Karim nyambung enggak sampai Rasulullah SAW? Al-Quran. Al-Quran itu nyambung sampai Nabi dan sampai Jibril lalu kepada Allah. Orang yang baca Quran nyambung enggak? Nyambung. Sekarang Sahih Bukhari nyambung enggak sampai Rasulullah SAW? Nyambung sampai Rasulullah SAW. Memang kalau antum enggak nyambung ya bahaya, dapat ilmu dari mana antum? Kita semua alhamdulillah kitab-kitab sudah dibuikin Sahih Bukhari itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Aku ngambil ilmunya, ilmunya siapa? Ilmunya Imam Bukhari. Ilmunya Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Ilmunya para sahabat semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Dan betul kalau ada ustaz yang ilmunya enggak nyambung sampai Rasulullah SAW, umpamanya nyambung sampai Abu Lu'lu' Al-Majusi, ah jangan ikuti. Berarti enggak nyambung sampai Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah ilmu kita semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Makanya betul yang dikatakan itu, tapi maksudnya dia beda sebenarnya. Harus punya sanad khusus. Dan syarat itu harus lewat guru dia. Padahal para sahabat Nabi itu banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab. Salah satu ujian Allah adalah kekurangan harta.
Bagaimana Pak Ustadz jika ada seorang laki-laki yang diuji Allah dengan kekurangan harta dan dia menunda pernikahan dengan alasan ekonomi belum siap, sementara laki-laki ini sudah cukup matang secara usia? Apakah dengan belum datangnya jodoh bagi seorang wanita itu merupakan azab Allah? Bagaimana cara melalui ujian tersebut? Yang pertama berkaitan dengan lelaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda yang sudah mampu kawin, kawinlah. Mampu kawin itu gimana sih? Punya uang untuk mahar. Kemudian bisa memberikan nafkah. Itu mampu sudah. Jadi enggak harus punya rumah. Akan tetapi orang-orang yang hidup di Jakarta standar mampunya sudah beda. Jadi dia merasa mampu kalau sudah punya rumah, punya usaha tetap, punya mobil atau punya motor, baru mampu. Tidak sebenarnya. Ini salah satu penyebab banyaknya perzinahan, orang menunda-nunda pernikahan. Kadang-kadang dia ngomong, ya kita pacaran dulu lah. Sampai kapan? Ada yang sampai 6 tahun. Ya, mah. Sampai 5 tahun anak kuliah itu terus kawinnya setelah kuliah. Tapi selama kuliah, na'udzubillah sudah berbuat yang haram semua. Maka jangan ditunda. Kalau sudah mampu, kata Nabi, falaytazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri kita. Terus wanita yang belum kedatangan jodohnya, belum tentu itu azab, itu ujian dari Allah. Ada wanita yang sampai mati enggak kawin dan ada lelaki yang sampai mati enggak kawin. Apakah itu azab? Itu ujian dari Allah insyaallah. Kalau dia bersabar. Tapi kalau dia enggak punya pasangan hidup lalu berzina, azab buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya wanita bekerja, sudah beranak dan bersuami? Di dalam Islam, wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka separuh negeri ini akan tutup. Cuma orang-orang itu berpikir kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit. Emangnya wanita di rumah gak kerja? Kalau istri bapak-bapak di rumah cuma duduk-duduk. Kenapa duduk? Katanya Ustadz haram bekerja. Duduk-duduk. Siapa yang ngurusin rumah? Wajib bekerja wanita itu. Namun bukan bekerja untuk cari duit. Bekerja untuk mencetak generasi masa depan. Bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Bekerja untuk menciptakan ulama-ulama. Itu kerjaan wanita. Kalau nyari duit di luar, orang laki, suaminya suruh kerja. Ngapain kau punya suami? Ketika istrinya kerja, kadang-kadang suami melihat, alhamdulillah, zen sudah. Gak perlu ngasih nafkah. Wajib ngasih nafkah. Maka si wanita, kalau bekerja di luar rumah, maka yang pertama dia harus izin sama suami. Yang kedua, kerjaannya sesuai dengan syariat, diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada madharat di sana, tidak sampai ya ada khulwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya karena kadangkala pulang kerja sama, sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak, siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, apabila suami minta nikah lagi, apa itu termasuk ujian? Emangnya suami minta nikah sama istrinya? Enggak boleh minta nikah sama istrinya. Minta sama wanita yang dinikahin. Walinya minta itu. Bukan minta sama istrinya minta nikah lagi. Ya kalau dibilang ujian, ya ujian ya mak. Insyaallah. Kapan kita bahas? Besok insyaallah jemaah. Kita besok bahas insyaallah di Blok M Square ya.
Ustadz, saya sudah berumah tangga cukup lama. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak. Suami saya baik dan perhatian. Tapi Ustadz, suami saya suka bohong. Masya Allah, dia katakan suaminya baik dan perhatian, tapi dia suka bohong. Ini perempuan melihat kepada kelebihan suaminya. Seharusnya seperti itu memang. Jangan hanya melihat kepada kekurangan suaminya. Setengah isi, setengah kosong suami kita tuh, suami ibu-ibu tuh. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Alhamdulillah ada kelebihannya. Suami saya suka bohong dan senang SMS-an dengan wanita lain. Tapi ingat, dia tetap mengatakan baik suaminya loh. Ini perempuan Masya Allah. Maksudnya itu kesalahan-kesalahan. Ada kesalahan. Tapi kebaikannya banyak. Gimana? Masya Allah. Suaminya hadir. Anak takut istri, suami yang nulis surat ini nantinya. Hati saya sedih dan kecewa kepada suami saya dibalik kebaikannya dan perhatiannya. Dia harus berpaling kepada wanita lain. Padahal suami saya sudah ngaji salaf, Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya. Kayaknya datang nih suaminya. Ya, ilmu yang dikaji itu dibawa kemana sebenarnya? Nanti sebelum kita melewatin sirat, kita akan ditanya salah satunya an ilmihi mada amila bihi, tentang ilmu yang kau dapat kau gunakan untuk apa. Maka tolong ilmunya diperhatikan. Berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya boleh, kalau ada urusan kita memang nelpon mau beli barang sama perempuan, ya memang ada urusan yang diperbolehkan, boleh. Tapi kalau tidak ada urusan, dan Allah itu cinta kepada kita, Allah tidak melarang berzina secara langsung. Jangan berzina. Allah melarang wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Segala lorong menuju zina itu ditutup. Mulai memandang, mulai berbicara, mulai menyentuh, mulai berduaan. Itu semua dilarang supaya jangan sampai berzina. Kemudian bagi wanita ini menghadapi suami yang kayak gitu, coba lihat, mungkin dia kurang perhatian sama suaminya. Karena salah satu cara memperbaiki suami yang gak baik adalah introspeksi diri. Mungkin aku ya tidak, biasanya perempuan lain yang belum kawin, kalau SMS-an mesti SMS-an yang baik-baik. Tapi suami istri SMS-annya, SMS-an apa? Beliin tahu bang ya. Beliin ini, itu. Kalau sama perempuan, Masya Allah, gimana keadaanmu? Ada gak istri yang SMS suami, bang gimana kondisi keadaanmu sekarang bang? Hampir yang ditanya, bang jangan lupa bawain sayur nanti pulang. Jadi, si istri harus memperbaiki diri. Bagaimana dia sekarang ngobrol sama suaminya ya? Sebelum ngobrol sama suami, dan dengan siapa-siapa ya? Usahakan kita ini baik. Banyak orang ketika ngobrol sama keluarganya, sama ibu, sama orang tuanya, langsung to the point. Karena pulsa. Takut pulsanya. Kok katakan? Assalamualaikum. Kabar, bah? Apa sehat, bah? Kabar umi gimana? Atau istri tanya, gimana kabarmu? Alhamdulillah. Baru setelah itu, ucapkan keinginannya. Apa maksudmu? Begitu pula istri kepada suami. Agar suaminya ini jadi lebih baik. Ya. Di rumah, ya usahakan berpenampilan yang disenengin sama suaminya. Banyak istri, ya mudah-mudahan di sini gak ada. Kalau di rumah itu gak urusan sama penampilan. Mau penampilan kayak apa lah yang lihat cuma suami anak. Ya ini yang boleh ngelihat ente cuma suaminya. Bukan kalau keluar rumah malah berdandan bersih. Di rumah dihapus, baru masuk rumah langsung dihapus. Gak benar, maka tolong ibu untuk memperbaiki suaminya dengan cara seperti itu. Dan suaminya mengamalkan ilmu yang dia pelajarin selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ana mau tanya, saat ana jelaskan tentang surga dan neraka kepada teman ana bilang dia yakin dengan surga namun tidak yakin dengan neraka. Beliau berkata, Allah kan maha baik, tidak mungkin menyiksa bahkan membakar hambanya di dalam neraka. Allah memang benci dosa tapi bukan pada pelakunya. Bagaimana dengan kalimat subhanallah? Allah benci kepada dosa, tidak benci kepada pelakunya. Allah sering mengatakan al-kafirin, al-mutakabbirin, al-zalimin. Itu pelaku apa bukan?
pelaku kezaliman semua. Allah benci. Dan ada sebuah ya kalimat yang tersebar lah. Sama orang kafir kau jangan benci sama orangnya, tapi benci kepada kekufurannya. Kita benci sama orangnya dan benci kepada kekufurannya. Bagaimana Nabi Ibrahim, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, kita ini berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian sebagai pelaku kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan mereka. Telah tampak antara aku dan kalian permusuhan, musuh, kebencian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah. Maka kalau dikatakan Allah enggak benci dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, tanyakan mereka berbuat syirik dengan tubuh pemberian Allah. Udah dikasih kenikmatan dia berbuat syirik. Kalau dikatakan enggak ada neraka, baca Al-Qur'anul Karim. Ya mungkin dia enggak pernah baca Al-Qur'an, kasih tahu bosnya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim segala yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana mengatasi rasa takut ketika harus keluar bekerja karena ingin mendampingi anak-anaknya? Sedangkan selama ini istrilah yang lebih banyak berperan dalam menafkahi keluarga selama ini. Suami memang terus berikhtiar namun belum jejek. Apa jejek? Pasti katanya. Syukran. Kadang-kadang terjadi di rumah pergantian peran. Suami yang di rumah, istri yang bekerja. Itu kebalik sebenarnya. Karena si suami tidak akan bisa mendidik anak dengan benar. Kenapa dikatakan seperti itu? Fitrahnya dia gak seperti fitrahnya wanita. Wanita itu penyabar, penyayang. Tapi antum subhanallah ya. Anda pernah lihat di Surabaya. Itu di mana kejadian? Di berita. Ada seorang istri titip anak bayi sama suaminya. Dia mau ke pasar. Maksudnya gak usah dibawa. Si anak nangis terus, nangis. Dipikir sama dia haus. Dikasih air tetap nangis. Diambilkan ceret. Disiram anaknya terus sampai mati. Alhamdulillah. Maka bagaimana kondisi suami seperti ini? Ya dia duduk bersama istrinya. Tentang bagaimana seharusnya apa yang dia lakukan. Mungkin istrinya yang balik ke rumah. Dia yang bekerja. Ada hal-hal yang bisa didiskusikan di rumah. Dengan bersama.

Nah, Afwan Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Ini ada dua pertanyaan mirip ini. Di suatu kajian diadakan semacam kompetisi dengan hadiah umroh. Apa hukumnya umroh tanpa mahram? Kalau hadiah umroh jelas, tanpa mahram, hukumnya umroh tanpa mahram. Kita tahu, jangan bicara umroh tanpa mahram ya. Bukan umroh tanpa mahram, safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Karena kalau bicara umroh tanpa mahram, orang Mekah umroh tanpa mahram. Karena dia di kotanya memang. Safar, ada perempuan-perempuan yang masya Allah, dia

dikatakan umrohnya tidak sah karena permasalahannya bukan dengan umrohnya, permasalahannya dengan safarnya. Maka tolong diperhatikan seperti ini. Ini bertanya, apakah ketika umroh ada miqat di Ju'rana? Apakah umroh pada tawaf wada? Berkaitan dengan miqat, Ju'rana itu termasuk miqat buat orang yang tinggal di Mekah. Jadi orang yang tinggal di Mekah itu kalau mau umroh, orang yang netap di sana, itu harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Di antara tanah halal yang paling dekat adalah Tan'im. Itu kira-kira 7 kilo sudah sampai tanah halal. Di situ boleh, sudah mulai miqat. Mau ke Ju'rana, Ju'rana juga tanah halal. Boleh. Rasul SAW pernah bermiqat dari sana ketika beliau pulang dari Ta'if. Beliau sempat umroh dari sana. Tapi orang yang berangkat umroh jamaah itu bukan ketika di Mekah pakai haji mumpung ya. Pagi umroh, siang umroh, sore umroh, malam umroh. Ketika ditanya, ente berapa kali umroh? Tetap dia ngatakan sekali berangkat umroh. Karena di sananya haji mumpung tadi itu. Adapun masalah tawaf wada buat umroh, ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena tawaf wada itu wajib untuk haji. Sebagian mengatakan umroh pun seperti itu. Tapi tidak, insya Allah tawaf wada untuk umroh itu hanya sunnah lah. Kalau kau mau tawaf silahkan. Dalam artian akhir dari perjumpaanmu adalah tawaf dengan Baitullah. Para jemaah kayaknya ana udah gak kuat nih jemaah. Ana mohon maaf. Udah berapa jam ana ngomong? Udah 2 jam lebih kayaknya jemaah ya. Afwan ya. Karena suara ana harus disimpan buat kajian selanjutnya nanti. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Idza waqa'ati waqi'ah laysa

0: dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedah.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati radio Roja Kendari mukumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan bagi
5: wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.

Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Membuat anda kecewa. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas.
2: Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli.
1: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum liat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan. Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: شر ما
1: saya mau nanya
2: yang benar dalam ajaran agama yang
1: dari awal apa yang paling tinggi di Songo.
3: Itu saja Ustaz pertanyaan saya.
4: Sketsa tanya jawab seputar Ramadan.
5: Ini ada pertanyaan kembali Ustaz yang mungkin ini masalah kontemporer. Ketika kita sudah berbuka dalam apa ketika kita sudah berbuka ketika apa sudah masuk waktu buka
6: azan maghrib
5: ya dan kita akan naik pesawat misalkan kita akan safar Ustaz. Dan ternyata ketika sudah sampai di atas ternyata matahari terlihat karena kita berangkatnya ke arah barat yang ikuti matahari
6: padahal kita sudah berbuka sebelumnya
5: Nah, bagaimana dengan kondisi ini Ustaz?
6: Ada kaidah bahwasanya kita berbuka sesuai di mana kondisi kita berada. Kita berbuka di mana sesuai kondisi kita berada. Ada beberapa kasus. Contoh, seorang dia sebelum bersafar, tatkala di pesawat, misalnya di Cengkareng, pesawat menunggu ikhla, menunggu apa namanya keberangkatan. Kemudian dia mendengar azan. Nah, waktunya dia berbuka, nggak jadi masalah. Ya, terus dia berangkat akhirnya menuju ke arah barat, matahari kelihatan lagi, maka tidak berlaku, dia tidak harus puasa lagi. Kenapa? Karena dia sudah berbuka pada saat yang tepat. Karena waktu dia berbuka, matahari sudah apa? Tenggelam. Ya. Adapun kalau matahari kelihatan lagi, ya sudah nggak jadi masalah. Karena dia sudah berbuka di waktu yang tepat. Karena kaidahnya seorang berbuka di mana dia berada, sesuai dengan kondisi di mana dia berada. Contoh sebaliknya, seorang berangkat dari Cengkareng jam 1 siang menuju ke Arab Saudi, dan kita tahu. Kalau ke Arab Saudi, ya, apalagi sekarang ini puasa di musim panas, ya, maka mundur 4 jam. Jadi waktu berbuka mundur 4 jam, ya. Di atas pesawat, dia sahurnya di Cengkareng. Di atas pesawat, kemudian jam 6 waktu Indonesia Barat, waktu sudah berbuka di Jakarta. Apakah dia boleh berbuka? Jawabannya tidak boleh. Kita punya kaedah. Seorang berbuka sesuai dengan kondisi di mana dia berada. Karena kalau dia buka jendela pesawat, matahari masih apa? Masih terang, ya. Karena di Saudi belum buka. Nanti kalau dia sampai Saudi, ya masih apa namanya belum waktu berbuka. Dia harus mengikuti jam di mana dia berada, ya. Nah, makanya dia tidak boleh berbuka.
5: Berarti lebih panjang waktunya.
6: Iya, lebih panjang. Ya. Sebagian orang protes, Ustaz. Islam ini kan mudah. Masa saya harus tambah lagi 4 jam untuk berbuka? Saya bisa mati di tengah jalan. Kita bilang memang puasa itu tidak membuat kau mati. Kalau kau tidak kuat, maka silakan apa? Berbuka. Apalagi kau sedang bersafar. Kau merasa berat, silakan berbuka. Bahkan kalau kau paksakan, ini keburukan. Kata Nabi Isa minal birri asliyamu fi safar. Bukan merupakan kebaikan seorang yang dalam kondisi sulit, kemudian maksa untuk apa? Berpuasa. Ya, bukan merupakan kebaikan. Ya. Maka, hendaknya kau berbuka, dan insya Allah kau dapat pahala karena rasa laparmu yang sebelumnya. Tetapi kau harus mengqadha, ya. Kau harus mengqadha karena kau berbuka, ya. Seperti itu. Ini contoh. Jadi kita berbuka melihat kondisi di mana kita berada. Contoh lain, ya. Beda antara kondisi seorang di udara dengan kondisi seorang di darat, ya. Saya tanya sama Akh Abdul Basit, ya. Kalau ada hotel yang tingginya 100 tingkat, mana yang lebih dahulu berbuka? Orang di tingkat 100 atau yang di basement?
5: Basement.
6: Di basement.
5: Nah, di atas saja.
6: Di atas.
5: Melihat.
6: Di atas lebih dahulu berbuka? Atau sama saja?
5: Ada
6: orang di basement sama di tingkat 100. Mana yang lebih dahulu berbuka? Apa yang di tingkat 100? Apa yang di basement? Atau sama saja waktu berbukanya?
5: Sama saja.
6: Sama saja. Ya, harusnya di basement. Di basement gelap. Enggak, jawabannya yang di bawah lebih dahulu berbuka. Kenapa? Karena kalau kita di atas, matahari masih kelihatan. Sementara orang yang di bawah sudah tidak lihat matahari. Menurut mereka matahari sudah tenggelam. Tapi orang semakin ke atas langit, matahari akan semakin terus kelihatan. Oleh karenanya terkadang saya pernah mengalami seorang pas naik pesawat di atas bandara Jakarta, di atas Cengkareng, tiba-tiba pilot mengatakan, para penumpang sekalian, sudah tiba saatnya sekarang waktu berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Penumpang para berbuka. Waktu saya buka jendela, ternyata matahari masih kelihatan. Nah, ternyata dia pakai waktu di darat. Ya, ya, jadi berbeda antara orang di atas dengan di bawah, waktu berbukanya bisa berbeda.
5: Jadi, lebih baik kita jangan berbuka dulu, ya.
6: Iya, sampai matahari. Kalau matahari sudah nggak ada, baru kita boleh berbuka. Kalau matahari masih kelihatan maka tidak boleh berbuka. Ya kalau ingin ringan sebenarnya kita sahur di Madinah buka di Jakarta. Itu lebih cepat karena waktu lebih cepat berbuka 4 jam.
5: Ya.
0: Saya mau nanya. Ada yang benar dalam ajaran agama Islam yang
1: dari awal apa yang dapat tinggi di Songo?
3: Mungkin itu saja Ustaz pertanyaan saya.
4: Ustaz, terima kasih. Sketsa tanya jawab seputar Ramadan.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalalu memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadangkala ngundang-undang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang gak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu. Maka kita lihat, yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang. Dalam lafaz lain disebutkan, yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin, tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang? Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat, kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih, masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah, kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan, nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah, yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan, tukang sampah, diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth bin Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya, diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa, dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di Masjid Utsman Ibn Affan Al-Mubarak yang penuh berkah, untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia, membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kalau disebutkan oleh para ulama kita dalam pembahasan fikih Islam, al-hukmu ala syai' far'un min tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari tasawur, ya, penggambaran kita atau deskripsi kita terhadap sesuatu itu. Maka ketika kita ingin mengikuti metode pemahaman yang benar yang akan menyelamatkan kita dari ancaman azab neraka, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akan menyelamatkan kita dari ancaman azab neraka di akhirat nanti dan menjauhkan kita di dunia dari fitnah syubhat dan syahwat, maka mestinya kita harus mengetahui dulu, punya gambaran dulu tentang sesuatu itu, tentang manhaj yang benar itu. Itulah tujuannya kita mengkaji kitab seperti ini. Bahwa bagaimana mungkin kita akan bisa berpegang teguh dengan sesuatu? Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang fitnah perpecahan umat di akhir zaman? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuknya para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, yang selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan bisa berpegang teguh dan mengamalkan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang golongan yang selamat ketika terjadi perpecahan umat? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, mereka adalah orang yang selalu berada di atas petunjuk seperti yang aku lakukan dan dilakukan oleh para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan kebaikan seperti ini kalau kita tidak mengenalnya, tidak mengetahui ciri-cirinya, tidak mengetahui metode dakwah mereka, metode beragama mereka? Jadi jamaah sekalian rahimakumullah,
sesuai dengan semangat kita ingin menempuh jalan yang benar, ingin selalu mengikuti as-siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus, yang mereka adalah jalan, yang jalan itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul, para siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh sebelum kita. Ya, sesuai dengan semangat kita ingin menempuh jalan ini, dan pasti siapapun semangat untuk mencarinya, maka harusnya sesuai dengan itu juga semangat kita mempelajari tentang buku-buku yang tentu memuat dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang metode beragama golongan yang selamat ini. Kita tahu Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna. Hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang terang benderang. Petunjuk yang digambarkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang dinyatakan sahih oleh Syalal Albani rahimahullah taala. Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh telah aku tinggalkan kalian, wahai umatku, di atas petunjuk yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'di, tidaklah berpaling atau menyimpang dari petunjuk yang terang benderang ini setelahku, kecuali orang itu akan binasa. Maka kalau kita semangat untuk mencari jalan keselamatan, kita harusnya semangat mempelajari ciri-ciri jalan selamat tersebut, mempelajari dalil-dalil yang menggambarkan bagaimana seharusnya menempuh jalan keselamatan tersebut, dan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang selalu berpegang teguh dengannya, agar kita bisa mengikuti dan meneladani mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus ingat jalan yang benar itu cuma satu, sedangkan jalan yang menyimpang banyak dan bermacam-macam. Ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, satu jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah jalan ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang, jalan-jalan lain yang bengkok, yang tidak lurus, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah yang lurus. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini jalan yang menyimpang banyak, berbilang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Sudah pernah kita sebutkan hadis dalam Sunan Abi Daud dan Musnad Imam Ahmad yang juga hadis sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyimpang ini kecuali ada syaitan yang selalu mengajak manusia untuk mengikutinya. Jadi jangan kita gambarkan atau jangan kita bayangkan kondisi di akhir zaman ini aman-aman saja, sehingga kita bisa merasa tenang-tenang saja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya kesempatan menuntut ilmu. Ada cobaan-cobaan, ada rintangan-rintangan, alhamdulillah kita bisa atasi dengan izin Allah, karena kita pun juga diperintahkan bersabar. Ya, tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Idfa billati hi ahsan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik atau yang paling baik.
Kita bersyukur masih ada penjelasan-penjelasan yang bisa kita dengarkan. Dan sedikit banyak dengan segala kekurangan kita bisa masih menegakkan syiar-syiar Islam yang merupakan sebab kita dekat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesempatan kita menuntut ilmu belum tentu bisa terulang di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjauhkan kita dari segala keburukan, memudahkan bagi kita segala kebaikan. Ya. Kita ingat saja keadaan yang menimpa di tempat-tempat lain bisa terjadi pada diri kita kalau kita tidak pandai mensyukuri dan menjaga nikmat Allah. Ya. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang berpikiran hari ini saya tidak hadir, kan besok masih ada. Ya. Pertama yang paling pasti belum tentu Anda besok masih hidup. Kemudian fitnah tidak menunggu seseorang untuk diberi kesempatan. Oh, nanti dia akan didatangi fitnah setelah umurnya sekian. Bisa jadi ketika dia habis berucap fitnah datang. Ya, kita tahu. Mungkin bahkan kita rasakan dan sering kita contohkan. Waktu kita awal-awal mengikuti pengajian sunnah, kita mungkin pernah menghadiri atau melihat kajian yang rame. Bahkan mungkin pernah bersama dengan orang-orang yang semangat mengikuti kajian. Tidak jarang di antara mereka itu ada yang bahkan menyelenggarakan kajian. Mungkin bahkan dia yang pertama kali mengajak kita untuk ikut ngaji. Tapi sekarang dia kemana? Ya, istiqomah. Belum tentu orang istiqomah. Tentu kita berharap saudara-saudara kita sebagaimana kita mengharapkan diri kita untuk istiqomah di atas Islam dan sunnah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi. Ya Allah, aku selalu memohon kepadamu agar teguh di atas perkara Islam ini dan punya azimah, semangat yang kuat untuk mengamalkan petunjukmu. Tapi kita dapati tidak sedikit, apalagi kalau kita mau lebih teliti melihat, tidak sedikit orang-orang yang tadinya semangat mengikuti pengajian, sekarang dia sudah futur. Sekarang dia sudah sibuk dengan urusan dunia. Bahkan sekarang dia sudah berpaling, meninggalkan kajian, meninggalkan pemahaman sunnah. Yakni belum ajal menjemput. Ya, yang ini kita tidak tahu kapan. Yang jelas kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Sebagaimana doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Belum lagi ini ternyata dalam kehidupan kita hati bisa berubah. Hati bisa berbolak-balik. Hati manusia lemah. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu disebut dengan al-qalbu karena mudah berbolak-balik. Sesuai dengan namanya. Ya taqallab. Mudah berbolak-balik, maka butuh sesuatu yang menguatkannya untuk tetap teguh. Ya, tetap istiqamah. Yaitu dengan tauhid dan keimanan yang kuat. Yang kuat dengan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita akan dapatkan semua ini kalau bukan dengan pertolongan dari Allah, kemudian dengan menghadiri majelis ilmu. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Al-ilmu huwa dalilu 'alal ikhlasi wa huwa dalilu 'alal mutaba'ati." Ilmu itu yang merupakan pembimbing untuk meraih ikhlas.
menyempurnakan tauhid dan merupakan pembimbing untuk menjadikan kita selalu ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di akhir zaman penuh dengan fitnah, kita harus punya bekal yang kuat. Kita harus berta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Saling mendoakan. Ya, fitnah itu tidak nampak. Kalau kita keluar dari rumah kita, atau keluar dari masjid, cari di pinggir jalan. Tidak ada namanya toko fitnah. Atau yayasan fitnah. Kan tidak ada kan? Pondok pesantren fitnah. Adakah yang menamakan dirinya begitu? Tidak ada. Atau ada toko bid'ah, ya, yayasan bid'ah, tidak ada. Karena fitnah dalam urusan agama itu memang tidak nampak. Yang diserang pun juga bukan anggota badan kita, sehingga tidak terasa gejalanya seperti kalau penyakit menimpa anggota badan kita. Sekarang kalau kita sakit fisik, ada gejalanya, demam, mungkin batuk-batuk, pilek misalnya, pusing kepala, atau tidak enak badan, terasa. Dan kita akan bersegera untuk berusaha mengobatinya. Ya, orang beriman tentu pertama kali dia berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan darinya, karena Allah adalah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Ya, ini kalau penyakit fisik. Sekarang kalau penyakit hati, penyakit iman, ya, gejala-gejalanya banyak, tapi kita santai-santai saja. Ya, orang yang imannya berpenyakit, di antara ciri-cirinya, dia tidak betah berlama-lama berzikir, tidak betah berlama-lama membaca Al-Quran. Kalau ada yang seperti ini, berarti dia berpenyakit hatinya. Tidak merasakan hatinya lapang dan tenang ketika membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita sehat, tidak berpenyakit, maka mestinya hati tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa kenyang, terus ingin membaca kitabullah. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika melakukan kebaikan, amal soleh, dan merasa sakit sedih ketika melakukan keburukan, maka dia berarti orang yang beriman, imannya benar. Ya, barang siapa yang ketika dia habis menghadiri majelis ilmu, habis melaksanakan sholat berjamaah, mungkin bagi ibu-ibu sholat di awal waktunya, dia membaca Al-Quran dan berzikir di hari itu, hatinya terasa lapang, hatinya lega, hatinya gembira, maka ciri-ciri iman masih benar di dalam dirinya. Ya, ketika dia terlambat melakukan kebaikan, ketika dia lupa berzikir pagi dan petang, dia lupa membaca zikir atau membaca Al-Quran di hari itu, hatinya terasa sedih. Ciri-ciri imannya benar. Tapi sebagian kita tidak merasa seperti ini. Ya, orang itu merasa sedih ketika kehabisan uang. Gembiranya ketika ada tambahan gaji. Atau mendapatkan hadiah yang berharga. Ya, ada seseorang yang tadinya ingin mendapatkan sesuatu dari urusan dunia, dia tidak dapatkan, dia akan sedih. Padahal ketika dia terlambat melaksanakan sholat, lalai, dia tidak merasakan seperti itu. Jelas ini ciri-ciri orang yang imannya rusak, imannya bermasalah besar. Jadi ciri-ciri seperti ini banyak kita rasakan, tapi tidak begitu digubris oleh kebanyakan orang, karena dominan cinta kepada dunia di hati manusia itu lebih besar. Dominasi cinta kepada dunia di hati manusia sangat besar,
kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa gunanya kita belajar manhaj salaf kalau bukan untuk membenarkan iman kita, membersihkan kotoran penyakit hati kita? Apa gunanya kita belajar iman, belajar tauhid, kalau ternyata ini tidak membenarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Iman yang benar itu menjadikan orang melaksanakan ibadah itu dengan nikmat. Makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam melakukan amal ketaatan. Sekarang harusnya kita bertanya sama diri kita. Kita mengikuti pengajian sudah berapa lama? Sudah berapa kitab yang kita tamatkan? Sudah berapa macam kajian yang kita dengarkan? Bahkan kita sudah dianggap sebagai orang yang senior dalam pengajian mungkin. Tapi kenapa sholat kita begitu-begitu saja? Padahal Nabi SAW mensifatkan sholat dengan apa? Qurratul ain, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika menunaikan sholat. Ya, kenapa sekarang waktu kita berzikir kepada Allah hati kita tidak tenang? Sehingga saat ini kebanyakan orang kalau sedang stres, inginnya berlibur. Iya kan? Dan pas sekarang lagi liburan ya. Katanya. Jadi kalau tidak berlibur, hatinya stres terus. Bagaimana kalau negeri-negeri yang tidak ada tempat liburan? Kasihan orang yang tinggal di sana. Seandainya ukuran untuk menghilangkan kegundahan itu harus dengan adanya tempat liburan, ada pinggir pantai, ada gunung yang hijau dan seterusnya. Bagaimana kalau di negeri-negeri yang tandus tidak ada yang seperti ini? Berarti orang muslimnya di sana stres semua. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan sumber ketenangan dengan hal-hal yang seperti ini. Urusan dunia seperti ini, apalagi kalau di tempat liburan tersebut justru banyak maksiat. Bahkan sebagian orang berlibur di negeri-negeri kafir yang justru ini pasti mengotori hati. Bisa menjadi sebab kalau turun bencana di sana kita juga akan kena. Karena banyak maksiat di sana. Banyak orang yang tidak beriman. Bagaimana mungkin orang yang beriman tenang hatinya ketika berada di lingkungan yang seperti itu? Alhamdulillah, agama kita diturunkan untuk sumber ketenangan hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Tauhid adalah sumber kedamaian, keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, yakni syirik, dialah yang selalu mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan dialah yang selalu mendapatkan petunjuk. Merekalah selalu yang mendapatkan petunjuk. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru faza'a ila shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi sesuatu masalah yang berat yang menjadikan pikiran risau, apa yang beliau lakukan? Segera melaksanakan sholat. Padahal kebanyakan orang sekarang merasa sholat itu justru kayak beban, susah. Sesuatu yang kalaupun dilakukan dengan terpaksa, ya, seadanya. Ya, ini menunjukkan mereka tidak bahagia dengan agamanya. Lah yang seperti ini bagaimana kita harapkan selamat ketika menghadap Allah padahal kondisi iman kita seperti itu? Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kita belajar agama ini untuk memperbaiki diri. Bukan sekedar untuk bangga-banggaan. Bukan sekedar untuk gengsi. Jangan mengikuti kebiasaan orang umum. Selalu kita ingatkan, Anda belajar itu ya, di dunia karena pertanggungjawaban tentang kewajiban menuntut ilmu, karena kita ingin selamat, karena kita tahu agama ini adalah pembimbing kita untuk meniti jalan Allah. Penuntut ilmu disebut sebagai apa? Wal muta'allimu ala sabilin najati. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Penuntut ilmu yang selalu
berada di atas jalan keselamatan. Ini yang kita inginkan dari menuntut ilmu agama. Jadi belajar, jangan ikut-ikuti kebiasaan orang awam. Orang awam sukanya pengajian yang begini-begini, yang ada rame-ramenya dulu, yang ada nyanyiannya dulu, yang ada salawatannya dulu, yang bid'ah tentu saja. Ini bukan metode menuntut ilmu dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan di majelis ilmu mereka tidak ada yang ketawa-ketawa, tidak ada yang lalai. Mereka serius karena mereka benar-benar ingin mengambil faedah dari manfaat ilmu. Saya sudah pernah contohkan, ya, di majelisnya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, yang beliau ini adalah guru para ulama besar. Gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Ali Ibnul Madini, ya, yang semua mereka ini adalah guru-gurunya Imam Bukhari, yang melahirkan para ulama penghafal hadis yang paling kuat seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Imam Abdurrahman bin Mahdi ini di majelisnya, ya, ketika beliau menyampaikan ilmu hadis, semua tertunduk dan hampir tidak ada yang bergerak, sampai-sampai dikatakan kalau ada burung di kepalanya, maka burung itu tidak akan lari. Seperti ranting pohon, tidak bergerak. Itu mereka menghargai ilmu agama. Kalau di zaman sekarang, ilmu agama yang seperti ini orang akan lari. Ya, sekarang kita menyampaikan pengajian saja, kita sering bawakan hadis, bawakan Al-Quran atau nukilkan para ulama salaf pernyataan mereka dengan bahasa Arab. Orang merasa bosan bahasa Arab terus. Memangnya kita belajar nahwu shorof? Itu komentarnya. Padahal ilmu agama kalau bukan dari membacakan dalil, membacakan Al-Quran, hadis, menukil para ulama salaf, lantas dari mana kita mengambil dalil? Emangnya para ulama salaf dulu berbicara dengan bahasa Betawi atau bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa Sulawesi? Kan bahasa Arab semua. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa penghuni surga. Harusnya kita merasa senang. Jadi jangan sedikit-sedikit anti terhadap bahasa Arab, akhirnya anti terhadap dalil. Maunya pengajian itu hanya mendengarkan kata-kata yang apa ini, meninabobokan, yang senang didengarkan telinga, akhirnya tidak membekas di hati karena tujuannya hanya menyenangkan. Ya, padahal agama tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Ya, ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan agama ini kepada beliau, wahyu kepada beliau, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Ya, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu wahai Rasulullah ucapan yang berat. Wahyu itu berat. Kita tahu kan di hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu sampai gemetaran, sampai keringatan. Ini butuh perjuangan menerima wahyu, padahal itu adalah kemuliaan yang paling besar. Begitu pula waktu kita menerimanya, kita butuh berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita. Kita butuh bersabar untuk menjadikannya sebagai pembersih hati kita, pengoreksi diri kita. Bukan untuk kita dengarkan sambil kita ketawa-ketawa, seolah-olah tidak ada yang salah. Apalagi juga dalam penyampaian tersebut seolah-olah membenarkan semua yang ada pada diri kita. Ini bukan belajar agama namanya. Belajar agama itu meluruskan, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, tapi harus ada perbaikan. Harus ada kesabaran kita menundukkan hawa nafsu kita, karena memang asalnya hukum-hukum agama itu diturunkan tidak sesuai dengan keinginan atau ambisi pribadi manusia. Di dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, inna ahkamar rabbi subhanahu kathiran ma ta'ti ala khilafi agradin nas.
Sesungguhnya hukum-hukum yang Allah turunkan dalam agama ini kebanyakannya datang dalam keadaan menyelisihi keinginan ambisi nafsu manusia. Maka bagaimana Anda belajar tidak mau menundukkan hawa nafsu ketika belajar agama mencari-cari dalil yang mendukung keinginan diri, ketika belajar agama memilih-milih penjelasan yang hanya untuk senang-senang saja, tidak jadi ilmu namanya seperti ini. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, agama ini diturunkan untuk memperbaiki dan membersihkan diri kita lahir dan batin. Agama ini disebut dengan dalil, namanya dalil kita harus ikuti. Dalil artinya petunjuk. Dalil artinya penuntun. Itulah kenapa Al-Quran disebut dengan dalil. Hadis yang sahih disebut dengan dalil. Dan itulah sebabnya kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyimpang dari dalil akan tersesat jalannya. Sama dengan orang yang menyimpang dari rambu-rambu, tersesat, nyasar. Orang mengikuti rambu saja sekarang bisa nyasar, apalagi kalau menyimpang darinya. Ya, inilah dalil pembimbing kita. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita selalu ingatkan untuk menuntut ilmu dan memperbaiki metode dalam menuntut ilmu. Jangan asal-asalan. Ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdoa dalam hadis yang sahih. Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu bihi min ilmin la yanfa. Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini hadis sahih. Ada juga hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Sucikanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai dan melindunginya, melindungi jiwaku. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada. Ya, ada orang-orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Bertambah ilmunya, tidak bertambah imannya, tidak bertambah khusyuknya, tidak bertambah kebaikannya. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa atau nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari para ulama ketika menjelaskan makna hadis ini, kalau tidak salah ingat seperti Imam Al-Ala'i, ya, beliau menyebutkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, empat perkara yang disebutkan pertama menjadikan tiga perkara setelahnya. Yakni dari ilmu yang tidak bermanfaat menjadikan apa? Hati tidak khusyuk. Nafsu susah ditundukkan. Selalu diperturutkan. Yang ketiga, doa tidak dikabulkan. Ini ciri-cirinya kita lihat. Kalau ada orang yang sudah belajar lama, ibadahnya tidak khusyuk, sholatnya tidak khusyuk juga, berarti ilmunya bermasalah. Dikhawatirkan ilmunya tidak bermanfaat. Nafsunya selalu diperturutkan, tidak mau dibiasakan, ditundukkan di jalan Allah. Padahal syarat utama untuk meraih ketakwaan kepada Allah adalah menundukkan nafsu. Yang ini mungkin saya pernah nukilkan beberapa kali di kajian kita yang lalu kalau tidak salah ingat. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sepakat semua orang yang berilmu, anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama
pemutus utama antara seorang hamba untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda bermain-main dengan nafsu, membiarkannya, memperturutkannya, ya, memanjakannya, kemudian ingin menjadi orang yang bertakwa, ingin menjadi golongan yang selamat. Ini jauh, ya, jauh panggang dari api, kata orang. Tidak seperti itu cara beragama. Agama Islam ini membimbing dalam ilmu dan amal. Membimbing hati kita, memperbaikinya. Dan kalau hati kita sudah baik, kan kita tahu anggota badan akan menjadi ikut baik. Ya. Sehingga dalam belajar agama ada yang kita fokus perbaikan hati. Karena perbaikan hati yang akan menjadi penentu kebaikan anggota badan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hati. Kalau baik hati, semua anggota badan ikut baik. Kalau buruk, semua anggota badan akan ikut buruk. Itulah hati manusia. Jadi bukan hanya sekedar mencukupkan diri dengan, oh yang penting saya sudah hadir pengajian. Ini jelas kebaikan, tapi dilanjutkan kebaikan tersebut. Yang penting saya sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu. Harusnya ditanyakan, apakah ini bersumber dari hati? Kita harus ingat, kalau sekedar menampakkan anggota badan, orang-orang munafik juga kelihatannya berbuat baik, tapi hati mereka rusak. Jadi ada yang harus diutamakan. Kita belajar menuntut ilmu ini sudah benar, insya Allah, ya. Kita hadir pengajian, kita adakan juga di masjid. Mayoritas kajian kita alhamdulillah, meskipun boleh juga di selain masjid, kayak di madrasah, di rumah juga boleh. Tapi yang paling utama di masjid, jelas, ya. Kita baca kitab para ulama, masya Allah, sumbernya bagus, usaha kita juga ada. Tapi ingat, ilmu itu ada tempat penampungnya, dan tempat menampungnya adalah hati. Ditampung di hati, kemudian hati itu yang diperbaiki, kotorannya dihilangkan, ilmu membekas padanya, baru kemudian memancar kepada semua anggota badannya. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj tentang sembelihan kurban atau sembelihan haji waktu ibadah haji. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelian yang kalian sembelih dan darah yang kalian alirkan, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari hatimu. Kita menyembelih sembelihan keutamaannya besar, tapi Allah tidak butuh makan sembelihan tersebut. Justru kita beri makan untuk orang miskin, diri kita sendiri, keluarga kita. Tapi yang sampai di situ adalah pengorbanan dari hati kita. Allah juga berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syariat Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari takwa hati. Inilah takwa yang hakiki. Perbaikan takwa harus dari sini. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menafsirkan ayat-ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid, beliau berkata, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ketahuilah, seorang hamba itu sungguh hanyalah bisa menempuh tahapan perjalanan menuju ridha Allah. Dia benar-benar bisa berjalan meniti jalan yang lurus. Dia akan bisa melewati rintangan-rintangan, bisa meniti jalan agar meraih keridhaan Allah, kata beliau, kalau dia berjalan dengan hatinya.
ya, wahimmah dan semangat yang kuat pada jiwanya, bukan dengan anggota badannya semata-mata. Jadi tertipu kita kalau hanya mengurusi amalan zahir. Intinya di hati tidak kita perhatikan. Apa kata beliau selanjutnya? Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Dan takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat pada hati, bukan sekedar yang tampak pada anggota badan. Jadi takwa yang hakiki adalah takwa dari hati, bukan pada anggota badan. Jadi ini yang harusnya diperbaiki dalam menuntut ilmu kita. Tentu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang kita lakukan setelah kita menuntut ilmu? Kita berdoa kepada Allah, minta agar ilmu ini dijadikan bermanfaat. Kemudian lakukan sebab. Apa itu sebabnya? Ulangi, pelajari kembali. Kita telah mencatat, kita telah mendengarkan, kita telah merekam. Masya Allah, ini kebaikan. Tapi jangan sampai nanti ilmu itu lepas. Pelajari lagi. Kalau ada yang belum kita fahami, dengarkan lagi atau bertanya. Jangan malu untuk kebaikan. Harus ada semangat untuk mengulang-ulangi ilmu. Ya, kata para ulama, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang, dipelajari, didiskusikan kembali. Jadi hati kita akan terus tersentuh dengan ilmu tadi, apalagi ilmu tauhid tentang iman, kita ulang-ulang. Kalau perlu habiskan waktu kita untuk selalu mendengarkannya. Supaya benar-benar mantap masuk di hati kita, kotorannya akan disingkirkan. Apalagi waktu kita membaca Al-Quran, baca dengan perenungan. Pelan, tapi pasti. Jangan buru-buru, tapi tidak berbekas. Membaca Al-Quran, tujuan utamanya adalah agar kita bisa pahami maknanya, mentadaburinya. Karena dengan tadabur itu yang akan menyentuhkan di hati kita. Jadi jangan buru-buru mengejar target ini. Tentu saja ya, kalau kita bisa membaca banyak dan paham, merenungkan, ini yang paling baik. Tapi kalau kita belum bisa, dan tidak mengapa, kita belajar, kita berproses. Ingat para sahabat dulu, 10 ayat mereka pelajari, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai paham, sampai mereka bisa mengamalkannya. Ini metode mereka dalam belajar Al-Quran. Seperti yang diterangkan oleh salah seorang ulama tabi'in, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala. Intinya, belajar dengan menyentuhkan ilmu kepada hati kita. Berzikir dengan menyentuhkan makna zikir yang indah kepada hati kita. Baca Al-Quran seperti itu. Salat seperti itu. Semua seperti itu. Inilah baru belajar yang semakin meningkat ilmu, hatinya semakin tunduk. Inilah belajar yang disebutkan di dalam Al-Quran, ilmu itu menjadikan tumbuhnya rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, karena ilmu itu menumbuhkan rasa takut di hati. Fihi dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah. Ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan ilmu, karena ilmu itu merupakan da'in, pendorong manusia untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini kita ingin ingatkan, ya, sekali lagi supaya kita tahu dari mana kita mengusahakan perbaikan. Dan ingat, karena menuntut ilmu itu adalah termasuk sebab utama perbaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam agamanya. Kita ingat, berarti dalam menuntut ilmu tadi kita harus perbaiki metode kita. Bagaimana memperbaiki metodenya? Jelas,
kitab yang dikaji itu adalah kitab-kitab dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi yang disampaikan harus selalu memuat dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi harus selalu menyampaikan dalil dari Al-Quran, hadith-hadith yang sahih, ada nukilan dari pernyataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Ini harus ya. Berarti kita harus memilih tema kajian yang kita hadiri. Datang kajian bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menambah kebaikan. Dulu para ulama salaf ketika mereka belajar, setelah belajar langsung terlihat perubahan nyata. Khusyuknya meningkat, tingkah lakunya semakin baik, akhlaknya semakin terpuji. Ini kan namanya ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kana rajulun minna idza ta'allamal hadis. Dulunya salah seorang dari kami, ketika dia mulai belajar hadis, belajar sunnah, falam yalbath an yara dhalika. Tidak lama dilihat ada dampak positif pada dirinya. Dalam hal apa? Fi takhusyu'ihi, meningkatkan khusyuknya dalam ibadah. Fi samtihi, memperbaiki tingkah lakunya. Fi lisanihi, menjadikan lisannya, ucapan mulutnya menjadi baik. Rajin berzikir, rajin berdoa, rajin membaca Al-Quran. Ya. Fi basarihi, pandangan matanya. Wa fi yadihi, dan perbuatan semua anggota badannya. Masya Allah, ini benar-benar luar biasa. Jadi kita harus memilih tema kajian, kitab yang disampaikan dalam kajian kita. Jangan asal-asalan. Sebagian sekarang ada pengajian, Masya Allah, saking semangatnya dia mengundang ustaz, terserah ustaz nyampaikan apa saja. Masya Allah, ini pengajian apa yang seperti ini? Kayak tidak ada penyusunan, iya kan? Tidak ada keteraturan. Antum harusnya memilih apa tema yang sudah pernah disampaikan, apa yang paling dibutuhkan, apa hal-hal yang bisa menjadikan kita semakin semangat berpegang dengan manhaj salaf, apa hal-hal yang menguatkan iman. Ini kan harusnya menjadi materi utama. Dengan cara seperti ini kita belajarnya benar. Karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita terhindar dari apa yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa dari asalnya memang tidak bermanfaat karena menyimpang dari manhaj salaf, atau mungkin sumbernya sudah baik, ya, yang menyampaikannya juga benar, tetapi kita sendiri yang tidak bisa menampung dengan hati kita sehingga tidak menjadi sebab untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Saya ingin lanjutkan sedikit pembahasan di kitab Al-Firqatun Najiyah ini supaya tetap ada yang bisa kita ambil. Kalau tidak salah kemarin pembahasan di tauhid dan jenis-jenisnya, iya kan? Sekarang yang ketiga ya. Iya. Yang ketiga. Ya, sudah pernah kita terangkan, selalu di kitab-kitab akidah itu diulang-ulang pembahasan tauhid. Dan tidak mengapa diulang-ulang kebaikan, apalagi kebaikan besar. Apalagi banyak orang yang masih terjerumus ke dalamnya. Maka semakin diulang, semakin menguatkan kita dalam hal pemahaman dan pengamalan insyaallah. Salisan yang ketiga, jenis tauhid yang ketiga, tauhidul asma'i was sifati. Mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya.

هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والحديث الصحيح من صفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تأويل ولا تكييف ولا تفويض. Mentauhidkan Allah dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha terpuji, maha sempurna. Yaitu, yakni artinya mengimani semua yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala pernah berkata, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadis. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Kenapa kita harus hanya menetapkannya secara tauqifi? Ini istilah dari para ulama tauqifi, artinya hanya berhenti, hanya mengikuti dalil. Tidak ada tempat untuk ijtihad. Kenapa harus seperti ini? Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bukan cuma indah, bukan hanya terpuji, bukan hanya mulia, tapi maha indah, maha mulia, maha tinggi, maha terpuji. Yakni ini bahasa kita, terjemahan dalam bahasa kita ya. Disebut dengan al-asma'ul husna artinya balighatun fil husni ghayataha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, itu maknanya mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Sekarang siapa yang tahu? Siapa yang bisa memahami ini, nama ini, sifat ini sesuai dengan kriteria tersebut? Mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Ini nama. Sifat-sifat Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki penyifatan yang maha tinggi. Bukan cuma tinggi, tapi maha tinggi. Tidak ada kekurangan padanya dalam semua segi, dalam semua pertimbangan dan sudut pandang. Semua sempurna. Ya, bagaimana kita mengetahui semua ini? Kita mungkin pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahih Imam Muslim, Nabi SAW pernah berdoa seperti ini. Setelah menyebutkan doa, di akhirnya beliau berkata, La uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian bagimu, sanjungan bagimu. Engkau adalah seperti sanjungan atau pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Nabi SAW tidak bisa menjangkau pujian yang pantas bagi Allah. Apakah setelah Nabi SAW ada yang bisa melakukannya? Tidak bisa. Sudah sering kita terangkan, banyak orang yang bersikap tidak adab, lancang dalam masalah ini. Ya, sekarang kalau kita menyebutkan manusia dengan sifat tercela, orang tersinggung dan kita berdosa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang dia sifat-sifatnya maha tinggi dan maha sempurna, nama-namanya maha indah, maha agung. Kadang-kadang ada satu lafaz, kalimat kita anggap bagus, baik, tapi belum tentu mengandung makna maha baik atau maha indah, maha bagus. Ya, seperti yang sering kita contohkan, orang-orang kadang-kadang selalu membuat dengan kalimat, ya karena akibat tidak memiliki ilmu di antara sebabnya,
kalimat yang dia anggap baik akhirnya dinisbatkan kepada Allah. Padahal cukup Allah memiliki nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih, cukup digunakan ini sudah menunjukkan kesempurnaan. Ada orang yang menyebutkan Allah itu maha jenius. Ya. Padahal Al-Quran menyebutkan apa? Al-Alim, maha mengetahui, maha sempurna ilmunya. Al-Khabir, maha terperinci pengetahuannya. Cukup. Anggapan mereka, ah, jenius kan artinya bagus. Jenius kalau untuk manusia mungkin bagus. Ya. Dan apakah arti jenius juga selalu bagus dalam semua sisi? Sekarang orang yang paling jenius di dunia, apakah dia masuk Islam? Masuk Islam gak? Tidak. Berarti kepintarannya tidak membawa kepada iman. Apa gunanya pintar yang seperti ini? Justru menjadi berat pertanggungjawabannya.

ya. Jadi bahasa-bahasa seperti ini kita harus hindarkan. Kalau sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan pasti ada, karena lengkap petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan sifat Allah yang mungkin ingin kita ungkapkan, maka ungkapkan dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya, karena inilah yang mengandung makna yang sesuai. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah pernah kita sebutkan, akibat dari berkata-kata tanpa ilmu tentang Allah, itu dalam Islam dosanya apa? Seperti apa? Dosanya melebihi perbuatan syirik. Ya, kita kaget. Ternyata ada dosa yang melebihi syirik. Ya, ada. Dan ada dalilnya. Ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal bagya bighairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, hanyalah Rabbku, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dalam agama ini al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi di hati, dalam batin. Kemudian perbuatan dosa berikutnya, lebih tinggi lagi al-bagia, mendzalimi tanpa alasan yang benar, menganiaya tanpa alasan yang benar. Lebih tinggi lagi wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kau melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya atau dalil tentangnya. Di atasnya lagi wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata tentang Allah, mensifati Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, hanya berdasarkan pikiran akal atau perasaan atau pendapat. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa Allah menjelaskan di dalamnya urutan-urutan dosa. Ternyata di atas itu ada perbuatan syirik, dan di atasnya lagi berkata tentang Allah tanpa ilmu. Makanya menyimpang dalam urusan tauhid, apalagi ya perkara-perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, membicarakan tentang Allah termasuk tentang agamanya tanpa ilmu, ini akibatnya sangat fatal. Ya, kalau tentang Allah jelas, ini akan menjadikan celaan terhadap keagungan dan kemuliaan Allah, meskipun Allah tidak akan terpengaruh, justru kita sendiri yang berdosa, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi karena ini perbuatan sangat buruk, maka tingkatan dosanya di atas perbuatan kesyirikan atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini para ulama mencontohkan. Ya, kalau di kalangan manusia itu, kalau kita mencela, ya na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang mencela orang lain, ada celaan terhadap seseorang. Kalau celaan ditujukan kepada sesuatu yang di luar dirinya, mungkin dia akan tersinggung, tapi tidak setersinggung kalau celaan yang ditujukan kepada sifatnya. Ya, kalau orang mengatakan, ya ini si fulan rumahnya jelek, mobilnya tidak baik misalnya, kendaraannya, motornya buruk, dia akan marah. Tapi coba kamu singgung tentang sifat yang ada pada dirinya. Oh, dia orangnya pelit, dia orangnya suka ngamuk, dia pasti lebih marah lagi, karena ini langsung melekat pada dirinya. Ya, maka kalau dalam Islam itu berhubungan dengan masalah melanggar hukum Allah saja, ada yang sampai tingkatannya kufur, ada yang sampai perbuatan yang menjadikan syirik, apalagi kalau berhubungan dengan kemahagungan dan kemahamuliaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan perkara yang paling wajib untuk kita harusnya pahami dan praktekkan dengan benar. Oleh karena itu, ini sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita. Taib. Dikatakan di sini tanpa mentakwilkan, tanpa membagi.

0: dimanakan tanpa mentafwid. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama tentang penetapan sifat-sifat Allah setelah kita menetapkannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, kita harus menafikan empat perkara. Ini pun sudah pernah kita jelaskan, yaitu yang pertama, bila tamthil, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Makhluk punya sifat, tapi penuh dengan kekurangan. Adapun sifat-sifat Allah selalu maha tinggi, maha mulia, maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Firman Allah di surat Asy-Syura, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia maha melihat lagi maha mendengar. Yang kedua, wala takyif, tidak boleh kita membagaimanakan. Karena ini merupakan perantara untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kita yakini kaifiyah atau bagaimana bentuk yang sebenarnya dari sifat Allah itu ada, tapi cuma Allah yang mengetahuinya. Karena Allah tidak pernah memberitakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak, para sahabat juga tidak pernah menanyakannya, maka ini tidak perlu dibahas. Ya, ini termasuk berlebih-lebihan dalam menanyakan sesuatu yang tidak Allah kabarkan. Yang ketiga, wala ta'til, tidak boleh kita menolak sifat-sifat Allah hanya karena berdasarkan tidak masuk akal, padahal akalnya yang rendah dan jahil, ya. Jadi kita yakini apa yang Allah tetapkan itu pasti yang sesuai dengan kesempurnaan sifat-sifat yang pantas baginya. Dan yang terakhir, wala tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya. Jadi ta'wil dengan tahrif itu ada kemiripannya. Ta'wil bisa diartikan yang baik, menafsirkan Al-Quran dengan dalil itu namanya ta'wil. Tapi kalau menafsirkan lafaz tanpa dalil itu namanya tahrif. Nah, yang paling bagus digunakan untuk kaidah asma' wa sifat di sini adalah kita mengatakan wala tahrif. Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya, karena lafaz tahrif inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Jadi ini kaidahnya. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, dengan tanpa empat perkara tadi, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakan, menanyakan bagaimananya, ya, karena ini tidak dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, tidak boleh menolak apa yang Allah tetapkan. Dan yang keempat, tidak boleh menyelewengkan, ya, kandungan maknanya. Baik. Dicontohkan di sini. Baik, ada juga tafwid. Tafwid ini istilah yang kadang-kadang digunakan sebagian orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dibuat dengan bahasa yang halus. Tafwid itu artinya, untuk nama-nama Allah kita serahkan maknanya kepada Allah, tidak ada yang tahu maknanya. Ini salah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah kita ketahui maknanya karena diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Ya, tapi maknanya itu tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Karena sifat Allah maha sempurna, sifat makhluk penuh dengan kekurangan. Sudah pernah kita contohkan mungkin dulu ya, beberapa kali dalam kajian, atau mungkin sekali, bahwa apa yang ada pada makhluk saja bisa berbeda-beda. Sekarang manusia punya kekuatan, iya kan? Punya kekuatan. Ya, binatang juga punya kekuatan, misalnya gajah punya kekuatan. Apakah kekuatan gajah dan kekuatan manusia sama? Tidak sama. Padahal sama-sama disebut kuat. Baik, sekarang sifat fisik. Manusia punya wajah, punya muka. Kambing punya muka. Apakah sama mukanya? Ada yang mau disamakan dengan kambing mukanya? Tidak ada. Jangankan manusia dengan kambing, manusia dengan manusia wajahnya sama semua? Tidak. Lah, untuk makhluk saja, bahkan satu jenis makhluk bisa berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jadi ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tidak ada masalah. Allah memiliki wajah, tapi wajahnya maha tinggi, maha sempurna, tidak sama dengan wajah yang ada pada makhluknya. Jadi tidak boleh kita menolak atau menyelewengkan artinya. Contoh di sini dibawakan kal istiwa'i, contoh seperti sifat istiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Bahkan disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang istiwa-Nya Allah. Ya, istiwa itu artinya al-ulu wal-irtifa, maha tinggi di atas arsy-Nya. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah al-aliyu al-muta'ali. Artinya maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk-Nya. Ya. Maha tinggi ini artinya meliputi semua makna kemahatinggian. Maha tinggi zat-Nya di atas semua makhluk-Nya, maha tinggi kedudukannya, dan maha tinggi keperkasaan-Nya, sehingga semua makhluk harus tunduk dengan semua ketentuan-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dalam semua maknanya. Baik, jadi istiwa misalnya, tidak boleh kita artikan oh istiwa ini artinya istaula, menguasai. Orang-orang yang mengingkari sifat ini mengartikan istaula itu menguasai. Padahal ketika Al-Qur'an menyebutkan ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Allah dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau kita artikan dengan pengertian mereka, Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelum itu Allah tidak menguasai arsy. Siapa yang menguasainya? Apakah mungkin ada makhluk yang menguasainya? Jadi ini adalah makna yang sangat rusak. Kemudian istaula dalam bahasa Arab itu kalau diartikan ya, adalah mughalabah, menguasai setelah adanya perkelahian sebelumnya. Apakah mungkin Allah menguasai arsy setelah berkelahi dulu? Ini kan makna yang batil. Ada yang bisa melawan Allah? Tidak ada. Jadi istaula ini sama sekali tidak bisa ditakwilkan dengan istaula, dan itu makna yang batil menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Taib an-nuzul, Allah memiliki sifat an-nuzul, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, siapa yang mohon ampun aku akan berikan pengampunan. Ini makna yang hakiki. Bagaimana Allah turun? Tidak perlu tanyakan bagaimananya. Yang penting yakin Allah turun, tetapi sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Selesai sudah. Kenapa kita menetapkan? Karena Allah dan Rasul-Nya menetapkan. Rasulullah SAW menyebutkannya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, tidak boleh kita menafikan atau mengingkarinya. Kemudian al-waliyadu, sifat tangan. Allah memiliki dua tangan. Bal yadahu mabsuutatani yunfiku kaifa yasha'. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah berinfak sesuai dengan apa yang diinginkannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Al-maji, sifat datang. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabb-Mu pada hari kiamat untuk memutuskan perkara di antara hamba-hamba-Nya, dan malaikat juga datang dengan bersaf-saf. Wa ghairuha minas sifat, dan sifat-sifat yang lain. Ya. Jadi Allah memiliki sifat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi diri-Nya, kita wajib menetapkannya, cuma kita jangan artikan dengan apa yang ada pada makhluk. Tadi saja sudah kita katakan, yang ada pada makhluk tidak sama satu dengan yang lain. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas menyebutkan dirinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa, satu makhluk pun yang serupa dengannya. Nufasiruha kama warada anis salafi. Kita wajib menafsirkan atau memaknai sifat-sifat Allah ini sebagaimana yang disebutkan dari para ulama salaf. Contoh, fal istiwa'u masalan warada tafsiruhu anit tabi'ina fi sahihil Bukhari bi annahu al-ulu wal irtifa' alladhani yaliqani bi jalalihi. Contoh sifat istiwa tadi disebutkan penafsirannya dari para tabi'in sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Makna al-istiwa adalah al-ulu wal irtifa, maha tinggi, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Jadi istiwa alal arsy artinya Allah maha tinggi di atas arsy, karena arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Surga Firdaus saja itu di atasnya ada arsy. Ya, makanya orang yang menempati surga Firdaus itu dekat dengan Allah, bisa melihat Allah setiap saat. Ya, dan ini kemuliaan yang paling besar, kenikmatan yang paling tinggi di surga. Karena mereka tempatnya surga yang paling tinggi, maka dekat dengan arsy-Nya Allah, maka mereka paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan ke dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada satupun, satu makhluk pun yang serupa dengannya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dari ayat ini kita ambil kesimpulan ringkasnya, ya, tentang penetapan sifat Allah. Ini kaidah kata para ulama, itsbatun bila tamtsil. Kita menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Wa tanzihun bila ta'til. Dan kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak sifat-sifat-Nya. Ya, ini dua. Saya ulangi, itsbatun bila tamtsil. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan. Yang kedua, tanzihun bila ta'til. Mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak atau mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan. Baik, barakallahu fikum. Mungkin nanti kelanjutannya kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab yang semakin menguatkan keimanan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh untuk bekal kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, okay, silakan.
1: Apakah terdapat sebuah perbedaan antara Islam dengan Islam satu? Apakah terdapat kisah dalam
0: Tunggu sebentar ya. Saya tulis dulu batas biar enggak lupa.

Baik. Ya, barakallahu fik. Perbedaan antara salaf dengan yang disebut dengan jamaah tahdzir gitu ya. Ya, barakallahu fikum, jamaah tahdzir itu maksudnya adalah yang mudah mentahdzir, yang mudah membid'ahkan. Yang selalu bersikap keras terhadap orang yang berbeda pendapat, gampang mengeluarkan seseorang yang manhajnya sunnah dikatakan keluar dari sunnah hanya karena ada kesalahan, bahkan bukan kesalahan, perbedaan pendapat dengannya. Ini mereka jelas punya syubhat. Dan syubhat mereka ini mirip dengan syubhat-syubhatnya ahlu takfir, jamaah takfir yang suka mengkafirkan. Kalau cuma mereka ini dalam hal mudah mengeluarkan seorang muslim dari Islam, pelaku dosa besar dikatakan kafir keluar dari Islam, ya, pemerintah yang dianggap dolim dikatakan kafir akhirnya bisa memberontak dan seterusnya. Cuman kalau mereka ini yang mereka selalu mudah keluarkan adalah orang-orang yang bermanhaj salaf sendiri. Jelas ini menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita tahu akidah ahlu sunnah wal jamaah itu menetapkan orang yang sudah kita yakini, kita ketahui, ya, dari sikap-sikapnya, pemahamannya, secara umum metode dia dalam beragama adalah di atas manhaj salaf, maka ini yakin tidak boleh kita hilangkan dengan keraguan-raguan. Karena ada kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh kita hilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau mungkin dia berbuat salah, apalagi ini bukan salah, hanya perbedaan pendapat dengan dirinya, mungkin dia menganggap ini salah, silakan katakan itu adalah pendapat yang lemah, lebih kuat pendapat saya. Tidak mengapa, orang bisa menguatkan pendapat, yang penting dengan dalil. Tapi kalau mengatakan setiap orang yang berbeda berarti ini manhajnya menyimpang, keluar dari ahlus sunnah, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama besar kita, ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, Syekh Saleh Fauzan rahimahullah ta'ala, Syekh yang paling senior di Madinah, ya, guru kami Syekh Abdul Musin Al-Abbad rahimahumullahu ta'ala. Jadi ini tidak sesuai dengan metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang mudah-mudah dalam mengeluarkan seseorang ya, karena kesalahan yang tidak mengharuskan dia untuk dikeluarkan dari manhaj salaf tersebut. Tentu panjang penjelasannya kalau kita ingin bahas di dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, ringkasnya ya, beliau menyebutkan orang yang berbuat salah ya, yang keluar dari jalan yang lurus itu ada dua macam bentuknya. Ada yang disebut orang yang tergelincir. Salah tapi dia tidak sengaja. Namanya manusia ada terbatas, iya kan? Sebagian di antara para ulama banyak pendapat-pendapat mereka yang tidak ada dalilnya. Coba seperti pendapatnya Abu Hanifah, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan dalil. Tapi prinsip dasar beliau adalah selalu kembali kepada dalil, melarang pengikutnya untuk fanatik, harus mengambil dari dalil, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Berarti orang seperti ini kan lurus manhajnya. Kesalahannya kita katakan tergelincir. Kita jelaskan bahwa ini salah. Inilah pendapat yang benar, tapi orangnya tetap kita doakan pengampunan, kita muliakan, kita hormati, dan kita katakan dia adalah seorang yang berijtihad. Kalau salah dapat pahala satu, kalau benar dapat pahala dua, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, yang kedua, beliau sebutkan kesalahan yang namanya orang yang sesat dan menyesatkan, sengaja menentang atau menyelisihi manhaj salaf. Dari pernyataannya dia sudah mengatakan tidak mengikuti manhaj salaf, menyimpang dari pemahaman para sahabat, dari prinsip-prinsip dasar agama, akidahnya, asma wa sifat, tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua menyimpang. Nah, ini jelas orang yang beda dari yang pertama. Yang pertama dia tidak sengaja, yang kedua ini menentang sengaja dan terang-terangan. Inilah yang dikatakan keluar dari ahlus sunnah, atau orang yang dikatakan oleh beliau tadi dalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ada di WhatsApp ya? Ya.

Ya, misalnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya ketika hati sedang sedih, yang kadang kesedihan itu membuat semangat ibadah menurun. Harus bagaimana menghadapi rasa sedih itu agar tidak mempengaruhi keistimewaan dalam ibadah? Ya, kesedihan itu terjadi dan dialami semua manusia. Dimanapun kita berada, pasti kita mengalami sesuatu yang menyedihkan. Entah itu kehilangan atau adanya musibah. Padahal ini konsekuensi kehidupan. Agama Islam mengajarkan kita untuk menghadapi musibah dengan sabar, bersangka baik kepada Allah, bukan dengan bersedih. Karena sedih tidak akan menyelesaikan masalah. Apakah kalau kita bersedih lantas hilang musibah kita? Jawabannya tidak. Yang hilang kemudian langsung datang kembali? Jawabannya tidak. Justru semakin menjatuhkan, apalagi kalau sampai menjadikan orang itu lemah beribadah, maka dia rugi. Sudah dengan sedihnya berarti dia tidak sabar akan dapatkan ancaman azab Allah ya pada hari kiamat. Ditambah dengan kesedihannya itu menambah bencananya semakin parah, maka dia yang rugi. Maka hendaknya dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpakan atau menakdirkan keadaan itu menimpa dirinya. Dialah yang maha sempurna sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji dia bukan untuk membinasakannya, tapi Allah ingin menyempurnakan kebaikan seperti sifat sabarnya disempurnakan. Karena sifat sabar ini adalah sifat penghuni surga. Seperti dosa-dosanya digugurkan dengan dia bersabar, derajatnya diangkat. Mungkin dia lalai, Allah tegur dia dengan musibah tersebut. Banyak kemaslahatannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidaklah seorang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat sabar. Itu dalam Sahih Muslim. Jadi dia bersangka baik kepada Allah karena Allah itu sifat-sifatnya maha baik, maha pemurah, maha pengasih, dan maha penyayang. Bayangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Ya, kalau kita melihat seorang ibu misalnya memperlakukan anaknya, anaknya ingin makan sesuatu makanan yang dianggap tidak sehat, kemudian makanan tersebut diambil sampai anaknya menangis bahkan menjerit-jerit, kita katakan ibu ini sayang kepada anaknya atau jahat kepada anaknya? Mana yang benar? Sayang kepada anaknya. Orang yang berakal pasti menilai demikian. Ini ibu kepada anak bayinya. Maka Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Jadi jangan dianggap musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita itu lantas kita jadikan kesedihan. Harusnya kita bersangka baik dan bersyukur kepada Allah bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi saya di balik peristiwa yang terjadi ini. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal justru dari situlah arah kebaikan bagimu. Sebaiknya kamu menyukai sesuatu padahal dari itulah arah keburukan bagimu. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Nah, mau tanya, udah lama ikut kajian sunnah tapi baru pakaian yang berubah. Ya, insya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan sebab perubahan pakaian menjadi perubahan kebaikan untuk semuanya lahir dan batin, untuk beliau dan untuk kita semua insya Allah. Ya. Bagaimana cara agar istiqomah membersihkan hati agar ilmu yang didapatkan bermanfaat? Ya, ilmu yang bermanfaat itu ada syaratnya. Disebutkan di dalam surat Al-Qaf, surat Qaf ayat ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat peringatan atau pelajaran bagi orang yang memiliki hati atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir. Saya pernah menulis tulisan tentang masalah ini, bisa dilihat di internet.
ya, mungkin di website muslim.or.id atau almanhaj.or.id ada dibahas di situ. Judulnya ilmu yang bermanfaat, pembahasan tentang ayat ini. Empat faktor untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Pertama, harus menjadikan sumber ilmunya baik. Karena Allah menyebutkan pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Jadi kita baca buku, kita dengarkan ceramah, kita hadirkan ustaz, itu harus dia membawa ilmu yang benar. Harus menyampaikan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Harus menukilkan pernyataan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi faktor. Ya, faktor yang pertama adalah sumber pengaruh. Sumber ilmu. Yang kedua, penampung ilmu yaitu hati. Hatinya harus bersih. Karena bagaimanapun sumbernya baik, tapi penampungnya tidak baik, ya tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Ya, kalau seperti perumpamaan listrik, sumber listriknya dari PLN itu baik, tapi alat listriknya tidak baik, ya tidak akan maksimal juga. Yang ketiga, ada syartut ta'athur bil kalam, penghubung. Terjemahan bebasnya, penghubung antara sumber dan penampung. Kalau alat listrik tadi harus ada kabelnya, iya kan? Kabelnya juga harus baik supaya maksimal dalam mengalirkan aliran listrik ke alat listrik kita. Jadi penghubungnya ilmu adalah kita harus menghadiri majelis ilmu, harus rajin mendatanginya, harus konsentrasi ketika mendengarkannya, harus mengulangi lagi di rumah, kan begitu? Dan yang keempat, intifaul mawani, menghilangkan penghalang-penghalang, jangan lalai. Jangan melamun ketika menghadiri kajian, ya. Jangan memikirkan hal-hal yang lain. Tentu juga jangan ngantuk, apalagi tidur, kan. Ini akan menghalangi masuknya ilmu dan mengurangi kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Itu ringkasnya. Contoh doa-doa dari Al-Quran dan untuk membersihkan hati. Banyak contohnya kalau kita baca di buku kumpulan doa dan wirid yang ditulis oleh Ustadz kita yang mulia rahimahullahu taala Ustaz Yazid Jawas rahimahullahu taala, itu banyak disebutkan. Kayak tadi juga doa yang saya sebutkan, Allahumma ati nafsi taqwaha, ini kan mensucikan jiwa. Ya. Dan juga mungkin bisa dilihat ada juga punya tulisan yang judulnya Belenggu Hati di internet, juga ada pembahasan khusus mengenai masalah yang berhubungan dengan doa-doa dalam masalah ini, atau cara atau kiat dalam upaya untuk membersihkan hati. Nah, baik, Ustaz mohon nasihat bagaimana bersabar dalam menyikapi takdir hal sekecil apapun dalam kehidupan sehari agar tidak mudah mengeluh. Tadi yang sudah kita jawab, ya, jawaban yang pertama tadi adalah jawaban untuk ini juga. Di luar materi, apakah benar perempuan tidak boleh besuk pasien laki-laki atau bapak-bapak sekalipun itu tetangga kita? Kalau besuknya itu dengan suaminya atau dengan mahram atau mungkin bersama-sama dengan yang lain, tidak mengapa, karena besuk itu artinya mendoakan dia, menghibur dia, ini tidak mengapa. Tapi yang dilarang mungkin kalau sendiri atau karena atau berduaan mungkin dalam kamar tempat dia sakit, itu yang dilarang. Tapi kalau sama yang lain dan juga dihindarkan hal-hal yang mendatangkan fitnah, maka itu tidak mengapa. 6. Bagaimana sikap kita ketika ada orang bertanya kenapa salafi membagi tauhid menjadi 3 dan bagaimana kita menjelaskan dengan sedikit ilmu yang kami punya? Pembagian 3, ada juga yang membagi 2, ini tidak ada masalah. Yang penting tujuan kita belajar dan memahaminya. Cuman para ulama itu menjelaskan hal ini supaya memudahkan kita memahaminya. Ya. Kenapa sekarang orang belajar Al-Quran harus belajar ilmu tajwid atau tahsinu tilawah, ada belajar tafsir, ada belajar makhraj, ya? Kenapa ada pembagian seperti ini? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaginya? Jawabannya tidak. Tapi ini kemaslahatan dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, cara membacanya termasuk mempelajari kandungan maknanya. Kenapa belajar bahasa Arab harus dibagi pelajaran nahu dan sorof? Kenapa tidak ada yang lain? Ini semua adalah istilah supaya memudahkan kita. Jadi hal-hal yang seperti ini, katakan ilmu-ilmu dalam Islam, ya, yang kemudian di
tetapkan oleh para ulama kaidah-kaidahnya atau cara mempelajarinya adalah untuk kemudahan. Ada ilmu fikih, ilmu usul fikih, ada mustalah hadis, ada ilmu tafsir tadi, ya, ada ilmu-ilmu yang lainnya dalam Islam supaya memudahkan kita mempelajarinya. Pembagian ini hanya sekedar untuk memudahkan saja. Nah, apabila seorang kafir mendzalimi kita, jika dia mendapat musibah, bagaimana ada seorang muslim ya balas dengan yang baik? Kalau dia mendzalimi kita, kita tunjukkan bahwa urusan dunia tidak menjadikan kita dendam. Kalau pribadi kita yang dizalimi, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat, wa inna ma yantakimu idan tuhikat hurmatullah fayantakimu lillahi azza wa jal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dendam atau marah karena urusan pribadi beliau yang dilanggar, tetapi beliau marah ketika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau marahnya karena Allah. Jadi kalau dia berbuat zalim, pernah mencela kita atau menganiaya kita, kita justru ketika dia sakit kita jenguk, kita bawakan hadiah,

0: Baik. Kita bawakan dia hadiah supaya dia tertarik dengan akhlak Islam yang mulia. Kita berikan hal-hal yang bisa menarik hatinya kepada dia dan keluarganya. Jangan membalas keburukan dengan keburukan, karena tidak ada manfaatnya. Lagi pula, untuk urusan pribadi, kalau kita bela, justru kita akan memanjakan hawa nafsu kita dan menjadikan kita tidak mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang paling baik, bukan membalas keburukan dengan keburukan. Baik, cukup sampai di sini insyaAllah. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji sekali lagi, serta pertanyaan-pertanyaan kita jawab, bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
4: Si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf. Dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
3: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya.
4: Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Gimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
4: tuaku? Apa kata Ibnu Umar? Wallahi, wallahi,
3: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
4: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanku belum terbayar.
3: Kata Ibnu Umar, wallahi wala bi talqatin wahidatin,
4: wallahi
3: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
5: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlus sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, kumpulnya pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa.
6: Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa?
5: Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama.
6: Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati.
5: Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu?
6: Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia.
5: Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita.
6: Kalau seandainya kamu mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan perang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya.
5: Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya, ikhwan. Belum seberapa cobaan yang ada.
6: Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja, negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau negara, kalau kita diam saja, agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi.
5: Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi, akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja, agamamu nanti mau dikemanakan.
6: Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi?
5: Isma'u wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia.
6: Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu.
5: Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk.
6: Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta.
5: Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik.
6: Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta.
5: Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata dia? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira?
6: Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban?
5: Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar.
6: Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi.
5: Isma'u wa tuti'.
6: Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak.
5: Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amdirani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman bisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila dibu'ani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang hormatilah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membaca suatu risalah singkat ditulis oleh Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala. Sebenarnya tulisan ini tulisan terbaru beliau, dan ini terkait dengan mungkin fitnah atau kondisi genting yang terjadi di Teluk, ya, adanya peperangan-peperangan yang terjadi akhir-akhir ini antara beberapa negara, ya, yang mungkin kita hanya ikut merasakan sedikit dampaknya, ya. Tetapi kalau mereka tentunya mengalami dampak yang sangat jelas, ya, negara-negara Teluk dan sekitarnya. Karenanya beliau menulis suatu risalah judulnya Asyru Wasaya wa Taujihat fi Syada'id wal Mulimmat, 10 wasiat dan arahan-arahan dalam perkara-perkara yang genting, ya, yang apa, sulit, ya. Meskipun mungkin risalah ini lebih cocok karena memang ditulis untuk penduduk di sana, terutama di Arab Saudi. Tetapi mungkin kita juga bisa mengambil faedah, ya, dari risalah tersebut, ya. Meskipun kita tidak mengalami seperti apa yang mereka alami dan mungkin kondisi berbeda juga antara kita dengan mereka, tetapi saya ingin membacakan aja risalah ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Baik, beliau membuka risalah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersyahadah, ya, dan seterusnya beliau berkata, amma ba'du, fa innal khutub al mulimmah wa syada'id al mudlahimmah idza halat bin nas wa nazalat bihim azharat haqa'iqahum. Sungguhnya kalau muncul atau terjadi kejadian-kejadian berat, kejadian-kejadian genting, fitnah-fitnah menimpa manusia, maka kejadian kondisi-kondisi genting ini akan memunculkan hakikat manusia. Waka syafat ma'adinahum, dan akan membongkar, ya, apa yang tersembunyi selama ini dari hakikat manusia, masyarakat. Wama yajat tayyibahum min khabithin, dan akan terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, wahasana min sayyihim, wahada min hikmatillahi fibtila'ihi khalqahu. Dan ini diantara hikmah Allah dalam memberikan ujian kepada para hamba. Jadi antara hikmah ujian adalah untuk menampakkan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah berfirman, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, agar Allah membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Kalau semua kondisi aman-aman saja, baik-baik saja, maka semuanya akan kelihatan baik. Tapi ketika terjadi peristiwa, terjadi perkara-perkara genting, maka akan kelihatan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian perkara-perkara yang tadinya tersembunyi akan terlihatkan. Ini akan membela mana, itu akan membela mana, semua akan terlihatkan. Di antaranya dengan sebab adanya ujian. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika terjadi perang Uhud, maka kelihatan orang-orang munafik yang sebelumnya mungkin tidak kelihatan atau masih bersembunyi-sembunyi. Namun ketika terjadi perang Uhud, semakin kelihatan. Demikian juga ketika terjadi perang Khandaq juga kelihatan. Demikian juga apalagi ketika terjadi perang Tabuk, semakin kelihatan. Oleh karenanya kebaikan dan keburukan akan terlihat ketika terjadi fitnah-fitnah. Demikian juga akan ketahuan mana yang imannya kuat dan mana yang imannya lemah. Allah memberikan ujian. Ujian besar seperti mungkin yang terjadi sekarang, atau ujian pribadi masing-masing orang, tingkat level keluarga atau level pribadi. Kalau sekarang mungkin level negara yang terjadi di sana, level negara, akan terlihat mana yang selama ini benci sama daulah misalnya, atau siapa yang selama ini loyal kepada daulah, akan terlihat. Jadi kalau kita ukuran kita ujian yang menimpa pribadi, persoalan-persoalan, akan terlihat iman kita kuat atau tidak. Makanya Allah mengatakan, di antara manusia man ya'budullah ala harf, yang beribadah kepada Allah hanya di pinggiran, ya. Fa in asabahu khairun ma'an nabi, kalau mereka dapat kebaikan mereka nyaman.
وإن أصابت فتنة فتنة انقلب على وجهه. Tapi kalau ditimpa dengan fitnah ujian maka akan berbalik. Dia menyangka selama ini iman dia kuat, ketika dikasih ujian ternyata dia langsung berbalik, seuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, maki-maki sana sini. Ini berarti ibadah dia selama ini bukan di tengah-tengah tapi cuma di pinggiran. Imannya cuma di pinggiran. Karena beliau berkata, hafizahullah taala, wa inna lil iman sahih wal aqidah salimah atharun qawiyan. Sebenarnya iman yang benar dan akidah yang lurus memberi dampak yang kuat. Wa dauran barizan fi taghallub ala syada'itul mulimmat, dan memiliki peran yang besar. Akidah yang kuat, iman yang benar memiliki peran yang besar dalam dalam apa namanya, mendominasi dalam perkara-perkara yang genting, yaitu tidak terbawa, tidak tergelincir bersama dengan fitnah. Wal masaib wal mihan, demikian juga musibah-musibah dan ujian-ujian yang menimpa. Wan nawazir wal fitan, peristiwa-peristiwa yang datang. Zalika anna sahibal iman sahih wal aqidatis salimah qad ta'allama min dinihi umuran muhimmah. Hal ini karena orang yang memiliki iman yang benar dan akidah yang lurus sudah belajar tentang agamanya perkara-perkara yang penting. Wadurusan azimatan tu'inuh ala sabat fil ahwalis syadidah, dan sudah belajar mengambil pelajaran-pelajaran yang agung dari sebelumnya yang bisa membantu dia untuk tegar dalam kondisi-kondisi berat. Ini mungkin kalau saya sedang berbicara tentang kondisi mereka, tapi saya bilang ini juga cocok buat kita, dan kita juga masing-masing ada ujiannya. Masing-masing ada ujiannya tidak? Atau enggak ada yang diuji? Ada yang diuji dengan istrinya, benar atau tidak? Ada yang diuji dengan suaminya, benar enggak ibu-ibu? Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan keuangannya, ada yang diuji dengan kerabatnya sendiri. Kalau masing-masing punya ujian, dan mustahil orang hidup tanpa ujian. Tapi belajar yang benar, akidah yang benar, iman yang benar memiliki peran dalam bisa mendominasi, yaitu iman yang mendominasi, ya, sehingga tetap tegar dalam ujian-ujian tersebut. Berikut ini adalah sejumlah wasiat-wasiat dan arahan-arahan yang penting terkait dengan bab ini. Aku berdoa kepada Allah semoga ada kebaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian beliau mulai masuk menyebutkan 10 wasiat. Yang pertama, sekali lagi saya bilang ini tulisan terbaru dari Syekh terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi di negeri Teluk, ya. Tapi saya rasa ini umum buat kita juga, karena ini bermanfaat buat kita menghadapi ujian, ujian kecil maupun ujian besar, ujian tingkat nasional atau tingkat internasional atau tingkat interlokal maupun interlokal, atau tingkat pribadi, keluarga maupun pribadi. Wasiatul ula, wasiat yang pertama, husnudzanni billah, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzanni billahi aqidatun yanbaghi 'alal mu'min istihbaruha fi kulli waqtin wa hin. Berbaik sangka kepada Allah adalah suatu akidah yang hendaknya seorang mukmin selalu menghadirkan dalam dirinya dalam setiap waktu. Wa tata'akkadu indal ahdatsil 'azimah wal khutubil jasimah. Kata beliau, seorang berbaik sangka kepada Allah setiap saat, jangan pernah berburuk sangka. Setiap saat, setiap waktu. Tetapi semakin ditekankan untuk berbaik sangka ketika terkena musibah, ketika terkena bencana, ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar yang genting dan berbahaya, maka semakin ditekankan untuk berbaik sangka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha qal, semuanya Allah berkata dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepada aku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berbaik sangka kepada aku, bagi dia kebaikan tersebut. Wa in dhanna syarran falahu, jika dia berburuk sangka kepada aku, maka bagi dia buruk keburukan tersebut. Dan ini luar biasa, tergantung kita menata hati. Kapan kita berburuk sangka, kayaknya ini bakalan hancur, kayaknya ini Allah akan bikin saya begini, kayaknya ini jadi. Tapi kalau kita berbaik sangka, ini insya Allah ada hikmahnya, insya Allah ada ujian, setelah ini pasti ada keindahan, setelah ini pasti jadi. Tergantung kita menata hati kita. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, tidak mudah memang orang berbaik sangka kepada Allah. Seorang yang biasanya punya hubungan baik dengan Allah, dia biasa sholat malam, dia sering baca Quran, dia sering tundukkan pandangan, dia sering ibadah, dia mudah berbaik sangka karena dia punya hubungan baik dengan sama Allah. Tetapi ketika orang sering bermaksiat, dia agak sulit berbaik sangka.
Ibarat kalau kita punya hubungan baik sama kawan, ketika terjadi apa, nah, insya Allah, atau kawan itu membuat sesuatu kepada kita, kita baik sangka, oh, dia baik sama saya kok, ada, mungkin ada sesuatu. Tapi kalau kita punya hubungan gak baik, ya kita selalu persangka buruk. Memang saya dari dulu ada masalah dengan dia, jangan-jangan. Kira-kira demikian, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Maka ketika kita punya hubungan yang baik sama Allah, sangat mudah kita berbaik sangka. Oleh karena ini, seorang mukmin yang dianugerahi bisa berbaik sangka, dia hendaknya bersyukur kepada Allah. Ya. Alhamdulillah Allah bisa buat saya berbaik sangka kepada Allah. Dia ingat bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dia kembali kepada perkara-perkara lampau yang pernah dia alami. Ada kesulitan, ternyata ada kemudahan. Ada kesulitan, ternyata ada kemudahan. Maka dia analogikan dengan hal-hal yang telah dia lewati. Betapa banyak peristiwa-peristiwa sulit yang dilewati, ternyata ujungnya apa? Indah ketika dia tegar. Ketika dia tegar. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika kakak-kakaknya heran melihat dia sudah jadi bangsawan, dia mengatakan, innahu mayyattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Ini kesimpulan kehidupan yang dirangkum oleh Nabi Yusuf setelah dia mengalami ujian sekian lama, puluhan tahun. Dari dihasati oleh kakak-kakaknya, dilempar dalam sumur, dibuka bajunya, dijual jadi budak, kemudian dipenjara dan dipenjara, dituduh yang tidak-tidak. Akhirnya menjadi seorang bangsawan. Dia ngambil kesimpulannya, innahu mayyattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan bersabar. Dan orang yang bertakwa bersabarlah yang husnudzon kepada Allah. Kalau suudzon tidak akan bersabar. Kalau suudzon tidak akan bertakwa. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang ihsan, yang merasa selalu dilihat oleh Allah dalam segala kegiatannya, tindak tanduknya, perilakunya dan aktivitasnya. Maka kata Syekh, wa husnul

Seorang mukmin, seorang muslim dalam segala urusannya, dalam segala kondisinya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Hatta akhir lahdhatin min hayati, sampai nafas terakhir dalam kehidupannya, menjelang kematian, hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Li'annal khair kullahu biyadillah. Kenapa? Karena kebaikan semua di tangan Allah. Wa tadbirul umuri kullaha rajiun ilaihi, dan segala pengaturan kembali kepada Allah. Fa jami'u ma yarjuhul abdu wa yu'ammiluhu min khairid dunya wal akhirah bi taqdirillah wa tadbir. Dan semua kebaikan yang diinginkan seorang hamba terkait dengan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, semuanya di tangan Allah. Tinggal kita berbaik sangka, Allah beri. Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyam yaqul." Sebelum Nabi meninggal 3 hari, aku mendengar Rasulullah sebelum meninggal 3 hari pernah bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah sesekali seorang pun dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa di antara peristiwa yang paling berat dari seluruh peristiwa adalah sakaratul maut. Lebih mengerikan, lebih genting daripada semua kegentingan yang pernah kita hadapi. Oleh karena ini dalil bahwasanya orang dalam kondisi genting hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Dalam hidup ini ada perkara-perkara genting yang kita hadapi. Urusan perdagangan, urusan rumah tangga, urusan banyak. Keamanan, urusan bagi kacauan, terjadi pembunuhan, banyak perkara-perkara genting. Seperti sekarang mereka hadapi perang di antara negara, ya. Ada rudal-rudal yang datang kepada mereka, dan itu semua masih kalah. Perkara paling genting adalah ketika seorang menghadapi kematian. Kita sakit aja genting atau tidak? Genting. Kekhawatiran ketika divonis inilah, vonis anu, kekhawatiran. Apalagi ketika seorang akan meninggal dunia, ketika tanda-tanda dia sudah tidak bisa bertahan lama dunia sudah kelihatan. Saat itulah paling penting seorang berbaik sangka. Di saat sangat genting, hendaknya dia berbaik sangka. Bahkan Rasulullah ingatkan, la yamutanna, jangan sekali-sekali seorang dari kalian meninggal dunia kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran baik kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ruginya kita berbaik sangka? Apa ruginya? Enggak ada ruginya. Justru kalau kita berburuk sangka itu kerugian. Berburuk sangka jadi. Berburuk sangka apa? Jadi. Apa yang kita khawatirkan kita buruk sangka maka jadi. Kemudian dia berkata, wahul imani billahum ahlul husni dhanni bihi. Dan orang beriman mereka adalah orang yang suka berbaik sangka kepada Allah. Terutama ketika terjadi perkara-perkara yang besar. Berbeda dengan kaum musyrikin dan kaum orang munafik. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang musyrikin dan orang munafik, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhanna sawu. Alaihim da'iratu sawu. Dan Allah mengadab orang-orang munafik, lelaki maupun munafik wanita, dan kaum musyrikin lelaki maupun kaum musyrikin wanita, yang sifat mereka adh-dhannina billahi dhanna sawu, yang mereka berprasangka buruk kepada Allah. Allah sebutkan di antara ciri orang musyrikin dan musyrikat, munafikin dan munafiqat adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah telah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka berbaik sangka kepada Allah ketika perang Uhud. Ketika bertemu saf kaum mukminin dan saf orang-orang kafir yang dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, padahal mereka tertimpa musibah dan musibah, kata Allah, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaksha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahamatum anfusum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Di setelah terjadi apa yang terjadi, sahabat terbunuh 70 orang, Nabi terluka sampai pasukan kaum muslimin kocar kacir, maka Allah memberi ketenangan kepada kaum mukminin, kata Allah, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan, maka nu'asa yaksha ta'ifatan minkum, maka kami turunkan setelah penderitaan yang kalian rasakan keamanan berupa rasa ngantuk yang meliputi sebagian kalian. Jadi para sahabat ditimpa dengan musibah, Allah kasih ngantuk. Ngantuk melupakan kesedihan enggak? Jadi keletihan, kesedihan, kegundah gulana, kekhawatiran jadi hilang dengan apa? Ngantuk. Kalau

takut bisa tidur nggak? Nggak bisa. Tapi ketika Allah kasih ketenangan, mereka bisa tidur ngantuk sampai sebagian saat mengatakan berlampu jatuh-jatuh saking ngantuknya. Setelah itu Allah berfirman, wa ta'ifatan qad ahmadtum, sementara kelompok yang lain mereka telah gelisah, mereka sibuk dengan diri mereka, tidak ngantuk sama sekali. Kenapa mereka tidak ngantuk? Kata Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Karena mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan buruk, persangkaan jahiliyah. Itu mereka menyangka kaum muslimin bakalan habis, nabi bakalan mati, akan kalah semuanya, Islam akan selesai. Jadi mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah akan mematikan nabinya, mengalahkan wali-walinya. Kata Abu Talha radhiyallahu anhu, "Ghashina an-nu'asu wa nahnu fi masafina yaum Uhud." Ya, kami diliputi rasa ngantuk sedangkan kami sedang di sah pertempuran di perang Uhud. Fa kuntu biman ghashiyahu an-nu'as, dan aku termasuk orang yang ngantuk yauma idzin ketika itu. Fa ja'ala sayfi yaskutu min yadi wa akhudhu. Pedangku jatuh, aku ambil lagi. Lagi perang, pedang jatuh. Ngantuk lagi. Perang jatuh lagi ngantuk. Wa yaskutu wa akhudhu, jatuh lagi aku ambil lagi. Wa ta'ifatul ukhra al-munafiqun, sementara kelompok lain orang munafik, laisa lahum hammun illa anfusuhum. Mereka tidak mikirin, mereka mikir diri mereka sendiri. Ajbadu qaumin wa arabuhum, mereka paling penakut dan paling takut, paling ketakutan dan paling pengecut dan paling ketakutan. Wa akhdhaluhum lil haqq, dan paling meninggalkan kebenaran. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan buruk, yaitu prasangkaan orang-orang jahiliyah. Kadzibuhum imanuhum, iman mereka adalah kedustaan mereka. Ahlus syakkin wa ribatin fillah, mereka senantiasa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman demikian, ya. Ketika dalam kondisi genting, mereka husnuzan kepada Allah. Demikian juga Allah sebutkan tentang misalnya dalam ketika perang Ahzab. Perang Ahzab ya, tidak kalah dahsyat dengan perang Uhud. Jadi maksud saya, husnuzan ini muncul setelah terjadi kekalahan. Setelah kaum musyrikin masuk kemudian membunuh 70 apa? Pasukan kaum muslimin, kemudian pasukan kocar kacir, ya. Tetap mereka berbaik sangka kepada Allah. Di antara ada yang berburuk sangka. Contoh lagi ketika perang Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa judun lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira idz ja'akum min fawqikum. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika datang pasukan menyerang kalian, lalu Allah bela kalian dengan mengirim angin dan mengirim malaikat yang kalian tidak lihat. Semuanya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Irja ukum min fawqikum. Kita bayangkan kondisi ketika itu, ketika datang pasukan dari atas kalian, mu'min asfala minkum, dan dari bawah kalian, itu dari atas, yaitu dari utara 10.000 pasukan. Dari bawah maksudnya dari selatan, yaitu pasukan suku Bani Quraidah sekitar 700 pasukan. Jadi hampir 11.000 pasukan dari atas maupun dari bawah. Dari luar kota Madinah maupun dari dalam kota Madinah. Wa izaqatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir, ketika pandangan kalian sudah tidak bisa stabil dan jantung kalian sudah sampai ke kerongkongan. Itu para sahabat mengalami kekhawatiran luar biasa karena pasukan yang datang begitu dahsyat. Kata Allah, wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian berprasangka dengan berbagai macam prasangka. Ditafsirkan oleh para ulama seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, ini itu ada banyak prasangka ketika itu. Kaum mukminin berprasangka baik, kaum munafikin yang ada dalam barisan kaum mukminin berprasangka buruk. Mereka prasangka ini bakalan habis, bagaimana lagi dikepung atas bawah. Kata Allah, hunalika tu ghina hunalika butuliyal mukminun wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itulah kaum mukminin diuji dan digoncang dengan segoncang-goncangnya. Apa yang terjadi? Kata Allah, falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika kaum mukminin melihat pasukan sudah muncul depan mata 10.000 pasukan, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan rasulnya, bahwasanya akan ada ujian. Wa sadaqa Allah wa rasul, dan sungguh benar Allah dan rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan semakin bertambah iman mereka dan semakin pasrah, bertambah pasrah mereka kepada Allah. Tawakal mereka semakin bertambah. Jadi, orang beriman seperti itu. Ketika datang ujian, ya sudah. Mereka semakin bertawakal kepada Allah, semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam, ini tadi ujian dalam taraf